Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan atau OTT di Kabupaten Pemalang. Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hon optimis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut China Selatan pada 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Zaini.

0: Berikut kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah dihimpun oleh reporter kami dari berbagai daerah di tanah air. Kami awali mengenai Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi untuk mewujudkan negara yang kuat serta rakyat yang sejahtera. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia merupakan negara besar dengan kekayaan alam yang melimpah sehingga menjadi sasaran pencurian oleh bangsa-bangsa lain. Selain itu, banyak pemimpin Indonesia sejak ratusan tahun lalu diadu domba antar suku, pecah belah antara agama, ras, kelompok etnis, dan antar golongan. Oleh sebab itu, Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi untuk mewujudkan negara yang kuat serta rakyat yang sejahtera. Penegasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada pamong praja muda di kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat kemarin.
2: Segar ratusan tahun diadu domba. Divida et impera. Pecah belah dan berkuasa. Itu adalah hukum mereka. Itu adalah ilmu mereka. Divida et impera. Pecah belah. Saudara-saudara sekalian, untuk sebuah negara kuat dan berhasil, negara itu memerlukan suatu pemerintahan dalam negeri yang unggul, yang efisien, yang disiplin, dan yang paling penting, pemerintahan dalam negeri yang tidak korup, yang cinta tanah air, yang mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan yang lain. Dengan pemerintahan dalam negeri yang demikian, sejarah manusia mengajarkan kepada kita, negara akan berhasil
3: melaksanakan tugas pemerintahan.
1: Sementara itu, Purna Praja asal Aceh, Faza Albana mengatakan siap menjalankan arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi pemimpin yang dicintai oleh rakyat dan tidak korupsi.
4: Mungkin arahan dari Bapak Presiden, selanjutnya kita harus menjadi pemimpin yang jujur, yang bertanggung jawab, dan serta memperhatikan bangsa-bangsa masyarakat, mana tujuannya adalah untuk mesejahterakan masyarakat, bukan kepentingan pribadi.
5: Nanti ditempatkan di mana, Mas? Sudah tahu?
4: Siap. Saya siap untuk ditempatkan di mana saja.
1: Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa pamong praja merupakan pelayan rakyat yang melindungi, melayani, dan mengayomi rakyat Indonesia. Dari kampus IPDN Sumedang, Jawa Barat, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan OTT di Kabupaten Pemalang. Penyelidikan mengarah pada dugaan penerimaan uang oleh Bupati, khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek lingkungan pemerintahan Kabupaten Pemalang. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
6: Tim juga mengamankan barang bukti diantaranya.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan yang berlangsung di Pemkab Pemalang. KPK sendiri mengamankan Bupati Pemalang Anom Widiantoro bersama dengan 20 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan tersebut. Penyidik juga turut menyita uang tunai lebih dari 2 miliar rupiah serta menyegel sejumlah lokasi yang berkaitan dengan perkara ini. Budi menjelaskan 21 orang yang diamankan dalam operasi tersebut, rinciannya adalah 5 orang diamankan di Jakarta dan 15 orang di Pemalang. Dari jumlah tersebut sebanyak 12 orang menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK. Sementara itu, 5 orang yang diamankan di Jakarta telah diperiksa, sedangkan 7 orang lainnya dijadwalkan dibawa selanjutnya.
6: Selain mengamankan 21 orang, tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya uang tunai sejumlah lebih dari 2 miliar rupiah. Dan tentunya barang bukti lainnya juga diamankan dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan ini. Adapun kegiatan penyelidikan tertutup yang dilakukan oleh tim KPK ini diduga berkaitan dengan penerimaan-penerimaan yang dilakukan oleh Bupati berkaitan dengan project.
7: Sementara itu, istri Bupati Pemalang Nur Faizah Manufi memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dirinya yang juga terjerat dalam operasi tangkap tangan ini.
8: Kan Bapak kan diduga menerima suap dan gratifikasi Tanggapannya
9: Bu ada sedikit aja Bu.
7: Selamat Bu. Budi menjelaskan bahwa penyelidikan mengarah pada dugaan penerimaan uang oleh Bupati, khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. KPK juga menemukan dugaan praktik jual-beli jabatan serta proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. Budi menambahkan penyidik masih mendalami apakah konstruksi perkara akan mengarah pada dugaan suap, suap ijon, atau pemerasan terkait proyek pemerintah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Hon optimis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut Cina Selatan pada 2026. Optimisme itu menurutnya didasarkan pada meningkatnya intensitas perundingan, komitmen politik kedua pihak, serta semangat kerjasama yang terus menguat. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
10: Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Hon optimistis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut Cina Selatan pada 2026. Hal itu disampaikan Sekjen Kaw saat sesi tatap muka dengan para jurnalis pada ASEAN Media Forum atau AMF ke-10 Rabu kemarin di Manila, Filipina. Kaw menyebut optimisme itu didasarkan pada meningkatnya intensitas perundingan, komitmen politik kedua pihak, serta semangat kerjasama yang terus menguat. Kaw mengatakan ASEAN dan Tiongkok kini menggelar pertemuan negosiator setiap bulan untuk mempersempit berbagai perbedaan dalam pembahasan COC. Menurutnya, intensitas perundingan yang meningkat menunjukkan keseriusan kedua pihak untuk menuntaskan kesepakatan yang telah menjadi komitmen sejak Indonesia memimpin ASEAN pada 2023.
11: Sebelumnya pembahasan di tingkat pejabat hanya berlangsung sekitar 1 atau 2 bulan dalam setahun. Kini mereka menyediakan lebih banyak waktu untuk pertemuan di tingkat pejabat. Artinya kedua pihak telah mengerahkan upaya yang jauh lebih besar untuk menyelesaikan proses ini. Saya berharap perundingan dapat diselesaikan tahun ini.
10: Terpisah, Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro menyebut menguatnya komitmen politik ASEAN dan Tiongkok juga dipengaruhi pada perkembangan situasi di Selat Hormuz.
12: Saya kira kemauan tersebut juga dipengaruhi oleh apa yang terjadi di Selat Hormuz. Kita tidak ingin Laut Cina Selatan menjadi titik penyumbatan berikutnya. Sangat penting untuk memastikan jalur pelayaran ini tetap menjamin kebebasan navigasi beserta prinsip-prinsip penting lainnya. Karena itu, kami berharap proses perundingan terus berjalan.
10: Meski optimistis, Menlu Lazaro menegaskan sebagai ketua ASEAN pada 2026, Filipina menilai kode etik Laut Cina Selatan yang dihasilkan harus tetap berkualitas. Menurutnya, kesepakatan tersebut harus sejalan dengan konvensi PBB tentang hukum laut 1982 atau UNCLOS, tidak mengurangi hak pihak ketiga, serta mengatur perilaku para pihak di Laut Cina Selatan secara efektif. Dari Manila, Filipina, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tenaga ahli Menteri Hak Asasi Manusia Bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Gabriel Goa, menyebut Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat tindak pidana perdagangan orang. Momentum Hari Dunia Menentang TPPO yang diperingati setiap 30 Juli pun dinilai harus dimanfaatkan untuk memperkuat pencegahan, perlindungan korban, dan penegakan hukum. Lalu seperti apa langkah yang perlu dilakukan untuk memutus mata rantai perdagangan orang? Berikut laporan selengkapnya Alfred Uter.
13: Laporan khusus. Di sebenarnya Indonesia ini sudah masuk dalam kategori
14: perdagangan orang terus berkembang dengan berbagai modus, tidak hanya eksploitasi tenaga kerja dan eksploitasi seksual. Kejahatan ini kini juga menyasar bayi dan anak sebagai komoditas perdagangan. Kasus dugaan perdagangan bayi asal Jawa Barat yang diduga dikirim ke Singapura menjadi bukti bahwa sindikat perdagangan orang bekerja semakin terorganisasi, di mana belasan tersangka telah diamankan dengan peran berbeda, mulai dari perekrut ibu hamil, penampung bayi, perawat, hingga pembuat dokumen yang diduga digunakan untuk mengirim korban ke luar negeri. Tenaga ahli Menteri Hak Asasi Manusia Bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Gabriel Goa, menilai kondisi tersebut menunjukkan Indonesia menghadapi situasi darurat perdagangan orang. Menurutnya, penguatan regulasi, optimalisasi gugus tugas, serta kolaborasi lintas kementerian, lembaga, aparat penegak hukum, media, dan masyarakat menjadi kunci dalam mencegah maupun menangani TPPO.
13: Sebenarnya Indonesia ini sudah masuk dalam kategori darurat. Human trafficking ini juga momentum yang pas kita memperingati Hari Internasional Anti Human Trafficking. Momentum ini juga bersama RRI, kita sekaligus juga untuk melakukan sosialisasi untuk lebih baik kita mencegah daripada sudah terjadi. Nah, ini yang perlu sekali. Aturan kita memang ada, Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang. Tapi ini tidak cukup karena modus operandi dengan di era digital ini ada yang belum diakomodir di dalam undang-undang kita. Maka ini sangat penting bahwa tidak harus mengubah total, tapi ada misalnya terkait dengan modus operandi online scam.
14: Selain memperkuat penegakan hukum, perlindungan terhadap kelompok rentan juga menjadi perhatian. Kasus perdagangan bayi yang terungkap menunjukkan sindikat memanfaatkan berbagai persoalan sosial untuk menjalankan aksinya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mengungkap sekitar 18 bayi diduga telah berada di Singapura. KPAI meminta pemerintah segera melakukan pelacakan, termasuk melibatkan Interpol, sekaligus mengusut seluruh mata rantai kejahatan, mulai dari perekrut hingga pihak yang diduga memfasilitasi penerbitan dokumen. Komisioner KPAI, Ai Mariati Soliha mengatakan sindikat memanfaatkan kerentanan keluarga, minimnya pemahaman kesehatan reproduksi, hingga lemahnya pengawasan administrasi kependudukan. Rekrutmen bahkan dilakukan melalui media sosial, aplikasi percakapan, dan jaringan dari mulut ke mulut.
8: Yang sedang kami awasi dan bahkan di peringatan dunia menentang TPPH tahun ini, KPAI mengangkat itu. Karena ini diawali dari situasi kekerasan, kalau saya menyebutnya, bahwa orang tua yang konon mereka sebetulnya yang menjual itu adalah kelompok yang menjadi korban kekerasan seksual, kemudian yang tidak mengerti kesehatan reproduksi, dan mereka juga terjebak dalam siklus PMI dan prosedural. Jadi pula sudah dalam kondisi hamil dan tidak tahu anaknya harus dibawa kemana, akhirnya dia mencari siapa yang bisa menerima untuk diadopsi, kira-kira begitu. Dalam tanda petik ini, tanda petik, mereka bilang untung aja deh nggak dibuang pun. Ini judulnya saya mau nitipin anak saya, padahal terjadi jual belinya gitu. Nah, dari beberapa kasus ini saya melihat ternyata di situ ada sindikat, dimanfaatkanlah itu untuk rekrutmen, baik menggunakan media sosial, menggunakan WhatsApp grup, dan menggunakan metode mulut ke mulut, sehingga terakumulasi puluhan anak dan mereka mencari ruang di mana paling mudah memalsukan dokumen.
14: Upaya memutus rantai perdagangan orang juga membutuhkan keberanian korban untuk melapor, sebab tanpa laporan, aparat penegak hukum akan kesulitan mengungkap jaringan pelaku yang bekerja secara terorganisasi. Direktur Eksekutif Yayasan Integritas Justisia Madani Indonesia atau ISMI, Tri Elhari Santoso mengatakan, tantangan penanganan TPPO kini semakin kompleks. Selain pelaku yang kerap berasal dari lingkungan terdekat korban, pola rekrutmen juga semakin banyak memanfaatkan media sosial, sehingga literasi digital masyarakat perlu terus diperkuat. Menurutnya, korban juga membutuhkan pendampingan psikososial dan pendampingan hukum agar mampu mengikuti proses hukum sekaligus memperoleh pemulihan secara menyeluruh.
15: Jadi, sebenarnya saya mau menggarisbawahi pentingnya keberanian ataupun kemauan melapor dari para korban ataupun survivor dari tindak pidana perdagangan orang. Karena tanpa keberanian untuk melapor, tentu saja aparat penegak hukum akan mengalami kesulitan untuk membawa pelaku kejahatan ini ke ranah hukum.
2: Ya.
15: Tadi di awal disampaikan bahwa penting sekali untuk membawa pelaku itu ke ranah hukum untuk menimbulkan efek jera. Dan ini adalah salah satu langkah yang sebenarnya sangat strategis ya, kalau kita bisa membawa pelaku itu ke ranah pengadilan sehingga sindikat ini bisa kita
14: Peringatan Hari Dunia Menentang Tindak Pidana Perdagangan Orang menjadi pengingat bahwa perdagangan manusia merupakan kejahatan lintas negara yang terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Karena itu penguatan regulasi, edukasi masyarakat, perlindungan perempuan dan anak, peningkatan literasi digital, serta kerjasama antar pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, hingga komunitas internasional menjadi langkah penting untuk mencegah munculnya korban baru. Dengan sinergi seluruh pihak, diharapkan mata rantai perdagangan orang dapat diputus sehingga hak hak-hak korban terlindungi dan kejahatan perdagangan manusia dapat ditekan. Dari Jakarta, Alfred Tutor Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bagaimana pendapat atau respon dari masyarakat, di mana masyarakat berharap pemerintah memperkuat pengawasan dan menindak tegas seluruh pelaku tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, edukasi kepada masyarakat dinilai juga penting agar tidak mudah terjebak dengan berbagai modus perdagangan manusia yang terus berkembang.
16: Menurut saya belum sepenuhnya. Masih banyak masyarakat yang belum mengenali modus-modus perdagangan orang. Apalagi sekarang pelaku memanfaatkan media sosial. Edukasi harus lebih sering dilakukan supaya masyarakat lebih waspada.
17: Nama saya Rehan dari Bogor. Menurut saya sebenarnya orang-orang belum paham, sih terlalu paham apa itu TPPO. Jadi masih banyak masyarakat yang sebenarnya belum mengenali modus-modus perdagangan orang. Apalagi kan sekarang pelaku manfaatin media sosial nih. Jadi menurut saya edukasi harus sering dilakukan supaya masyarakat jadi lebih waspada gitu.
18: Saya Izam dari Malang. Ya kalau menurut saya sih, kalau melihat sesuatu yang mencurigakan, sebaiknya segera dilaporkan kepada aparat. Kita juga harus saling mengingatkan, terutama untuk keluarga kita dan tetangga, supaya tidak mudah percaya pada tawaran pekerjaan atau adopsi yang prosesnya ini nggak jelas gitu ya.
19: Halo, saya Doni dari Ponorogo. Kalau menurut saya sih, ini pemerintah harus bisa menindak tegas ya semua pelaku ini tanpa pandang bulu. Nah, terus kita juga harus bisa memperketat pengawasan administrasi kita. Nah, selain itu juga mungkin ini kerjasama dengan negara lain bisa jadi opsi yang diambil pemerintah deh, supaya korban bisa segera ditemukan dan dipulangkan gitu.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik memperkuat upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Naskah disusun oleh Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Peringatan Hari Dunia Menentang Tindak Pidana Perdagangan Orang setiap 30 Juli sudah sepatutnya kita maknai bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan sebuah momentum refleksi bersama untuk mengevaluasi sejauh mana langkah perlindungan yang telah diberikan kepada kelompok paling rentan. Peringatan tahun ini terasa begitu menggugah nurani kita di Indonesia, menyusul terungkapnya kasus memprihatinkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia terkait dugaan sindikat perdagangan bayi asal Jawa Barat yang melibatkan jaringan lintas negara hingga ke Singapura. Catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, sebanyak 24 bayi asal Jawa Barat diduga kuat menjadi korban sindikat perdagangan manusia lintas batas. Kasus ini selayaknya menjadi cermin bersama bahwa modus operandi tindak pidana perdagangan orang kini telah bergeser pada bentuk yang kian mengiris hati. Kejahatan ini tidak lagi hanya menyasar ranah eksploitasi tenaga kerja atau eksploitasi seksual, melainkan telah menempatkan bayi dan anak-anak tak berdosa sebagai komoditas perdagangan yang amat keji. Sebagai bagian dari elemen bangsa, kita tentu merasakan keprihatinan mendalam, sekaligus menilai bahwa peristiwa ini menuntut perhatian serta kepedulian yang jauh lebih besar dari seluruh pemangku kepentingan. Yang membuat kita semakin terenyuh, dugaan sindikat pengiriman bayi ini dijalankan secara rapi dan terorganisir, termasuk melalui proses administrasi yang diduga dipalsukan demi mengelabui sistem hukum Indonesia. Langkah bijak KPAI yang meminta pemerintah segera melacak keberadaan bayi-bayi yang diduga telah berada di Singapura patut kita dukung bersama. Dorongan pelibatan Interpol melalui jalur diplomasi antar negara tentu menjadi harapan besar agar para korban dapat segera ditemukan, dilindungi, dan dipulangkan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Semua patut memberikan apresiasi kepada aparat penegak hukum yang telah bekerja sigap mengamankan belasan tersangka dengan berbagai peran di dalamnya, mulai dari pihak yang merekrut ibu hamil, penyedia tempat penampungan, tenaga perawat, hingga oknum yang memalsukan dokumen kependudukan. Namun kita juga perlu menyadari, penanganan di hilir saja belum cukup memadai, sebab pemberantasan TPPO ini harus disentuh hingga ke akar persoalannya, termasuk mengantisipasi berbagai celah sosial dan ekonomi yang kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Sebagai wujud tanggung jawab moral dan sikap kita, mari semua pemangku kebijakan, baik pemerintah pusat, aparat penegak hukum, KPAI, kementerian terkait, hingga pemerintah daerah, terus meningkatkan komunikasi dan kolaborasi untuk semakin mempererat sinergitas. Pengawasan yang lebih humanis dan ketat dari tingkat keluarga hingga lini pelayanan publik perlu terus ditingkatkan, disertai dengan upaya nyata dalam mensejahterakan masyarakat agar tidak mudah tergiur oleh bujuk rayu sindikat kejahatan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, mari kita jadikan momentum Hari Dunia Menentang TPPO sebagai pengingat penuh kehangatan untuk menjadi keselamatan, kehormatan, dan hak-hak perempuan serta anak adalah tugas mulia kita bersama. Semoga melalui kepedulian, edukasi yang masif, serta penegakan hukum yang berkeadilan, masa depan generasi bangsa dapat terlindungi dengan sebaik-baiknya. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kementerian Pertahanan Korea Selatan pada Rabu kemarin menerbitkan pemberitahuan publik mengenai rancangan undang-undang tentang kapal selam bertenaga nuklir di tengah upaya Seoul membangun kapal-kapal strategis tersebut melalui kerjasama dengan Amerika Serikat. Hal itu dikutip dari Antara. Rancangan undang-undang khusus yang diusulkan itu dirancang untuk memberikan landasan hukum bagi proyek Jangbogo-N yang menargetkan pembangunan sedikitnya 3 kapal selam serang bertenaga nuklir seberat 8.000 ton dengan persenjataan konvensional pada pertengahan 2030-an. Dari dunia olahraga, tim Woodball Indonesia keluar sebagai juara umum kategori senior pada World Cup Woodball Championship 2026 di Perlis, Malaysia, 24 sampai dengan 30 Juli. Setelah mengoleksi 4 medali emas, 2 perak, dan 1 perunggu, Indonesia memuncaki klasemen akhir dengan mengalahkan tim tuan rumah Malaysia yang meraih 2 emas, 7 perak, dan 1 perunggu, serta Taiwan dengan 2 emas, 1 perak, dan 4 perunggu. Hal itu dikatakan oleh Ketua Umum Indonesia Woodball Association, Aang Sunaji, dalam keterangan resmi di Jakarta pada Rabu kemarin. 4 medali emas Indonesia pada kategori senior dipersembahkan Muhammad Habibullah dari nomor stroke competition men single, pasangan Muhammad Habibullah Ahmad Yopi Sofianda pada fairway competition men double, serta Bibit Setia Ninggati dan Ika Yulianingsi dari fairway competition woman double. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki

0: Kita kembali di Jakarta pagi ini, pendengar 91.2 FM dan juga streaming di aplikasi RRI Digital dan juga di rri.co.id ya. Masih ada saya Farid Kurniawan sampai dengan pukul 10 pagi nanti. Tiga tema kami tawarkan untuk Anda pilih dalam polling pagi ini. Yang pertama adalah kemarau sebabkan kekeringan, Pemprov DKI siap modifikasi cuaca agar turun hujan. Yang kedua, DPRD usul 50% anggaran LPDP Jakarta dialihkan untuk sekolah gratis dan SLB. Dan kemudian PBB menyampaikan sindikat penipuan siber raup hingga 2.054 triliun rupiah dari warga Asia Pasifik. Mana yang menurut Anda paling menarik, pendengar? Silakan Anda sampaikan pilihan Anda di 0811-7972-7912 atau yang mau telepon juga silakan, kami tunggu di 021-344-0696 dan juga di 344-1499. Dan kali ini pendengar akan kami sampaikan informasi perakiran cuaca kelautan untuk perairan Jakarta hingga utara Jawa Barat bersama dengan perakiran BMKG dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk. Pagi hari ini yang bertugas ada Mas Indra. Selamat pagi Mas Indra, silakan untuk informasinya.
1: Baik, terima kasih Kak Farid. Selamat pagi para pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Indra, perkirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk. Pada pagi ini, saya akan menyampaikan perkiraan cuaca wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 30 Juli 2026 pukul 7 WIB hingga 24 jam ke depan. Kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat pada umumnya diperkirakan cerah berawan. Kondisi angin secara umum bertiup dari arah timur laut tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, Bekasi Karawang, Subang, Indramayu, dan Cirebon. Selanjutnya untuk keadaan gelombang laut dalam kategori rendah di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, Bekasi Karawang, Subang, Indramayu, dan Cirebon. Kemudian untuk pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 1 meter terjadi pada pukul 21 WIB.

0: B malam ini dan minimum dengan ketinggian 0,2 meter terjadi pada pukul 07 WIB esok pagi. Selanjutnya, kepada masyarakat dimohon waspada terhadap adanya potensi banjir pesisir akibat adanya fenomena pasang maksimum air laut yang bersamaan dengan fase bulan purnama. Banjir pesisir ini diperkirakan berlangsung hingga tanggal 30 Juli 2026 dengan puncak pasang maksimum terjadi pada pukul 18 hingga pukul 23 WIB. Adapun wilayah antisipasi terhadap potensi banjir pesisir ini yaitu Kapuk Muara, Kamal Muara Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, dan Tanjung Priuk. Adanya banjir pesisir ini dapat berdampak pada terganggunya aktivitas keseharian masyarakat dan transportasi di sekitar pelabuhan. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat pada pagi hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG serta kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih Mas Indra. Selamat pagi, selamat kembali bertugas. Jangan lupa pendengar, tiga tema ya kami tawarkan untuk Anda pagi hari ini. Yang pertama adalah kemarau sebabkan kekeringan. Pemprov DKI Jakarta siap modifikasi cuaca agar turun hujan. Yang kedua, DPRD usul 50% anggaran LPDP Jakarta dialihkan buat sekolah gratis dan SLB. Dan yang ketiga adalah PBB mengatakan sindikat penipuan siber raup hingga Rp2.054 triliun dari warga Asia Pasifik. Mana yang menurut Anda paling menarik? Silakan Anda sampaikan pilihan Anda.

0: Eh, Bu Rina, rumah ibu keren ih, seperti toko sayur mini.
1: Ini proyek rahasia ibu-ibu, operasi tanam di tempat sempit.
0: Ih, namanya keren juga. Eh, tapi serius, ini tomat, cabai, sampai bayam, semua ada.
1: Iya, Bu RT. Saya manfaatin tembok belakang buat tanam vertikal. Anak saya bilang, kayak Minecraft beneran.
0: Kreatif bener loh, bisa hemat belanja juga ya.
1: Betul, Bu RT. Sekarang tukang sayur lewat, saya cuma senyum-senyum manis aja.
0: Eh, mantap. Kalau semua warga begini, RT kita bisa ekspor sayur ke RT sebelah.
1: Siap, Bu RT.
0: Teruskan, Bu Rina. RT kita makin maju, makin heboh.
2: Kecil atau besar, setiap langkah menuju kemandirian pangan membawa manfaat bagi kita semua.
3: Tahukah Anda, teh celup yang kini begitu populer di seluruh dunia ternyata ditemukan dengan tidak sengaja. Karena awalnya, pembungkus yang digunakan bukan diciptakan untuk langsung dicelupkan ke air panas. Kisah ini bermula pada awal tahun 1900-an. Seorang pedagang teh asal Amerika bernama Thomas Sullivan mengirim contoh teh kepada para pelanggannya menggunakan kantong kecil berbahan sutra. Tujuannya sederhana, hanya untuk kemasan sampel agar teh mudah dikirim dan dicoba. Tapi tanpa diduga, beberapa pelanggan justru mengira kantong itu memang dirancang untuk langsung dimasukkan ke dalam cangkir. Mereka pun mencelupkannya ke air panas tanpa membuka kantong pembungkusnya. Dan ternyata hasilnya justru praktis, bersih, dan rasa tehnya tetap nikmat. Dari situlah ide teh celup mulai berkembang. Banyak orang menyukai cara penyeduhan yang lebih cepat dan tidak repot. Seiring waktu, bahan kantong teh berubah dari sutra menjadi kertas khusus yang lebih ringan dan murah untuk diproduksi massal.
4: Jakarta pagi ini,

0: kasih pendengar untuk Anda yang selalu terus setia bersama dengan kami Prosatu RRI Jakarta ya. Yang sudah pilih tema juga dalam polling pagi ini, kami ucapkan terima kasih Pak Rudi. Selamat pagi Pak Rudi. Katanya pilih temanya nomor 1. Cuaca sekarang ini memang lagi panas banget. Kalau hujan buatan memang bisa bantu mencegah keringan. Ya, setuju-setuju aja katanya. Yang penting persediaan air buat warga tetap aman. Itu katanya Pak Rudi ya. Kemudian juga selamat pagi. Ini untuk Mbak Linda, selamat pagi. Yang ada di Sunter, ini pilih temanya nomor 2 katanya. Pendidikan itu investasi jangka panjang. Kalau lebih banyak anak yang bisa sekolah tanpa terbebani biaya, dampaknya pasti akan bagus untuk masa depan Jakarta. Kemudian juga ada Mbak Yuni, selamat pagi. Ini juga pilih temanya nomor 2 ya, yang ada di Kramajati. Menurut saya, pendidikan dasar yang gratis dan berkualitas itu yang seharusnya menjadi prioritas. Apalagi untuk anak-anak berkebutuhan khusus yang memang juga perlu perhatian lebih katanya. Kemudian juga ada Mbak Dina, selamat pagi Mbak Dina, yang ada di Jakarta Barat. Pilih temanya tentang kemarau. Di rumah saya, siang hari rasanya gerah terus. Mudah-mudahan langkah Pemprov ini bisa menjadi antisipasi sebelum kekeringan makin meluas. Ada juga Rizky, selamat pagi. Pilih temanya nomor 3. Penipuan online sekarang ini makin canggih. Kita harus lebih hati-hati kalau ada telepon atau pesan yang minta data pribadi. Ada juga Mbak Rina yang ada di Jakarta Timur. Ini pilih temanya nomor 3 juga. Karena hampir semua orang sekarang ini pakai paket internet. Semoga masyarakat makin sadar pentingnya menjaga data pribadi biar tidak dan tidak asal klik tautan maksudnya. Terima kasih untuk Anda ya. Kemudian juga ada Pak Pandu, Jakarta Selatan. Ini mengirimkan pilihannya melalui voice note. Coba kita dengarkan bersama.
1: Sebelum saya bahas topik pagi ini, saya infokan dulu untuk cuaca. Wilayah Kebayoran Lama pagi ini cerah. Meskipun dibayang-bayangi isu hujan di Jakarta. Saya excited untuk bahas nomor 2 tentang lembaga pembiayaan dana pendidikan DKI Jakarta yang harus ditunda dan alokasikan ke sekolah rusak. Sebenarnya ini sangat bagus banget. Ide yang brilian, ide yang cemerlang ya. Tapi penerapannya, apakah alokasi LPDP ini benar untuk pembangunan sekolah rusak atau peremajaan sekolah negeri lah. Semoga ini terwujud loh dan di-okein sama Gubernur Jakarta Pramono.
0: Baik, terima kasih Pak Pandu yang ada di Jakarta Selatan. Yang lain pendengar yang belum pilih tema, silakan Anda sampaikan pilihan Anda di 0811 797 7912.

0: Asosiasi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Konsumen Insan via Etnografi, buku yang ditulis oleh Amalia E. Maulana, seorang pakar pemasaran dan etnografi di Indonesia. Buku ini diterbitkan pada tahun 2006 dan merupakan salah satu referensi penting bagi para pakar pemasaran, peneliti, dan mahasiswa. Esensi buku ini, pengenalan dan penjelasan tentang penggunaan metode etnografi dalam memahami perilaku konsumen. Etnografi, yang berasal dari disiplin antropologi, adalah studi tentang perilaku manusia dalam konteks sosialnya yang dilakukan melalui observasi langsung dan mendalam. Amalia menjelaskan bahwa pendekatan ini sangat efektif untuk memperoleh insan konsumen yang lebih otentik karena bisa menangkap pola perilaku, motivasi, dan kebutuhan yang seringkali tidak terlihat melalui metode riset pasar tradisional seperti survei atau focus group discussion. Amalia menguraikan bahwa metode etnografi berbeda dengan metode riset lainnya karena fokusnya bukan hanya pada apa yang konsumen katakan, tetapi pada apa yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan terjun langsung ke lingkungan ke tempat konsumen hidup dan berinteraksi, peneliti dapat mengamati perilaku dan kebiasaan konsumen yang tidak terungkap melalui jawaban verbal. Buku ini juga memberikan panduan praktis tentang bagaimana menjalankan penelitian etnografi mulai dari perencanaan hingga analisis data. Selain itu, Konsumen Insan via Etnografi juga menyoroti pentingnya konteks budaya dalam memahami perilaku konsumen. Amalia menekankan bahwa budaya dan nilai-nilai sosial berperan besar dalam membentuk preferensi konsumen terhadap produk atau layanan tertentu. Oleh karena itu, metode etnografi membantu perusahaan memahami konsumen dalam konteks yang lebih luas, yang dapat digunakan untuk mengembangkan strategi pemasaran yang lebih relevan dan efektif. Secara keseluruhan, buku ini menawarkan pandangan yang mendalam dan praktis tentang bagaimana peneliti etnografi dapat menjadi alat yang sangat berharga dalam mengungkap kebutuhan dan preferensi konsumen. Yang lebih mendalam membantu perusahaan menciptakan produk dan layanan yang lebih sesuai dengan pasar. Buku Consumer Insight via Etnografi, karya Amalia E. Maulana.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Kita lanjutkan kembali pendengar Jakarta pagi ini, termasih untuk Anda yang sudah memilih tema ya dalam polling pagi ini. Bu Echa Amit yang ada di Bogor, selamat pagi Bu Echa. Katanya pilih temanya nomor 1. Alhamdulillah kemarin sore di Bogor udah turun hujan deras dengan durasi yang lumayan lama, hampir 1 jam. Semoga hari ini Jakarta ya akan turun hujan katanya, insya Allah, amin, amin. Terima kasih untuk Bu Echa Amit. Kemudian ada juga Bu Tari yang katanya pilih temanya nomor 1. Sudah hampir 8 bulan sudah tidak turun hujan. Kalau untuk minum dan memasak ini harus beli air bersih, sedangkan untuk mandi dan mencuci harus numpang di masjid terdekat karena air bersihnya sudah yang dipesan belum datang katanya. Ini Bu Tari tinggalnya di mana Bu Tari? Bukannya di Banten ya? Memang kondisinya begitu di Banten atau gimana nih Bu Tari lagi ada di mana begitu? Kemudian juga ada siapa lagi ini yang sudah bergabung juga? Sebentar. Mbak Wulan, selamat pagi Mbak Wulan, Kemayoran. Ini pilih temanya nomor 1 ya, tentang cuaca. Panasnya memang berasa sekali belakangan ini. Mudah-mudahan pemerintah juga mengajak masyarakat lebih bijak menggunakan air selama musim kemarau ini katanya. Kemudian juga Rama Dewi yang ada di Matraman, selamat pagi. Pilih temanya nomor 2, banyak orang tua yang masih kesulitan bayar anak sekolah. Kalau sekolah gratis bisa diperluas, tentunya sangat membantu masyarakat. Ada juga Reza yang ada di Jakarta Timur, pilihnya juga nomor 2. Menurut saya Selby memang perlu perhatian lebih karena fasilitas dan tenaga pengajarnya harus benar-benar madai agar anak-anak berkebutuhan khusus mendapatkan pendidikan yang layak. Kemudian juga ada Bu Fitri, selamat pagi, yang ada di Kembangan. Pilih temanya nomor 3. Sekarang ini modus penipuan lewat WhatsApp dan media sosial makin beragam. Kita memang harus lebih waspada sebelum memberikan data pribadi. Kemudian juga ada Mama Asri, selamat pagi. Pilih temanya juga nomor 3. Apa ini? Karena saya sendiri pernah mendapatkan telepon yang ngakunya dari bank. Untungnya belum percaya. Edukasi seperti ini penting biar masyarakat, terutama yang sudah berusia lanjut, tidak mudah menjadi korban. Setuju juga untuk Mas Ri ya. Yang lain pendengar, apakah Anda juga punya pilihan di polling tema Jakarta pagi ini? Silakan Anda sampaikan pilihan Anda 08 11 79 77 912.
3: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRI Pro 1 Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta pagi ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat pagi saudara pendengar, inilah kilas berita pukul 8 pagi, saya Farid Kurniawan. Pelatih Persija Jakarta Sintayong mengatakan perubahan posisi pemain menjadi kunci keberhasilan timnya menahan imbang Port FC 2-2 pada laga penyisian grup B Piala Presiden 2026 kemarin. Menurut Sintayong, Persija tampil lebih baik pada babak kedua setelah memperbaiki penempatan pemain meski sempat tertinggal 0-2. Sintayong juga menyebut minimnya persiapan dan absennya 6 pemain yang memperkuat tim nasional Indonesia memengaruhi kekuatan tim. Persija kini wajib menang atas PSMS Medan untuk menjaga peluang lolos ke semifinal. Sementara itu pendengar, Komisi DPRD DKI Jakarta memprioritaskan perbaikan gedung olahraga dan pembaruan data penerima bantuan sosial dalam pembahasan anggaran 2027. Ketua Komisi DPRD DKI Jakarta M. Subki mengatakan anggaran sebaiknya difokuskan pada program yang langsung dirasakan masyarakat serta mengurangi kegiatan yang bersifat seremonial. Selain itu, Komisi E meminta Dinas Sosial mempercepat pemutakhiran data penerima bantuan dan mendorong perbaikan gedung olahraga yang sudah tidak layak agar lebih aman digunakan oleh masyarakat. Demikian kilas berita.
3: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus setia bersama dengan saya Farid Kurniawan di Jakarta pagi ini ya, 91.2 FM dan juga streaming di aplikasi RRI Digital serta juga di portal kami rri.co.id. Anda yang belum punya aplikasi kami pendengar, silakan Anda cari yuk di Play Store dan juga di App Store. Anda cari namanya adalah RRI Digital, Anda download dan nanti Anda bisa mendengarkan kami dengan kualitas audio yang jernih ya, dan juga karena ada banyak konten-konten menarik juga dari kami. Bu Iren yang ada di Tangerang, selamat pagi. Pilih temanya nomor 1 tentang kemarau. Kemudian juga Pak Sutama Cipondo, ini juga pilih temanya nomor 1. Pas musim hujan kebanjiran, kalau kemarau kurang air, yang harus diperbaiki lingkungannya. Untuk masak, minum, air kita beli semuanya. Coba dikelola dengan benar, air dari pemerintah pasti untung banyak katanya. Saya jualan air, oh gitu. Kemudian juga ada siapa lagi ini? Selamat pagi untuk Yohan yang katanya pilih temanya juga nomor 1. Semoga nggak sepanas kemarin-kemarin cuacanya katanya. Terima kasih ya. Dan setelah kita rekap pendengar untuk pilihan-pilihan Anda yang masuk melalui WhatsApp 0811 7977912 ataupun juga melalui Instagram ya, yang paling banyak ini adalah tentang kemarau pendengar, di mana Pemprov DKI Jakarta menyiapkan modifikasi cuaca biar turun hujan. Pemprov DKI Jakarta siap melakukan operasi modifikasi cuaca atau OMC kalau musim kemarau terjadinya berkepanjangan ya. Gubernur Jakarta Pramono Anung ini menyebutkan kalau cuaca kemarau ini sudah menyebabkan kondisi kekeringan di sejumlah wilayah di Jakarta. Selama ini kita mengatur hujan biar nggak hujan. Tapi ini dalam waktunya memang kalau diperlukan, pemerintah Jakarta juga akan mengatur biar turun hujan. Karena memang sudah hampir 3 minggu tidak ada hujan, di beberapa tempat terjadi kekeringan. Itu dikatakan oleh Pramono Anung di stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta Pusat pada Rabu kemarin. Dan dia juga memastikan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan BMKG untuk melaksanakan operasi modifikasi cuaca ini. Tapi pada prinsipnya, Pemprov DKI Jakarta juga siap untuk melakukan rencana tersebut demi mencegah terjadinya dampak kemarau yang lebih luas. Yang jelas, kami siap untuk melakukan itu, gitu dikatakan oleh Pak Pramono Anung ya. Sebelumnya, Gubernur Jakarta Pramono Anung juga sudah memberikan imbauan kepada masyarakat untuk ikut mengantisipasi dampak dari musim kemarau ini, pendengar, termasuk mencegah potensi kebakaran. Salah satunya adalah dengan tidak membuang puntung rokok sembarangan. Kalau Anda sendiri, gimana pendengar terkait dengan kondisi kemarau ya, atau mungkin musim kering saat ini di tempat Anda bagaimana? Apakah sudah turun hujan atau mungkin apakah di sana juga ada kekeringan atau bagaimana kondisinya? Silakan Anda sampaikan di 0811 7977912. Nanti juga kami akan menghadirkan narasumber kami untuk membahas tentang kemarau dan juga persiapan operasi modifikasi cuaca di Jakarta.

0: pengumuman ditemukan seorang anak perempuan berumur kira-kira 3 tahun. Dengan ciri-ciri memakai baju merah, celana jeans, sepatu putih, dan rambut dikuncir. Bagi yang merasa kehilangan, harap hubungi bagian informasi.
1: Aduh, syukurlah. Terima kasih, Bu. Ini anak saya. Tadi padahal sebentar aja lo ditinggal ke kasir. Pas saya nengok udah gak ada dia. Aduh.
2: Iya, Bu. Lain kali hati-hati. Waspada membawa balita pergi karena di usia ini anak sangat aktif dan senang eksplorasi.
1: Iya.
2: Jangan sampai nantinya menyesal karena kecerobohan kita.
1: Aduh.
2: Maaf ya, Bu. Saya cuma mengingatkan.
1: Iya, Bu. Terima kasih banyak atas bantuan dan perhatiannya. Saya benar-benar kapok. Lain kali saya akan lebih berhati-hati lagi menjaga anak saya.
2: Iya, Bu. Sudah aman ya.
3: Bersin adalah respon tubuh yang kuat untuk membersihkan saluran nafas dari iritasi. Bersin juga melindungi paru-paru. Ketika bersin, tubuh melepaskan udara dengan kecepatan tinggi, kurang lebih 160 km per jam pada volume udara yang besar dan dapat menghasilkan suara yang keras.
4: Indonesia, dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
5: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
6: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
5: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
7: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
8: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
9: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
10: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
11: Kita kan memanjakan konsumen.
4: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta.

Anda masih di Jakarta pagi ini, pendengar. Untuk Anda yang tadi sudah memilih tema nomor 1 ya, yang sedang kita bahas tentang kemarau yang menyebabkan kekeringan, dan Pemprov DKI Jakarta siap modifikasi cuaca biar turun hujan. Kalau di daerah Anda, kondisinya saat ini bagaimana, pendengar? Apakah sudah turun hujan mungkin dalam beberapa hari terakhir ini, atau bagaimana? Silakan Anda sampaikan ya, 0811 7977912. BMKG, pendengar, menyiapkan operasi modifikasi cuaca ini sebagai langkah antisipasi kalau musim kemarau berlangsung lebih panjang dan berdampak pada meningkatnya suhu udara serta menurunnya kualitas udara di Jakarta. Upaya ini dilakukan untuk membantu menjaga kondisi lingkungan agar tetap kondusif selama periode kemarau. Kepala BMKG Teku Faisal Fatoni ini menjelaskan bahwa pelaksanaan operasi modifikasi cuaca dilakukan secara situasional ya, dengan mempertimbangkan kondisi atmosfer. Operasi hanya dapat dilaksanakan kalau terdapat awan yang punya potensi untuk menghasilkan hujan. Dengan demikian, teknologi ini tidak dapat diterapkan kalau kondisi langit itu benar-benar cerah tanpa keberadaan awan. Jadi catatannya adalah itu ya. BMKG juga bekerja sama dengan BPBD DKI Jakarta dalam menyiapkan sejumlah ground based generator yang ditempatkan di beberapa gedung tinggi, di mana perangkat ini fungsinya itu adalah untuk mendukung proses penyemaian awan ketika kondisi cuaca memenuhi persyaratan, sehingga diharapkan dapat membantu menurunkan suhu udara sekaligus juga memperbaiki kualitas udara di wilayah Jakarta. Dan masyarakat kita ini diimbau untuk tetap menggunakan air secara bijaksana juga, serta juga menjaga kesehatan selama musim kemarau berlangsung, dan pemerintah akan terus memantau perkembangan cuaca dan mengambil langkah mitigasi sesuai dengan kebutuhan. Imbas dari musim kemarau tentunya selain kita merasakan kondisi yang panas, gerah, apalagi kalau mungkin Anda punya banyak aktivitas di luar ruangan begitu ya, termasuk juga para petani ya, ini yang menyuplai makanan-makanan kita ini, kondisinya gimana ya? Anda yang mungkin punya saudara yang punya apa namanya lahan pertanian begitu ya, atau mungkin lagi garap apa, lagi nanam apa gitu, boleh juga silakan Anda sampaikan kondisinya saat ini seperti apa. 0811 7977912 atau telepon ke 3440696 3441499.

0: 91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, untuk Anda yang sudah mulai sibuk dengan kegiatan-kegiatan Anda pagi hari ini, kami temani dengan informasi menarik ya, termasuk juga bahasan terkait dengan kemarau, kondisinya bagaimana. Ini khususnya imbas dari kemarau ya. Kali ini kami sudah terhubung dengan Pak Yulian Junaidi MSI. Beliau ini adalah dosen Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya. Selamat pagi Pak Yulian.
1: Iya,
0: selamat pagi. Gimana kabarnya Pak Yulian?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Pak Yulian, ini terkait dengan kondisi kemarau ini yang sedang berlangsung sekarang ini di sebagian besar wilayah Indonesia begitu ya. Kondisinya, imbasnya untuk para petani gimana yang dipotret oleh Pak Yulian ini sekarang ini?
1: Ya, memang kondisi kekeringan saat ini juga sangat berpengaruh terhadap produksi ya, produksi petani, terutama produksi pangan di lahan basah.
0: Okay.
1: Kalau di Sumatera Selatan ini, saya kan di Sumatera Selatan kan, ini salah satu lumbung pangan juga. Ini sebagian besar lahan ini kan belum beririgasi teknis, jadi dia masih mengandalkan curah hujan ya. Nah itu sangat berpengaruh. Okay. Jadi kalau sampai terutama di lahan sawah rawa lebak, karena kan sekarang lagi tanam ya.
0: Okay.
1: Dan biasanya panennya itu pada bulan Oktober. Jadi kalau mengalami kekeringan dari Agustus, September itu akan sangat berpengaruh terhadap produksi padi pada musim ini.
0: Oke, okay. Nah biasanya ini kan siklus yang tahunan patternnya sama begitu ya, akan ada kering di bulan-bulan tertentu. Itu biasanya gimana tuh pengaruhnya? Apakah memang akan ada penurunan dari hasil produksinya atau bagaimana, Pak Yulian?
1: Pertama, kalau petani itu punya pompa, ya biasanya kalau misalnya 10 hari, 15 hari nggak hujan, dia mengairi sawahnya itu pakai pompa.
0: Oh, oke.
1: Okay. Terutama di daerah sawah lebak ya. Kalau di daerah irigasi teknis, saya kira sampai sekarang belum ada masalah. Karena air cukup tersedia, terutama irigasi yang sumber airnya cukup besar, kayak misalnya Upper Combling kalau di Sumatera Selatan. Tapi kalau yang tanda hujan dan sawah lebak ini sangat berpengaruh. Bisa menurunkan produksi kalau tidak ada pompa untuk mengairi sawahnya.
0: Oke, okay. Apakah solusinya di
1: 50%.
0: Oke, okay. Untuk sawah yang tanda hujan, apakah solusinya hanya menggunakan pompa atau biasanya ada cara lain begitu untuk pengairan?
1: Biasanya pakai pompa untuk pengairan. Jadi karena kan dia tidak punya irigasi teknis ya. Jadi tetapi memang menurut saya itu dalam jangka pendek untuk mengatasi. Harusnya memang dalam karena ini sudah siklus tahunan ya. Biasanya ada musim-musim yang kelebihan hujan, ada yang kekurangan hujan gitu kan. Jadi fenomena perubahan iklim, kalau kita ini ada La Nina dan El Nino. Nah, seharusnya pemerintah sudah mengantisipasi dari jauh hari karena harus ditemukan cara-cara adaptasi terhadap kekeringan maupun curah hujan yang berlebihan. Harus ada introdusir dari benih yang bisa mampu beradaptasi terhadap kekeringan atau kebanjiran ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, harusnya juga mulai dikembangkan sistem pertanian organik atau agroekologi, karena dengan menggunakan kompos, bahan organik diberikan kepada tanah, biasanya lebih lama menyimpan air. Jadi di tanah tersebut lebih lama menyimpan air, sehingga walaupun misalnya tidak turun hujan 10 hari, 15 hari, biasanya tanah masih lembab. Tapi sekarang kan sebagian besar petani sudah menggunakan pupuk kimia ya. Pupuk kimia, dan biasanya tanah itu kehilangan bahan organiknya, sehingga ketika kekeringan itu mudah sekali tanah itu retak-retak dan airnya air tanahnya sudah jauh di bawah ya.
0: Oke, okay. Nah kemudian apa kalau memang tadi ya siklusnya kan sebenarnya sudah bisa ditebak juga begitu ya. Yang perlu dilakukan lagi oleh pemerintah terkait dengan pasokan air ketika musim hujan itu kan biasanya airnya berlebih. Kemudian kalau kekeringan kondisinya apalagi untuk sawah-sawah tadi seperti yang disebutkan oleh Pak Yulian, sawah tak ada hujan itu kesulitan begitu untuk produksinya. Apa yang sebaiknya perlu untuk dilakukan begitu?
1: Yang kedua memperbaiki apa pola tanam ya.
0: Oh,
1: misalnya
0: okay.
1: Kalau memang ada tanam misalnya di sawah tanda hujan itu atau sawah pasang surut, biasanya kalau sudah diprediksi musim kekeringan tidak menanam padi tapi menanam jagung.
0: Iya. Karena
1: jadi apa namanya jagung kan bisa lebih tahan terhadap kekeringan dibandingkan padi misalnya. Tapi kan informasi ini kadang-kadang nggak sampai pada petani. Jadi mereka karena secara rutinitas menanam padi akhirnya tanam padi. Padahal lebih cocok misalnya kalau diperkirakan pada musim ini air sangat kurang, harusnya nggak usah padi tapi ditanam dengan jagung misalnya.
0: Oke. Bukannya kalau di daerah-daerah ladang persawahan gitu ada apa sih istilahnya PPL, petugas ini yang di lapangan gitu?
1: Penyuluh lapangan.
0: Betul.
1: Informasi ini sebenarnya sudah dari jauh sudah tahu, tapi kadang-kadang juga ada target-target produksi yang menanam padi misalnya, apalagi ada program food estate, brigade pangan itu juga kadang-kadang PPL juga harus mengikuti program-program seperti itu.
0: Jadi mau nggak mau kalau memang harus tanam padi ya padi begitu ya Pak ya?
1: Padi ya.
0: Oke. Kalau di sana ketika terjadi musim kering atau kemarau yang panjang, ada juga ini apa namanya operasi modifikasi cuaca hujan buatan.
1: Kalau udah apa namanya terlalu kering biasanya ada modifikasi cuaca juga.
0: Ya. Oke. Okay. Kalau dalam pandangan
1: kan, saya kira itu nggak terlalu banyak membantu lah.
0: Oh karena, gitu.
1: Namanya. Ya,
0: itu yang tadi kan, mau saya tanyakan tuh.
1: Ya, karena biasanya kan tidak mungkin setiap hari atau tuh hujan akan terus-terusan turun gitu kan. Paling dia hanya untuk sekali atau dua kali kan. Dan biasanya kalau muka

0: sampai terlalu kering karena masih ada misalnya seminggu sekali kadang-kadang masih ada,
1: oh, masih ada hujan,
0: turun
1: ya?
0: Hujan ya.
1: Tapi okay.
0: Apa namanya, muka air tanah ini sudah sangat turun di bawah kan.
1: Oh.
0: Jadi untuk daerah-daerah yang kondisi sawah lebaknya, yang kan sawah lebak ini kan ada tipe-tipenya ya, ada tipe dangkal, tengahan, dan dalam. Jadi yang dangkal ini biasanya udah duluan kering. Kecuali yang lebak-lebak yang dalam, yang apa namanya, memang rendah, lebih rendah lagi, masih ada menyimpan air. Nah, ini yang paling riskan itu kan di lebak yang dangkal.
1: Yang
0: kalau
1: dangkal.
0: Di daerah pasang surut itu, pasang surut tipe B dan C yang jauh dari sungai besar. Jadi luapan air pasang itu udah nggak masuk lagi di tipe B, C itu. Tapi kalau di tipe A sekarang ini masih pasang, masih bisa sesekali masuk ke areal pesawahan.
1: Oke. Baik, Pak Yulian, terima kasih untuk waktunya bersama dengan kami pagi hari ini, Pak Yulian. Lain waktu kita ngobrol lagi, Pak, ya.
0: Ya.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Demikian pendengar, ada dosen Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya Unsri, ada Pak Yulian Junaidi di Jakarta pagi ini. Anda pendengar yang masih ingin share juga kondisinya di tempat Anda, apakah sudah mulai ada turun hujan, misalnya kayak tadi Bu Eca yang ada di Bogor ya, itu yang katanya kemarin sempat turun hujan lumayan lebat dan durasinya juga lumayan panjang juga. Kalau di daerah Anda pendengar, apakah masih ada hujan sesekali atau memang sudah kering banget kondisinya? 0811 7972 7912.

0: Kabut asap adalah lapisan asap yang menutupi udara akibat kebakaran hutan atau lahan. Pembakaran ini menghasilkan partikel-partikel kecil yang tersebar di udara, mengurangi jarak pandang, dan mencemari lingkungan. Dampak dari kabut asap sangat beragam, mulai dari penurunan kualitas udara yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan hingga potensi kerusakan pada tanaman dan ekosistem. Di samping itu, kabut asap juga memengaruhi kegiatan sehari-hari, seperti transportasi dan aktivitas luar ruangan. Jarak pandang yang terbatas bisa menghambat penerbangan dan perjalanan darat. Sementara risiko kesehatan meningkat, terutama bagi kelompok rentan. Penanggulangan kabut asap memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak untuk mengurangi sumber pembakaran dan melindungi kesehatan serta lingkungan.
1: Eh, Bu Santi, belakangan ini aku sering dengar soal ekonomi digital. Tapi aku nggak paham, itu maksudnya apa sih?
2: Oh, gampangnya gini, Bu Nuni. Ekonomi digital itu semua aktivitas ekonomi yang pakai internet dan teknologi. Misalnya jualan online, transaksi e-wallet, atau aplikasi jasa antar makanan.
1: Oh, berarti kalau aku jualan kue lewat aplikasi, itu termasuk ekonomi digital juga kan?
2: Betul. Selain mudah dijangkau pembeli, bisnis online juga bisa hemat waktu dan biaya dibanding buka toko fisik.
1: Terus ada manfaat lain nggak, Bu?
2: Ada dong. Ekonomi digital bisa bantu usaha kecil berkembang, mempermudah transaksi, dan bahkan membuka lapangan kerja baru. Jadi, nggak cuma orang besar yang untung.
1: Oh, ternyata penting juga ya ikut ekonomi digital.
3: Ekonomi digital membuka peluang bagi siapa saja. Yuk, mulai manfaatkan teknologi untuk usahamu.

0: Kita lanjutkan kembali Jakarta pagi ini, pendengar, masih bersama dengan saya Farid Kurniawan, dan kita juga masih membahas terkait dengan kondisi sekarang ini ya, musim kering atau kemarau begitu, imbasnya seperti apa, termasuk juga termasuk tentang wacana atau kemungkinan adanya operasi modifikasi cuaca yang lagi disiapkan begitu untuk beberapa daerah termasuk juga di Jakarta. Tapi kalau imbasnya di pertanian seperti apa? Kalau tadi kami sudah berbincang dengan dosen Fakultas Pertanian dari UNSRI, Universitas Sriwijaya. Kali ini kami sudah terhubung dengan Kepala Badan Perbenihan Nasional dan Pusat Pengkajian dan Penerapan Agroekologi SPI, Serikat Petani Indonesia. Ada Pak Kusnan. Selamat pagi Pak Kusnan.
1: Ya, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Ini katanya lagi di sawah ini pagi hari ini apa ya?
1: Iya,
0: luar biasa.
1: Lagi
0: musim tanam.
1: Parau ya.
0: Oke. Okay. Ini tepatnya di lokasinya lagi di mana, Pak Kusnan? Di daerah mana
1: di
0: begitu?
1: Di Desa Senori, Kecamatan Meraura, Kabupaten Tuban, Jawa Timur.
0: Oh. Ya,
1: ini di wilayah kawasan Daulat Pangan SPI yang dulu didatangi Pak Jokowi ya, 3 tahun yang lalu itu ya.
0: Oke, okay. Kondisinya di sana seperti apa Pak? Ini kan lagi musim tanam, tentunya butuh air yang banyak begitu. Sementara sekarang ini musim kemarau, hujannya juga lagi jarang banget ini. Gimana kondisinya?
1: Ya, bukan jarang lagi, tapi sudah nggak ada ya.
0: Nggak ada.
1: Sudah hujan sejak 1 bulan yang lalu ya.
0: Oh, oke. Okay. Nah terus gimana dong kondisinya? Karena hujannya nggak ada, sementara musim tanam itu kan butuh air yang banyak begitu.
1: Ya, memang di lahan kita sudah siapkan mitigasinya karena kita sudah berpengalaman ya, bukan hanya kali ini, tapi sudah beberapa kali mengalami seperti ini, yaitu El Nino. Nah, kita siapkan mitigasinya, yaitu kita dari air kita pakai irigasi teknis, yaitu dari sumber-sumber air, yaitu sumber bor ya, kita buat sumber dongkel, kemudian juga membuat mesin pompa, ya, sehingga ya masih dibilang ya cukup lah, gitu.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian yang irigasi non teknis ya, tanda hujan yang mungkin sulit air ya, kita siapkan mitigasinya bukan tanam padi tapi tanam jagung yang
0: tahan kering,
1: yang relatif tidak membutuhkan air kan gitu.
0: Oke. Okay. Nah kemudian berarti ini kan sudah ada mitigasinya. Apakah selama ini bisa dikatakan berhasil begitu untuk mitigasi dari kekeringan ini?
1: Ya. Selama pengalaman kami 10 tahun ya kita siapkan ini ya cukup berhasil, bahkan di musim kemarau ini hasilnya lebih tinggi ya dibanding musim hujan ya.
0: Okay,
1: kalau musim hujan atau MT pertama itu biasanya produktivitas per hektar itu 6,5 hektar, tapi ini bisa sampai 9 sampai 10 ton per hektarnya di sini.
0: Okay.
1: Tapi dengan syarat pakai sistem agroekologi kita tanamkan di sini.
0: Oke. Nah ini berarti sudah pengalaman juga menghadapi musim kemarau yang panjang, yang kering, El Nino gitu ya. Yang paling parah waktu itu tahun berapa, Pak Kusnin?
1: Kalau nggak salah tahun 2008 atau 2009 itu ya. Sebelumnya tahun 2004 kalau nggak salah itu juga pernah yang parah sekali, sehingga pernah gagal panen juga. Karena kita belum berpengalaman ya sebelumnya itu, jauh-jauh sebelumnya, sehingga ya gagal panen. Bukan hanya air kendalanya, tapi juga hama dan penyakit yang menyerang. Itu ada wereng, kemudian hama penggerek batang itu sangat pasif sekali, sehingga kami tidak bisa mengendalikan, sehingga banyak gagal panen ini.
0: Nah berarti kalau sekarang ini kan sudah bisa belajar dari pengalaman yang pada saat itu ya, kemudian sekarang ini pun juga sudah ada mitigasinya. Terkait dengan produksinya Pak, sejauh ini apakah masih relatif aman, masih relatif lancar terkait dengan pengairannya?
1: Ya kalau produktivitas lahan irigasi teknis ya memang aman, tetapi secara nasional karena hamparan tanam padi itu berkurang karena beralih ke tanaman jagung dan polo hijau dan sebagainya, ya mungkin produktivitas secara nasional itu berkurang.
0: Oke. Berarti ini nantinya pasokan pangan ke Jakarta termasuk juga akan terpengaruh juga, Pak?
1: Kemungkinan besar terpengaruh karena Jakarta itu dipasok dari daerah sekitarnya kayak Indramayu, Subang dan sebagainya, atau Bekasi. Nah, sementara di sana kami mendapatkan laporan dari anggota kita sudah mulai kekeringan ya. Kita tanam padi sudah umur 1 bulan lebih, tapi sudah tidak ada air. Jadi tanahnya sudah retak-retak sehingga ya kemungkinan kalau tidak ada air ya gagal panen itu ya.
0: Oh, oke. Tapi apakah diberlakukan mitigasi yang sama juga di daerah penyangga Jakarta ini?
1: Kalau di daerah Indramayu kemarin ya di apa anggota kita di Serikat Petani Indonesia itu sudah kita siapkan mitigasinya, kemudian dari irigasi teknisnya juga, kemudian kita buat pompa-pompa air, kemudian juga yang agak jauh dari apa irigasi sekunder dan tersier itu ya kita buatkan sumber bor gitu kemarin.
0: Oke. Okay. Nah kemudian terkait dengan modifikasi cuaca hujan buatan, apakah cukup berpengaruh untuk mengairi persawahan?
1: Ya itu sifatnya hanya temporer aja ya, tapi tidak mengatasi kesulitan sebagai petani. Ya apa ya istilahnya terus menurut jangka panjang tidak tidak bisa itu kan gitu. Dengan kita sudah berpengalaman loh seberapa puluh tahun, tapi mitigasinya hanya temporer.
0: Oke. Kalau masukan dari Pak Kusnan, apa yang seharusnya dilakukan mengingat ini adalah siklus yang memang bisa dibilang rutin begitu ya, kondisi kering di bulan apa segala macam. Kalaupun misalnya ini mungkin bisa lebih panjang, bisa lebih pendek begitu. Apa yang perlu dilakukan Pak Kusnan?
1: Iya, sementara ini yang perlu dilakukan oleh pemerintah, ini harapan petani adalah perbaiki saluran ya, baik sekunder maupun tersier. Karena kita lihat di beberapa wilayah ini sudah nggak berfungsi lagi saluran-saluran seperti itu, sehingga petani juga sulit untuk mendapatkan air. Ketika musim banjir tidak bisa membuang air, akhirnya juga terendam air. Tapi nah, kalau musim kemarau sulit mendapatkan air kan gitu. Nah, juga memperbanyak waduk atau embung yang sekiranya untuk membantu petani atau memproduksi pangan sehingga tercapai kedaulatan pangan atau swada pangan itu. Kemudian yang terakhir adalah ada energi ya, energi karena kita juga memakai solar ya. Kalau solar ini dibatasi bagi petani juga sulit untuk mendapatkan di pom, harus pakai barcode dan sebagainya, aturan yang baru ini kalau kalau dulu kan enggak kan gitu. Nah ini juga sulit sekali, walaupun kemarin kasusnya di Tuban adalah kita ambil solar di pom itu pakai trigen gitu, tapi pas di sana ada media diliput, akhirnya pomnya itu juga yang kena sanksi gitu.
0: Oh itu ya, jadi itu yang perlu untuk mendapatkan perhatian berikutnya. Baik, Pak Kusnin, terima kasih untuk waktunya. Juga, apalagi, Pak?
1: Ini listrik ya. Harusnya listrik masuklah pertanian. Ya. Untuk menggantikan energi tadi, kan? Gitu.
0: I see. Oke. Baik, Pak Kusnin, terima kasih untuk waktunya bersama dengan kami. Semoga terus semangat begitu ya untuk memproduksi dan juga semoga juga cepat turun hujan lah ya, Pak ya. Harapannya tuh gitu kan ya, Pak. Semoga cepat turun hujan. Baik. Terima kasih Pak Kusnin. Selamat pagi, selamat kembali melanjutkan selamat aktivitasnya. Pagi. Selamat pagi. Demikian pendengar, ada Kepala Badan Perbenihan Nasional dan Pusat Pengkajian dan Penerapan Agroekologi SPI Serikat Petani Indonesia, Pak Kusnan di Jakarta pagi ini. Anda pendengar masih bisa memberikan cerita juga kondisi di sekitar Anda saat ini, kondisinya apakah sudah kering sekali atau mungkin sudah mulai turun hujan juga atau bagaimana. 08 11 79 727 912.

0: 91 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi Jakarta. Pagi ini pendengar masih bersama dengan saya Farid Kurniawan ya. Dan terima kasih untuk Anda yang tadi sudah memilih tema dalam polling Jakarta pagi ini, di mana tema yang terpilih adalah terkait dengan kondisi kemarau ya, dan juga musim kering, di mana di Jakarta ini katanya sudah siap akan melakukan operasi modifikasi cuaca kalau memang dibutuhkan. Yang jelas kalau kita berbicara tentang musim kemarau begitu ya, ini memang merupakan siklus alam yang harus dihadapi setiap tahunnya. Tapi kalau dampaknya mulai mengganggu ketersediaan air, kemudian juga kualitas udara, sampai dengan aktivitas masyarakat termasuk juga pertanian tadi ya, pasokan pangan, ini diperlukan langkah mitigasi yang tepat. Salah satunya adalah melalui operasi modifikasi cuaca yang dilakukan secara terukur dan juga berdasarkan kondisi atmosfer. Walaupun demikian, keberhasilan menghadapi musim kemarau ini juga nggak hanya bergantung sama teknologi ya, karena partisipasi kita, masyarakat, ini juga punya peran yang penting, mulai dari menghemat penggunaan air, kemudian juga menjaga lingkungan, sampai dengan mengikuti informasi cuaca dari sumber yang resmi. Semoga kondisi cuacanya bisa cepat ini ya, berangsur ada hujan begitu. Kalau tadi pagi menurut perkiraan BMKG siang hari ini untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ada potensi turun hujan. Semoga hujan gitu ya. Karena tadi juga ada pendengar kami, Bu Eca yang ada di Bogor, itu juga sempat bilang bahwa kemarin di Bogor udah hujan tuh. Lumayan lama juga, sekitar 1 jam dan lumayan deras juga. Semoga hujannya bisa nyampe juga ke Jakarta dan juga daerah-daerah lain yang memang kondisinya sudah kering sekali ya. Terima kasih pendengar untuk Anda yang terus bersama dengan kami. Saya akan terus melanjutkan kebersamaan kita di Jakarta pagi ini sampai dengan pukul 10 pagi nanti. Dan Anda yang ingin berbagi informasi bersama dengan kami, silakan Anda sampaikan informasinya 08 11 79 727 912.
1: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRI Pro 1 Jakarta, WhatsApp 08 11 79 727 912. Jakarta pagi ini. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Kita lanjut yuk, kali ini ada cek fakta pendengar untuk memeriksa kebenaran dari informasi-informasi yang mungkin Anda lihat di media sosial. Salah satunya pendengar, ada unggahan di medsos Facebook yang narasinya mengklaim katanya Menteri Koordinator Bidang Pangan atau Menko Pangan Pak Zulkifli Hasan mengatakan bahwa tidak boleh ada toko kelontong dalam radius 2 km dari koperasi Desa Merah Putih. Faktanya, klaim ini adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ada bukti bahwa Pak Zulkifli Hasan mengeluarkan pernyataan semacam itu. Foto yang dicantumkan dalam narasi konten di Facebook ini ditemukan dalam unggahan di laman resmi Kemenko Pangan, yaitu Kemenko Pangan .go.id, di mana foto yang dicantumkan menunjukkan Zulkifli memberikan sambutan dalam seminar nasional Kopdes Merah Putih, di mana dalam kesempatan itu dia tidak menyatakan bahwa masyarakat dilarang mendirikan toko kelontong dalam radius 2 km dari koperasi Merah Putih atau Kopdes Merah Putih. Jadi klaim yang menyebutkan kalau Pak Zulkifli Hasan menyebut tidak boleh ada toko kelontong dalam radius 2 km dari Kopdes Merah Putih, ini adalah hoax ya. Jangan langsung percaya pendengar, Anda bisa mengecek kebenarannya dengan menyimak cek fakta di Pro 1 RRI Jakarta. Informasi tadi saya baca dari komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di botol air mineral ada tanggal kadaluarsa. Memang air bisa kadaluarsa?
2: Sebenarnya bukan air yang kadaluarsa, tapi botolnya. Kenapa bisa? Botol air kemasan umumnya terbuat dari plastik, seperti PET atau polyethylene terephthalate yang dapat mengalami degradasi seiring waktu. Ketika botol disimpan dalam waktu yang lama, bahan kimia dari plastik dapat larut ke dalam air, yang berpotensi mempengaruhi rasa dan kualitas air. Selain itu, paparan sinar matahari dan suhu tinggi dapat mempercepat proses ini. Oleh karena itu, disarankan untuk tidak mengkonsumsi air dari botol yang sudah melewati tanggal kadaluarsa, karena kualitas dan keamanan botol dapat dipertanyakan. Jadi, penting untuk mempertahankan kondisi kemasan botol serta menyimpan air kemasan di tempat yang sejuk dan gelap untuk menjaga kualitasnya lebih lama.

Ingat apa nih kalau dengerin lagu yang satu ini? Pendengar lagu yang umurnya ternyata sudah 27 tahun loh ini. 27 tahun kayaknya kalau orang tuh udah punya anak kali ya. Udah nikah, udah kerja, udah settle gitu kan ya. Padahal kayak baru kemarin gitu kita dengerin lagu yang satu ini, War Girl Wants-nya Christina Aguilera. Untuk kalian semuanya masih di Jakarta pagi ini pendengar, ya sudah mulai sibuk di kantor, semoga lancar-lancar untuk kerjaan hari ini. Semoga gak ada sesuatu yang bikin kesel di pagi hari ini. Jadi biar mood Anda juga enak ya untuk menyelesaikan kerjaan-kerjaan Anda di Kamis hari ini. Pendengar, warga di kawasan Tambora, Jakarta Barat berharap langkah pencegahan tawuran bisa semakin diperkuat ya. Salah satu usulan yang disampaikan oleh warga Tambora kepada pihak kepolisian ini adalah pendirian posko atau pos pantau di titik-titik yang selama ini dinilai rawan terjadinya aksi tawuran, khususnya di wilayah Tambora itu. Menurut warga, keberadaan pos polisi dinilai efektif untuk memberikan rasa aman, sekaligus juga mencegah kelompok remaja melakukan aksi yang berpotensi mengganggu ketertiban. Warga memberikan contoh misalnya adalah di kawasan Season City yang disebut mengalami penurunan kasus tawuran setelah adanya pos polisi di lokasi itu. Selain pendirian posko, masyarakat juga minta kepolisian untuk meningkatkan patroli rutin, khususnya pada jam-jam rawan antara pukul 00 sampai dengan 03, karena tawuran tersebut masih kerap terjadi hingga 2-3 kali dalam sepekan di sana, terutama pada akhir pekan dan juga awal pekan. Warga berharap antara aparat keamanan, pemerintah dan masyarakat dapat terus diperkuat ya sinerginya begitu, agar lingkungan tetap aman, kondusif serta juga bebas dari aksi tawuran yang meresahkan.

0: Panasnya luar biasa ya, Pak. Jalan sebentar saja, baju sudah basah kuyup.
1: Aduh, iya, Bu. Kalau cuaca panas begini, debu juga lebih mudah berterbangan. Makanya, Bu, kita harus lebih hati-hati menjaga kesehatan.
0: Oh, gitu. Terus apa yang harus kita lakukan supaya tidak gampang sakit, Pak?
1: Nah, gini, Bu. Jangan jajan sembarangan. Kalau mau jajan di luar, usahakan memilih makanan dan minuman yang bersih, serta selalu tertutup agar tidak terkena debu dan kuman. Karena saya perhatikan, Bu Suri suka jajan nih. Hayo. Terus, jangan lupa cuci tangan sebelum makan. Perbanyak minum air putih, lalu makan buah dan sayur. Terus, apalagi ya? Ah, ini Bu, gunakan masker kalau beraktivitas di tempat berdebu, gitu Bu.
0: Iya Pak, habis saya malas masak, jadinya ya beli aja.
1: Jangan Bu, lebih baik masak sendiri. Lebih terjaga kebersihannya dan irit lagi.
0: Benar juga Pak, mulai sekarang saya masak deh. Dompet aman, badan pun nyaman.
2: Sip. Cuaca panas, tetap waspada. Hidup bersih, tubuh pun sehat.
3: Selama bertahun-tahun, kita diajarkan bahwa lidah manusia mengenali 4 rasa utama, yaitu manis, asin, asam, dan pahit, yang sudah dikenal sejak masa sebelum Masehi dan diakui secara ilmiah sekitar akhir tahun 1800-an. Namun, ternyata ada satu rasa lain yang juga sangat penting dalam pengalaman makan kita, yaitu umami. Istilah umami berasal dari Jepang, yang secara sederhana dapat diartikan sebagai rasa gurih yang lezat atau savory. Konsep ini pertama kali dijelaskan secara ilmiah pada tahun 1908 oleh seorang profesor kimia asal Jepang bernama Kikunae Ikeda. Ia menemukan bahwa ada sensasi rasa tertentu pada kaldu rumput laut yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan 4 rasa dasar. Setelah diteliti, sensasi tersebut ternyata berasal dari senyawa bernama glutaman. Rasa umami biasanya ditemukan pada makanan yang kaya glutamat alami, seperti kaldu daging, jamur, tomat matang, keju tua, kecap, hingga makanan hasil fermentasi. Menariknya, banyak orang sebenarnya sangat familiar dengan rasa umami, hanya saja tidak menyadari namanya. Sensasinya bukan sekadar asin. Umami memberikan rasa yang lebih dalam, lebih kaya, dan membuat makanan terasa lebih lengkap serta memuaskan. Inilah yang menjadi alasan kenapa semangkuk sup hangat, kuah kaldu atau masakan gurih tertentu bisa terasa begitu comforting. Ada sensasi yang sulit dijelaskan dengan kata-kata, tapi sangat mudah dirasakan. Itulah kekuatan dari rasa kelima, umami.

0: istriku.
1: Anda masih di Jakarta pagi ini mendengar 91.2 FM bersama dengan saya Farid Kurniawan ya. Untuk Anda yang mungkin punya agenda kegiatan di sekitaran Jakarta Pusat, khususnya di kawasan Monas begitu, harap berhati-hati karena hari ini akan ada aksi unjuk rasa. Jadwalnya berlangsung di kawasan Patung Kuda, Medan Merdeka Barat, dan di depan kantor BGN. Oh, berarti di dekat Tugu Tani ya. Untuk mengamankan jalannya aksi ini, ada sebanyak 767 personil gabungan yang diterjunkan oleh Polda Metro Jaya. Aparat keamanan juga mengimbau seluruh peserta aksi untuk menyampaikan aspirasi secara tertib dan damai, kemudian juga sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentunya ya. Dan masyarakat yang melintas di sekitar lokasi ini juga diharapkan dapat menyesuaikan rute perjalanan untuk menghindari potensi kepadatan lalu lintas selama aksi ini berlangsung. Untuk para pengguna jalan, pastikan untuk memantau informasi rekayasa lalu lintas dari pihak kepolisian kalau memang diberlakukan begitu ya, maupun dari instansi terkait sebelum mulai perjalanan. Dengan begitu, semoga aktivitas atau perjalanan Anda hari ini berjalan dengan lancar.

0: Kode angka di stiker buah ternyata punya arti loh. Buah dengan kode 5 angka di awal dengan angka 9 merupakan buah yang paling baik karena ditanam dengan cara alami tanpa menggunakan pestisida sehingga aman untuk dikonsumsi. Kode dengan 5 digit di awal dengan angka 8 artinya buah ini hasil modifikasi genetik dan ditanam dengan pupuk organik. Buah dengan kode 4 digit dan diawali dengan angka 3 atau 4 berarti buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional. Artinya, penanaman buah tersebut juga melibatkan proses pemberian pupuk dan pestisida. Jika kamu membeli buah dengan kode ini, maka kamu wajib mencucinya hingga benar-benar bersih. Tidak perlu khawatir, karena jika kamu mencucinya dengan bersih, maka tubuh akan terbebas dari kontaminasi pestisida.
1: Awali hari Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
2: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah, itu namanya anak durhaka pada orang tua.
3: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
1: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
4: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
5: Ada dari Ibu Nur. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
6: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
1: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: Mengapa bendera putih digunakan sebagai tanda menyerah? Dikutip dari high.grid.id, tradisi mengibarkan bendera putih ini ternyata sudah digunakan sejak lama oleh bangsa Tiongkok dan Romawi untuk menunjukkan sikap menyerah. Tercatat hal ini sudah digunakan di masa Han Timur, sekitar tahun 25 sampai 220 Masehi. Bendera putih pertama kali digunakan sebagai tanda menyerah oleh Livy, seorang sejarawan Romawi kuno. Para ahli sejarah percaya bahwa warna putih adalah warna yang mudah dikenali di tengah suasana peperangan. Pada masa itu juga, kain putih merupakan kain yang sering digunakan dan mudah didapatkan. Semua orang bisa memiliki bendera putih, mereka hanya tinggal mengikatnya pada sebuah tongkat sebagai tanda menyerah. Dalam kebudayaan Tiongkok, warna putih merupakan lambang atas rasa duka dan kematian. Inilah yang menjadi alasan mereka menggunakan bendera putih sebagai tanda bahwa mereka sedang berduka karena kekalahan yang dialami.

Jakarta pagi ini pendengar masih akan terus Anda dengarkan di 91,2 FM sampai dengan jam 10 pagi ini. Ada saya Farid Kurniawan ya. Pendengar, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ini masih menjadi perhatian serius ya, khususnya di Jakarta. Lebih khusus lagi adalah Jakarta Selatan ini informasinya. Pusat Pelindungan Perempuan dan Anak atau PPA Provinsi DKI Jakarta mencatat sepanjang semester 1 tahun 2026 ada 169 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dan dari seluruh kecamatan di Jakarta Selatan, Jagakarsa ini menjadi wilayah dengan jumlah kasus tertinggi, yaitu di sana ada 27 kasus. Data ini disampaikan dalam kegiatan literasi digital bertema pencegahan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di ruang digital, di mana kegiatan ini adalah kolaborasi dari lintas sektor ya, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menghadapi berbagai bentuk kekerasan, baik yang terjadi di lingkungan sekitar maupun di ruang digital. Dan pemerintah juga mengingatkan bahwa ruang digital sekarang ini menjadi salah satu tempat yang rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, mulai dari penyebaran konten pribadi tanpa izin, kemudian juga ada pelecehan melalui pesan singkat misalnya, kemudian juga ada komentar-komentar yang tidak pantas, terus juga penguntitan siber. Karena itu masyarakat diimbau untuk lebih bijak menggunakan media digital dan tidak ragu untuk melaporkan kalau memang menjadi korban atau mengetahui adanya tindak kekerasan. Melalui edukasi dan kolaborasi berbagai pihak, ini harapannya kesadaran masyarakat ya terus meningkat sehingga perempuan dan anak ini dapat memperoleh perlindungan yang lebih baik itu di dunia nyata maupun di dunia digital.

0: Petir adalah fenomena alam berupa kilatan cahaya yang disebabkan oleh pelepasan muatan listrik di atmosfer. Saat awan-awan di langit saling bergesekan satu sama lain, mereka dapat membangun muatan listrik yang sangat besar. Ketika muatan ini mencapai titik tertentu, ia menciptakan arus listrik yang melintasi udara yang kita lihat sebagai kilat. Proses ini juga menghasilkan suhu yang sangat tinggi, hingga lebih dari 30.000 derajat Celcius, yang menyebabkan udara di sekitarnya mengembang dan menciptakan suara guruh. Petir terjadi karena adanya perbedaan muatan listrik antara awan dan permukaan bumi. Ketika perbedaan muatan ini cukup besar, listrik mencari jalan untuk menyeimbangkan muatan dengan cara melintasi udara, menciptakan kilat. Ini adalah proses alami yang terjadi dalam sistem cuaca dan merupakan bagian penting dari siklus atmosfer yang membantu mengatur suhu dan distribusi energi di bumi.
1: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor? Sambil berkegiatan di rumah? Atau di tengah padatnya lalu lintas? Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
2: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
3: Perataan diperkirakan menelan anggaran sebesar.
4: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
5: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
6: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
1: Obrolan hangat dan sharing opini.
7: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
2: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi. Dan aktivitas biasanya apa nih yang
8: Anda
2: lakukan?
8: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
9: Kamu ya.
1: Ada juga lagu-lagu pilihan.

91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda semuanya pendengar yang selalu setia bersama dengan kami Pro 1 RRI Jakarta, kami ucapkan terima kasih. Dan sekarang ini sudah hampir pukul 10 pagi, tandanya saya Farid Kurniawan harus segera pamit ya dari Jakarta pagi ini. Edisi hari Kamis tanggal 30 Juli 2026. Nanti akan dilanjutkan dengan Jakarta siang ini sampai dengan pukul 15, akan ada banyak informasi menarik juga untuk Anda. Dan Anda juga bisa ikut berbagi informasi bersama dengan kami di 08 11 79 72 79 12. Terima kasih pendengar, saya bersama dengan kerabat kerja yang bertugas, produser Budi Priantoro dan juga tim Jakarta pagi ini, ada Bang Arbi dan juga ada Magangers Pro 1 RRI Jakarta. Saya Farid Kurniawan pamit, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat menjelang siang, sampai jumpa.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnama Sari.
0: Dedi Dukun.
5: Jakarta siang ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Selamat pagi menjelang siang pendengar Pro 1 ya. Hari Kamis yang cukup panas di luar sana. Jadi kalau misalnya Anda juga termasuk yang hari ini cukup banyak kegiatan di luar ruangan, tetap semangat ya. Kita temani aktivitasnya di Jakarta siang ini untuk edisi Kamis 30 Juli 2026. Bersama saya Dede Firdaus yang menemani Anda dengan segala aktivitasnya pastinya, menyemangati terus kegiatan-kegiatan Anda di hari Kamis ini. Semoga bisa berjalan dengan baik ya. Kita bisa menyelesaikan hari ini yang pastinya cukup banyak kegiatan yang harus diselesaikan. Termasuk siang hari ini juga menikmati kegiatan-kegiatan di akhir bulan ya, karena memang kegiatannya berhubungan sama administrasi, dengan keuangan, dengan pelaporan gitu ya. Artinya mungkin agak sedikit lembur ataupun agak sedikit mumet hari ini. Kita semangati, kita perbaiki mood Anda dengan lagu-lagu bagus di Pro 1 RRI Jakarta. Ada Noella dengan Kekasih Bukan.

0: Dialah Alfred Fielding dan Mark Galvanes, seorang insinyur sang penemu bubble wrap atau pelindung barang pada tahun 1957. Pada awalnya, mereka akan membuat wallpaper timbul atau tiga dimensi dengan mempergunakan dua buah tirai shower yang digabungkan. Akan tetapi, hal itu tidak berjalan sesuai harapan. Namun siapa sangka, kegagalan tersebut justru menjadi awal mula kemunculan bubble wrap. 3 tahun kemudian, perubahan yang cukup signifikan terjadi ketika seorang marketing atau pemasaran di Seal Air Corporation bernama Frederick W. Bauer mendapatkan ide untuk bahan kemasan menggunakan pembungkus gelembung dan mulai memproduksi juga memasarkan bubble wrap secara luas. Kini, bubble wrap telah menjadi standar dalam industri pengemasan, bahkan yang kita temukan di paket-paket belanja online yang fungsinya melindungi barang-barang dari kerusakan dalam pengiriman.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Terima kasih pendengar Pro 1 RRI Jakarta untuk Anda yang bergabung di Jakarta siang ini ya bersama saya Didi Firdaus, tentunya untuk edisi Kamis 30 Juli 2026. Nah, pendengar, ini di siang hari ini kita akan ngobrol-ngobrol terkait dengan tema kita yang akan kita bahas ya. Jadi nanti Anda bisa bergabung di Beranda Stacita di 0811-7972-7912 atau telepon langsung di 0213440696 dengan tema kita fenomena penyalahgunaan obat tramadol ya. Sudah hadir di studio Pro 1 RRI Jakarta di siang hari ini Kepala Seksi Kefarmasian Dinas Kesehatan DKI Jakarta, ada Ibu Indri Mulyani Bunyamin APT Mars. Selamat siang Ibu Indri.
1: Selamat siang Mas Dede.
0: Selamat siang, kabar baik ya Bu?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik. Dari mana di pagi hari, dari kantor?
1: Dari kantor tadi, dari jam kantor. 9 sudah jalan ke sini.
0: Jadi hari ini ngantornya di RRI ya Bu?
1: Ya, sebagian.
0: Sudah bagian. Jadi pendengar, kita ngomongin tentang Indonesia Sehat siang hari ini, fenomena penyalahgunaan obat tramadol. Ini lagi banyak dibahas di media sosial ya Bu ya. Bahkan di TikTok ini ada yang menyarankan. Tapi sebenarnya seperti apa sih penggunaan obat tramadol ini gitu ya Bu ya. Nanti Anda bisa bergabung melalui 0811-7972-7912. Jadi ngomongin tentang tramadol ini ya, yang banyak muncul di pemberitaan nih Bu Indri. Sebenarnya apa sih obat tramadol itu? Kenapa sekarang menjadi perhatian?
1: Baik, terima kasih. Jadi tramadol ini adalah obat untuk pereda nyeri, Pak.
0: Pereda nyeri ya, ya. Painkiller gitu ya, Bu ya.
1: Painkiller yang kalau kita kenal dalam bahasa farmakologi gitu adalah sebagai analgesik. Jadi dia adalah pereda nyeri, biasanya untuk nyeri sedang sampai dengan berat. Dan tramadol ini golongannya adalah golongan opioid. Jadi senyawanya adalah senyawa opioid. Jadi kalau dia misalnya diminum tanpa resep dokter atau diminumnya berlebihan, maka ada efek samping. Seperti halnya golongan senyawa opioid, maka bisa menimbulkan ketergantungan, selain dari efek samping yang mirip-mirip ya dengan narkoba, seperti itu.
0: Oh begitu, karena ini termasuk golongannya obat keras ternyata.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, obat keras.
0: Jadi kalau obat keras kan sebenarnya harus direkomendasikan ya sama dokter ya?
1: Iya, harus diresepkan.
0: Harus diresepkan, dokter. Betul. Oh, ada ini berarti ketergantungan.
1: Bisa. Jadi kalau misalnya dalam pemakaian atau konsumsi yang besar gitu ya, dan dalam jangka waktu yang panjang, maka itu bisa menyebabkan efek samping. Efek samping, dan yang paling parah adalah tadi ketergantungan, karena senyawa opioid itu memang bisa menyebabkan efek ini gitu.
0: Ketergantungan tadi,
1: ketergantungan
0: gitu ya
1: tadi. Jadi, kayaknya kalau ada gejala seperti misalnya dia kalau nggak minum merasa badannya tuh nggak enak, lemas, nggak bersemangat dan lain-lain ya, maka dia akan meminumnya, sehingga ketika habis minum, oh rasanya lebih seger ya. Nah, efek-efek semu seperti itulah kurang lebihnya Mas Dede.
0: Dan itu pasti nggak baik efek sampingnya ya Bu?
1: Oh tentu.
0: Tentu, sudah pasti. Apa
1: sudah
0: sih,
1: pasti.
0: Bu? Efek sampingnya apa sih Bu?
1: Sebetulnya kalau efek samping dari tramadol itu mulai dari yang ringan sampai dengan yang berat. Kalau yang ringan itu seperti misalnya mual, muntah gitu ya, atau mual muntah, enek-enek, gak enak gitu. Kemudian juga bisa pusing atau vertigo, gangguan pencernaan gitu. Nah, itu yang sifatnya ringan dan tidak selalu nampak di pasien. Itu jika memang diresepkan secara resmi ya oleh dokter. Jadi efek samping ringan yang terjadi karena apa? Karena si obatnya akan bekerja pada pusat untuk tadi, misalnya dia sebagai painkiller. Karena dia misalnya habis operasi, dia pasien-pasien kanker biasanya ya. Atau ada misalnya nyeri di muskuloskeletal atau di otot gitu ya, yang memang sulit untuk disembuhkan, bisa diberikan tramadol. Nah, karena si obat itu bekerja ke sasaran targetnya, sehingga efek sampingnya ringan atau kecil yang nampak. Namun akan berbeda kalau obat ini dikonsumsi oleh orang normal. Orang yang tidak merasakan sakit atau tidak ada gejala-gejala tadi ya,
0: atau cuma dikit gitu sakitnya,
1: cuma dikit gitu ya, itu diminumlah tramadol. Yang sebenarnya mungkin gak harus tramadol ya. Kalau sakit dikit mah bisa paracetamol misalnya. Kemudian minum itu, maka efek yang akan dia rasakan tentu ya, oh cepet nih hilang kok, lebih seger gitu. Dan bahkan mungkin di kalangan remaja itu kayak semacam ada efek yang menyebabkan kayak euforia, atau efek yang menyebabkan dia bersemangat berlebihan kan gitu ya. Nah, karena dia tidak, sebenarnya tidak ada gejala yang untuk ditangani oleh obat tersebut, tetapi malah efek sampingnya yang kemudian muncul. Nah, gejala euforia atau bersemangat yang berlebihan ini seolah-olah secara semu ya, dirasakan oleh remaja atau misalnya pekerja berat. Mm-hmm. Pekerja berat itu yang beban kerjanya terlalu banyak gitu ya.
0: Iya.
1: Kan kelelahan tuh ya. Mm-hmm. Nah, untuk menghilangkan kelelahan dan dia tetap bisa semangat untuk
0: gitu ya,
1: begadang juga gak ada masalah gitu, dia minum itu. Nah, efek-efek jangka pendek ya, seolah-olah mereka merasakan kenyamanan atau tadi ya, mm-hmm, semangat yang berapi-api, semangat yang semu. Padahal secara perlahan-lahan sebetulnya itu mengganggu ya, mm-hmm, mengganggu metabolisme dan juga mengganggu fungsi organnya. Mm-hmm. Gitu.
0: Bahkan jangka pendek dan jangka panjang gitu ya, Bu.
1: Jangka panjang misalnya, mm-hmm, bisa menyebabkan ini, selain ketergantungan, yeah, gejala putus obat. Gejala putus obat, kalau mungkin kita lihat orang-orang sakau itu kan putus obat ya, bisa saja itu terjadi ketika memang dia sudah ketergantungan berat. Nah, dan yang paling membahayakan adalah depresi pernapasan atau nanti ketika dia kan ini ya, reaksi penurunan kemampuan dia bernapas, maka bisa menyebabkan kematian. Nah, itu yang kita tidak inginkan kan ya, efek yang efek samping yang berat yang bisa terjadi.
0: Makanya mungkin di kalangan masyarakat bahwa oh ini dibilang obat instan gitu ya, Bu ya. Diminum langsung seger, langsung semangat gitu ya.
1: Betul.
0: Tapi memang sebenarnya obat ini walaupun memang diresepkan dokter, dijual bebas atau gimana, Bu?
1: Oh, tidak boleh.
0: Tidak boleh ya.
1: Kalau tramadol itu kan masuknya obat keras ya, obat daftar G, plus juga dia itu masuk ke dalam golongan OOT atau obat tertentu.
0: Okay.
1: Nah, OOT ini ada di peraturan Badan POM-nya, itu nomor 12 tahun 2026. Jadi masuk ke dalam obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan. Jadi dia udah punya apa ya, udah punya
0: kategorinya.
1: Kategorinya.
0: Gitu ya?
1: Nah, sehingga tidak mungkin dong ini bisa dijual bebas gitu ya oleh pedagang biasa, bahkan toko-toko yang bukan penjual obat ya, toko kelontong kan seringnya gitu ya, toko kosmetik abal-abal lah ya, atau bahkan bengkel gitu ya, suka ada aja. Atau mungkin sekarang fenomennya ada yang dia itu kayak pedagang asongan, berdiri di terminal, atau misalnya dia pakai motor seolah-olah nunggu pembeli, itu langsung ke konsumen.
0: Oh iya,
1: seperti itu ada juga.
0: Jadi kita lihat fenomennya di TikTok suka itu ya,
1: macam-macam sekarang, lebih apa ya, lebih terbuka, lebih bervariasi cara mereka untuk menjual diam-diam gitu ya, biar nggak ketahuan.
0: Ya mungkin juga ini populer di kalangan tertentu gitu ya, Bu ya. Tadi mungkin orang-orang yang menyalahgunakan obat
1: ini
0: transaksinya ada ternyata gitu ya, Bu. Wah, jadi memang ini sudah dikategorikan obat, bisa jadi obat terlarang ya, Bu ya.
1: Ya, obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan ya otomatis kan, obat yang tidak boleh dijual bebas, tidak boleh kita beli juga tanpa resep dokter. Jadi memang kalau dibilang ya, ya tidak boleh digunakan tanpa resep dokter. Bukan berarti terlarang, nggak boleh diminum seperti narkoba kan memang terlarang,
0: memang tidak boleh.
1: Gitu. Tapi kalau untuk tramadol ini sebenarnya kan boleh, tapi untuk tujuan medis, jadi tujuan terapi yang tadi sesuai dengan indikasi dari dokter.
0: Betul, dan itu nggak sembarangan ya, Dok.
1: Betul,
0: ya, betul. Nah, tapi memang penggunaan tramadol sekarang itu gitu ya, apakah memang ini fenomena baru, Bu? Fenomena baru di Jakarta atau di Indonesia lah ya, kita lihat.
1: Iya, baik. Sebenarnya ini bukan fenomena baru, dari 10 tahun yang lalu atau 1 dekade ke belakang itu sebenarnya ini sudah ada.
0: Sudah ada.
1: Tapi memang ada peningkatan atau perkembangan ya, dari segi peredarannya. Ya. Jadi dari peredarannya mungkin sekarang sudah mulai berani terbuka, terang-terangan, dan juga sudah banyak ya yang berinisiatif untuk memproduksi sendiri.
0: Oh gitu. Oh, bisa diproduksi
1: bisa
0: sendiri ya.
1: Bisa diproduksi sendiri. Jadi sekarang itu karena keterbukaan informasi begitu luas ya, sehingga ada gitu yang dia ngeracik sendiri, bikin sendiri, nge-label sendiri, dan itu memang ilegal. Dan ini banyak menjadi temuan BPOM.
0: Nah, ada udah, tutorialnya gitu ya, Bu ya.
1: Kurang lebihnya mungkin ya. Jadi kayak gitu akhirnya dipelajari. Ya bikin uang palsu aja bisa ya. Ini bikin obat, dia bikin juga ternyata bisa. Dan kadang-kadang juga ya, kalau misalnya dia bikin sendiri, belum tentu dosisnya juga benar.
0: Iya, betul.
1: Bisa aja over kan, berapa miligram yang ditambahkan, gitu ya. Belum tentu juga formulasinya aman. Nah, inilah yang kita aja kalau mau produksi obat itu harus memenuhi standar ya, standar BPOM, yaitu cara pembuatan obat yang baik. Nah, kalau kayak ini kan sudah tidak standar ya, dan ini sangat membahayakan masyarakat.
0: Harus kuliah dulu kita mau bikin obat ya, Dok ya.
1: Iya.
0: Ya masih juga ini kembali kita harus hati-hati gitu ya dengan fenomena tramadol ini. Seberapa serius sekarang dinas dari DKI Jakarta untuk mengatasi hal ini, Dok?
1: Baik. Oh, izin saya koreksi, saya apoteker.
0: Oh, apoteker.
1: Baik. Jadi seberapa serius sih dinas kesehatan terkait dengan apa pengendalian ya, pengendalian terhadap penyalahgunaan tramadol ini. Tentu ini adalah kerja panjang kami ya yang tidak pernah berhenti ya dari dulu sampai sekarang. Ini seberapa seriusnya? Tentu kami ingin serius banget. Makanya ini pun yang kemudian Bapak Gubernur DKI Jakarta itu sudah membentuk sebuah tim. Namanya Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Pemprov DKI Jakarta. Itu ada dikeluarkannya Kepgub 330 tahun 2024. Nah, jadi itu adalah bentuk keseriusan Pemprov DKI Jakarta secara kolaboratif. Bukan hanya dinas kesehatan. Nah, di dalam tim itu memang ada di situ dinas kesehatan, perannya sebagai wakil ketua, di mana ini penanggung jawabnya langsung Bapak Gubernur sendiri, gitu ya. Kemudian ketuanya ada Bapak Sekda, kemudian sekretarisnya Pak Askesra, kemudian ada wakil ketuanya dari kami dinas kesehatan dan dari Balai Besar POM. Ditambah dengan ada anggota yang luar biasa nih, Mas Dede. Mulai dari Satpol PP ada, dinas pendidikan, UMKM, kemudian dinas ketahanan pangan. Itu sudah masuk juga sampai dengan ada DMPTSP. Jadi ini adalah bentuk tim kolaborasi yang sama-sama nih berperan untuk menanggulangi lah ya, menanggulangi peredaran tramadol yang memang sudah marak di DKI Jakarta. Seperti itu. Jadi serius banget, Mas.
0: Jadi memang Pemprov seserius itu ya mengatasi itu, peredaran obat-obatan ini ya. Karena memang nyatanya di masyarakat masih banyak beredar gitu ya. Apalagi tadi yang sampai dibuat sendiri.
1: Buat sendiri itu enggak ada labelnya, Mas. Jadi enggak ada namanya, iya cuma kan? Kayak pakai blister aja kan.
0: Itu kan ngeri ya.
1: Ngeri.
0: Ngeri ya, Bu ya. Apalagi tadi tuh dosisnya kita enggak tahu. Mungkin bisa jadi kalau misalnya mereka kurang, tambahin lagi dosisnya.
1: Betul,
0: gitu kan.
1: Suka gitu. Jadi dosisnya suka-suka.
0: Suka-suka.
1: Satu tablet kurang mempan, dia naikin
0: hajar
1: dua,
0: lagi,
1: hajar lagi
0: gitu
1: sampai
0: ya?
1: Lima sekali minum. Dan harganya mereka jual murah. Satu lembar itu bisa sampai 10 ribuan, Mas. Siapa yang gak bisa beli? Remaja kan 10 ribu mah ya, pasti bisa.
0: Nah, bahannya memang bisa didapatkan.
1: Bahannya itu tadi ya, mungkin dari jalur yang
0: ilegal juga.
1: Betul.
0: Ya, itu gak sembarangan. Ini ibu aja harus kuliah dulu, belum profesinya ya, Bu. Yang pasti tadi mendengar ya. Jadi kalau terkait dengan tramadol ini juga kita fenomena yang harus berhati-hati. Mungkin dari keluarganya, anak-anaknya, remaja yang baru kenal sama pergaulan gitu. Ya, harus diperhatikan ya, Bu ya. Yang ingin bertanya pendengar, Anda juga bisa bergabung ya sambil kita diskusi di siang hari ini melalui WhatsApp 0811 7972 7912, atau telepon 0213440696. Bu Indri, kita break sebentar ya.
1: Siap.
0: Nanti kita ngomongin lagi tentang penyalahgunaan obat tramadol ini, pendengar Persatu RRI Jakarta di Beranda Astacita Indonesia Sehat. Kita akan segera kembali.

0: Aduh, hujan deras banget. Gimana ya? Lanjut aja deh, saya ngejar waktu nih.
1: Jangan Bu Evi, anginnya kencang banget. Lihat tuh.
0: Ah, tenang aja. Mobil kita kuat kok. Gas dikit aja, nanti juga reda.
1: Bu Evi, tuh lihat. Banyak pohon di pinggir jalan. Kalau tiba-tiba tumbang gimana? Bahaya, Bu.
0: Iya juga ya. Yaudah, kita cari tempat aman dulu ya, Bu.
1: Nah, gitu dong. Lebih baik terlambat sedikit daripada nggak selamat.
2: Dalam situasi cuaca ekstrim, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Hentikan perjalanan.

0: ngomongin tentang fenomena tramadol ini, diperjualbelikannya memang secara ilegal ya Bu ya?
1: Betul.
0: Jadi kalau yang disalahgunakan gitu ya Bu.
1: Disalahgunakan pasti ilegal ya. Kalau melalui resep pasti memang ilegal ada. Ke apotek atau misalnya di rumah sakit ya, ditebusnya di instalasi farmasi itu berarti kan legal ya. Tapi kalau di luar sarana kefarmasian yang berizin, maka itu ilegal.
0: Ilegal, betul. Jadi kalau kita lihat kategorinya orang-orang yang memang diresepkan menggunakan tramadol ini seperti apa sih Bu biasanya yang memang
1: yang
0: mereka butuhkan?
1: Yang biasanya diresepkan karena tadi dia adalah obat untuk penghilang nyeri, maka biasanya pasien-pasien yang membutuhkan obat penghilang nyeri seperti misalnya, tapi nyerinya nyeri
0: yang
1: sedang
0: ekstrim.
1: Sampai hebat ya. Jadi misalnya pasca operasi atau misalnya pasien-pasien kanker itu kan nyerinya lebih hebat ya, bahkan nggak bisa hilang gitu ya. Nah itu biasanya diterapi dengan ini. Tetapi kalau untuk nyerinya yang ringan atau ya kategori yang bisa kita tahan gitu, tidak direkomendasikan untuk diberikan tramadol. Jadi memang hanya pasien-pasien tertentu saja.
0: Dan itu tidak sembarangan.
1: Betul.
0: Kalau cuma pusing mah paracetamol aja ya Bu ya. Atau ngopi mungkin ya Bu.
1: Nah, bisa kan sekarang udah ngopi seger
0: udah
1: lagi
0: seger
1: kan.
0: Lagi.
1: Nah, kenapa jadi mencari kesegaran itu dengan mengkonsumsi obat-obatan ini?
0: Betul. Jadi apalagi yang kalau instan tuh sangat tanda kutip gitu ya, harus diperhatikan. Kalau memang ngomongin tentang transaksinya nih Bu ya. Ini bukannya berarti kita ngasih tahu sama pendengar di mana transaksinya gitu ya. Tapi biasanya mereka ini gitu ya, yang transaksi ilegal ini seperti apa sih Bu? Apa memang tadi di jalan, apa ketemuan, atau transaksi online misalnya?
1: Nah, itu. Hampir yang disebutkan oleh Mas Dedi tadi semuanya memang itu menjadi cara mereka untuk bisa memperjualbelikan tramadol ini dengan ilegal. Jadi bisa tadi ketemuan, COD ya.
0: COD.
1: Udah tahu tuh kode-kodenya biasanya. Kemudian bisa juga online bisa. Tapi kan misalnya online pesannya bukan obat itu ya.
0: Iya.
1: Pesannya apa, barang apa, tapi yang dikirim itu mereka.
0: Tapi mereka tahu gitu ya.
1: Tahu sama tahu ya.
0: Tahu sama tahu.
1: Kemudian juga memang yang mungkin membuat resah ya para masyarakat itu adalah yang memang terang-terangan ini. Jadi di terminal atau di belokan-belokan jalan itu udah terlihat tuh mencurigakan gitu ya, kok dia kayak tukang parkir tapi pegangnya itu blister obat kan nggak mungkin ya. Bisa tukang parkir kan pegangnya itu uang ya. Nah, kok ini kok seperti blister obat gitu. Ternyata mereka memang sampai menawarkan secara terbuka. Nah, ini yang memang apa ya, meresahkan masyarakat, bahkan netizen ini kan sudah sangat sering sekali, hampir tiap hari gitu ya, untuk terus meminta agar pemerintah bertindak tegas terhadap
0: betul ini. Yang kalau kita lihat di TikTok itu kan kayak dia pinggir jalan di stop gitu ya, langsung transaksi gitu ya. Karena memang tadi ini bukan obat terlarang tapi memang disalahgunakan gitu ya Bu ya. Jadi artinya mereka terang-terangan juga apakah bisa ditindak Bu?
1: Nah, kalau misalnya yang tadi terang-terangan itu adalah obatnya ya. Obatnya adalah misalnya tadi ilegal gitu, tidak ada izin edarnya dan lain-lain. Ini bisa gitu. Jadi nanti kan ini artinya dia aja udah menjual obat yang ilegal. Kemudian kalau dia dijualnya adalah obat yang betul, yang asli gitu, nah itu juga bisa kena gitu. Karena apa? Karena kan dia tidak berwenang untuk menjual. Yang berwenang adalah tadi sarana kefarmasian yang berizin seperti apa? Seperti apotek dan rumah sakit atau misalnya puskesmas, gitu ya. Toko obat aja nggak boleh. Kalau toko obat itu kan obat bebas dan obat bebas terbatas saja, yang logo hijau sama biru. Tapi kalau obat keras itu diperbolehkan ya di apotek atau di instalasi farmasi, di rumah sakit atau di puskesmas klinik gitu ya, dengan resep dokter. Nah kemudian kalau misalnya seperti itu apakah bisa ditindak gitu ya. Nah penertiban terhadap fenomena ini juga memang tadi sudah kolaborasi ya, antara misalnya kalau penegak hukum itu di kalau teman-teman suka lihat banyak Polda Metro Jaya itu kan sudah menertibkan misalnya kawasan tuh yang kemarin pernah dipublish di Tanah Abang. Kemudian Satpol PP kalau di DKI Jakarta, Satpol PP juga melakukan penyisiran terhadap toko-toko ilegal yang menjual tadi obat, misalnya toko kosmetik ilegal, toko listrik gitu ya, toko kelontong dan lain-lain. Itu juga sudah masif dilakukan. Jadi penyisiran dan juga aduan dari masyarakat itu yang ada, misalnya saya menemukan nih di sini ada toko menjual, nah langsung turun.
0: Itu bisa ya Bu ya?
1: Bisa. Jadi ditindaknya nanti untuk obatnya nanti ditarik gitu ya. Kemudian nanti si penjualnya juga nanti akan diproses. Nah, yang paling tinggi adalah diproses hukum nanti dengan aparat penegak hukum, biasanya lebih kita serahkan ke kepolisian untuk ditindaklanjuti, biasanya seperti itu.
0: Cuma kadang gitu ya, kita tahu tempatnya di situ, ketika kita disisiran nggak ada ya Bu ya.
1: Ada, udah tahu dia.
0: Mereka udah tahu ya Bu ya, sekomplotan itu ternyata memang. Ini kan juga menjadi fenomena yang cukup mengkhawatirkan.

0: dikhawatirkan belakangan ini ya Bu, banyak kenakalan remaja, tawuran lah gitu ya. Dan memang titik-titiknya juga titik-titik yang tadi disebutkan itu Bu. Apakah memang ini ada kaitannya gak sih Bu?
1: Dengan tawuran
0: terkait
1: tadi.
0: Dengan iya tawuran remaja, kenakalan remaja. Karena mereka juga ternyata tadi ya penggunaan obat-obat terlarang ini.
1: Tuh. Nah kadang fenomena ini juga memang ya, kalau tawuran kan penyebabnya bisa banyak faktor ya. Bukan hanya karena dia minum tramadol kemudian jadi ih pengen tawuran nih gitu kan.
0: Jadi naik gitu
1: jadi
0: ya.
1: Jadi naik gitu kan, enggak juga. Tapi memang ketika si anak sekolah ini, misalnya dua sekolah yang berseteru gitu ya, kemudian udah janjian nih ayo kita tanding gitu ya atau gimana lah ya. Nah mereka akan mengkonsumsi tramadol ini adalah untuk tadi menimbulkan rasa berani. Rasa berani,
0: stimulan,
1: lebih berani
0: gitu ya?
1: Stimulan seperti itu. Mereka rasanya kalau udah minum itu merasa lebih berani, merasa lebih bersemangat gitu, dan gak takut apapun. Nah ini yang efek samping tadi yang kemudian dirasakan seperti euforia tadi kan ya. Nah jadi mereka gak akan takut gitu, walaupun misalnya bawa senjata tajam dan lain-lain juga, ya mereka akan tawuran ya tawuran aja gitu. Nah ini memang tramadol itu yang sering mereka konsumsi sebelum tawuran
0: digunakan,
1: itu
0: gitu digunakan ya. Bukan pemicunya,
1: bukan,
0: tapi bisa jadi itu tawuran tuh pakai itu gitu, pake misalnya itu, biar semangat biar ya. Ayo bro minum dulu.
1: Harusnya
0: bro.
1: Harus belajar gitu ya biar semangat.
0: Bener. Nah itu dia pendengar. Diperhatikan lagi berarti memang untuk orang-orang di sekitar kita gitu ya, termasuk anaknya, adik-adik kita yang masih remaja itu kan juga bisa dibilang masih labil ya Bu ya. Target mereka juga mungkin pasarnya memang anak-anak remaja.
1: Anak
0: ya,
1: remaja.
0: Bu.
1: Rata-rata tuh biasanya remaja dan juga para pekerja yang beban kerjanya banyak gitu ya, yang overload lah itu biasanya. Nah remaja-remaja ini sangat mudah kan. Tadi dari harganya juga murah gitu ya, dan mereka bisa mendapatkan dengan mudah. Itu kan mungkin dari uang jajannya dia sisihkan beli itu gitu. Nah orang tua harus aware karena nanti ada perubahan perilaku yang bisa dilihat dari si anak sebetulnya.
0: Oh ada cirinya gitu
1: ada
0: ya
1: cirinya.
0: Seperti apa itu?
1: Kalau si anak itu kan kalau biasanya ya tidak gelisah gitu ya. Nah dia anaknya bisa memperlihatkan kayak gejala-gejala gelisah gitu ya, gak bisa tenang gitu. Karena dia akan tenang kalau udah minum itu tuh. Itu efek-efek atau ciri-ciri kalau dia sudah ketergantungan
0: ya, seperti narkoba ya Bu ya.
1: Mirip narkoba minum. Makanya ada ini ya, kalau di masyarakat itu seolah gini, ini kan bukan narkoba berarti aman dong gitu. Kan gitu. Tramadol kan bukan narkoba gitu kan ya, berarti aman. Nah ini persepsi yang salah dan harus kami luruskan. Jadi karena tramadol ini juga senyawanya adalah senyawa opium atau opioid yang mirip kan memang itu juga narkoba adalah dari senyawa itu, tapi memang dari segi kimiawinya memang agak berbeda prosesnya. Itu yang membedakan sehingga tidak memberikan efek sehebat dan efek samping yang sehebat si narkoba tadi. Nah makanya tadi kan untuk penghilang nyeri. Nah Kak, tapi turunannya atau asalnya itu kan sama.
0: Sama opium sehingga, tadi juga ya.
1: Sehingga nanti bisa lama-lama kalau memang minum terus dosis besar jangka panjang bisa menyebabkan tadi efek samping yang hebat. Dan kemarin tuh di di hari Selasa ya, Wali Kota Jakarta Pusat itu sudah melakukan pertemuan izin nih. Ada salah satu anggota rapat di situ ini terkait dengan tramadol juga yang sharing gitu bahwa keponakannya gara-gara minum tramadol itu sampai menjadi gila. Bayangkan tramadol bisa merusak otak loh. Karena ini coba anaknya 18 tahun akhirnya harus putus sekolah karena mengalami gangguan mental berat atau tadi dibilangnya udah kayak orang gila nggak bisa apa-apa gitu. Nah ini kan bahaya ya. Nah ini contoh nyata betapa tramadol juga adalah menjadi salah satu obat yang membahayakan terutama bagi kaum remaja.
0: Jadi gak boleh dinormalisasikan ya. Ini bukan narkoba tapi gak berbahaya. Sama gitu ya. Cuma bedanya memang ini bisa dijual apa, bisa direkomendasikan sama resep dokter gitu ya. Tapi tetap sama-sama membahayakan untuk perkembangan anak gitu ya. Tapi kalau dari Dinkes sendiri nih Bu Indri, khususnya dari seksi farmasi gini ya, dalam menangani kasus ini seperti apa yang dilakukan?
1: Baik. Jadi kalau di Dinas Kesehatan tentu ya di seksi kefarmasian itu kami ada namanya rencana strategis. Dan rencana strategis ini kan tiap 5 tahun sekali ya, tiap 4 tahun sekali kita buat. Nanti di situ ada salah satu targetnya, kami melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap sarana pendistribusian obat. Apa aja itu, terhadap apotek, terhadap toko obat gitu ya, dan juga terhadap pedagang besar farmasi. Itu menjadi salah satu capaian kami untuk Renstra atau rencana strategis. Jadi dalam tupoksi kami juga itu sudah melekat gitu. Kami melakukan pengawasan, pembinaan dan pengendalian itu sudah rutin. setiap tahunnya. Dan ini dari mulai dinas kesehatan sampai dengan jajaran. Jadi sampai dengan sudin kesehatan di wilayah, di lima wilayah itu, dan juga dengan puskesmas-puskesmas yang ada di seluruh DKI Jakarta. Ini semua kita melakukan pengawasan terhadap sarana kefarmasian tadi. Nah, ini hasilnya biasa tiap tahun tuh direkapitulasi oleh kami, kemudian kami evaluasi. Itu satu ya. Yang kedua, dari segi upaya edukatifnya kepada masyarakat untuk promotif dan preventif, itu kami juga melakukan. Jadi edukasi kepada masyarakat terkait dengan awareness ya, untuk menggunakan obat dengan baik dan benar. Nah, kami alhamdulillah nih udah menggerakkan gitu, menggerakkan apoteker-apoteker di seluruh DKI Jakarta, plus juga dari kalangan masyarakat insya Allah juga akan kami gerakan melalui satu program namanya Agent of Change. Nah, jadi Agent of Change ini baik tenaga kesehatannya maupun masyarakatnya kami akan gerakan ya kan. Yang sudah ada itu dari Agent of Change sekitar 94 orang mas. Nanti insya Allah akan bertambah lagi dari unsur masyarakatnya juga, sehingga nanti akan dilantik di acara World Pharmacist Day. Itu ada di bulan September ya, tanggal 25 September nanti di Balai Kota. Nanti kami akan melantik untuk Agent of Change dari kalangan masyarakat. Nah, ini harapannya adalah kerja kita akan terbantu dengan adanya agent of change yang berasal dari masyarakat sendiri. Untuk apa? Untuk tadi mensosialisasikan bagaimana penggunaan obat yang baik dan benar, dan juga mencegah penyalahgunaan obat di kalangan masyarakat, terutama di remaja gitu ya. Nah, ini yang sedang kita gemborkan. Dan alhamdulillah nih mas, di tahun 2026 ini di mulai dari Januari sampai dengan Juni 2026 kami gerakan secara serentak seluruh nakes apoteker di puskesmas maupun di rumah sakit itu melakukan edukasi ke sekolah-sekolah. Jadi turun ke sekolah-sekolah di seluruh DKI Jakarta dan juga ke komunitas remaja seperti Karang Taruna, Saka Bakti Husada, bahkan ke mahasiswa di perguruan tinggi ataupun ke komunitas-komunitas remaja lainnya seperti pesantren kayak gitu ya. Nah, itu turun semua dan serentak mengedukasi. Capaian luar biasa nih mas, sudah 8.208 orang. Jadi 8.000-an lebih itu sudah teredukasi terkait dengan tramadol ini. Bagaimana sih tramadol ini apa, kemudian efeknya apa, dan jangan sampai disalahgunakan. Nah, mudah-mudahan dengan upaya ini kan ya, baik upaya yang katakanlah represifnya gitu ya atau penertibannya, tapi ada juga upaya untuk pencegahannya juga bisa jalan barengan gitu.
0: Betul, karena memang ini juga tanggung jawab kita bersama. Betul. Ya, bukan cuma dari pemerintah saja, karena ya kita juga sama-sama nih untuk mengedukasi juga bahwa tramadol ini tidak baik gitu.
1: Betul.
0: Ini kalau kita lihat di TikTok juga ternyata banyak beberapa yang suka komentar, ayo dong pemerintah kemudian polisi gitu, polisi, ya ditindak tegas, Polsek Tanah Abang mana gitu ya. Ini emang netizen memang seperti itu gitu ya. Tapi memang seperti apa sih penindakannya atau juga terhadap penjual ilegal ini? Apakah memang tindakan itu perlu, cukup gitu ya? Atau ada tindakannya seperti apa dari pemerintah?
1: Baik, kalau dari Satpol PP gitu ya, mereka akan menggunakan perda tentang ketertiban ya, tentang ketertiban umum, di mana mereka akan menjual dengan terbuka, kemudian juga menjual obat yang bukan pada tempatnya secara katakanlah ilegal, maka dia punya kewenangan Satpol PP untuk melakukan penertiban. Nah, itu dilakukan terus itu mas. Cuma memang jumlahnya kan jauh lebih banyak dibandingkan dengan SDM-nya yang memang tersedia untuk melakukan penertiban tersebut. Tapi ini sampai hari ini pun mereka tidak berhenti. Jadi terus menyisir dan terus menindak atau menertibkan. Kemudian dari polisi juga, itu dari Polda Metro Jaya juga sudah sering turun gitu ya, sering turun untuk melakukan penertiban. Jadi langsung ditangkap-tangkap itu mas tuh. Mungkin yang netizen suka lihat ya,
0: OTT tuh ya, langsung
1: ada
0: ya,
1: tuh, langsung tuh dikejar gitu. Dikejar. Kan saya pernah lihat videonya.
0: Betul.
1: Dikejar kan si pelakunya gitu sampai ketangkep, dibawa lah ke kantor polisi. Nah, jadi upaya-upaya untuk penindakan itu memang juga sudah sering dan setiap hari tidak berhenti untuk dilakukan. Tapi ibarat apa ya, di sini ditertibkan muncul di sini gitu ya, atau sudah tertib kadang-kadang 2-3 hari
0: muncul lagi
1: gitu kan ya. Jadi memang ini adalah PR besar yang berkepanjangan, kita harus sama-sama berkolaborasi ya. Nah, apakah nanti penindakannya dari tokonya misalnya, tokonya itu bisa di ini ya, bisa dicabut izinnya kalau memang dia misalnya apotek atau toko obat yang berizin, nah itu bisa sampai dicabut izinnya. Tapi kalau yang toko kelontong gitu ya, itu bisa dilakukan penutupan gitu ya, karena kan mereka izinnya ke berbeda lagi karena dia bukan sektor kesehatan. Nah ini yang memang sudah sangat sering dilakukan, dan dari Satpol PP kami berkolaborasi juga dan suka ini mensosialisasikan nih berapa yang sudah ditertibkan gitu. Dan cukup berbangga juga bahwa ini menjadi awareness bagi kita semua. Pak Gubernur sendiri juga kan sampai turun untuk memberikan apa namanya penggalangan komitmen lah untuk kepenertiban ini, udah turun juga. Pak Wali Kota sekarang udah luar biasa tuh. Apalagi Wali Kota Jakarta Pusat baru kemarin hari Selasa kemarin tuh sudah memang menggalang dan akan membuat komitmen bersama untuk penertiban ini. Karena tadi laporan netizen udah sangat banyak ya. Setiap hari terus ada. Oleh karena itu mereka harus gercep juga untuk menindaklanjuti.
0: Betul. Jadi memang pemerintah tidak tinggal diamnya dalam hal ini ya. Makanya dibutuhkan kerjasama ya dengan masyarakat juga. Nah kalau masyarakat menemukan gitu ya penjual tramadol ini bebas atau mungkin pernah ditawarkan gitu ya, apa yang harus dilakukan, Bu?
1: Jadi dia ditawarin tuh. Ya tadi tidak ada yang lain selain kita tolak.
0: Ada pelaporan atau gimana?
1: Silakan. Jadi kalau misalnya teman-teman melihat atau ya menjadi korban untuk di ini ditawarkan gitu ya, silakan saja. Kalau di DKI Jakarta kan ada kanal Jaki ya, jadi bisa melalui kanal Jaki. Tapi kalau misalnya ke Badan POM juga boleh, bisa. Karena memang fungsi pengawasan juga melekat di Badan POM. Itu bisa di Halo BPOM di 15533 itu bisa teman-teman lakukan pengaduan tersebut, atau di WhatsAppnya Badan POM juga ada. Jadi bisa melakukan hal itu, atau tadi di kepolisian ya,
0: di Polsek juga langsung, bisa langsung ya,
1: langsung juga dilaporkan, dan nanti mereka biasanya akan langsung merespon.
0: Oke, betul ya, insya Allah langsung merespon gitu ya terkait dengan tramadol ini karena sudah darurat juga gitu ya, terkait dengan kenakalan remaja ya, Bu Indri. Baik, Bu Indri, ini ada pesan gak kepada masyarakat khususnya untuk orang tua gitu ya, atau juga para pekerja yang tadi masih menggunakan tramadol ini sebagai pembangkit semangatnya? Apa yang ingin disampaikan Bu Indri dari obrolan kita?
1: Baik, tentu saya menghimbau ya, kami dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta menghimbau agar kita masyarakat lebih sadar bahwa penggunaan obat ini harus cerdas. Jadi mari kita lebih cerdas dalam penggunaan obat, dan juga tentu teman-teman ini jangan sampai tadi tergoda dengan efek yang instan tadi ya, karena itu hanya semu semata sebetulnya. Jadi kalau misalnya memang merasa sakit, silahkan periksakan langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan yang terdekat. Di DKI Jakarta puskesmas puskesmasnya banyak, ada 44 titik puskesmas di kecamatan, dan sudah keren banget ya. Kemudian juga rumah sakit juga kami ada 31.
0: Mana gede-gede lagi gede-gede sekarang puskesmasnya.
1: Betul, jadi kalau memang sakit gitu silakan konsultasikan. Bahkan kalau memang secara psikologis kan kadang-kadang gitu ya, ada yang minum itu karena untuk menanggulangi keluhan psikologisnya. Bahkan sekarang di puskesmas itu sudah ada layanan psikologis. Jadi psikolog-psikolog itu sudah ada juga di puskesmas-puskesmas. Jadi silakan gitu, kalau memang dia nggak merasa memang ada gejala, tapi secara psikologis kalau aku udah minum tramadol tuh kayaknya enak deh gitu, berarti ada sesuatu yang salah gitu, hanya untuk menghempaskan masalah dia sementara. Jadi kami menghimbau kembali lagi, yuk mari cerdas, lebih cerdas menggunakan obat. Kalau di fasilitas kesehatan teman-teman mau konsultasi obat bisa menemui apotekernya gitu ya. Kalau teman-teman merasa sakit silakan konsultasikan kepada dokter. Seperti itu, Mas.
0: Nah, itu dia. Balik lagi, ini adalah tanggung jawab kita bersama ya, Bu ya, bahwa merangi tramadol ini bukan cuma tugas pemerintah gitu ya. Kita bersama-sama juga harus lebih peduli lagi dengan lingkungan kita. Ya, baik, Bu Indri, terakhir yang disampaikan lagi nggak yang ingin disampaikan sebagai penutup?
1: Sebagai penutup. Kalau kami ingin sekaligus juga ini ya, teman-teman membangun awareness bahwa di Kementerian Kesehatan kita ada satu program namanya Gema Cermat, gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat. Nah, jadi teman-teman semua gitu ya, dengan program ini, insya Allah semua pelaku gitu ya, baik tenaga kesehatan, masyarakat, tokoh agama gitu, pemerintah gitu, bahkan DPRD masuk semua dalam suatu program ini untuk secara kolaboratif ya mencerdaskan masyarakat terkait dengan penggunaan obat yang benar. Dan ini sejak tahun 2015 sudah berlangsung sampai sekarang, dan ini juga di DKI Jakarta. Kami dengan bangga juga ingin menyampaikan bahwa betapa serius dan pentingnya untuk edukasi kepada masyarakat masyarakat terkait dengan obat, ini regulasinya sudah masuk ke dalam rancangan peraturan daerah. Di dalam sistem kesehatan daerah atau Siskesda itu kami ada pasal yang mengatakan bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan upaya promotif dan preventif edukasi obat kepada masyarakat. Jadi nanti kegiatan untuk edukasi ini menjadi sebuah kegiatan bersama dan ini menjadi sebuah peraturan daerah. Dan mudah-mudahan dengan seperti ini kan ya Mas, ini menjadi tanggung jawab yang betul-betul diatur. Dan ini adalah bentuk keseriusan dari pemerintah DKI Jakarta.
0: Baik, ya semoga memang kita semakin peduli terkait dengan lingkungan kita ya pendengar, terkait juga peredaran tramadol ini yang disalahgunakan ya. Betul. Baik, Bu Indri, terima kasih banyak untuk obrolannya ya, di siang hari ini. Semoga kita lebih peduli lagi gitu ya dengan apa yang ada di sekitar kita terkait dengan peredaran penyalahgunaan tramadol. Selamat beraktivitas lagi Bu Indri ya. Kantornya ternyata tidak jauh dari kita ya.
1: Tidak jauh ya.
0: Cuma seberang doang kesehatan. Pendengar di jalan kesehatan ya, banyak makanan enak juga di sana Bu Indri.
1: Iya, ayo main ke sana.
0: Nanti main ke sana. Nah, baik, pendengar, terima kasih juga atas kebersamaan Anda di siang hari ini di Beranda Sacita Indonesia Sehat bersama dengan Kepala Seksi Kefarmasian Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ibu Indri Mulyani Bunyamin APT Mars ya, yang sudah hadir di Studio Persatu Jakarta. Setelah ini kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk menyimak dinamika olahraga.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Fenerbahce melangkah ke babak kualifikasi ketiga usai menahan imbang Górnik Zabrze. Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih anyar timnas Italia. 10 wakil Indonesia siap berjuang di Taipei Open 2026. Persebaya ke semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 30 Juli 2026, bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Fenerbahce sukses menahan imbang Górnik Zabrze 1-1 dalam laga babak kualifikasi putaran kedua perempat final Liga Champions 2026-2027 di Zabrze Arena Polandia dini hari tadi. Hasil tersebut cukup untuk mengantarkan tim asal Turki tersebut melangkah ke babak kualifikasi ketiga. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.

Fenerbahce menahan imbang Górnik Zabrze 1-1 dalam laga putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Zabrze Arena, Polandia dini hari tadi. Hasil tersebut cukup untuk mengantarkan skuad asuhan Ismail Kartal itu melaju ke babak ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 berkat kemenangan agregat 2-1. Andersen Talisca membuka keunggulan Fenerbahce melalui tendangan penalti pada menit ke-12. Sementara Michal Sacek menyamakan kedudukan untuk Górnik Zabrze pada waktu tambahan ke-10 babak pertama. Fenerbahce mengandalkan kekuatan serangan dengan menurunkan Marco Asensio sejak awal pertandingan, menggantikan Bartuk Elmas dari pertandingan pertama. Pelatih Ismail Kartal juga menurunkan bek baru Nathan Ake setelah sang pemain pulih dari cedera. Meski Górnik Zabrze tampil agresif terutama di babak kedua, Fenerbahce mampu mempertahankan hasil imbang yang cukup untuk lolos ke semifinal karena kemenangan 1-0 pada leg pertama. Selesai pertandingan, pelatih Ismail Kartal menilai bahwa Górnik Zabrze memiliki daya juang yang luar biasa bersama para supporternya. Sementara untuk timnya, ia menilai masih banyak yang perlu diperbaiki. Dari sudut pandang ini, saya mengucapkan selamat kepada lawan. Mereka tidak pernah kehilangan harapan di setiap momen pertandingan. Dengan dukungan para supporter, mereka berjuang dengan baik hingga akhir pertandingan. Kami juga berjuang dengan sangat baik. Namun, di sisi lain, ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki. Kami menyadari bahwa masih ada beberapa hal yang kurang. Saya yakin kami akan memperbaikinya secepat mungkin. Di sisi lain, bek terbaru Fenerbahce, Nathan Ake, menyebut pertandingan ini berbeda jauh bila dibandingkan dengan putaran pertama. Pertandingan yang sulit sangat berbeda bila dibandingkan putaran pertama. Kami mulai dengan baik, gol yang bagus di awal. Aku pikir setelah itu kami menghadapi masalah. Kami terlalu terbuka dan lawan membuat banyak peluang hingga akhirnya mereka mencetak gol. Kami memberikan mereka harapan. Aku pikir pada babak kedua kami kembali bermain bagus, membuat peluang meski tidak menjadi gol. Tapi pada akhirnya kami tidak menyerah dan kami akan terus berkembang. Selanjutnya, Fenerbahce akan berjumpa dengan tim asal Austria, Sturm Graz, dalam laga semifinal babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027. Fenerbahce akan menjadi tuan rumah pertama yang memulai pertandingan di kandang sendiri, yaitu Stadion Sukru Sarakoglu, Turki, pada 5 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di laga lainnya, pendengar, Tottenham Hotspur mengalahkan Sydney FC 4-2 melalui adu penalti setelah imbang 1-1 dalam laga pramusim dini hari tadi. Gol Tottenham dicetak Mathys Tel pada menit 29 melalui tendangan bebas. Sementara Sydney menyamakan lewat Takahiro Sekine memanfaatkan kesalahan lini belakang. Kiper Martin Dubravka menjadi pahlawan dengan menepis eksekusi penalti Sydney. Pelatih Roberto De Zerbi menurunkan 10 pemain akademi dan memberikan debut bagi pilar baru seperti Sandro Tonali, Andy Robertson, serta Luca Williams-Barnett dan Dan Scanlon. De Zerbi menilai para pemain muda tampil sangat baik dan memberi lebih banyak solusi dengan periode ini penting untuk meningkatkan kondisi fisik dan kualitas permainan.
1: But I think we are working well.
2: Menurut saya kita bekerja dengan baik. Para pemain muda itu tampil sangat baik. Mereka memberi lebih banyak solusi dan periode musim ini sangat penting untuk meningkatkan kondisi fisik dan kualitas permainan.
1: And this period of the season is very important to improve the physical condition, the quality of the play.
0: Tottenham selanjutnya akan menghadapi Chelsea dan Derby London pramusim di Acres Stadium Sydney pada 1 Agustus 2026. Pertandingan ini menjadi ajang eksperimen bagi squad Spurs.

0: Kabar menarik lainnya pendengar, Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih anyar timnas Italia oleh FIGC menggantikan Gennaro Gattuso. Mancini menyatakan serangan tim nasional selalu sangat penting dan ia akan memaksimalkan untuk mengembalikan Italia di tempat yang pantas.
1: Bagi saya, seragam tim nasional adalah selalu sangat penting dan saya percaya bahwa itu mirip dengan saat kamu sedang jatuh cinta. Terima kasih kepada Presiden Malago. Beliau memberi saya kemungkinan untuk bisa mencoba mengulangi ini dan saya akan melakukannya, memaksimalkan dan mengembalikan tim nasional Italia di tempat yang memang pantas.
2: Cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
0: Presiden FIGC Giovanni Malago menentang Andrea Pirlo yang sebelumnya menjadi kandidat yang membuat Direktur Teknik Paolo Maldini mengundurkan diri. Claudio Ranieri kini menjadi Direktur Teknik. Sebelum Mancini pernah menangani Italia pada 2018-2023, mempersembahkan gelar Euro 2020, namun gagal lolos ke Piala Dunia 2022 setelah kalah dari Makedonia Utara. Selama 58 pertandingan, ia mengemas rata-rata 2,17 poin per pertandingan. Ia bertekad mengembalikan kejayaan Italia di kancah internasional.

0: Kabar dari arena net, Lorenzo Musetti berhasil menang melawan Alexander Vukic di Washington Open 2026 dengan skor 6-3, 5-7, 6-3. Musetti mengaku ini adalah pertandingan pertama yang sungguhan dan intens dengan pasang surut. Namun ia menemukan caranya dan itu yang paling penting.
1: Tadi ini adalah pertandingan pertama saya, pertandingan sungguhan, intens, di mana ada pasang surutnya. Menurut saya telah menemukan caranya dan itulah yang paling penting.
0: Kemenangan ini mengantarkannya ke babak 16 besar. Musetti kini unggul 2-0 dalam rekor head-to-head atas Vukic. Ini menjadi modal penting bagi Musetti untuk turnamen selanjutnya.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air dari Lapangan Hijau. Persebaya melangkah ke semifinal Piala Presiden 2026 usai meraih kemenangan atas PSMS Medan dengan skor 1-0. Laporan disampaikan Agustin Irdiani.
1: Matches that we play and two wins, a clean sheet, that is important to see the players that are available for the next match.
2: Persebaya memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 usai mengalahkan PSMS Medan dengan skor 1-0 pada laga grup B di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Rabu malam. Gol tunggal Persebaya dicetak dari sundulan Yuran Fernandes jelang turun minum. Usai pertandingan, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menjelaskan bahwa laga menghadapi PSMS memiliki arti penting karena memberikan kesempatan kepada lebih banyak pemain untuk tampil. Rotasi dilakukan agar kondisi fisik skuad tetap terjaga di tengah padatnya jadwal turnamen. Pelatih asal Portugal itu menilai anak asuhnya mampu menunjukkan perkembangan selama pertandingan. Meski demikian, ia mengakui masih ada beberapa fase ketika permainan Persebaya belum berjalan sesuai harapan.
1: About this match, was important to give minutes for all the players because some of them are.
2: Pertandingan ini sangat penting karena memberi kesempatan bermain kepada lebih banyak pemain. Beberapa pemain masih merasakan kelelahan setelah laga melawan Persija yang berlangsung dengan intensitas tinggi. Karena itu kami melakukan rotasi agar semua pemain mendapatkan menit bermain sekaligus menjaga kondisi mereka. Dalam pertandingan ada momen ketika kami bermain sangat baik, tetapi juga ada periode ketika performa kami belum konsisten. Saya tetap senang dengan sikap dan komitmen para pemain. Kami harusnya bisa lebih lama menguasai bola dan bermain lebih tenang dalam beberapa situasi.
1: They make a good game. On first half we have chances, we go near of the goal, but sometimes we no shoot. Also now on the second half we win many times good transition, but after the last pass not so good.
2: Sementara itu gelandang Persebaya Tony Firmansyah melihat kemenangan dan catatan clean sheet menjadi modal yang baik. Meski demikian, ia menilai masih banyak aspek yang harus dibenahi agar permainan Persebaya semakin matang. Ia juga mengungkapkan bahwa kondisi skuad secara umum berada dalam situasi yang baik. Proses pemulihan setelah menjalani dua pertandingan dengan intensitas tinggi terus berjalan dan seluruh pemain diharapkan siap menghadapi laga selanjutnya.
3: Pertama-tama mungkin kita syukuri pertandingan malam ini kita mendapatkan 3 poin dan clean sheet lagi 2 kali. Tentunya kita masih banyak kekurangan dan perlu evaluasi di setiap lini. Tentunya kita akan kerja keras di pertandingan selanjutnya.
2: Meski lolos ke semifinal, Persebaya juga akan menjalani laga pamungkasnya di grup B Piala Presiden melawan Port FC yang akan berlangsung Sabtu 1 Agustus di Stadion GBT Surabaya. Kemenangan atas PSMS Medan tak hanya memastikan Persebaya melaju ke babak semifinal dengan raihan sempurna 6 poin dari 2 pertandingan, tapi juga meningkatkan kualitas permainan sebelum memasuki kompetisi Super League musim 2026-2027. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar, Persija Jakarta menahan imbang Port FC 2-2 di Stadion Gelora Bung Tomo dengan gol Port FC dari Piradon Chamrat Sami di menit 18 dan Isam Al-Sabi menit 40, serta gol balasan Persija dari Arliansyah Abdul Manan menit 41 dan Stefan Loncar menit 52. Ini adalah pertandingan kedua grup B, bukan laga pertama. Port FC selanjutnya akan fokus menghadapi Persebaya Surabaya di partai penutup grup. Bruno Moreira, pemain Port FC, siap tampil profesional dan total jika diberi kepercayaan oleh pelatih pelawan Persebaya.
1: Seperti yang saya katakan sebelumnya, pertandingan ini amat penting. Semua laga sama pentingnya di sini untuk memberikan hasil yang terbaik, untuk mendapat 3 poin, dan kami tentu ingin meraih hasil baik. Dan kami minta maaf saat melawan Persebaya di hadapan bonek. Dan sekali lagi, kami kesini untuk menang.
0: Laga ini menjadi penentuan bagi Port FC untuk lolos ke babak selanjutnya.

0: Di sisi lain, PSSI membagi pemain Timnas Putri Indonesia secara merata ke 6 klub untuk menjaga keseimbangan kompetisi dan mencegah dominasi satu klub. Anggota Komite Eksekutif Exo PSSI, Vivin Cahyani, menyebut bahwa ke-6 tim tersebut sudah mulai bergerak untuk menyusun timnya.
1: Jadi tim yang 6 ini adalah Greater Jakarta. Jadi ada Persikat Depok, Bekasi FC, Persita Tangerang, Persija, kemudian ada Garuda Yaksa, kemudian satu lagi Dewa United itu dari Tangerang. Jadi kita sudah tentukan 6 klubnya sudah oke, mereka juga sekarang sudah bergerak untuk mulai kontak-kontak pemain. Ada beberapa pemain yang sudah dikontak-kontak, ada yang agresif, ada yang pelan, tapi semuanya nanti PSSI dan PT Liga yang menentukan. Jadi saya sudah mendengar ada tim yang sudah kontak pemain, masing-masing pemain dikontak, ditarik, ya boleh, itu merupakan antusiasme dan itu bagus. Tapi harus sabar nunggu pembagian dari Liga dan PSSI supaya nanti pembagiannya rata.
0: Langkah ini bertujuan agar tidak ada klub terlalu kuat atau lemah, meningkatkan kualitas pemain lokal dengan belajar dari pengalaman timnas, meningkatkan daya tarik liga bagi sponsor dan penonton, serta memaksa klub mengembangkan talenta lokal. Format ini diadopsi dari kompetisi luar negeri yang sukses membangun ekosistem sepak bola putri yang sehat. Dengan pemerataan kekuatan, setiap pertandingan di Liga Putri menjadi lebih sengit dan menarik. Pemain muda mendapatkan kesempatan berlatih dan bermain langsung dengan penggawa timnas.

0: Kabar dari jelang Asian Games, kunjungan kerja Chef The Mission CDM Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu ke Pelatnas Sepak Takraw di Kota Parepare bertujuan memastikan kesiapan atlet, memantau program latihan, dan meminimalkan gangguan non-teknis. Ia memeriksa kesiapan atlet putra dan putri di lokasi pelatnas yang dinilai kondusif oleh PP-PSTI, serta memastikan atlet fokus berlatih tanpa masalah di luar lapangan.
1: Dan kami agar adik-adik ini bisa siapkan diri benar, yang fokus terhadap fisik, ya, kemudian juga fokus dalam latihan hal-hal yang terkait mengenai keberangkatan, keberadaan sampai nanti di Nagoya, selama di Nagoya, kemudian juga masukkan pertandingan di sana, ya, dan juga nanti sampai nanti selesai kembali ke tanah air, itu menjadi tanggung kami.
0: CDM juga menumbuhkan optimisme untuk mengulang atau melampaui pencapaian medali dari Asian Games sebelumnya. Dengan dukungan non-teknis yang maksimal, atlet diharapkan dapat fokus berlatih dan meraih prestasi terbaik. Kunjungan ini menjadi bagian dari persiapan matang tim Indonesia menuju Asian Games 2026.

Kabar dari ArenaNet, pendengar, babak 16 besar Taipei Open 2026 akan digelar hari ini mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi di Taipei Arena dengan 10 wakil Indonesia bertanding. Rehan Naufal Kusaryanto, Gloria Immanuel Wijaya menjadi wakil pertama menghadapi unggulan 6 Jepang di lapangan 2. Dua tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan dan Nikadek Dinda Amartya Pertiwi melawan wakil India, sementara Prasdiska Bagasujiwo bertemu dengan Justin Ho dari Malaysia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Eh, Bu Tari, saya perhatiin usahanya sekarang makin maju aja.
1: Alhamdulillah, Bu. Sejak aku gabung sama Koperasi Merah Putih.
0: Lah, emang manfaatnya apa sih?
1: Eh, banyak banget. Mulai dari simpan pinjam yang mudah, bantu UMKM, sampai ada juga loh pelatihan usaha buat warga.
0: Wah, cocok nih buat ekonomi warga kita.
1: Banget. Pengelolaannya juga transparan, pakai prinsip gotong royong.
0: Jadi, ini bukan cuma untung sendiri, tapi bareng-bareng ya?
1: Betul. Yuk, makanya dukung dan jadi bagian Koperasi Merah Putih.
0: Koperasi Merah Putih, solusi ekonomi warga.
2: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor? Sambil berkegiatan di rumah? Atau di tengah padatnya lalu lintas? Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
3: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
4: Perataan diperkirakan menelan anggaran sebesar. Oh.
5: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
6: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
7: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
2: Obrolan hangat dan sharing opini.
8: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
9: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi. Aktivitas biasanya apa nih yang
10: Anda
9: lakukan?
10: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
11: Kamu ya.
2: Ada juga lagu-lagu pilihan.

Pendengar Pro 1 RRI Jakarta, setelah tadi kita menyimak dinamika olahraga bersama dengan Pro 3 RRI ya, kita kembali di Jakarta siang ini bersama saya Dedy Firdaus yang menemani Anda di edisi Kamis 30 Juli 2026 ya. Sudah terhitung akhir bulan karena Agustus tinggal menyisakan satu hari lagi esok ya. Jadi kalau ternyata hari ini Anda termasuk yang cukup sibuk dengan tugas-tugasnya, dengan administrasinya gitu ya, kita terus semangati dengan lagu-lagu bagus yang terus kita hadirkan menemani Anda sampai nanti tepat jam 3 sore. Tapi kalau jam-jam segini yang udah siap untuk makan siang, sambil cerita tentang makan siangnya apa juga, kita masih tunggu untuk yang mau bergabung ya, cerita-cerita atau berbagi informasi melalui 0811 7972 7912.

0: Can you come through?
1: Yes, baby.
2: Pak Jamil, nanam apotek hidup ya? Kan sekarang udah gampang beli obat di apotek. Buat apa repot-repot nanam sendiri?
3: Kalau beli obat ya emang gampang, Bu. Tapi kalau kita punya apotek hidup, itu kita bisa langsung ambil obatnya langsung loh, dari kebun sendiri. Udah lebih murah, lebih alami pula.
2: Iya juga sih. Tapi perawatannya susah nggak, Pak?
3: Nggak susah kok, Bu. Cuma butuh ya perhatian dikit sama dirawat rutin lah. Apotek hidup ini kan juga bantu kita biar lebih sehat sama sadar lingkungan.
2: Wah, aku jadi tertarik juga nih. Mungkin aku coba nanam juga di rumah kali ya.
3: Ah, mantap itu, Bu.
4: Di tengah kesibukan sehari-hari, seringkali kita lupa untuk berolahraga. Padahal, ada satu aktivitas sederhana yang dapat memberikan banyak manfaat bagi kesehatan, yaitu jalan kaki. Jalan kaki adalah aktivitas yang mudah dilakukan dan tidak memerlukan alat khusus. Anda dapat melakukannya di mana saja, kapan saja, dan tanpa biaya. Kegiatan jalan kaki ini memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Di antaranya adalah meningkatkan kesehatan jantung dan paru-paru. Jalan kaki dapat membantu melancarkan aliran darah dan meningkatkan fungsi jantung dan paru-paru. Selain itu, jalan kaki juga membantu mengontrol berat badan. Karena jalan kaki dapat membakar kalori dan membantu kita untuk mencapai berat badan ideal. Jalan kaki juga dapat memperkuat tulang dan otot, sehingga dapat mengurangi risiko osteoporosis dan cedera. Manfaat lain dari kegiatan jalan kaki ini adalah meningkatkan mood dan mengurangi stres, serta menjaga kesehatan mental. Karena jalan kaki dapat membantu meningkatkan fungsi kognitif dan mengurangi risiko demensia. Jika Anda belum terbiasa jalan kaki, mulailah dengan berjalan kaki selama 10-15 menit setiap hari. Setelah terbiasa, tingkatkan durasi dan intensitas jalan kaki secara bertahap. Jangan lupa, gunakan sepatu yang nyaman untuk jalan kaki. Dan ajak keluarga atau teman Anda untuk berjalan kaki bersama. Jadi tunggu apa lagi? Mulai hari ini...

0: membayangkan apa yang terjadi jika seluruh cacing tanah di dunia tiba-tiba menghilang. Mungkin sekilas tidak ada yang berubah. Jalanan tetap ramai, gedung-gedung tetap berdiri, dan aktivitas manusia berjalan seperti biasa. Namun, dalam jangka panjang, dampaknya bisa sampai ke makanan yang kita konsumsi setiap hari. Cacing tanah sering dianggap sebagai hewan biasa yang hidup di bawah permukaan tanah. Padahal, mereka adalah salah satu pekerja paling penting dalam menjaga kesuburan lahan. Saat bergerak, cacing membuat lorong-lorong kecil yang membantu udara dan air masuk lebih dalam ke tanah. Kondisi ini membuat akar tanaman lebih mudah tumbuh dan menyerap nutrisi yang dibutuhkan. Selain itu, cacing memakan daun-daun kering dan sisa bahan organik lainnya. Bahan tersebut kemudian diolah menjadi kotoran yang kaya nutrisi dan sangat baik untuk tanah. Tak heran jika keberadaan cacing tanah sering dijadikan indikator bahwa suatu lahan berada dalam kondisi sehat. Karena perannya yang luar biasa, ilmuwan terkenal Charles Darwin bahkan menghabiskan puluhan tahun mempelajari cacing tanah. Ia menyebut bahwa sebagian besar lapisan tanah subur di bumi telah diproses oleh cacing selama ribuan tahun. Tanpa cacing, tanah akan menjadi lebih padat, kurang subur, dan hasil pertanian berpotensi menurun. Jadi, meskipun ukurannya kecil dan sering luput dari perhatian, cacing tanah sebenarnya adalah salah satu pahlawan tak terlihat yang membantu menjaga ketersediaan pangan bagi manusia. Menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Skop, kenapa bisa begitu?
2: Emang kenapa lu?
3: Mau pinjam mana kan?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saya tembak kamu.

Braille diambil dari nama penemunya, Louis Braille. Melansir Gately, ketika Louis Braille masih kecil, dia tidak sengaja melukai matanya dengan penusuk ayahnya, yang menyebabkan ia kehilangan penglihatan. Ia menghabiskan waktu di Royal Institute of Blind Youth di Perancis. Lalu saat usianya 10 tahun, ia mengembangkan dan meningkatkan teknik titik timbul yang akhirnya dikenal sebagai Braille. Huruf yang ia ciptakan tersebut akhirnya diterima sebagai metode utama informasi tertulis bagi penyandang tunanetra dalam skala global. Sayangnya, Braille tidak mampu menyaksikan kegunaan ciptaannya. 2 tahun sebelum Royal Institute mulai mengajarkan Braille, tepatnya pada tahun 1852, Braille meninggal dunia. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui Braille sebagai alat luar biasa yang memberikan akses yang luas bagi penyandang tunanetra dan penyandang disabilitas penglihatan atau UNGA. Akhirnya pada November 2018 ditetapkan 4 Januari sebagai Hari Braille Sedunia. Cuaca panas saat musim pancaroba dan kemarau bukan hanya membuat tidak nyaman, tapi juga berdampak langsung pada kesehatan tubuh. Menurut berbagai penelitian kesehatan, paparan panas berlebih dapat meningkatkan risiko dehidrasi, heat exhaustion, bahkan heat stroke. Studi dari Lembaga Kesehatan Global menunjukkan bahwa ketika suhu lingkungan meningkat, tubuh kita bekerja lebih keras untuk menjaga suhu internal tetap stabil. Akibatnya, kita lebih cepat kehilangan cairan dan elektrolit melalui keringat. Selain itu, cuaca panas juga dapat memicu gangguan lain, seperti sakit kepala, kelelahan, penurunan konsentrasi, hingga memperburuk kondisi penyakit kronis, seperti hipertensi dan gangguan jantung. Bahkan, penelitian juga menemukan bahwa kualitas tidur bisa menurun saat suhu malam hari terlalu tinggi. Lalu, bagaimana cara kita menjaga kesehatan di tengah cuaca panas? Pertama, pastikan tubuh tetap terhidrasi dengan cukup minum air putih, bahkan sebelum kita merasa haus. Kedua, hindari aktivitas berat di luar ruangan pada siang hari, terutama antara pukul 11 hingga 15 sore saat suhu mencapai puncaknya. Ketiga, gunakan pakaian yang ringan, longgar, dan berwarna terang untuk membantu tubuh tetap sejuk. Dan yang tidak kalah penting, konsumsi makanan bergizi yang kaya air, seperti buah dan sayur. Cuaca panas memang tidak bisa dihindari, tapi dengan langkah sederhana, kita bisa menjaga kesehatan dan beraktivitas dengan optimal.

0: 0811-727-912. Jakarta siang ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang pendengar Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat bersama saya Didi Firdaus. Kita awali informasi pertama, pemerintah bersama sejumlah instansi mulai meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi fase El Nino yang diperkirakan semakin kuat. Kondisi tersebut berpotensi memicu musim kemarau yang lebih panjang, meningkatkan resiko kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta mengganggu ketersediaan air bagi masyarakat dan sektor pertanian. Sejumlah langkah antisipasi telah disiapkan mulai dari penguatan pengelolaan cadangan air, peningkatan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan, hingga edukasi kepada masyarakat untuk menghemat penggunaan air. Upaya ini diharapkan dapat meminimalkan dampak El Nino terhadap berbagai sektor. Beralih ke informasi berikutnya, pendengar, Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Timur telah memangkas 12.254 pohon rawan tumbang sepanjang Januari hingga Juli 2026. Langkah ini dilakukan sebagai upaya mengurangi resiko pohon tumbang saat terjadi hujan lebat dan angin kencang. Pemangkasan dilakukan berdasarkan hasil inspeksi petugas serta laporan dari masyarakat. Selain meningkatkan keselamatan pengguna jalan dan warga, kegiatan ini juga bertujuan menjaga keindahan kota serta memastikan penerangan jalan tidak terhalang oleh pepohonan yang terlalu rimbun. Demikian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
2: Kilau Pancasila.

0: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Tips ketika terjadi bencana tanah longsor. Waspada terhadap curah hujan yang tinggi. Simak informasi dari radio mengenai curah hujan dan kemungkinan terjadi longsor. Persiapkan dukungan logistik seperti makanan siap saji, obat-obatan, minuman, senter dan baterai cadangan, serta uang tunai secukupnya.

Pendengar Pro 1 RRI Jakarta, kita masuk di Maxi ya untuk siang hari ini sampai nanti tepat jam 1 siang. Jadi kalau sekarang Anda termasuk yang lagi makan siang, entah itu mungkin makan siangnya sendirian, makan siang sama rekan kerja gitu ya, atau sama keluarga di rumah, sambil berbagi informasi, sambil kita cerita-cerita makan siangnya apa ya. Ada mungkin rekomendasi tempat makan yang bisa disampaikan gitu ya, boleh melalui 0811 7972 7912, atau mau telepon juga boleh ya di 0213440696. Jadi memang pendengar, kalau ada yang bilang ini makanan yang paling enak itu bukan makanan yang mahal, iya, tapi yang bisa membawa kita pulang pada kenangan kita. Jadi pendengar, menu makan siang hari ini mungkin juga menyimpan cerita yang tidak terlupakan ya. Entah itu mungkin makanan yang pernah dimasak waktu kecil, makanan yang dulu sering disajikan sama ibu gitu ya, atau sama neneknya. Wah, itu pasti akan punya memori yang saya rasa tidak akan tergantikan ya. Jadi pendengar, makan siang kali ini gitu ya, ada gak sih makanan-makanan yang paling mengingatkan Anda kepada seseorang atau kepada rumah gitu ya, kepada ibu atau orang tua, mungkin juga siapa orang pertama yang terlintas ketika kita menikmati makanan favorit kita. Misalnya kalau kita lagi makan apa namanya telur dadar pakai kecap ya, dulu zaman kecil ingat orang tua kan, ingat dulu kalau sore-sore disuapin sama ibu misalnya. Atau juga makanan lain yang saya rasa itu juga pasti akan membawa membangkitkan memori kita ketika makanan yang kita suka. Jadi kalau makan siang ini boleh sambil cerita pendengar, kira-kira makanan apa yang menjadi kenangan Anda gitu ya, atau makanan-makanan yang bisa membawa kita kepada kenangan kita di waktu di rumah, di kampung, kenangan bersama orang tua ya. Kita tunggu ceritanya, makanan apa. 0811 7972 7912.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan, bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari, ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Render Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id. Berita terkini dan terpercaya. Maxi, makan siang bersama teman sejati.

Gue ini punya kenangan yang dulu waktu zaman kecil, kenangan ngingetin sama rumah, begitupun dengan makanan. Ya kan, cita rasa itu kadang gak pernah kita temuin dimanapun. Walaupun dengan bahan yang sama, masakan yang sama. Kadang kalau ada beberapa makanan yang cuma kita temuin kalau misalnya kita ada di rumah, ya kan? Jadi beberapa makanan yang mengingatkan kita kepada rumah, mengingatkan kita kepada masa kecil. Itu apa sih pendengar? Boleh dong sambil cerita-cerita di 0811-797-72 ya. Kita coba sapa di sini yang udah bergabung. Selamat siang, ada Rina dari Cempaka Putih ya, Jakarta Pusat ini. Katanya kalau saya sih sayur asem sama ikan asin. Wah, mantep banget. Nasinya harus panas nih. Katanya sesederhana apapun menunya, rasanya selalu bikin ingat masakan ibu di rumah. Iya. Oke Rina, gimana kapan sekarang makan ikan asin terakhir kali? Ada Dimas. Halo Dim, dari Jakarta Selatan ya. Katanya paling ingat itu adalah semur jengkol buatan nenek. Dulu sering malu kalau bawa ke sekolah karena aromanya. Sekarang malah jadi makanan yang paling dicari. Iya ya. Kadang kalau dulu tuh kan gak suka ya sama jengkol. Tapi sekarang kayaknya banyak yang suka deh. Termasuk kalau udah besar, udah dewasa-dewasa. Makanan ini termasuk yang juga dicari pendengar. Kemudian kita sapa lagi, ada Maya dari Kelapa Gading. Mai, katanya kalau Maya ini sop ayam kampung, karena setiap pulang kerja ada makanan itu. Rasanya seperti kembali jadi anak kecil yang disambut ibu. Sop ayam kampung juga termasuk yang ini ya, susah juga dicari nih pendengar. Kalau misalnya ya banyak juga, tapi kalau kita di kampung kan biasanya ayamnya nyembeli sendiri, kemudian juga dibikin sop sendiri. Wah, itu enak banget. Jadi kadang memang makanan itu walaupun banyak tempat, walaupun banyak yang jual, kadang nggak bisa terobati gitu, misalnya dengan makanan-makanan yang memang sudah kita hafal rasanya, aromanya dari zaman kecil ya. Yang lain juga berdengar, kalau ingin bergabung masih kita tunggu ya di 0811-797-712 di siang hari ini, yang pastinya juga masih kita tunggu sampai nanti jam 1 siang ya. Jadi silakan yang ingin bergabung mendengar, pastinya juga kita masih menanti sambil nungguin lagu-lagu yang terus kita putarkan. Kali ini saya punya dari Rini Wulandari dengan Rapuh.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Aku nyamuk Anopheles, si pembawa penyakit malaria. Aku banyak ditemukan di Indonesia Timur, hidup nyaman di daerah tropis, dekat kebun, rawa, dan hutan yang lembab. Disitulah aku berkembang biak di air yang tenang tanpa gangguan. Saat malam tiba, aku mulai mencari darah manusia. Dengan satu gigitan kecilku, aku bisa menyebarkan parasit malaria ke dalam

0: salah. Aku bisa dilawan. Hindari genangan air, gunakan kelambu saat tidur, pakai lotion anti nyamuk, dan jaga kebersihan lingkunganmu. Karena kalau kamu lengah, aku akan terus mencari korban berikutnya.
1: Maxi, makan siang bersama teman sejati. 01

Kita masih ngomongin tentang makanan yang mengingatkan kita kepada masa kecil atau kenangan di rumah gitu ya, kenangan di kampung atau bersama dengan orang tua. Karena pasti setiap cita rasa itu kadang kita nggak bisa temuin di mana-mana. Cuma ketika kita kita juga nggak bisa kembali ke masanya. Tapi itu yang kadang bisa bikin kita rindu ya, tentang makanan yang selalu kita kangenin tiap harinya, pendengar. Makanan apa sih kira-kira, sambil cerita di 0811-7972-7912 ya. Halo Bang Dede Firdaus, halo. Siapa nih, maaf ya baru sempat bergabung. Lagi ada acara outdoor nih. Wah mantap sekali ya, siang-siang gini acaranya outdoor. Cukup panas mungkin ya. Ada Echa Hamid dari Bogor. Halo Ca, ya katanya mau jawab pertanyaan dari hostnya. Katanya waktu masih kecil, ini my mom ya, suka masakin ikan pindang kembung banjar atau sop ayam suwir pakai telur puyuh. Wah itu akhirnya menjadi makanan favoritku. Wah, aku sekarang sih katanya pengen makan siangnya ini sama seseorang yang udah lama gak ketemu. Oke, terima kasih. Semoga bisa direalisasikan ya, Ca. Makan siangnya bersama dengan orang yang udah lama gak ketemu. Ketemu, diajakin ketemuan buat alasannya makan siang. Segera ya, sebelum nanti terlambat. Halo, selamat siang juga buat Pandu dari Jakarta Selatan. Katanya kalau Pandu ini nasi ayam bakar Mas Dede, kalau enggak warteg atau juga nasi padang 13.000. Oh, makan siangnya. Cuma cerita makan siangnya ya. Oke, terima kasih Pandu juga, selamat makan siang ya, sambil menikmati suasana di siang hari ini. Pendengar, kayaknya juga udah hampir jam 1 siang ya. Kita udah ngomongin tentang makan siang di kesempatan kali ini. Tapi yang pasti juga kalau yang masih mau cerita-cerita, kita masih tunggu di WhatsApp-nya 0811-7972-7912 ya. Kita juga mau ucapin turut berduka cita ini pendengar, untuk yang telah berpulang ke rahmatullah. Ini suami dari Ibu Arbiati Lukman di Medan ya, di jam 4.20 pagi tadi, yang dikebumikan di Belawan. Ini semoga almarhum ini diterima di sisinya ya. Untuk yang ditinggalkan juga diberi ketabahan. Ibu Arbiati tetap semangat ya untuk menjalani hidupnya. Kita masih terus hibur dengan segala yang bisa kita lakukan di siang hari ini melalui lagu-lagu di Pro 1 RRI Jakarta. Masih di Jakarta siang ini, saya Dedy Firdaus masih menemani Anda sampai nanti tepat jam 3 sore.

0: 0819-727-912.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Saya sudah sampaikan dalam ke internal Balai Kota bahwa kalau memang harus diperlukan modifikasi cuaca, saya izinkan.
3: Usaha itu kita siapkan ini jembatan sementara. Oh, dan jembatan. Nanti kalau cepatnya kita pasang, terlangsung kita tutup.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Dede Firdaus, Sari Berita Penting. Atasi kemarau, pemerintah Provinsi DKI Jakarta siap melakukan operasi modifikasi cuaca. Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Barat percepat proyek galian saluran di Joglo. Inilah berita selengkapnya. Pendengar, atasi kemarau panjang dan dampak kekeringan di Jakarta, pemerintah Provinsi DKI Jakarta siap melakukan operasi modifikasi cuaca untuk menurunkan hujan. Berikut Penta Maidita melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta siap melakukan operasi modifikasi cuaca apabila musim kemarau terjadi berkepanjangan. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut cuaca kemarau telah menyebabkan kondisi kekeringan di sejumlah wilayah di Jakarta. Ia memastikan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG untuk melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Namun pada prinsipnya, Pemprov DKI Jakarta siap untuk melakukan rencana tersebut demi mencegah terjadinya dampak kemarau yang lebih luas. Demikian disampaikan oleh Gubernur Pramono siang tadi di kawasan Jakarta Selatan.
2: Pemerintah DKI Jakarta sendiri mempunyai Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dan saya sudah sampaikan dalam internal Balai Kota bahwa kalau memang harus diperlukan modifikasi cuaca, saya izinkan. Karena memang sekarang ini hampir 2-3 minggu tidak pernah ada hujan sama sekali, apalagi di atas juga beberapa tempat terjadi kekeringan.
4: Adapun sebelumnya, Gubernur Pramono juga telah memberikan imbauan kepada masyarakat untuk ikut mengantisipasi dampak musim kemarau, termasuk mencegah potensi kebakaran. Salah satunya adalah dengan tidak membuang puntung rokok sembarangan. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi DKI Jakarta juga melakukan sosialisasi terkait pentingnya kehadiran alat pemadam kebakaran ringan atau APAR untuk mengantisipasi kebakaran, terutama di daerah padat penduduk. Bahkan, Gubernur Pramono juga telah menandatangani peraturan gubernur atau pergub tentang 1 RT 1 APAR. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
1: Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta, Taufik, menyebut bersedia sekitar 8.000 peluang kerja di Mongolia bagi warga Jakarta. Peluang kerja tersebut menjadi salah satu alternatif kesempatan kerja luar negeri yang didorong pemerintah, meski proses perekrutannya masih menunggu izin dari Kementerian Perlindungan Pekerja Imigrasi Indonesia.
5: Kami menerima audiensi dari negara Mongolia. Sekarang Mongolia sudah membuka kesempatan untuk warga DKI Jakarta untuk bekerja di Mongolia. Jadi lowongan kerjanya sekitar 8.000 orang dan saat ini sedang menunggu surat izin pengrekrutan dari KP2MI.
1: Selain itu, pemerintah provinsi juga tengah menyiapkan bursa kerja internasional yang dijadwalkan berlangsung pada akhir Oktober 2026 di Semesko Pancoran, Jakarta Selatan dengan melibatkan sekitar 20 perusahaan penempatan Jakarta untuk pekerja migran Indonesia. Anggota DPRD DKI Jakarta menggelar silaturahmi dengan anggota DPR RI dan anggota DPD RI dari daerah pemilihan DKI Jakarta di Jakarta hari ini. Berikut Rizky Basuki melaporkan langsung dari gedung DPD RI DKI Jakarta. Halo Rizky. Kita beralih ke informasi lain, usai mendapat keluhan dari para pedagang karena pendapatannya menurun akibat proyek galian, Suku Dinas SDA Jakarta Barat akan mempercepat proyek galian saluran di Joglo. Berikut Alwan Syadam melaporkan.
6: Suku Dinas Sumber Daya Air atau SDA Jakarta Barat mempercepat pengerjaan proyek galian saluran di Jalan Mukhtar Raya, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, menyusul keluhan para pedagang yang mengalami penurunan omset akibat terganggunya akses pelanggan. Kepala Suku Dinas SDA Jakarta Barat, Mustajab, mengatakan pihaknya memahami dampak proyek tersebut terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Karena itu, pengerjaan akan dipercepat agar gangguan yang dirasakan warga dan pelaku usaha dapat segera teratasi. Selain mempercepat pekerjaan, Sudin SDA juga akan menyediakan akses sementara bagi warga dan konsumen yang hendak berbelanja. Menurut Mustajab, pada titik galian yang belum dipasang U-ditch, petugas akan membangun jembatan sementara agar masyarakat tetap dapat melintas menuju toko maupun permukiman.
3: Usaha itu kita siapkan ini, jembatan sementara. Oh, dan jembatan. Nanti kalau cepatnya kita pasang, terlangsung kita tutup. Itu hanya komunikasi di lapangan aja kok. Pelaksana juga udah siap kok. Misalnya Pak, nanti kalau kita komunikasi lapangan aja ini, kalau semua kita minta jembatan, nanti malah repot kita bongkarnya kembali.
6: Mustajab optimis, proyek pembangunan saluran tersebut dapat diselesaikan lebih cepat dari target yang semula dijadwalkan rampung pada 5 Oktober 2026. Sementara itu, Ninok, salah satu pedagang yang terkena dampak dari proyek itu, mengaku bahwa dirinya memang mengalami penurunan penjualan sejak proyek dimulai. Dia mengatakan, sebagian besar pelanggan, terutama pengendara sepeda motor, kini kesulitan mengakses tokonya.
7: Ya, iya sih, kemarin kita sama pedagang tuh ngomong gitu. Masih bercanda ya, kalau ada apa konsentrasi 50.000 sehari mah lumayan gitu.
6: Menurut Ninok, sebelum proyek dimulai, sebagian besar konsumennya merupakan pengendara roda 2 yang melintas di kawasan tersebut. Dia pun berharap proyek galian di kawasan itu dapat segera diselesaikan agar penjualannya dapat kembali normal. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Pendengar, anggota DPRD DKI Jakarta menggelar silaturahmi dengan anggota DPR RI dan anggota DPD RI dari daerah pemilihan DKI Jakarta di Jakarta hari ini. Berikut Rizky Basuki melaporkan langsung dari gedung DPRD DKI Jakarta. Rizky.
8: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta menggelar pertemuan silaturahmi bersama anggota DPR RI dan juga anggota DPD RI dari daerah pemilihan DKI Jakarta. Acara itu diselenggarakan di gedung DPRD DKI Jakarta di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, mulai pukul 11 siang tadi. Acara itu juga menjadi ajang konsolidasi atas berbagai persoalan krusial di ibu kota, terutama pemangkasan dana bagi hasil oleh pemerintah pusat. Ketua DPRD DKI Jakarta, Suhud Alinuddin, dalam kesempatan tersebut menyampaikan, salah satu fokus pembahasan utama dalam pertemuan itu adalah alokasi dana bagi hasil atau DBH. Pemotongan nilai DBH dari pemerintah pusat dinilai oleh Suhud Alinuddin mempengaruhi struktur dan kapasitas penganggaran pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam merencanakan sejumlah program pembangunan prioritas.
9: Akan mempercepat peningkatan pelayanan publik serta memperkuat daya saing Jakarta sebagai kota global yang manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.
8: Acara silaturahmi itu turut dihadiri oleh Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, kemudian anggota DPR RI diantaranya Hasbialah Ilyas, kemudian Uya Kuya, lalu Once Merkel, dan juga Ida Fauziah. Turut hadir anggota Dewan Pimpinan Daerah atau DPD RI dari daerah pemilihan DKI Jakarta, diantaranya Happy Jarot, kemudian Dailami Firdaus, dan juga Fahira Idris. Acara silaturahmi tersebut juga turut dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan seluruh anggota DPRD DKI Jakarta. Dari gedung DPRD DKI Jakarta, Rizky Basuki melaporkan dan kembali ke studio.
1: Wali Kota Cilegon Robin Sar memastikan pemerintah Kota Cilegon terus berupaya mengatasi persoalan kekeringan yang rutin terjadi setiap musim kemarau di Kota Cilegon. Berikut Rohman Udin melaporkan.
10: Wali Kota Cilegon Robin Sar memastikan pemerintah Kota Cilegon terus berupaya mengatasi persoalan kekeringan yang rutin terjadi setiap musim kemarau, khususnya di wilayah Gunung Batur, Kecamatan Plumerak, Kota Cilegon. Robin Sar meminta masyarakat bersabar dan menyampaikan permohonan maaf karena pembangunan jaringan pipanisasi air bersih masih dilakukan secara bertahap. Menurutnya, pemerintah menargetkan air bersih nantinya dapat mengalir langsung ke rumah-rumah warga. Saat ini, pembangunan jaringan distribusi air bersih telah membentang dari Kecamatan Grogol menuju Kelurahan Suralaya. Progres pemasangan pipa sudah mencapai wilayah Kepindis dan akan terus dilanjutkan hingga Suralaya. Setelah itu, jaringan pipanisasi akan diperluas ke sejumlah daerah yang selama ini menjadi langganan kekeringan, diantaranya Suralaya, Cipala, Gunung Batur, Tumbulun, hingga Ciporong. Robin Sar menegaskan jaringan pipa tersebut akan didorong hingga ke kawasan perbukitan agar seluruh masyarakat dapat menikmati layanan air bersih. Ia berharap sebelum masa jabatannya berakhir, kebutuhan air bersih warga dapat terpenuhi melalui jaringan pipanisasi tersebut.
11: Baik ya, hari ini kebutuhan air dan suplainya. Tapi memang Pemkot juga sudah merencanakan dan sedang proses. Memang dari tahun kemarin kita lakukan pekerjaan dan terakhir tahun ini kita ingin pastikan bahwa masyarakat yang sudah air dan suplain ini ke depan tidak akan sulit lagi karena kita akan lakukan pipanisasi. Ya, karena memang kontur di pembangunan ini kan.
10: Sebelumnya, warga Gunung Batur harus berjuang mendapatkan air bersih dengan mengambil air dari mata air yang berada di lembah perbukitan. Bahkan, sebagian warga rela menginap dan mengantri setiap hari karena mengambil air dibatasi hanya untuk 8 kepala keluarga per hari. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Peringatan Hari Hepatitis Sedunia menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penyakit hepatitis yang dapat menyerang organ hati. Berikut Ilma Fathia melaporkan.
12: Ya, hepatitis itu sebenarnya adalah infeksi atau peradangan kepada hati atau liver ya. Kalau bahasa medisnya itu adalah liver. Jadi itu mengalami infeksi atau mengalami peradangan. Nah, di sini mengalami infeksi atau peradangannya itu penyebabnya banyak.
13: Oke.
12: Okay. Ya, salah satu yang paling sering adalah disebabkan oleh virus.
14: Peringatan Hari Hepatitis Sedunia menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penyakit hepatitis yang dapat menyerang organ hati. Kepala Instalasi Rawat Jalan RSUD Kota Cilegon, Dr. Ros Moriska Baharudin, mengatakan hepatitis masih menjadi masalah kesehatan yang perlu diwaspadai karena sebagian jenisnya tidak menimbulkan gejala pada tahap awal. Menurut Dr. Ros, hepatitis merupakan peradangan pada hati yang dapat disebabkan oleh infeksi virus, konsumsi alkohol, efek samping obat-obatan, maupun gangguan autoimun. Di Indonesia, jenis yang paling banyak ditemukan adalah hepatitis A, B, dan C. Ia menjelaskan hepatitis A umumnya bersifat akut sehingga gejalanya lebih mudah dikenali, seperti mata dan kulit menguning serta urin berwarna gelap. Sementara hepatitis B dan C berkembang secara perlahan sehingga penderitanya sering tidak menyadari telah terinfeksi.
12: Kalau hepatitis A itu dia bersifatnya akut. Jadi biasanya ya, gejalanya itu langsung terlihat. Jadi langsung terlihat badan menguning, kemudian terlihat mata menguning. Jadi dia akut. Akut itu artinya mendadak. Terjadi secara tiba-tiba. Jadi biasanya dengan adanya bergejala itu pasien pasti langsung ingin berobat. Karena loh kok badan saya kuning, kok mata saya kuning, kok saya lemas. Biasanya gejalanya kan lemas, lemas, lesu, kemudian mata dan badan menguning. Itu biasanya keinginan pasien untuk berobat. Beda dengan hepatitis B dan hepatitis C, itu biasanya perjalanan penyakitnya kronis. Yang tadi disebut sebagai silent disease tadi. Jadi biasanya tidak bergejala. Dikiranya kondisi tubuh, hati, atau liver itu baik-baik saja. Ternyata sebenarnya sudah ada virus yang menyerang di hati seperti itu. Jadi perjalanannya lebih lambat.
14: Selain mengenali gejala, masyarakat juga diminta memahami cara penularan hepatitis. Hepatitis A umumnya menular melalui makanan dan minuman yang kurang higienis. Sedangkan hepatitis B dan C dapat menular melalui darah, hubungan seksual berisiko, serta penggunaan jarum suntik secara bergantian. Untuk mencegah hepatitis, masyarakat juga diimbau untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat, mengkonsumsi makanan yang higienis, menghindari alkohol dan narkoba suntik, serta melengkapi vaksinasi hepatitis B. Screening juga disarankan bagi kelompok berisiko agar penyakit dapat terdeteksi lebih dini. Di Kota Cilegon, kasus hepatitis A masih ditemukan meski tidak banyak, sedangkan hepatitis B menjadi jenis yang lebih sering dijumpai. Edukasi dan deteksi dini dinilai penting untuk mencegah komplikasi serius seperti sirosis maupun kanker hati. Dari Cilegon, Banten, Ilmafia melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Atasi kemarau, pemerintah Provinsi DKI Jakarta siap melakukan operasi modifikasi cuaca. Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Barat percepat proyek galian saluran di Joglo. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita rri.co.id.

0: Aduh, rasanya capek banget hari ini. Kerjaan numpuk kayak gak ada habisnya.
1: Ih, kamu kelihatan banget stresnya. Kamu butuh break tuh.
0: Break? Tapi aku gak sempet.
1: Kebetulan anak-anak kan lagi libur sekolah. Ini waktu yang pas banget buat kita refreshing. Coba deh pikirin, jalan-jalan sebentar, udara seger, pikiran rileks, pasti balik kerja lebih semangat.
0: Iya juga ya, jadi bisa recharge energi kan?
1: Bener banget, liburan itu bukan cuma buat anak-anak aja, tapi juga buat kita, biar pikiran kita lega dan hati senang.
0: Oke deh, makasih ya sarannya.
1: Iya, sama-sama.
2: Nikmati waktu bersama keluarga dan isi hari dengan energi baru.
3: Congklak atau biasa dikenal dengan dakon adalah permainan yang dimainkan dengan papan yang memiliki 7 lubang dan 7 biji. Permainan congklak memiliki filosofi yang luar biasa. Mau tahu filosofinya? 7 lubang kecil dalam permainan congklak ini mengajarkan kepada kita tentang setiap manusia memiliki waktu yang sama, yaitu 7 hari. Lalu 7 biji dalam congklak dilambangkan sebagai perbuatan yang kita lakukan setiap hari akan berpengaruh pada hari berikutnya. Ketika biji diambil, artinya kehidupan harus memberi dan menerima semuanya dengan ikhlas. Hal ini dilakukan untuk kemantapan hidup. Biji yang sudah diambil tidak bisa lagi ditunda dan dikembalikan. Jadi, kita harus tulus dalam menjalani hidup. Congklak juga mengajarkan kepada kita bahwa setiap harta kekayaan yang kita punya, kita wajib untuk membaginya dan tidak boleh serakah agar tidak kehilangan semuanya dalam sekejap.

Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: Begitu mudahnya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
2: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa pendapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
3: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang

0: Ya Allah, kenapa bisa begitu, Bu?
1: Kata dokter sih keracunan makanan. Ternyata dia jajan sembarangan di depan sekolah. Ada zat berbahaya di makanannya.
0: Waduh, sekarang jajanan memang banyak yang berbahaya ya, Bu. Anak kita tuh suka tergiur sama warna dan rasanya.
1: Iya, saya juga menyesal kurang mengawasi. Padahal zat berbahaya itu bisa merusak kesehatan anak.
0: Iya, Bu, kita tuh harus lebih perhatian lagi ya sama anak kita. Bekali anak makanan dari rumah dan ajari memilih jajanan yang aman, Bu.
1: Iya, Bu, saya nggak mau terulang lagi.
2: Lindungi anak kita dari bahaya jajan sembarangan. Pilih makanan sehat, bersih, dan aman.

Sekarang kita sudah masuk di 100% Indonesia pendengar. Hari ini di Kamis 30 Juli 2026 ya. Jadi waktunya untuk Anda request lagu favoritnya, lagu-lagu Indonesia, sampai nanti tepat jam 3 sore ya. Silakan yang mau mendengarkan lagunya langsung kirim lagu apa yang bisa diputar siang hari ini. Sambil berbagi informasi juga boleh ya, melalui WhatsApp-nya di 0811 7972 7912. Di line telepon juga line WhatsApp yang sama, teleponnya juga bisa, atau juga di 0213440696 dan 0213441499 ya. Terima kasih untuk yang sudah gabung tadi, ada Albert ya. Albert yang udah masuk, katanya titip salam aja dan request lagunya ngikut sama yang lain. Oke, siap, nanti kita puterin ya. Lagu yang lainnya kita lihat dulu nih, apa aja lagu yang mau diputarkan di siang hari ini. Yang pertama saya sapa ada Bayu Pradipta dari Tangsel. Halo warga Tangerang Selatan yang sedang mendengarkan siang hari ini, mau request lagunya Potret yang mungkin. Kirim salamnya untuk kakak sepupuku aja, Sarah Sofiana di Harapan Indah, beserta keluarga kecilnya. Oke, mungkin ya nanti kita putarkan ya. Jadi berasa ini ya, apa namanya, nonton apa namanya original soundtracknya Samuel Rizal sama Levin Paris ya. Nanti kita puterinnya mungkin ya, untuk yang sudah request Bayu Pradipta. Ada Ibu Iren dari Tangerang juga. Bu Iren, selamat siang Bu Iren ya. Mau request lagunya Angkasa Band, Jangan Ada Dusta Di Antara Kita. Wah. Kirim salamnya spesial aja buat Mas Dede dan grup penyiar RRI. Semoga sehat semuanya ya. Sekali di udara tetap di udara. Terima kasih. Siang hari ini juga Tangerang cuacanya cerah berawan, 32 derajat Celcius. Panas ya hari ini pendengar. Jadi kalau ternyata Anda juga termasuk yang kegiatannya banyak di luar ruangan, tetap jaga kesehatannya ya. Mungkin pakai payung atau juga pakaian yang tidak bikin gerah, ini juga salah satu menjadi pilihan. Ada lagi, selamat siang Bang Dede. Halo Arif dari BSD. Lagunya Virgin yang Cinta Terlarang. Kirim salamnya buat pendengar Pro 1 aja dimanapun berada. BSD-nya Haredang, kangen pisan suara hujan. Udah masuk musim kemarau, Rif ya. Jadi memang hujannya akan menjadi sesuatu yang kita kangenin nanti ya. Lalu lintasnya ramai lancar, dan juga Bang Dedenya sukses terus. Amin, hatur nuhun, sami-sami ya buat Arif juga yang udah masuk berdengar. Kita putarkan satu persatu yang udah masuk ya di siang hari ini. Yang belum, antri aja dulu untuk WhatsApp-nya di 0811 7972 7912.

0: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Dialah Alfred Fielding dan Mark Talvanese, seorang insinyur sang penemu bubble wrap atau pelindung barang pada tahun 1957. Pada awalnya, mereka akan membuat wallpaper timbul atau tiga dimensi dengan mempergunakan dua buah tirai shower yang digabungkan. Akan tetapi, hal itu tidak berjalan sesuai harapan. Namun siapa sangka, kegagalan tersebut justru menjadi awal mula kemunculan bubble wrap. 3 tahun kemudian, perubahan yang cukup signifikan terjadi ketika seorang marketing atau pemasaran di Seal Air Corporation bernama Frederick W. Bauer mendapatkan ide untuk bahan kemasan menggunakan pembungkus gelembung dan mulai memproduksi juga memasarkan bubble wrap secara luas. Kini, bubble wrap telah menjadi standar dalam industri pengemasan, bahkan yang kita temukan di paket-paket belanja online yang fungsinya melindungi barang-barang dari kerusakan dalam pengiriman.

0: Ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dikenal sebagai sajian yang praktis untuk orang yang sibuk, kenapa roti lapis tersebut akhirnya diberi nama sandwich? Nah, melansir dari National Geographic, nama sandwich sendiri diambil dari nama seorang bangsawan Inggris, John Montagu. John Montagu adalah seorang bangsawan sekaligus pemimpin Angkatan Laut Kerajaan Inggris pada abad ke-18 dan punya gelar Earl of Sandwich 4. Kebiasaannya menikmati sajian roti lapis berisi irisan daging ini dilihat para rekannya. Akhirnya, mereka mulai menjuluki roti lapis itu, sandwich, sebagai nama gelar John Montagu.
0: Begitu mudahnya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
2: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa pendapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
3: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
4: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
0: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
5: Pendengar Pro 1 RRI Jakarta, di siang hari ini kita waktunya Cek Fakta ya, untuk beberapa informasi yang beredar di media sosial di edisi Kamis 30 Juli 2026. Dimana kali ini informasi yang saya dapatkan ya, ini terkait dengan vaksin HPV ya, yang sebabkan autoimun vaskulitis hingga kematian. Jadi pendengar, ini beredar di sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim sebuah penelitian menunjukkan bahwa vaksinasi Human Papillomavirus ya dapat bocor ke dalam sirkulasi darah dan menyebar ke otak serta organ yang berpotensi menyebabkan serangan autoimun termasuk juga kematian. Tapi pendengar, ini faktanya, klaim tersebut adalah yang menyebutkan vaksin HPV ini dapat menyebabkan autoimun vaskulitis dan kematian adalah hoax atau tidak benar ya. Karena di sini beberapa informasi tidak terdapat bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa vaksin HPV ini menyebabkan vaskulitis cerebral atau kematian. Bahkan artikel ilmiah tahun 2012 yang dicantumkan tersebut telah ditarik ya dan ditolak oleh WHO karena metodologinya buruk dan datanya dimanipulasi oleh penulis anti-vaksin. Bahkan The Center for Disease Control and Prevention atau CDC juga telah menyatakan bahwa jurnal tersebut kekurangan bukti untuk mendukung kesimpulan bahwa vaksin HPV dapat menyebabkan vaskulitis. Adapun efek samping dari vaksin ini umumnya hanya bersifat ringan dan juga cepat hilang, seperti meliputi nyeri pada bekas suntikan, kemudian demam ringan serta sakit kepala ya. Jadi hati-hati pendengar, untuk beberapa informasi yang beredar di media sosial, cek kembali kebenarannya melalui Cek Fakta di Pro 1 RRI.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
6: Kilau Pancasila.

0: Dikutip dari Huffington Post, selfie pertama dilakukan pada Oktober 1893 oleh pria bernama Robert Cornelius. Robert adalah pria asal Amerika Serikat yang termasuk sosok pionir di bidang fotografi. Suatu ketika, ia berniat mengambil foto dirinya sendiri dengan teknik fotografi awal bernama daguerreotype. Teknik ini diciptakan oleh Louis Daguerre, seorang pria asal Prancis. Jadilah Robert menjepret dirinya sendiri yang disebut-sebut sebagai selfie pertama di dunia. Karena masih rumitnya proses fotografi kala itu, Cornelius perlu waktu 3-15 menit dalam posisi diam agar kamera menangkap gambar dengan baik. Swafoto pertama di dunia milik Robert itu kini disimpan di Perpustakaan Kongres di Washington DC. Di bagian belakang foto tertulis, gambar cahaya pertama yang pernah diambil tahun 1939.
1: Bersin adalah respon tubuh yang kuat untuk membersihkan saluran nafas dari iritasi. Bersin juga melindungi paru-paru. Ketika bersin, tubuh melepaskan udara dengan kecepatan tinggi, kurang lebih 160 km per jam pada volume udara yang besar dan dapat menghasilkan suara yang keras.

0: Kita masih di 100% Indonesia di siang hari ini bersama saya Dede Firdaus ya, yang masih nungguin nih untuk Anda pendengar Pro 1 yang mau request lagu Indonesianya. Silakan melalui WhatsApp di 0811 7972 7912. Ada Reski, selamat siang Reski. Halo. Iya Reski, di mana Balikpapan?
1: Tuh, di Balikpapan.
0: Balikpapan belum sih saya. Balikpapan tuh daerah mana tuh? Kalimantan apa?
1: Kalimantan
0: Timur ya. Iya, saya pernahnya
1: ibu kota negara IKN.
0: Bener banget ya. Saya pernahnya ke Kalimantan Barat nih, Pontianak. Oke. Reski, gimana cuaca di sana? Bagus.
1: Masih rada-rada berawan.
0: Rada-rada berawan. Oke deh kalau gitu aman lah ya. Di sini panas banget nih, Res. Luar biasa nih. Udah tadi saya lihat aja di sini 32 derajat Celcius. Lumayan kan?
1: Lumayan.
0: Lumayan. Oke.
1: Di sini masih agak adem-adem.
0: Wah, mantap ya. Mau denger lagu apa nih, Res?
1: Saya sih mau coba request salah satu lagu Noah.
0: Noah yang apa?
1: Wanitaku. Adakah?
0: Yang apa?
1: Mau request lagu Noah.
0: Iya, judulnya
1: Wanita.
0: Oh, Wanitaku. Wanitaku dari Noah, siap nanti diputarkan. Kirim buat siapa?
1: Oke, untuk lagunya spesial untuk seluruh pendengar yang sedang mendengarkan saja. Dan untuk salamnya ya buat Mas yang lagi siaran aja ya.
0: Oke.
1: Semangat pokoknya buat Mas yang lagi siaran. Terima kasih.
0: Terima kasih. Terima kasih Reski. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Reski ya, ini yang ada di Balikpapan mendengar Kalimantan Timur. Udah gabung yang katanya cuaca di sana masih cukup aman terkendali. Enak ya. Yang lain juga kalau mau gabung WhatsApp atau telepon line yang sama ya, 0811 7972 7912. Selamat siang Mas Ede. Halo. Siang Mama Lisa dari Alun-Alun Pandeglang. Mau request lagunya Raja yang Cinderella. Wah, Cinderella kalau siang-siang gembel ya. Karena kan kalau malam jadi cantiknya ya. Nanti diputerin lagunya. Kirim soalnya buat pendengar Pro 1 aja dimanapun berada. Untuk Arif BSD, anak saya, katanya minggu ini kamu pulang kan. Pulang Rif, jangan kemana-mana. Aduh, bandel memang Arif ini ya. Mama Lisa, suruh pulang Mama Lisa. Katanya udah 2 minggu gak pulang-pulang ya. Burung murainya gak ada yang ngerawat. Waduh, kalau minggu ini gak pulang nih si Arif ya, Mama Lisa, burung murainya jual aja. Bebasin kalau enggak ya. Terima kasih udah gabung ya. Satu lagi Bu Eni dari Tangsel. Halo, selamat siang Bu Eni. Mau request lagunya Dewa 19 yang judulnya Kosong. Wah, lama juga ya saya nggak denger lagu ini. Nanti terima kasih yang udah request, kita sama-sama dengerin lagi nanti lagu Dewa 19-nya yang Kosong. Salamnya untuk semuanya aja, sukses, sehat, semangat terus. Oke, terima kasih Bu Eni dari Tangsel udah gabung ya. Satu persatu pendengar untuk yang sudah request coba saya putarkan ya. Kita berangkat dari Reski dari Balikpapan yang udah request lagunya Noah dengan Wanitaku.

0: Tini, tiap pagi kok ribet banget sih nyiapin sarapan? Anak saya cukup makan roti sama teh manis aja, toh kenyang.
1: Eh, Bu Rina, kenyang belum tentu bergizi loh. Kalau gizinya kurang, anak bisa berisiko stunting.
0: Loh, stunting itu karena keturunan kan?
1: Bukan, stunting terjadi karena kekurangan gizi sejak dini. Sarapan bergizi bisa bantu mencegahnya. Isi piring anak sebaiknya ada karbohidrat, protein hewani, ditambah sayur dan buah.
0: Oh, jadi nggak cukup makan roti manis aja ya? Wah, harus mulai berubah nih.
1: Nah, itu baru ibu hebat. Yuk, biasakan sarapan bergizi tiap pagi.
2: Sarapan bergizi tiap pagi, cegah stunting sejak dini.
3: Dialah Alfred Fielding dan Mark Talvanes, seorang insinyur sang penemu bubble wrap atau pelindung barang pada tahun 1957. Pada awalnya, mereka akan membuat wallpaper timbul atau tiga dimensi dengan mempergunakan dua buah tirai shower yang digabungkan. Akan tetapi, hal itu tidak berjalan sesuai harapan. Namun siapa sangka, kegagalan tersebut justru menjadi awal mula kemunculan bubble wrap. 3 tahun kemudian, perubahan yang cukup signifikan terjadi ketika seorang marketing atau pemasaran di Seal Air Corporation bernama Frederick W. Bauer mendapatkan ide untuk bahan kemasan menggunakan pembungkus gelembung dan mulai memproduksi juga memasarkan bubble wrap secara luas. Kini, bubble wrap telah menjadi standar dalam industri pengemasan, bahkan yang kita temukan di paket-paket belanja online yang fungsinya melindungi barang-barang dari kerusakan dalam pengiriman.

Kita punya dari Anji ya, pendengar, dengan tentang rasa. Ini saya persembahkan untuk Anda yang masih nungguin WhatsApp-nya dibacain ya di 0811 797279712. Jadi pendengar, saya masih punya beberapa PR lagi yang belum saya baca di siang hari ini ya. Salah satunya ada Nurdi dari Bogor. Halo Bang Nurdi, selamat siang ya. Lagi cerah nih cuacanya. Oke, sama juga nih Bang di Jakarta. Lagunya Republik, Burung Dalam Sangkar untuk kakaknya, terima kasih. Oke, coba nanti kita cari ya Burung Dalam Sangkarnya. Kalau belum lepas nanti kita puterin. Apa sih deh ya. Tapi kalau misalnya lagunya belum ada, belum bisa diputer ya. Oh iya, belum ada ternyata lagunya nih Bang Nurdi. Boleh diganti ya sebelum nanti jam 3 sore. Halo Kak, terima kasih.

Sama ya Bu Nunuk, terima kasih udah gabung siang hari ini. Bayu juga terima kasih udah gabung kembali ya. Kemudian yang request lagi, selamat siang Kak. Request lagunya Sabrina. Sabrinanya nanti coba kita satu-satu ya diputerin ya. Yang lainnya juga mendengar, untuk yang mau dengerin langsung gitu ya, atau mungkin langsung diputerin lagunya, Anda bisa telpon di 021-344-0696 atau juga WhatsApp bisa ditelepon ya, asalkan namanya udah disimpan biar ketahuan nih beneran mau request atau enggak. Di 0811-7972-7912.

Saya putarkan mendengar dari Barsena Bestandi dengan Ruang Baru ya. Spesial juga untuk Anda yang masih bergabung di 100% Indonesia, masih bersama saya Dede Firdaus ya. Kita sapa di line telepon yang udah gabung di sini, ada Pari dari Samarinda. Halo, selamat siang. Halo Ri. Halo, terputus kayaknya. Nanti dicoba sambung lagi ya. Untuk yang mau gabung di siang hari ini, karena sampai jam 3 sore ini ada waktu sekitar 20 menit lagi mendengar untuk lagu-lagu yang sudah kita formatkan. Anda boleh pilihkan lagunya, jadi lagu-lagu Indonesia sebenarnya. Jadi kalau ingin diputarkan di siang hari ini, request melalui telepon atau juga WhatsApp ya. Nanti lagunya akan kita putarkan satu persatu pendengar. Seperti yang satu ini, saya punya dari Keisha Lever.

0: Kuah seperti mie ayam, bakso, dan lainnya mungkin tak merasa asing dengan mangkuk bergambar ayam jago. Mereka yang lahir di era 70 dan 80-an pun juga familiar dengan keberadaan mangkok ini. Melansir dari berbagai sumber, ayam jago dalam mangkok ini ternyata bukan gambar biasa. Ayam berjengger merah itu diyakini sebagai lambang kemakmuran di budaya Cina kuno. Mangkok ini juga diyakini telah dipakai oleh bangsa Cina sejak zaman dinasti Ming. Diyakini berasal dari provinsi Guangdong, China Selatan. Desain mangkok ini disebut diciptakan oleh para pengrajin Hakka. Mereka tidak hanya mencetak mangkok, tapi juga melukis ayam jago merah dengan tangan. Mangkok legendaris ini kemungkinan masuk ke Indonesia melalui perdagangan di masa lalu. Di masa lalu, banyak orang dari dataran Cina yang datang ke Indonesia sebagai pedagang.
1: Mengapa bendera putih digunakan sebagai tanda menyerah? Dikutip dari high.grid.id, tradisi mengibarkan bendera putih ini ternyata sudah digunakan sejak lama oleh bangsa Tiongkok dan Romawi untuk menunjukkan sikap menyerah. Tercatat hal ini sudah digunakan di masa Han Timur sekitar tahun 25 sampai 220 Masehi. Bendera putih pertama kali digunakan sebagai tanda menyerah oleh Livy, seorang sejarawan Romawi kuno. Para ahli sejarah percaya bahwa warna putih adalah warna yang mudah dikenali di tengah suasana peperangan. Pada masa itu juga, kain putih merupakan kain yang sering digunakan dan mudah didapatkan. Semua orang bisa memiliki bendera putih, mereka hanya tinggal mengikatnya pada sebuah tongkat sebagai tanda menyerah. Dalam kebudayaan Tiongkok, warna putih merupakan lambang atas rasa duka dan kematian. Inilah yang menjadi alasan mereka menggunakan bendera putih sebagai tanda bahwa mereka sedang berduka karena kekalahan yang dialami.

Terima kasih cinta pendengar lagu kemenangan dari Indonesian Idol season pertama ya, yang dibawakan oleh Delon, hadir untuk Anda di sore hari ini sekaligus mengantarkan kita ke penghujung acara dari 100% Indonesia. Karena udah selesai, tugas saya juga memutarkan lagu-lagu yang sudah Anda request, sudah terrealisasi semuanya, sudah terputar ya. Untuk yang udah dibaca juga sudah saya satu persatu ya dibaca di siang hari ini. Jadi sudah selesai tugas saya di Jakarta siang ini di 100% Indonesia. Berdengar, nanti ketemu lagi di lain waktu ya. Pokoknya 100% Indonesia akan terus hadir tiap harinya dari jam 1:30 sampai jam 3 sore. Saya Dede Firdaus, mewakili kerabat kerja yang bertugas di siang hari ini. Produser ada Judi Ismail dan gatekeeper ada Zahwa. Sampai jumpa, selamat sore.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 bersama saya Ega Pangestu. Kami awali informasi pertama. Formula One menyiapkan skenario untuk mengadakan balapan akhir musim 2026 di Eropa untuk menggantikan Qatar dan Abu Dhabi. Langkah tersebut dipertimbangkan jika kondisi keamanan kawasan Timur Tengah masih tidak memungkinkan. Meski begitu, F1 masih berupaya mempertahankan jadwal balapan di Qatar dan Abu Dhabi, apalagi tiketnya telah habis terjual. CEO F1 Stefano Domenicali mengatakan F1 menyediakan waktu hingga pertengahan September sebelum menentukan keputusan final. Domenicali menyampaikan bahwa setelah waktu tenggat tersebut, F1 akan menetapkan susunan pastinya. Informasi selanjutnya, BMKG mengimbau masyarakat di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek untuk meningkatkan kewaspadaan. BMKG memprediksi potensi cuaca ekstrim alam berlangsung di sepanjang Kamis 30 Juli 2026. Sejumlah daerah diperkirakan berpotensi mengalami hujan dengan intensitas yang sedang hingga lebat yang dapat disertai angin kencang. BMKG juga mengingatkan kondisi cuaca tersebut dapat memicu berbagai bencana hidrometeorologi. Masyarakat diminta mewaspadai potensi genangan, luapan, hingga tanah longsor yang dapat mengganggu aktivitas. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: ST12 Cari Pacar Lagi menjadi lagu pembuka saya di Jakarta sore ini, pendengar Pro 1. Roli Huta Hayan akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Semoga yang lagi butuh cari pacar lagi dipermudah ya. Hari Kamis tanggal 30 Juli 2026. Wah, sebentar lagi kita akan menutup bulan Juli ya, pendengar Pro 1. Semoga semuanya menyenangkan. Saya cuma bisa kasih semangat aja untuk teman-teman HR dan teman-teman keuangan ya, karena sudah harus atur mengatur gaji-gajian nih ya. Gaji-gajian ya, agar semuanya tidak telat gitu tuh ya, untuk yang gajian tanggal 1, tanggal 3, tanggal 10, tanggal 8 ya. Semangat, kita bisa pokoknya ya. Dan hari ini juga saya akan mengajak Anda bergabung dalam Beranda Asta Cita Nasional. Yang pertama ini kita akan memulai dari RRI Surabaya dengan tema mengakui, menghormati, dan merayakan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
1: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

0: Astacita, siaran berjaringan nasional dengan judul Mengakui, Menghormati, dan Merayakan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Perjalanan panjang pengakuan negara terhadap penghayat kepercayaan, makna filosofis di balik tanggal 13 Juli, serta bagaimana kehadiran Hari Kepercayaan dapat menjadi perekat persatuan dalam keberagaman Indonesia. Kita dengarkan perbincangan rekan kami, Sari Julia, bersama Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Oto Bambang Wahyudi, MSI. Selamat mendengarkan.
1: Pendengar kembali Beranda Astacita Nasional Berjaringan hadir kembali menyapa Anda. Kali ini RRI Surabaya hadir dengan topik mengakui, menghormati, dan merayakan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bersama saya Sari Julia, kami akan menghadirkan perbincangan singkat bersama dengan Bapak Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Oto Bambang Wahyudi MSI. Beliau adalah Presidium Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia MLKI Jawa Timur. Pak Oto, berkaitan dengan penetapan 13 Juli sebagai Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menurut Pak Oto, apa sih makna mendalam dari momentum sejarah bagi masyarakat penghayat kepercayaan saat ini, begitu Pak Oto?
2: Terima kasih Mbak Sari. Jadi yang pertama, kita sama sih ingat pidato Bung Karno, jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Nah, kegiatan ini sebenarnya kita juga menghargai jasa para pahlawan kita. Salah satu diantaranya adalah Mr. Wongsonegoro. Pada tanggal 13 Juli, di dalam rapat perancang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, di sana disebutkan pada pasal 29, itu dia menolak untuk menambah kewajiban beribadah menurut agamanya masing-masing, jadi agamanya apapun masing-masing, kemudian ditambah, Wongsonegoro mengusulkan ditambah dengan dan kepercayaannya itu. Sehingga akhirnya pada tanggal 18 Agustus ditetapkan, muncul sudah kepercayaan terhadap Tuhan, kepercayaan itu agama dan kepercayaan itu. Nah, dari sini sebenarnya, jadi kita menghargai berapa jasa Mr. Wongsonegoro. Mr. Wongsonegoro itu pun juga seorang penghayat. Banyak dari kalangan perancang undang-undang, mereka yang utusan dari penghayat kepercayaan sebenarnya. Akhirnya ada satu bias, di mana ada dua pengertian, dua tafsir. Yang tafsir yang pertama, agama dan kepercayaannya, ada dua. Kemudian yang satu mengatakan kepercayaannya itu mengacu kepada agama. Dari sini terus terjadi sampai dengan masa Orde Baru. Dari Orde Baru kemudian atas jasa Ibu Tuntunan Agung, ya Suwartini, ini dia salah satu anggota MPR, terus berusaha. Akhirnya muncullah di dalam GBHN. Muncul di dalam GBHN tahun 78 terus sampai sekarang ini. Perjuangan titik starting point kita itu pada tanggal 13 Juli.
1: Artinya memang ada perjuangan yang cukup panjang sehingga ditetapkanlah 13 Juli. Ini menggambarkan bahwa Indonesia sesuai begitu ya Bhinneka Tunggal Ika, bahwa meskipun berbeda agama, kepercayaan itu ya, benar-benar tergambarkan dari sini begitu Pak Oto.
2: Gitu. Jadi memang Indonesia itu bukan milik salah satu agama. Kepercayaan itu sudah ada. Jadi kepercayaan itu sudah ada sejak atau sebelum agama-agama lain itu masuk ke Indonesia. Kita sudah punya yang disebut dengan Tan Kenok Kinoyongopo. Jadi kita itu sudah monoteis sebenarnya. Ini tergambar pada prasasti yang ditemukan di Gunung Padang. Gunung Padang itu ada undak-undak, di mana itu dibuat seperti piramid ya. Itu dibuat pada 5.900 tahun sebelum Masehi. Jadi jauh. Padahal piramid Mesir itu dibuat 2.500 sebelum Masehi. Jadi kita lebih, sebenarnya kita sudah lebih lama. Sehingga dari situ kita sudah monoteis. Nah, akhirnya oleh kolonial mulailah muncul istilah animisme, dinamisme. Padahal itu adalah buatan kolonial.
1: Nah, usulan berkaitan dengan hari besar ini kan konon memang sudah diajukan sejak tahun 2005 dan baru terwujud pada 2026 ini. Tadi Pak Oto juga di awal sudah menjelaskan bagaimana perjalanannya, progresnya, tahapannya sampai akhirnya tibalah begitu ya bulan Juli di tahun 2026 kali ini. Bisa diceritakan juga nggak sih Pak bagaimana perjalanan panjang perjuangan para penghayat kepercayaan hingga akhirnya tadi mendapatkan pengakuan resmi dari negara?
2: Nah, seperti tadi saya katakan, kita sudah mulai masuk di dalam GBHN ya. pada TAP MPR nomor 4 tahun 78, 83 terus itu sudah ada terus percayaan. Nah, tetapi pelaksanaan implementasi di kemasyarakatan, di masyarakat dan di pemerintahan ini masih belum berjalan sesuai dengan harapan kita. Sehingga dari sini terus kita berjuang. Akhirnya muncul di dalam undang-undang adminduk, di mana pengayat itu bisa mengosongkan kolom agama. Jadi kolom agama itu dikosongkan. Kolom agama dikosongkan atau di-strip. Akhirnya kita tidak mau. Kita tidak mau, kita menuntut. Masuk di MK. Masuk di MK. MK muncullah keputusan nomor 97. Bahwa menyetarakan bahwa kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa setara dengan agama. Dari situ kemudian muncul lagi polemik. Di mana sebenarnya kalau kita sudah setara, maka KTP itu harusnya agama titik dua, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tapi ditolak oleh salah satu saudara kita yang lain, dari agama yang lain. Akhirnya diputuskanlah KTP kita ada dua. Ada KTP yang kolom beragama, ada KTP yang kepercayaan. KTP saya kolom agamanya tidak ada, KTP saya. Jadi KTP saya tidak ada, hanya tertulis kepercayaan titik dua, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini perjuangan. Sehingga kita mengusulkan, sekarang ini kita mengusulkan bahwa 7 November sesuai dengan keputusan MK menjadi hari kebangkitan kepercayaan. Ya, 13 Juli ini Wongso Negoro. Tapi kita juga mengacu kepada keputusan MK menjadi satu hari kebangkitan. Ini loh sebenarnya starting point-nya dari
1: ini. Kalau Menteri Kebudayaan Fadlizon itu kan menyatakan bahwa penetapan ini merupakan bentuk komitmen negara dalam memenuhi hak penghayat kepercayaan. Kalau menurut Pak Oto sendiri, sejauh mana sih pengakuan ini sudah dirasakan begitu ya oleh masyarakat penghayat dalam kehidupan sehari-harinya?
2: Hak-hak kepercayaan penghayat ini memang sudah banyak diakomodir oleh pemerintah. Satu diantaranya pendidikan, kemudian hak untuk ber-KTP kepercayaan, kemudian kedua hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, ada di ASN sudah bisa masuk, kemudian untuk perkawinan itu pun juga sudah rencanakan, kemudian kematian. Untuk kepercayaan itu dimakamkan makam umum. Makam umum ini harus disediakan oleh pemerintah daerah. Nah, dari sini sebenarnya ini masih perjuangan sekarang untuk pemakaman ini. Karena banyak pemakaman-pemakaman umum yang diklaim menjadi makam milik salah satu agama. Jadi dari situ, jadi sudah banyak sudah hak-hak kita untuk tempat beribadah dan sebagainya.
1: Artinya memang penetapan ini menegaskan bahwa penghayat kepercayaan itu punya kedudukan dan hak yang setara dengan warga negara lainnya ya. Ini juga Bapak tadi juga menyebut ya bahwa penetapan ini sebagai simbol pemersatu bagi keberagaman penghayat kepercayaan di Indonesia. Nah, bagaimana Pak Oto juga melihat keberagaman aliran kepercayaan di Nusantara ini, dan bagaimana sih untuk bisa menjaga agar tetap bersatu dalam sebuah wadah begitu Pak?
2: Nah, kita juga bergabung, kita sudah mulai juga bergabung di Rumah Bhinneka misalnya. Di Rumah Bhinneka. Rumah Bhinneka itu merupakan satu kumpulan dari semua suku, agama dan semuanya bergabung menjadi satu. Dan itu saling urut menghormati. Kemudian yang kedua kita juga bergabung di menjadi satu motor pendirian Indonesia Merayakan Perbedaan. 7 tokoh agama. Salah satu diantaranya adalah kepercayaan. Kemudian kita juga masuk forum beda tapi mesra. Jadi terdiri dari semua agama. Demikian Pak. Jadi kita sudah mulai bergabung dengan semua dan kehidupannya setara kita.
1: Ini menjadi sesuatu yang luar biasa juga yang perlu kita syukuri begitu ya. Bahwa dengan keberagaman ini kita juga bisa tinggal dalam sebuah wadah yang tentunya saling menghormati dan menghargai begitu Pak Oto. Nah, salah satu tujuan dari penetapan ini adalah untuk mewariskan nilai-nilai luhur kepercayaan kepada generasi penerus kita begitu. Apa saja sih nilai-nilai luhur yang paling penting untuk dilestarikan dan bagaimana strateginya untuk bisa mengenalkan ini kepada generasi muda kita Pak Oto?
2: Jadi pada intinya ada 3 hal yang perlu untuk kita wariskan. Yang pertama, kita harus ingat sangkan paraning dumati. Dari mana asal kita? Dari mana asal kita? Misalnya contoh Mbak Sari, asalnya dari mana? Apakah dari tanah? Kan bukan.
1: Iya
2: toh? Tetapi sebelum Mbak Sari lahir, sebelum Oto lahir, ada di mana? Itu semua ada, merupakan satu, ada satu percikan Tuhan, cahaya Tuhan yang masuk di dalam tubuh manusia. Sehingga manusia, setiap manusia harus bisa mempunyai kewajiban untuk memanifestasikan sifat-sifat Tuhan di dalam satu kehidupan sehari-hari. Introspeksi, apa kesalahan kita? Sekarang apa yang akan kita lakukan? Kemudian yang kedua, manunggalin kawula Gusti. Manunggal kawula Gusti itu jiwa kita, bukan kita sebagai bertindak sebagai Tuhan, tidak. Tetapi jiwa kita merupakan satu manifestasi dari sifat-sifat Tuhan. Jadi kita sudah benar-benar mendekatkan diri, kesadaran spiritual kita full. Yang ketiga adalah memayu hayuning bawono, mempercantik keindahan dunia ini. Di samping hubungan kepada Tuhan, hubungan kepada sesama, dan hubungan kepada alam. Ini yang kita pariskan. Jadi ada tiga hal, semua penghayat yang ada. 178 organisasi penghayat, intinya pada tiga itu.
1: Jadi ketiga ini yang ingin diwariskan untuk generasi muda selanjutnya, bahwa selain tiga hal ini ya gak akan selaras begitu dari kehidupan kita, begitu ya Pak Oto. Betul. Baik. Nah, kalau kita melihat juga Menteri Fadlizon itu mendorong agar peringatan Hari Kepercayaan itu diisi dengan kegiatan sosial dan juga budaya yang bermanfaat tentunya bagi masyarakat, begitu kan ya Pak. Kegiatan-kegiatan seperti apa sih Pak yang sudah dilaksanakan sejauh ini, dan kegiatan apa yang direncanakan ke depannya?
2: Kalau yang sudah kita laksanakan ini adalah doa bersama. Doa bersama lintas iman. Jadi tidak hanya kepercayaan toh, tapi semuanya lintas iman.
1: Jadi ada doa lintas iman, tapi juga ada kegiatan-kegiatan lain yang kemudian ini menyasar pada kehidupan, tidak saja ini terhadap Tuhan, tapi terhadap sesama dan juga terhadap alam, begitu Pak Oto. Apa harapan Bapak terhadap pemerintah dan juga masyarakat luas begitu ya, setelah peringatan Hari Kepercayaan ini? Apakah ada langkah selanjutnya yang diharapkan dalam memperkuat pengakuan dan perlindungan bagi penghayat kepercayaan ke depan? Tentunya selain tadi tentu tanggal 7 November begitu ya Pak, apa ini yang bisa disampaikan?
2: Nah, kita sebenarnya berharap bahwa kita menunggu rancangan peraturan presiden tentang pelayanan kepada penghayat. Yang kedua, di Indonesia kita masih belum memiliki satu undang-undang atau perda. Ini yang kita harapkan. Saya nanti dalam waktu dekat akan melakukan satu audiensi dengan DPRD agar ada satu kajian akademis. Nanti saya akan membuat kajian akademis terkait dengan rancangan peraturan daerah terhadap pelayanan penghayat. Ini yang sebenarnya. Kalau ini sudah berhasil, maka kita di hadapan pemerintah, kita mempunyai satu kewajiban untuk melakukan pembinaan kepada penghayat di daerah. Oke. Itu sebenarnya.
1: Baik, selain itu juga mungkin ada yang bisa disampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, termasuk juga para penghayat begitu ya Pak, berkaitan dengan ditetapkannya tanggal 13 Juli. Apa sih yang diinginkan ke depannya agar tentu kita bersama tetap hidup rukun dan bahagia di Indonesia?
2: Kita harus tetap ingat para kadang penghayat janji kita dan slogan kita bahwa Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, rimputan tular, ini benar-benar harus mengendap di dalam jiwa. Kemudian yang kedua, di mana saja penghayat harus dapat bersikap bersinar laksana matahari. Jadi kalau bahasa Jawanya, ning ngendi wae penghayat kudu sumunar Pindu Baskoro.
1: Pak Oto, terima kasih sekali untuk sesi diskusi kita. Sekalipun ini mungkin singkat, namun agaknya memberikan warna begitu ya, bagaimana keberagaman di Indonesia tetap harus dihargai dan juga dihormati. Ya. Sekali lagi terima kasih Pak Oto. Pendengar, demikian tadi Beranda Asa Cita Nasional berjaringan produksi RRI Surabaya. Terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan.

0: Miranda Astacita.
1: Selamat 1,2 FM dari Pro 1. Dan ini adalah Branda Secita Berjaringan. Kita lanjutkan kembali dengan tema berikutnya dari RRI Loksumawe, Toleransi Tanpa Batas, Baitul Mal Hadir Untuk Semua.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI, jumpa lagi bersama saya dalam program Branda Astacita. Program yang menghadirkan sosok inspiratif dari berbagai daerah yang memberi warna bagi pembangunan di sekitar kita. Pada edisi kali ini, kita akan mengulas kisah menarik dari sikap toleransi dan keberagaman yang ada di sekitar kita. Indonesia berdiri di atas keberagaman, berbeda suku, agama, budaya, dan bahasa. Bukan menjadi alasan untuk saling menjauh, melainkan menjadi kekuatan untuk saling menguatkan. Perbedaan agama, suku, dan budaya bukanlah penghalang untuk hidup berdampingan, melainkan kekuatan yang mempersatukan bangsa. Semangat inilah yang menjadi bagian dari Astacita, yaitu memperkokoh persatuan bangsa melalui kehidupan yang rukun, harmonis, dan saling menghormati antar umat beragama. Salah satu contoh nyata hadir dari Kampung KP3, Hagu Barat Laut, Kecamatan Banda Sakti, Kota Loksumawe, Aceh, yang dilanda musibah kebakaran hebat meluluhlantakkan sekitar 70 unit rumah warga beberapa bulan lalu. Sebagian besar korbannya merupakan warga non-muslim yang telah puluhan tahun hidup berdampingan dengan masyarakat muslim di lingkungan tersebut. Di Kota Loksumawe, Aceh, kisah nyata tentang indahnya kebersamaan hadir dari seorang warga Kristiani bernama Sitompul asal Tapanuli Selatan. Salah satu korban kebakaran yang sudah 30 tahun menetap di antara hiruk pikuk lingkungan kehidupan umat muslim. Tepatnya di lokasi Desa Hagu Barat Laut atau KP3 di Kecamatan Banda Sakti yang persis berada di pusat ibu kota Loksumawe.
3: Kita akan berbincang-bincang bersama salah seorang warga non-muslim yang merupakan korban dari kebakaran yang terjadi beberapa bulan lalu. Selamat siang Bapak Sitompul.
4: Selamat siang Pak.
3: Iya. Mungkin kami ingin bertanya, Bapak sudah berapa lama tinggal di Aceh ini? Kalau agama Bapak apa itu?
4: Agama saya Kristen Protestan. Dan saya tinggal di Loksumawe ini sudah sekitar 30 tahun.
3: 30 tahun ya?
4: 30 tahun.
3: Sudah lama ya?
4: Ya.
3: Ketika pertama kemari sudah berkeluarga atau masih lajang?
4: Ya? Masih lajang.
3: Nah, selama 32 tahun tinggal di sini, tentu kan ada banyak hal ataupun kenang-kenangan yang Bapak alam. Ini bagaimana menurut Bapak selama 30 tahun tinggal di Kota Loksumawe di sekitar lingkungan warga muslim ini, bagaimana penjelasan Bapak? Mungkin apakah Bapak merasa diterima atau bagaimana ini?
4: Terima kasih. Karena saya sudah tinggal 30 tahun, sebagian hidup saya tinggal di Loksumawe ini, saya merasa sukacita.
3: Iya.
4: Karena jarang ya daerah saya dapati begini. Karena apa? Karena saya diterima di sini. Kita tidak ada gap, tidak ada kotak-kotak antara non-muslim sama muslim. Kita bisa bersatu dan mereka menerima kita, walaupun kita minoritas. Tidak ada perbedaan. Khususnya ketika saat-saat kebakaran begini. Ketika saat kebakaran ini, semua masyarakat lingkungan turut membantu apa yang bisa dibantu. Dan paling terharu saya pada saat kebakaran itu, malam itu begitu banyaknya orang-orang memberikan bantuan-bantuan, baik berbaju langsung sama bahan makanan untuk kita yang terdampak bencana ini. Karena dalam bencana itu, ya sebagai saya pribadi, tidak ada satu pun bisa diselamatkan karena begitu cepatnya api merambat. Karena angin kencang begitu dan hari siang begitu terik, jadi nggak ada selamat diselamatkan. Pada saat itu kita rata-rata mengungsi ke gereja, dan di gereja itu datang malam itu ada datang Camat Banda Sakti, datang asisten satu Pemprov membawa bantuan beras, indomie, telur malam itu, sehingga selama bencana itu kami merasa tidak terbebani dan kami merasa bahwa inilah kampung kami yang sebenarnya.
3: Iya.
4: Nah, inilah kampung kami sebenarnya. Dan saya juga merasakan bahwa inilah tempat kampung saya yang sebenarnya. Karena selain saya lahir di Medan, di Tapanuli, tapi saya besar di Aceh ini, khususnya di Kota Loksumawe.
2: Si Sitompul, warga Kristiani asal dari Tapanuli Selatan ini merupakan salah satu korban musibah kebakaran yang meluluh lantakkan di antara 70 unit pintu rumah yang ludes terbakar. Selama 30 tahun menetap di lingkungan warga muslim di Kota Lhokseumawe, Sitompul, kelahiran Tapanuli Selatan, merasakan begitu besarnya kepedulian masyarakat tanpa memandang perbedaan keyakinan, terutama di tengah duka korban kebakaran yang dialaminya. Saat api melahap rumahnya hingga tak satupun harta benda dapat diselamatkan, bantuan datang dari berbagai pihak. Pemerintah, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, hingga warga sekitar bergotong royong memberikan pakaian, bahan makanan, dan kebutuhan sehari-hari. Yang paling membekas di hatinya adalah kepedulian masyarakat muslim yang menjadi mayoritas di lingkungan tempat tinggalnya. Bahkan, bantuan rehabilitasi rumah juga diberikan melalui Baitul Mal sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama warga yang sedang tertimpa musibah.
3: Tentu kalau boleh kami tahu nih ya, kira-kira kan tadi banyak bantuan yang datang. Itu dari mana, dari siapa aja yang bantuan yang datang itu yang bantu kita?
4: Banyak hal dari segalanya, dari Pemprov, dari Pemprov Banda Aceh, Pemprov Banda Aceh, Pemko Banda Lhokseumawe juga ada, dari mahasiswa juga ada, dan yang paling terharu terakhir ini kita bisa menerima bantuan berupa uang tunai untuk rehab rumah dari Baitul Mal.
3: Baitul Mal ya?
4: Baitul Mal. Jadi kalau kita pikir-pikir, Baitul Mal itu sudah begitu. Tidak lagi ada sekat antara non-muslim dan muslim. Ya. Mereka memberikan bantuan sebesar 8 juta ya, untuk satu orang bantuan rumah. Inilah yang barangkali membuat saya semakin terharu. Bagaimana kita di tengah minoritas ini begitu diperhatikan dan tidak dibeda-bedakan di saat bencana datang. Jadi terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu kami, bahwa kami juga merasa bersuka cita kiranya ya.
3: Baik, pendengar, itu tadi perbincangan kita bersama warga minoritas non-muslim yang tinggal di sekitar lingkungan warga yang ada di kampung KP3, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe.
2: Bantuan rehab tersebut merupakan bentuk nyata, sikap dan kepedulian pemerintah kota kepada korban kebakaran tanpa memandang perbedaan suku, ras, dan agama dari masing-masing korban kebakaran. Menurut Kepala Baitul Mal Kota Lhokseumawe, Damanhur, bantuan yang diberikan bukan semata-mata soal agama, melainkan panggilan kemanusiaan. Secara tegas dikatakan Damanhur, bantuan tersebut berasal dari dana infak yang memang dapat dimanfaatkan untuk membantu siapa saja yang tertimpa musibah tanpa membedakan latar belakang agama maupun suku.
3: Baitul Mal dalam ini memberikan zakat ini ya. Nah, kira-kira Pak Kamaruzzaman ini apa yang latar belakangi Baitul Mal ikut menyalurkan bantuan kepada korban kebakaran tersebut kepada warga umat Kristen khususnya?
0: Ya. Alhamdulillah, salatu wassalamu rasulullah. Pertama sekali ini adalah seruan kemanusiaan, karena mereka adalah saudara kita dan sebangsa dan setanah air. Kami hadir di hari kedua, hari pertama karena memang lagi ribut-ributnya, lagi panik-paniknya. Di hari yang kedua kita datang dengan berbagai macam bantuan yang kita miliki, semuanya kita kerahkan dan langsung kita mintakan data kepada koordinatornya. Dan mereka sangat mengapresiasi dengan kehadiran kita. Kenapa? Karena selama ini kita tidak pernah membeda-bedakan. Kenapa? Karena uang yang kita pakai ini adalah uang infak. Nah, kalau zakat memang dia kan harus golongan tertentu yang bisa menerimanya. Tapi kalau infak ini kan bisa digunakan dan bisa dimanfaatkan oleh siapapun yang memang berhak. Apalagi ini adalah musibah kemanusiaan dan tidak ada yang terencanakan.
2: Menurutnya, para korban adalah saudara sebangsa dan setanah air yang membutuhkan uluran tangan. Karena itu, sejak hari kedua pasca kebakaran, Baitul Mal langsung menyalurkan bantuan darurat berupa makanan, selimut, bantal, perlengkapan tidur, hingga kebutuhan pokok lainnya. Bagi Baitul Mal, ketika seseorang sedang mengalami bencana, yang harus dikedepankan bukanlah identitasnya, melainkan nilai kemanusiaannya. Saat saudara kita membutuhkan tempat berteduh, makanan, obat-obatan, dan dukungan moral, itulah saatnya kita hadir untuk saling membantu.
3: Nah, kemudian ini apa harapan Bapak agar semangat toleransi dan persaudaraan seperti ini terus tumbuh di tengah masyarakat, khususnya di Kota Lhokseumawe?
0: Kita senantiasa diminta oleh Rasul untuk berbuat baik, karena kebaikan itu untuk diri kita. Pada saat kita berbuat baik, maka yang membalasnya itu adalah Allah. Nah, maka jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Hari ini kita berbuat baik untuk saudara kita yang non-muslim. Nah, besok kita berbuat baik untuk saudara kita yang muslim. Kenapa kebaikan tersebut adalah untuk diri kita, bukan untuk orang lain.
2: Saudara pendengar, toleransi bukan hanya diwujudkan dalam kata-kata, tetapi melalui tindakan nyata saat sesama membutuhkan pertolongan. Musibah tidak mengenal perbedaan agama. Demikian pula, kepedulian seharusnya tidak mengenal sekat. Mari terus menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, dan menumbuhkan kepedulian sebagai wujud Indonesia.

0: Beranda Cerita Berjaringan, kalau tadi kita sudah sama-sama mendengarkan dari Loksemawe, kita akan lanjut kembali ke RRIND, Toleransi Keberagaman dalam Kajian Pendidikan Pancasila.
1: Beranda Asta Cita.
2: Pendengar Beranda Asta Cita RRI dimanapun Anda berada, Indonesia berdiri di atas fondasi keberagaman suku, budaya, dan agama. Untuk merawat keutuhan ini, moderasi beragama menjadi fondasi utama dalam toleransi keberagaman. Menurut dosen Pancasila Universitas Flores, Bapak Carolus Charles Bego, Pancasila diciptakan para pendiri bangsa sebagai perekat utama keragaman tersebut. Mari kita simak penjelasannya.
3: Ya, kalau berkaitan dengan moderasi beragama dalam pandangan Pancasila, maka Pancasila ini kan sebagai perekat keragaman. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena para penimpader membuat atau menetapkan Pancasila ini sebagai dasar negara justru untuk merekatkan keragaman yang ada di Indonesia ini. Maka dengan kita mengenal Pancasila, sesungguhnya kita diajak untuk melakukan bagaimana cara beragama yang masing-masing, setiap penganutnya, dia percaya pada agamanya masing-masing, tetapi dalam pelaksanaan dia harus menyeimbangkan dengan kepentingan saudara-saudara kita yang lain yang juga memiliki agama-agama yang ada di Indonesia. Jadi di sini saya mau katakan bahwa ketika kita dalam kehidupan bernegara yang berdasarkan Pancasila, maka mari kita mengekspresikan keimanan kita tetap berada pada koridor kebangsaan kita. Itu yang menurut saya.
2: Nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama dan sila kedua, secara tegas menjamin kebebasan berkeyakinan sekaligus mewajibkan kita untuk bersikap adil dan beradab. Pak Charles Bego menegaskan bahwa kerukunan antar umat beragama hanya bisa terwujud jika ada saling penghormatan terhadap hak beribadah masing-masing.
3: Lalu bagaimana kita hidup yang berbeda-beda agama ini? Supaya jangan terjadi konflik, maka kita harus mentolerir. Mengapa kita harus mentolerir? Karena setiap orang memiliki hak yang sama untuk beragama. Dan di dalam Pancasila, sila pertama di sana dinyatakan bahwa ketuhanan yang Maha Esa. Berarti ada ruang kebebasan untuk orang memiliki keyakinan kepada Tuhan. Dan ketika kita yakin pada Tuhan, bahwa kita yakin bahwa Tuhan itu sang pencipta, salah satunya menciptakan manusia. Dan manusia tidak hanya manusia yang Katolik, atau manusia yang Islam, atau Hindu, atau Buddha saja, tidak. Seluruh kita yang beragama ini adalah manusia ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, amanat sila kedua menyatakan, mari kita yang manusia-manusia ini harus berperikemanusiaan dan beradab. Gitu. Beradabnya artinya kita menghormati, itu yang namanya toleransi itu. Ketika umat agama yang satu

0: menjaga keharmonisan dalam masyarakat majemuk membutuhkan kesadaran untuk menekan ego pribadi maupun kelompok. Selain itu, Kementerian Agama menetapkan indikator penting dalam moderasi beragama, yakni menolak segala bentuk kekerasan dan mengedepankan sikap saling tolerir demi keselamatan bersama.
1: Persatuan itu bisa tercipta apabila kita bersikap moderasi atau moderat, gitu. Jangan terbalik, gitu. Jadi kita bersikap moderat atau toleransi, baru tercipta yang namanya kerukunan atau persatuan itu. Jadi persatuan itu tercipta karena itu, karena kita saling hormat menghormati, kita berpikiran tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu fanatik terhadap kita punya keyakinan. Tetapi kalau kita punya keyakinan, silakan. Saya beriman, misalnya saya sebagai orang Katolik, saya berkeyakinan bahwa Katolik yang benar. Itu menurut saya, tetapi tidak bisa saya menyatakan bahwa apa yang diimani oleh Mas Sedita, gitu juga, bahwa itu yang tidak benar, tidak boleh. Karena itu benar menurut Mas, seperti itu. Saya benar menurut saya. Oke, mari kita yang hidup dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah diberi ruang oleh negara, oleh hukum kita yang tertinggi adalah Pancasila. Mari kita sama-sama kita menjaga hak kita masing-masing sehingga jangan terjadi konflik. Di kampus kami biasanya kemarin baru habis, ketika Idul Fitri habis, kita yang namanya apa ya, Idul Fitri bersama. Okay. Dan itu kita kumpul semua, kita saling memaafkan. Walaupun kita di luar kampus, kita telah berkunjung kepada sesama saudara kita yang beragama Islam. Ya, tapi di kampus tetap diajarkan seperti itu. Walaupun di luar sudah itu, tapi kita tetap di sini. Inilah nuansa kebersamaan yang dilakukan di kampus kami. Itu diperkasai saja dari ketua yayasan sampai pada tingkat rektorat dan jajarannya yang lain. Kita sama-sama seperti itu. Tidak hanya di saat Idul Fitri, di saat Pasca, di saat Natal juga seperti itu. Jadi itu berkaitan, contoh kecil seperti itu. Lalu ketika kita dalam kehidupan, misalnya saya bisa mengajar di kelas, biasanya di awal kuliah dan setelah habis kuliah, itu kita membiasakan dengan doa. Jadi doa itu tidak hanya ketika saya yang Katolik, saya menyatakan bahwa yang doa itu harus Katolik yang pimpin. Tidak. Jadi kita memberi ruang kepada setiap orang. Kalau umpamanya ada siasati, di awal misalnya Katolik yang pimpin, diakhiri pada anak-anak yang Muslim pimpin sesuai dengan keyakinan. Jadi disitulah menurut saya itu, sadar atau tidak sadar, kita memberi ruang kebebasan untuk kita berekspresi selama kita tidak mengganggu keimanan orang lain. Silakan kita lakukan seperti itu, masing-masing pimpin. Tetapi kepada saudara-saudara yang beragama lain, silakan berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Sesungguhnya disitulah letak moderasi beragama itu, mengambil jalan tengah, tidak menutup orang lain untuk beragama, tetapi juga memberi kesempatan kepada sesama saudara kita yang berbeda agama untuk beribadah dan menjalankan agama.
0: Penerapan nilai moderasi beragama bukan sekedar teori di ruang kelas, melainkan dipraktikkan secara nyata di lingkungan perguruan tinggi serta mengakar kuat dalam tradisi kearifan lokal masyarakat Kabupaten Ende, kota rahimnya Pancasila. Berikut petikan selengkapnya.
1: Untuk di Kabupaten Ende, kalau umpamanya Mas Dito, perlu saya mau sampaikan, moderasi beragama di sini, perlu saya rasa itu, saya yakin dan pasti sudah tertanam sejak dari leluhur. Bukan karena kita belajar tentang moderasi beragama, maka kita hidup beragama ini jadi bagus. Tidak. Itu sejak dari leluhur. Dari nenek moyang kita telah mewarisi orang di Ende di sini, bahwa kita beragama itu bukan menjadi pembatas kita untuk saling

0: bantu-membantu hidup bersama di dalam lingkungan di Kabupaten Yende. Contoh saya di sini, saya tinggal di Motopaga ini, keliling rumah saya ini saudara-saudara saya yang Muslim semua. Tapi kami dari tahun 79 tinggal di sini, aman-aman saja, tidak ada terjadi konflik segala macam, tidak ada, aman-aman saja. Nah, inilah yang saya katakan bahwa ketika ada acara di keluarga Muslim, kita ke sana cari keluarga Muslim. Ketika ada acara di keluarga saya di sini, saudara-saudara saya yang Muslim datang ke rumah saya, dan saudara-saudara yang lain, semuanya sama seperti itu. Jadi menurut saya harapan saya ke depan itu, apa yang sudah diwariskan oleh leluhur kita, hal-hal yang baik ini harus kita warisi terus kepada anak cucu kita.
1: Demikianlah Beranda Astacita produksi dari RRI ND edisi hari ini. Moderasi beragama bukan berarti mengurangi keyakinan terhadap agama, melainkan menjalankan ajaran agama secara bijak, menghargai perbedaan serta merawat kerukunan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salam Pancasila dan salam toleransi.
2: Masih dari Beranda Astacita berjaringan dari RRI ND, baru saja kita dengarkan toleransi keberagaman dalam kajian pendidikan Pancasila. Dan yang terakhir ini adalah dari RRI Tahuna Pendengar Pro 1 dengan tema nilai kekeluargaan jadi perekat kerukunan di tengah keyakinan.
3: Beranda Astacita.

0: kekeluargaan menjadi perekat kuat dalam menjaga kerukunan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Meski berada dalam satu marga dengan perbedaan keyakinan, masyarakat tetap hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati. Di Sangihe, tidak sedikit keluarga yang memiliki anggota beragama Kristen dan Muslim dalam satu garis keturunan. Perbedaan tersebut tidak menjadi penghalang untuk tetap menjalin silaturahmi, saling membantu, serta hadir dalam berbagai kegiatan keluarga dan kemasyarakatan. Budaya saling menghargai yang diwariskan secara turun-temurun menjadi fondasi penting dalam menjaga keharmonisan antar umat beragama di daerah perbatasan ini. Seperti yang terungkap dalam bincang-bincang reporter RRI Tahunan Milania bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pendeta Leopold Albert Tamalawi.
1: Baik pendengar di seluruh tanah air, saat ini saya sudah bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama Pendeta Leopold Albert Tamalawi di salah satu gereja yang berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Bapak, di Sangihe kan banyak keluarga yang satu marga namun beda keyakinan. Satu marga ada yang beragama Kristen, ada juga yang beragama Muslim. Menurut Bapak nih, apa yang membuat mereka tetap bisa hidup rukun sampai sekarang?
2: Bagi masyarakat Sangihe, jauh sebelum kekristenan, jauh sebelum Islam ada, masyarakat Sangihe sudah punya kepercayaan. Ya. Dan itu kemudian memang sudah, dan sebelum kepercayaan itu dipahami oleh semua agama bahwa keluarga itu jauh sudah ada. Ya. Nah, dari sana memang masyarakat Sangir memandang bahwa perbedaan itu karunia. Karena Allah menciptakan manusia itu berbeda. Ya. Nah, dari sana sesungguhnya dalam satu keluarga tidak ada satu marga pun di Sangir yang dapat mengklaim bahwa dia agama ini.
1: Iya.
2: Iya. Dalam satu marga ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Katolik. Iya. Dan itu sejauh hubungan kekeluargaan itu terjalin dengan baik, maka soal agama itu hal yang berikutnya. Dampak yang terasa secara implementatif dalam satu keluarga, ketika ada ibadah Natal, maka yang Muslim akan menyampaikan selamat Natal. Ya, betul. Ketika ada Idul Fitri, maka yang Kristen juga menyampaikan, bahkan menyiapkan banyak hal. Dan itu hal yang biasa. Secara sosial, dalam hal duka misalnya, dalam pemakaman baik Islam, Kristen, tokoh agama dan umat yang berbeda agama, justru nimbrung bersama-sama.
1: Betul.
2: Nah, ini menjadi indikator bahwa nilai kekeluargaan itu sangat kuat. Dia berjalan bersama dengan nilai-nilai agama.
1: Betul.
2: Iya.
1: Jadi memang sangat terasa di Sangihe, apa yang tadi Pak Pendeta sampaikan, ya. Memang sangat terasa kuat.
2: Sangat terasa kuat. Kearifan lokal yang berbalut kekeluargaan itu nomor utama. Sebagai contoh di Pulau Lelipang, yang mayoritasnya Muslim, ya. Dan sekian persen yang dari gereja Kristen, khususnya Gemis. Sekian kakak itu ada gereja dengan aliran Pentakosta, GPDI. Nah, karena ikut dengan bahasa kekeluargaan, itu bisa jalan. Dan ini menjadi sejarah keberagaman di Kabupaten Sangihe.
1: Iya, baik Pak. Tapi jika menurut FKUB sendiri Pak,
2: iya,
1: apa faktor utama yang membuat hubungan antar anggota keluarga ini, walaupun beda agama, tapi di Sangihe tetap harmonis?
2: Yang bisa membuat tetap harmonis itu yang tadi, nilai kekeluargaan itu, saling mengerti, saling memahami, saling bekerja sama. Nah, sejauh itu tetap terpelihara, maka perbedaan agama adalah sesuatu yang ya diakui, dijalani bersama-sama.
1: Betul. Bukan ya, sebagai hambatan ya Pak.
2: Bukan
1: ya,
2: sebagai hambatan.
1: Baik, ya. Kita berbicara tentang peran, bagaimana peran tokoh agama, tokoh adat dan keluarga dalam menjaga agar perbedaan agama ini tidak memicu perpecahan seperti ya, itu, melainkan menjadi kekuatan untuk mempererat persaudaraan.
2: Ya. tokoh agama itu harus menyadari bahwa sampai kapanpun akidah, dogma agama itu pasti berbeda. Memaksakan dogma atau akidah agama tertentu kepada orang lain itu akan menimbulkan pertentangan.
1: Betul.
2: Iya. Nah, lalu bagaimana? Apakah siar, dakwah, dan penginjilan bisa dilaksanakan? Jawabnya bisa, tapi bukan bicara akidah dan dogma, tapi bicara soal implementatif. Apa itu implementatif dari dogma dan akidah? Nilai-nilai kebaikan, gitu? Cinta kasih, pengorbanan. Maka orang akan melihat bahwa kehidupan orang ini telah mewujudkan agamanya. Itu peran tokoh agama. Nah, peran keluarga sejak awal itu yang harus ditanamkan adalah sampai kapanpun perempuan dan laki-laki tidak akan pernah jadi sama. Ya, tetap itu berbeda. Dan karena itu anak laki-laki atau perempuan juga itu rahmat Allah.
1: Ya.
2: Tidak ada persoalan laki-laki dan perempuan. Nah, dari sana kemudian harus dilihat pada akhirnya sekalipun sejak kecil nilai-nilai agama telah ditanamkan dan rata-rata secara sosial agama yang kita anutkan agama yang diturunkan dari orang tua. Gitu ya, Mbak Mila ya. Tetapi harus diberikan kesadaran ketika dia sudah akil balik, ketika dia sudah dewasa, dia akan menentukan pilihan.
1: Ya, kebebasan untuk,
2: menentukan pilihan. Jadi keluarga harus menanamkan nilai-nilai itu.
1: Betul. Kalau bicara soal media sosial ini, Pak, bagaimana Pak ini, Bapak melihat isu intoleransi yang berkembang di media sosial dan bagaimana masyarakat Sangihe dapat mempertahankan budaya saling menghargai yang telah diwariskan turun-temurun?
2: Pentingnya bermedia sosial itu menjadi tuntutan umat beragama, sebab kalau kita salah bermedia sosial, maka media sosial menjadi neraka bagi kita. Tapi kalau kita baik bermedia sosial, saya pikir nilai cinta kasih dan banyak hal, sebab tidak sedikit orang bisa jatuh cinta di media sosial.
1: Betul.
2: Tapi banyak orang yang putus cinta gara-gara media sosial. Ya. Nah, ya. Nah, jadi bagi saya media sosial itu karunia Allah dan sesuatu yang netral.
1: Ya.
2: Kitalah yang menghitam putihkan media sosial.
1: Baik. Terakhir Pak, pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, tentunya agar tetap semangat keluarga di atas perbedaan agama tetap ada sehingga Sangihe ini menjadi contoh dalam memperkuat persatuan bangsa.
2: Bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, dari Nusa Utara, Gerbang Utara Indonesia, kami menyampaikan konsep berpikir, konsep hidup orang Sangir yang menempatkan belas kasih, kekeluargaan, saling peduli, itu melewati perbedaan-perbedaan. Kami memahami bahwa perbedaan itu adalah cara Allah untuk menolong manusia. Nah, dari sana itulah, maka pada bulan Oktober tahun 2025, bersama Kementerian Agama, kami Forum Kerukunan Umat Beragama dengan Forkopinda dan seluruh umat beragama di Kabupaten Sangihe, kami melaksanakan deklarasi bahwa Nusa Utara adalah gerbang toleransi.
1: Ya, baik. Terima kasih Pak Pendeta untuk waktunya.
2: Terima kasih Mbak Mila.
1: Baik, demikian pendengar wawancara kami bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pendeta Leopold Albert Tamalawe.
0: Kondisi ini menjadikan Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai contoh bahwa keberagaman dapat berjalan seiring dengan persatuan. Nilai kekeluargaan yang terus dijaga masyarakat diharapkan tetap menjadi warisan berharga dalam merawat kerukunan dan kedamaian di bumi Tampungang Rawo. Salam kami dari ujung utara NKRI RRI Tahunah.

0: Itulah akhir dari Beranda Sacita Berjaringan dari RRI Tahuna dengan tema nilai kekeluargaan jadi perekat kerukunan di tengah keyakinan. Pendengar Pro 1, kita akan kembali lagi di minggu depan dengan Beranda Sacita Berjaringan. Dan inilah akhir dari Beranda Sacita Nasional di tanggal 30 Juli 2026.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Sacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM Jakarta sore ini.

Olivia Dean dengan Man I Need menemani kita di pukul 15:55 waktu Indonesia Barat di Jakarta sore ini bersama saya Roli Hutahayan mendengar Pro 1. Dan ini saya mau punya update dulu ya dari DKI Jakarta, dari Dinas Bina Marga DKI Jakarta. Ini memasang penyeberangan jalan atau Pelican Crossing sementara selama pembangunan kembali jembatan penyeberangan orang di Jalan Kapten Tendean yang sebelumnya rusak berat. Diinformasikan dari Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Siti Dinarweni, mengatakan kalau penyediaan Pelican Crossing ini merupakan kewenangan dari Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dan sebagai bentuk dukungan terhadap penyediaan fasilitas tersebut, Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta melakukan penataan akses pejalan kaki dengan pemasangan paving block pada area median jalan. Jadi untuk Anda yang mungkin tiap hari menggunakan si JPO Tendean ini, sementara diganti dulu sama Pelican Crossing ya. Tetap hati-hati di jalan, tetap hati-hati dalam berkendara. Mungkin untuk kendaraan yang selama ini bisa langsung gas aja, sekarang sudah ada lampu merahnya ya. Karena sudah ada yang menyeberang nih di Pelican Crossing. Jadi lebih hati-hati lagi. Tepat di pukul 16 waktu Indonesia Barat, saya akan mengajak Anda bergabung di Warta Berita Pro 1 Jakarta setelah lagu yang satu ini.

0: WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta sore ini
1: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Kemarin saya sudah memanggil Kepala Dinas Pendidikan dan jajaran terkait yang berkaitan dengan ini. Saya minta untuk segera diselesaikan untuk SD-nya dulu. SD-nya segera selesai dan segera bisa digunakan.
3: Dan tadi setelah sepakat kita semuanya, Bu Afni milih untuk tinggal bukan di panti, tapi milih untuk di Rusun Pulau Gebang.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Rauli Utahayan. Sari berita penting. Gubernur Jakarta meminta pembangunan gedung baru SDN Cipete Utara 01 segera diselesaikan. Sempat viral, pemerintah kota administrasi Jakarta Timur akhirnya turun tangan membantu Apni Nelia, seorang pencari kerja penyandang disabilitas di Jakarta Timur, Career Fest. Berita selengkapnya. Molor hampir satu tahun, Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta agar pembangunan gedung baru SDN Cipete Utara 01 segera diselesaikan. Berikut Penta Medita melaporkan.
4: Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta agar pembangunan gedung baru SDN Cipete Utara 01 di Kebayoran Baru Jakarta Selatan dapat segera diselesaikan. Adapun sebelumnya, pembangunan gedung sekolah tersebut ditargetkan selesai dalam waktu 6 bulan. Namun hingga hampir satu tahun, pembangunan tersebut belum juga rampung. Demikian disampaikan oleh Gubernur Pramono siang tadi di kawasan Jakarta Selatan.
2: Kemarin saya sudah memanggil Kepala Dinas Pendidikan dan jajaran terkait yang berkaitan dengan ini. Saya minta untuk segera diselesaikan untuk SD-nya dulu. Tapi yang paling penting, SD-nya segera selesai dan segera bisa digunakan.
4: Lebih lanjut, Gubernur Pramono menjelaskan bahwa molornya pembangunan tersebut disebabkan karena adanya perubahan rencana di tengah pelaksanaan proyek. Semula proyek itu difokuskan untuk membangun gedung baru SDN Cipete Utara 01. Namun saat berada di tengah proses pembangunan, muncul rencana pengembangan proyek menjadi bangunan multifungsi hingga 20 lantai. Imbas dari proyek pembangunan gedung baru yang belum rampung hingga saat ini, para siswa SDN Cipete Utara 01 dipindahkan sementara ke SDN Cipete Utara 09 untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Sekolah itu berada sekitar 1,6 km dari gedung sekolah SDN Cipete Utara 01 yang sedang dibangun. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
1: Sempat viral dan menjadi perhatian media beberapa waktu lalu, Pemkot Jakarta Timur pastikan menyiapkan hunian dan membantu memberikan pekerjaan bagi Apni Nelia, pencari kerja penyandang disabilitas di Jakarta Timur Career Fest. Selengkapnya Setio Agung melaporkan.
5: Pemerintah Kota Jakarta Timur menyiapkan hunian di Rusun Pulau Gebang bagi Apni Nelia, pencari kerja penyandang disabilitas yang kisahnya menjadi perhatian media setelah mengikuti Jakarta Timur Career Fest dan Bazar di Gor Ciracas beberapa waktu lalu. Selain tempat tinggal, pemerintah juga mengkoordinasikan bantuan pekerjaan, pendidikan anak, dan bantuan sosial melalui sejumlah organisasi perangkat daerah. Wali Kota Jakarta Timur, Munjirin, bertemu langsung dengan ibu yang akrab disapa Evi ini di kantornya pada Kamis siang. Ia mengatakan Evi memilih tinggal di rusun setelah pihaknya menawarkan dua opsi, yaitu panti sosial atau rumah susun. Penempatan di Rusun Pulau Gebang selanjutnya akan dikoordinasikan bersama unit pengelola rumah susun.
3: Dan tadi setelah sepakat kita semuanya, Bu Afni milih untuk tinggal bukan di panti, tapi milih untuk di Rusun Pulau Gebang. Dan nanti akan diurus oleh Pak Ramdhani untuk tinggal di situ. Kemudian untuk sementara, pekerjaannya apa tinggal di situ? Pekerjaannya nanti kita tadi sudah memanggil seorang pengusaha di sini, yaitu di Grand Cakung. Insya Allah nanti akan disambungkan untuk bisa bekerja di Grand Cakung.
5: Munjirin mengatakan pihaknya juga telah mempertemukan Evi dengan salah satu pelaku usaha di kawasan Grand Cakung sebagai tindak lanjut upaya penempatan kerja. Sementara jenis pekerjaan yang akan dijalani masih menunggu proses lebih lanjut dengan pihak perusahaan. Selain itu, Suku Dinas Pendidikan dan Suku Dinas Sosial akan mengkoordinasikan pengurusan bantuan pendidikan bagi ketiga anak Evi, termasuk menindaklanjuti status Kartu Jakarta Pintar. Basnas Jakarta Timur juga memberikan bantuan awal untuk mendukung kebutuhan Evi dan keluarganya selama masa transisi. Sebelumnya, Evi menjadi perhatian saat mengikuti Jakarta Timur Career Fest 2026 di Gor Ciracas. Penyandang disabilitas akibat penyakit autoimun ini datang mencari pekerjaan dengan bantuan tongkat dan mengungkapkan harapannya agar lebih banyak perusahaan membuka kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas tanpa membatasi kondisi fisik maupun usia. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
1: Seorang wanita ditemukan meninggal dunia di sebuah kamar kos di kawasan Grogol, Jakarta Barat. Berikut Alwan Syada melaporkan.
6: Seorang wanita berinisial M, berusia 52 tahun, ditemukan meninggal dunia di sebuah kamar kos di kawasan Jalan Makaliwe, Grogol Petamburan, Jakarta Barat pada Rabu 29 Juli 2026 malam. Kapolsek Grogol Petamburan AKP Reza Aditya mengatakan, saat ditemukan, korban dalam kondisi bersimbah darah dan terdapat luka di bagian kepala. Namun demikian, polisi masih belum dapat memastikan jenis luka yang dialami korban, termasuk apakah luka tersebut merupakan luka tusuk atau penyebab lainnya. Saat ini, penyidik masih melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan dari sejumlah saksi serta mengumpulkan barang bukti di lokasi kejadian. Selain itu, petugas juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP untuk mengungkap penyebab pasti kematian korban.
7: Darahnya itu tetesan darah dari
8: kata. Ya betul, jadi pada saat di laporan 110 ini, tetangga yang di lantai 1 melaporkan ada darah yang menetes dari atas, dan karena ada ditemukan itu, warga melaporkan ke RT dan RW setempat. Setelah itu bersama-sama mereka, warga yang tinggal di sini dengan RT RW, mengecek kosan di lantai 2, ada pintu yang terkunci dan dibuka, lalu ditemukan seorang perempuan meninggal dalam kondisi sudah meninggal dunia.
6: Usai proses olah TKP, jenazah korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati guna menjalani otopsi sebagai bagian dari penyelidikan. Terkait keberadaan suami korban yang sempat diduga warga terlibat dalam peristiwa tersebut, Reza menyatakan pihaknya belum dapat memberikan kesimpulan karena proses pemeriksaan terhadap para saksi masih berlangsung. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Istri Gubernur Banten sampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban kecelakaan di Cilegon. Berikut Romanudin melaporkan.
9: Ternyata ada salah satu berita duka cita bahwa ada salah satu warga Cilegon yang mengalami musibah dan kemudian meninggal dunia.
10: Ibu Gubernur Banten Tinawati Andrasodi menyampaikan bela sungkawa secara langsung kepada keluarga warga Cilegon yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas. Di sela kegiatan pemilihan posyandu, Gubernur bersama Ibu Wali Kota Cilegon Alfi Rizki Agnia mendatangi rumah duka untuk memberikan dukungan moral kepada keluarga korban. Dalam kesempatan itu, Tinawati Andrasodi mengatakan kehadirannya merupakan bentuk empati pemerintah terhadap masyarakat yang sedang tertimpa musibah. Ia berharap keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, sementara ayah korban yang saat ini masih menjalani perawatan dapat segera pulih dan kembali berkumpul bersama keluarga. Selain menyampaikan bela sungkawa, Tinawati menegaskan pemerintah akan mengawal berbagai kebutuhan keluarga korban, mulai dari pendampingan pengurusan layanan kesehatan hingga manfaat BPJS agar proses pengobatan dapat berjalan dengan baik.
9: Jadi saya dengan Bupati Kota ini langsung hadir di kediaman beliau, memberikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya karena si anaknya itu meninggal dunia, kemudian ayahnya masih dalam perawatan ya, operasi amputasi kaki. Ya, kita doakan semoga keluarga yang ditinggalkan juga tabah dan kuat, kemudian ayahnya juga bisa kembali berkumpul dalam keadaan sehat dan tegar.
10: Terkait penyebab kecelakaan, Tinawati menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pihak kepolisian. Ia berharap penanganan kasus tersebut dapat berjalan secara profesional dan menghasilkan keputusan yang memberikan keadilan bagi keluarga korban. Tinawati juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama memberikan perhatian dan pendampingan kepada keluarga yang sedang menghadapi cobaan tersebut, sehingga proses pemulihan dapat berlangsung dengan baik. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Gubernur Jakarta meminta pembangunan gedung baru SDN Cipete Utara 01 segera diselesaikan. Sempat viral, pemerintah kota administrasi Jakarta Timur akhirnya turun tangan membantu Apni Nelia, seorang pencari kerja penyandang disabilitas di Jakarta Timur Career Fest. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan besok pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Warta berita sore ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila
2: 91,2 FM Jakarta sore ini.

Tiga Hari Senja dari Fintonic. Ini adalah lagu terbaru dari tahun 2026 ya, pendengar Pro 1. Cocok nih untuk menemani Anda di sore-sore seperti ini, agar sedikit lebih santai gitu ya. Anda bisa cek juga nanti tuh lagu-lagunya Fintonic yang lainnya ya. Kemarin kebetulan di jamnya Maxi di Jakarta siang ini, saya berkesempatan untuk ngobrol sama mereka. Dan ih, kecantol, lagunya enak-enak semua. Jakarta sore ini bersama saya, Roli Hutahayan, pendengar Pro 1. Saya akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Mau update dulu nih bagaimana kabarnya warga Jakarta dan sekitarnya, atau mungkin Anda yang saat ini sedang bergabung di era digital ya, pendengar Pro 1 di luar Jakarta, semoga kabar Anda baik, sehat semua, semua pekerjaan dan deadline-deadline lancar ya, karena sudah mau akhir bulan. Tinggal menghitung jam aja nih, kalau enggak ya tanggal 31 sebentar lagi tanggal 30-nya udah mau selesai. Semoga Anda dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang senang-senang juga ya. Untuk Anda yang mau update informasi lalu lintas, informasi cuaca, atau mungkin Anda mau update sesuatu yang menarik di sekitar Anda, boleh banget, silakan nih di 0811 7972 7912. Sambil saya mau mengupdate dulu dari Jakarta Pusat nih, kalau saat ini sudah ditertibkan ada 61 bangunan liar di bantaran kali Sentiong ya. Jadi pemerintah Kota Jakarta Pusat ini sudah menertibkan 61 bangunan liar di bantaran kali Sentiong, Kecamatan Senen, sebagai upaya mengembalikan fungsi sempadan sungai sekaligus mendukung penataan kawasan dan pengendalian banjir. Lurah Paseban Citra Arum Purdiarini mengatakan bangunan yang ditertibkan ini berada di wilayah RW 4, 6, 5, dan 8. Ini sepanjang 1,2 km. Wah, lumayan panjang ya. Dan sebelum pelaksanaan penertiban, sebelumnya sudah dilakukan sosialisasi kepada warga serta diberikan surat peringatan kepada pemilik bangunan agar melakukan pembongkaran secara mandiri. Dijelaskan juga kalau bangunan yang ditertibkan ini terdiri atas warung, kandang hewan, pos keamanan hingga tempat tinggal. Di mana penertiban ini dilakukan oleh personil gabungan dari Satuan Polisi Pamong Praja, Suku Dinas Bina Marga, Suku Dinas Sumber Daya Air, Suku Dinas Perhubungan, dan Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Pusat dengan dukungan personil Polri dan TNI. Dan juga ini nantinya akan melanjutkan pembangunan sheet pile di bantaran Kali Sentiong yang sempat tertunda beberapa tahun terakhir ini, pendengar Pro 1 ya. Selain itu, dari Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Pusat juga akan membangun ruang terbuka hijau di lokasi agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Di mana rangkaian pembongkaran ini yang ditargetkan akan selesai selama 2 hari. Ujungnya nanti akan mengembalikan fungsi bantaran Kali Sentiong, tetapi juga tetap menghadirkan ruang publik yang lebih tertata, aman dan nyaman bagi warganya. Apakah di sini mungkin pendengar Pro 1 ada yang warga Sentiong, boleh nih update-update sama saya ya di 0811 7972 7912.

0: menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Skop, kenapa bisa begini?
2: Emang kenapa lu?
3: Mau pinjam ke mana, Kak?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saya tembak kamu.
5: Kak, dari tadi anakmu ibu perhatikan, asik banget sama gawainya.
6: Iya, Bu, biar tenang. Saya juga masih banyak kerjaan.
5: Dulu dia suka cerita, suka banget main sama kita. Sekarang?
6: Zaman sekarang wajar, Bu. Semua anak main gawai.
5: Tenang, belum tentu bahagia loh, Kak. Waktu kecil tuh gak bisa diulang loh.
6: Iya juga ya, Bu. Saya kira kasih gawai itu solusi.
5: Anak tuh butuh perhatian, bukan sekedar hiburan. Gawai boleh, tapi jangan mengambil waktu tumbuh anak. Dampingi, batasi, dan hadir sepenuh hati.
0: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Roli Kutahayan menemani Anda di Jakarta sore ini. Untuk Anda yang sekarang nih mungkin mau pulang menggunakan MRT atau mau jalan-jalan pakai MRT, ada janji temu gitu ya, atau yang karena pindah rumah akhirnya sekarang harus menggunakan MRT sebagai transportasi umum pilihan Anda, pendengar Pro 1. Jadi per tanggal 29 Juli 2026 kemarin, ini Anda sudah bisa naik MRT pakai kartu kredit. Ih, keren banget, kayak di luar negeri, ampun ya. Jadi memang MRT Jakarta ini mengumumkan peluncuran pembayaran tiket perjalanan menggunakan kartu kredit Nirsentu EMV di seluruh jaringan. Dan ini memungkinkan pengguna untuk langsung atau menempelkan tap kartu kredit Anda yang berlogo Mastercard atau Visa di gerbang pembayaran semua stasiun MRT Jakarta. Jadi ini lebih praktis gitu ya, dan membuat cara yang lebih mudah dan familiar bagi warga lokal ataupun wisatawan internasional untuk mengakses layanan MRT gitu. Pendengar Pro 1, jauh lebih mudah ya. Begitupun yang disampaikan oleh Bapak Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang menyebutkan bahwa penerapan ini menjadi yang pertama di Indonesia. Jadi memang sebagai kota global, Jakarta juga harus sejajar dengan kota-kota yang sudah menerapkan sistem ini. Dan inilah yang memberikan kemudahan sekaligus menjadi daya tarik bagi wisatawan yang berkunjung ke Jakarta. Berharap juga nih nantinya LRT Transjakarta, Trans Jabodetabek ini bisa menggunakan sistem yang sama gitu ya, pendengar Pro 1. Jadi memang harapannya bisa jadi satu sistem pembayaran yang terintegrasi ya. Harapannya bisa nanti kayak Tokyo sama New York. Amin, amin, amin, amin, amin. Kita mah aminkan dulu aja yang bagus-bagus ya. Tapi pertanyaannya nih, kalau pakai kartu kredit itu biayanya seperti apa? Biayanya normal atau tidak? Ada tambahan potongan atau enggak gitu? Karena saya beberapa bulan lalu sempat menggunakan cara seperti ini di luar negeri kebetulan ya. Karena emang enggak mau beli apa kartu setempat gitu ya. Jadi maunya yang ringkes aja, yang mudah gitu. Akhirnya menggunakan kartu kredit. Tapi setelah dicek tuh kartu kreditnya kan keluar tuh pembukuannya tiap bulan ya. Ternyata saya dapat charge lagi kalau penggunaan si kartu kredit tersebut gitu. Tapi ini mungkin berbeda ya sama Jakarta. Mungkin boleh di-update-update nih pendengar Pro 1 untuk Anda yang mungkin sudah coba ya kemarin menggunakan pembayaran kartu kredit. Ada biaya tambahan enggak? Apa biayanya normal-normal aja gitu? Karena kalau misalnya Anda menggunakan ada beberapa aplikasi juga yang di support gitu ya, itu ada biaya aplikasinya tuh. Jadi kalau misalnya kayak saya nih, kaum mendang-mending ya, ya udah saya mah pakai kartu elektronik aja, udah ketahuan gak ada potongan apa-apanya lagi, udah tinggal potong aja sesuai dengan tarif yang berlaku gitu. Boleh ya pendengar Pro 1 kalau Anda sudah pernah menggunakan dari tanggal 29 kemarin ya, penggunaan kartu kredit naik MRT ini sudah seperti apa nih? Ada charge tambahan kah atau gimana, atau sulit atau susah, atau ada yang error-error atau gimana? Nah, coba boleh update 08 11 7972 7912.

0: Tahukah Anda, teh celup yang kini begitu populer di seluruh dunia ternyata ditemukan dengan tidak sengaja. Karena awalnya, pembungkus yang digunakan bukan diciptakan untuk langsung dicelupkan ke air panas. Kisah ini bermula pada awal tahun 1900-an. Seorang pedagang teh asal Amerika bernama Thomas Sullivan mengirim contoh teh kepada para pelanggannya menggunakan kantong kecil berbahan sutra. Tujuannya sederhana, hanya untuk kemasan sampel agar teh mudah dikirim dan dicoba. Tapi tanpa diduga, beberapa pelanggan justru mengira kantong itu memang dirancang untuk langsung dimasukkan ke dalam cangkir. Mereka pun mencelupkannya ke air panas tanpa membuka kantong pembungkusnya. Dan ternyata, hasilnya justru praktis, bersih, dan rasa tehnya tetap nikmat. Dari situlah ide teh celup mulai berkembang. Banyak orang menyukai cara penyeduhan yang lebih cepat dan tidak repot. Seiring waktu, bahan kantong teh berubah dari sutra menjadi kertas khusus yang lebih ringan dan murah untuk diproduksi massal.
1: Tips ketika terjadi bencana tanah longsor. Waspada terhadap curah hujan yang tinggi. Simak informasi dari radio mengenai curah hujan dan kemungkinan terjadi longsor. Persiapkan dukungan logistik seperti makanan siap saji, obat-obatan, minuman, senter dan baterai cadangan, serta uang tunai secukupnya.
2: 91,2 FM Jakarta sore ini.

Dewi Sandra, pendengar Pro 1 dengan Buktikan ya. Ini bareng sama Ryan. Ini yang dulunya adalah Pasto nih, pendengar Pro 1. Wah, seru sekali. Enak lagunya. Sore-sore santai-santai aja gitu ya kita lagunya ya. Santai-santai tapi bermanfaat nih. Kembali juga mengingatkan Anda terkait dengan pilih sampah nih dari rumah ya, pendengar Pro 1. Saat ini Pemprov DKI Jakarta sedang menyiapkan perubahan sistem pengangkutan sampah rumah tangga. Jadi ini kan ada skema baru nantinya, di mana sampah yang telah dipilah ini akan dijemput langsung dari rumah warga door to door. Sehingga masyarakat diminta konsisten melakukan pemilahan sejak dari sumbernya. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Dudi Gardesi Asikin, yang mengatakan keberhasilan sistem baru ini juga sangat bergantung pada kebiasaan warga dalam memilah sampah di rumah. Jadi harapannya memang untuk konsisten gitu ya menerapkan pemilahan sampah. Jadi tetap mengharapkan dukungan dari masyarakat untuk terus memilah sampah agar darurat sampah ini bisa ditangani bersama-sama. Perubahan sistem pengangkutan sampah ini juga disiapkan seiring dengan penghentian praktek open dumping di tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST Bantar Gebang yang nanti akan mulai berlaku tanggal 1 Agustus 2026. Wow, lusa dong nih, hari Sabtu ya. Menurutnya, pelayanan pengangkutan sampah bagi masyarakat ini memang belum akan berubah secara signifikan dan pastinya ini pelan-pelan ya, juga akan disiapkan sistem dan juga infrastruktur untuk mendukung pengangkutan sampah yang dipilah langsung dari rumah warga. Gimana nih pendengar Pro 1, Anda sendiri apakah sudah mulai pilah-pilih sampah ya, atau mungkin ternyata udah pilah-pilih sampah juga pas diangkut semuanya jadi satu lagi. Gimana-gimana, kalau mau cerita-cerita boleh ya pendengar Pro 1 ya. Dan harapannya untuk uji coba penjemputan sampah door-to-door ini ditargetkan dimulai di sejumlah wilayah percontohan pada 2027. Tahun depan ya, yang kalau ngomong tahun depan sekarang masih lama, tapi ternyata kalau dijalanin cepat banget, udah mau 2027 gitu. Dan pastinya ini merupakan bagian dari roadmap pengelolaan sampah Jakarta yang menargetkan seluruh sampah masuk ke dalam sistem pengelolaan pada 2028. Boleh ya pendengar Pro 1 terkait dengan pilih-pilih sampah ini, bagaimana yang sudah Anda lakukan, silakan. Boleh cerita-cerita sama saya 0811 7972 7912.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. Social engineering adalah teknik manipulasi psikologis yang digunakan untuk mempengaruhi individu agar mengambil tindakan tertentu, seringkali berkaitan dengan pengungkapan informasi rahasia atau akses ke sistem yang dilindungi. Dalam konteks keamanan cyber, metode ini bisa berupa penipuan melalui email, panggilan telepon, atau interaksi langsung, di mana pelaku menyamar sebagai entitas terpercaya untuk mengelabui korban. Misalnya, seorang penyerang mungkin berpura-pura sebagai karyawan IT yang meminta kata sandi pengguna untuk perbaikan sistem. Selain dampak langsung terhadap individu, social engineering juga dapat mengakibatkan kerugian besar bagi organisasi, sehingga kesadaran dan pelatihan tentang teknik ini sangat penting dalam membangun pertahanan yang efektif.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: Jakarta sore ini bersama saya Roli Hutahayan, pendengar Pro 1. Selamat bergabung di RRI Net juga dari pukul 17 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Anda tidak cuma bisa mendengarkan lewat frekuensi 91,2, tapi Anda juga bisa menonton kami ya secara visual ada di RRI Net. Jadi kita bisa sambil ini ya, temu sapa ya pendengar Pro 1 di Jakarta sore ini. Dan setelah ini saya akan mengajak Anda untuk sama-sama untuk mencek fakta di pukul 17. Ada berita apa yang harus diluruskan setelah ini? Ini dia, cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat di Jakarta sore ini. Beredar sebuah berita terkait dengan ungkapan dari Zulkifli Hasan yang sebut tidak boleh ada toko kelontong radius 2 km dari Kopdes Merah Putih. Saat ini beredar unggahan tersebut di media sosial Facebook ya, pendengar Pro 1, dengan narasi Menteri Koordinator Bidang Pangan atau Menko Pangan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa tidak boleh ada toko kelontong dalam radius 2 km dari Koperasi Desa Merah Putih. Faktanya dari klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ada bukti dari Zulkifli yang mengeluarkan pernyataan semacam itu. Foto yang dicantumkan dalam narasi Facebook tersebut ditemukan dalam unggahan di laman resmi Kemenko Pangan, kemenkopangan.go.id. Foto yang dicantumkan menunjukkan kalau Zulkifli ini memberikan sambutan dalam seminar nasional Kopdes Merah Putih. Dalam kesempatan ini, ia tidak menyatakan bahwa masyarakat dilarang mendirikan toko kelontong dalam radius 2 km dari Kopdes Merah Putih. Jadi kalau ada informasi, kabarnya nggak boleh ada toko kelontong ya 2 km dari Kopdes Merah Putih, itu adalah hoax atau tidak benar ya pendengar Pro 1. Informasi ini saya ambil dari komdigi.go.id. Untuk informasi lengkap lainnya Anda bisa cek di portal berita kami di www.rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
1: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa terdapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
2: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
3: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
0: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Ah, macet parah. Trotoar kosong nih. Kita potong aja kali ya?
5: Tunggu dulu, Ri. Trotoar itu kan buat pejalan kaki, bro. Bukan buat motor.
4: Ah, tapi kan bikin cepet. Nggak ada yang lewat juga kok.
5: Iya, tapi bayangin aja deh. Kalau ada yang jalan, terus tiba-tiba ketabrak. Bisa bahaya banget kan? Lagian, kita juga bisa kena tilang loh.
4: Iya ya. Gua kan nggak pengen kenapa-napa.
5: Nah kan, sabar dikit aja. Tetap di jalan. Trotoar itu kan hak pejalan kaki. Kita harus respect, bro. Untuk pejalan kaki, jangan ambil jalan pintas yang salah. Taat aturan, selamatkan diri dan orang lain.
0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

Ruth Sahananya dengan Bawa Deku Pergi pendengar Pro 1 menemani ada di Jakarta sore ini bersama saya Roli Hutahayan yang akan menemani hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat lewat RRI Net. Tapi kalau untuk di frekuensi 91,2 Anda tetap bisa mendengarkan kami hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tanggal 30 Juli 2026 di hari ini ternyata adalah Hari Persahabatan Internasional. Wah, seru sekali nih ya untuk para bestie-bestie. Jadi memang di hari ini didedikasikan untuk sebuah apresiasi mengingatkan ya betapa berharganya kehadiran seorang sahabat dalam kehidupan kita dan dalam perjalanan hidup kita ya pendengar Pro 1 ya. Mulai dari teman bangku sekolah kali ya, ada yang udah temenan dari SD, dari TK atau mungkin dari SMA atau justru malah mendapatkan sahabat tuh dari kuliah ya. Atau mungkin di dunia kerja gitu ya. Ini juga mempunyai perjalanan yang beda-beda, yang seru-seru setiap jenjangnya pasti. Dimana hidup Anda di fase-fase yang lucu-lucu, serius-serius, galau-galau, jatuh cinta gitu ya. Orangnya kadang suka beda-beda gitu, tapi ada mungkin juga orang yang tetap sama, terus sama Anda. Ya gak tahu, mungkin harus dipisahkan karena umur atau mungkin karena ada ketidakcocokan pada akhirnya, ada selek-selek dikit, atau harus berpindah tempat tinggal gitu ya, udah gak di Indonesia lagi kali, terus jadi terkendala waktu gitu. Kadang-kadang kalau udah punya sahabat, udah punya keluarga tuh jadi waktunya jadi lebih sempit gitu ya pendekat Pro 1 ya. Nah, sahabat ini memang tuh kadang-kadang suka jadi 911 gitu ya. Kalau di chat langsung jawab, atau mungkin suka hilang dalam beberapa bulan tapi ketika di chat lagi keluar lagi tuh dia ya, ketemu lagi gitu. Dan pastinya di sore hari ini saya akan mengajak Anda untuk membahas ya, bagaimana persahabatan Anda nih tetap punya arti di tengah perubahan zaman saat ini, walaupun kesibukan yang cukup padat, aktivitas sehari-hari yang seru banget gitu kayaknya ya. Jadi kalau mau janjian aja harus janjian dari seminggu sebelum atau sebulan sebelum gitu ya. Nah, saya juga mau mengajak Anda untuk cerita-cerita nih terkait dengan sahabat ya pendengar Pro 1. Mana nih sosok sahabat yang paling berkesan dalam hidup Anda? Kita ngobrolin sahabat hari ini. Sosok yang paling berkesan dalam hidup Anda nih, Anda boleh cerita-cerita ya sahabat Anda, dan kenapa kok orang ini tuh berkesan banget dalam hidup Anda. Mungkin lagi gak punya duit selalu ditolongin gitu ya. Mungkin waktu dulu patah hati ditemenin sampai berhari-hari walaupun mata Anda sembab gitu ya. Mungkin lo gak tahu. Mungkin ada penghiburan saat Anda ditinggalkan orang-orang tersayang, di selalu support juga dalam keadaan susah dan senang. Boleh banget cerita, banyak banget ceritanya kalau ngomongin sahabat ya pendengar Pro 1. Kalau saya ngomongin sahabat tuh lumayan agak banyak ternyata ya teman-teman dekat saya. Tapi saya dan teman-teman tuh semuanya low maintenance, jadi gak ada yang rewel kalau ketemu 3 bulan sekali, 6 bulan sekali gitu ya. Lempeng-lempeng aja. Semua kadang-kadang diceritain gitu ya. Ada saya punya seorang sahabat, dia lebih dewasa dari saya, dalam arti tuh umurnya udah 45, 45 plus-plus gitu ya. Tapi kami punya kesamaan, yaitu adalah sama-sama lagi merawat lansia, toddler vintage di umur 70. Kalau saya 79, teman saya ibunya di 74, 76 gitu. Jadi kurang lebih sama-sama lah masalah hidupnya. Jadi kalau lagi cerita tuh suka bertukar cerita tentang lansia toddler kami. Atau juga kadang-kadang suka ngomongin series, suka ngomongin film gitu ya. Orang-orang yang deket sama saya tuh kadang-kadang kami dipertemukan karena punya kesukaan yang sama gitu. Jadinya kalau ngobrol tuh suka nyambung gitu. Seru sih, seru-seru, saling support kalau dia sakit atau kalau saya sakit, suka kirim-kiriman makanan supaya lebih cepat sembuh. Karena kan kalau orang sakit katanya dikirimin makanan enak cepat sembuh ya.
Kalau Anda gimana pendengar Pro 1, boleh ya ikutan cerita sama saya. Siapa sih sosok sahabat Anda yang paling berkesan dalam hidup Anda? Terus Anda boleh ceritain kenapa sih sosok ini yang Anda pilih gitu ya. Kalau ada 3, ada 2 orangnya, boleh bebas ceritain sama saya. 0811-7972-7912 atau lain telepon kami di 0213440696 dan 3441499.

0: Menghadapi kabut asap memerlukan langkah-langkah pencegahan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan. Pertama, penting untuk mengurangi aktivitas luar ruangan dan menghindari kontak langsung dengan udara yang tercemar. Gunakan masker yang dapat menyaring partikel halus untuk melindungi sistem pernapasan. Serta, pastikan ventilasi dalam rumah baik dengan menggunakan alat penyaring udara jika tersedia. Kedua, jaga hidrasi tubuh dengan banyak minum air putih dan konsumsi makanan bergizi untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh. Jika mengalami gejala gangguan pernapasan, seperti batuk atau sesak napas, segera konsultasikan dengan tenaga medis. Selain itu, pantau informasi dari pihak berwenang mengenai kualitas udara dan langkah-langkah mitigasi yang direkomendasikan.
1: Bu Foni, sekarang usaha kuenya makin maju aja. Bungkusnya juga makin cakep loh.
2: Iya Bu, sekarang saya pakai AI buat bantu usaha kue saya.
1: AI?
2: Iya, saya pakai AI buat bikin nama produk, desain kemasan, sampai nulis caption promosi Bu.
1: Wah, pantesan jualannya laris di online. Berarti usaha kue rumahan juga bisa naik kelas ya?
2: Alhamdulillah Bu, bisa banget. Asal kita mau belajar dan manfaatkan teknologi. Saatnya UMKM Indonesia naik kelas.
0: Jakarta sore ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta. Kan informasi dan inspirasi. Roli Huta Hayan menemani Adi di Jakarta sore ini. Selamat bergabung untuk Anda yang mungkin saja baru sempat join ya pendengar Pro 1. Mungkin baru dapat tempat duduk ya di transportasi umum, walaupun ini kayaknya adalah hal yang langka ya, tapi ya udah saya doain semoga aman semuanya. Dan untuk Anda juga hati-hati di jalan ya pendengar Pro 1. Selain Anda bisa mendengarkan kami di 91,2 di megahertz frekuensi tentunya di radio ataupun di RRI digital, Anda juga bisa menyaksikan kami secara visual lewat RRI Net. Di hari ini saya mengajak Anda untuk ngobrol soal sahabat. Sosok sahabat Anda yang paling berkesan dalam hidup gitu ya. Dan kenapa sosok orang ini tuh yang selalu Anda ingat gitu ya pendengar Pro 1, dan kok ya cocok gitu sama aku. Nah, boleh ikutan cerita 0811 7972 7912, atau bisa lewat line telepon kami di 021 344 0696 dan 344 1499. Saya punya seorang sahabat yang tidak harus setiap hari, setiap minggu saya chat gitu ya. Kami punya kesamaan karena kebetulan kami sama-sama punya toddler vintage ya. Saya punya lansia umur 79 tahun, dia punya lansia sekitar umur 74-76. Jadi kelakuannya udah mulai lucu tuh sama-sama ya. Jadi kita sering ngobrol, saling sharing gitu ya. Dan mungkin siapa tahu ada yang udah pernah saya alami duluan dalam merawat orang tua gitu, tapi mungkin dia duluan yang sudah pernah mengalami. Jadi kita tuh kadang-kadang suka ini, suka cerita-cerita gitu ya, suka sharing-sharing, tukar info gitu. Apalagi kalau udah flash sale ya, kita suka banget tuh flash sale, ngobrolin sharing link diskon ya, diskon susu lansia, diskon underpad gitu, diskon obat-obatan, walaupun agak sedikit jarang tapi ada gitu kadang-kadang gitu ya. Dan ternyata selain ngobrolin orang tua, kami juga cocok ngobrolin film, ngobrolin musik gitu ya. Saya suka nonton musikal, dia juga suka nonton musikal, jadi ya nyambung gitu ya. Ini ada Bapak Suranto di Malang. Halo Pak, selamat sore, yang ikutan cerita nih. Kalau saya sih gak punya sahabat ya, kecuali nanti kalau saya sudah menikah katanya. Oh baiklah, sahabat sejati selalu di hati ya Pak Suranto ya. RRI hebat, terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih Bapak sudah bergabung. Kemudian ada Mas Pandu di Jakarta Selatan nih yang udah ikutan berkomentar. Teman lama sama teman baru, bedanya teman lama walau sedikit tapi masih bisa support apapun kondisinya. Teman baru membangun sebuah komunitas yang ada positifnya, kadang-kadang ada negatifnya juga gitu. Tapi berkesan dua-duanya. Yang tidak berkesan adalah salah satunya menimbulkan toksisitas pertemanan, seperti minta duit dan sejenisnya. Minta duit, bukan minjem ya, bahkan minta ya. Keterlaluan, temannya enggak sopan. Tapi ya gitu ya, pendengar Pro 1, kalau udah punya teman dekat tuh kadang-kadang tuh ya, punya ceban gak? Gitu. Kalau lagi jajan, punya goban gak? Gitu. Tapi ini tidak bisa diberlakukan ke semua orang ya pendengar Pro 1. Jangan dibiasakan tuh, hanya orang-orang tertentu aja yang benar-benar udah ngerasa deket sekali, akrab sekali gitu ya. Dan punya beberapa teman yang cukup banyak ternyata saya tuh ya. Ada yang temen akhirnya bersahabat sampai sekarang karena akrab. Kita ketemu di satu tempat olahraga bareng gitu. Ternyata ulang tahunnya sama. Kelahirannya dalam arti kayak sama-sama anak tunggal. Cuman beda bapak sama beda ibu, yang misahin cuman tahun doang gitu ya. Diajak ngobrol seru gitu ya. Ya gitu deh, kadang-kadang bertemu di sebuah kesempatan yang loh kok bisa gitu. Jadi sering ngobrol bareng, sering main bareng karena cocok gitu ya. Gak demanding juga. Demanding tuh apa ya? Maksudnya demanding tuh mungkin banyak mau gitu ya pendengar Pro 1 ya. Kalau Anda gimana nih? Dan sahabat Anda, boleh lo cerita sama saya, nambah-nambahin cerita ya. Siapa tahu ada yang lebih seru lagi ceritanya, ada yang lebih manis. Atau mungkin sekarang bersama dengan sahabat yang cewek-cewek nih, biasanya punya arisan sendiri.
Walaupun isinya cuma 3 orang, nggak apa-apa. Yang penting kumpul gitu ya. Ada satu grup gitu ya. Dan saya biasa sama sahabat saya juga nggak harus tiap hari ngobrol ya. Kita bisa ngobrol seminggu sekali, dua minggu sekali, sebulan sekali. Karena ya sama-sama menghormati kegiatannya masing-masing gitu. Kalau Anda gimana? 0811-7972-7912 ya, pendengar Pro 1. Boleh pakai WhatsApp, teks, boleh voice note juga, boleh call juga sama saya. Ini ada Ibu Yuni di Bogor katanya, "Roli, saya mau kenalin sahabat saya nih, namanya Siska. Dulu waktu masih kuliah ya, kalau saya lagi sedih, dia selalu pasti ngajakin saya kuliner malam-malam." Kalau katanya nih, masalah boleh datang tapi perut jangan ikutan kosong gitu. Sampai sekarang resep itu menghiburnya selalu berhasil. Apalagi dulu saya anak kos di Bogor. Oh ya Allah, baik banget temennya, benar-benar. Tapi saya suka sih ini tagline-nya ya, masalah boleh datang tapi perut jangan ikutan kosong. Bener, masalahnya gak selesai, asam lambung datang ya kan. Jadi harus tetap makan. Kemudian ada Ibu Fitri di Jakarta Timur. "Roli, kenalin sahabat saya Rani. Waktu saya menjalani beberapa operasi, dia hampir rela cuti kerja dibuat jagain saya di rumah sakit." Oh lovely, manis sekali. "Bukan saudara, tapi perhatian yang dia kasih rasanya seperti keluarga sendiri." Emang kadang-kadang gitu Bu Fitri. Kadang-kadang sahabat suka rasa keluarga. Keluarga rasanya gak tahu tuh kemana ya kalau lagi susah. Kok saya jadi curhat? Enggak. Mungkin itu untuk sebagian orang aja ya. Ada Ibu Fitri. Baik, ini juga saya pernah dapat beberapa teman yang sampai saat ini masih ngobrol gitu ya. Waktu dalam keadaan tidak baik-baik saja, benar-benar disupport sekali apa kebutuhannya, ditemenin waktu sakit gitu ya. Semoga awet terus ya Bu Fitri dengan Ibu Rani. Ada Mas Bambang nih di Jakarta Utara, di Tanjung Priok. Mas Bambang cerita, "Sahabat saya Ucup, dulu kami sering mancing bareng Roli ya. Jadi sampai sekarang juga walaupun sudah berkeluarga masih suka kadang-kadang nih dijadwalin mancing beberapa bulan sekali ya. Jangankan dulu kalau dapat ikan, kailnya aja sering nyangkut. Jadi justru cerita-cerita di pinggir empang itu yang bikin kangen." Oh iya, benar. Apalagi sekarang ya Mas Bambang, sekarang tuh udah mulai banyak ini pendengar Pro 1 tempat mancing-mancing gitu. Tapi memang agak-agak di pinggir Jakarta sih. Tapi seru sih soal mancing. Saya pernah mencoba untuk ikutan mancing, tapi kayaknya saya tidak handal dalam mancing-memancing ya. Jadi biasanya saya kalau udah mau ngangkat pancingan, kailnya tuh udah hilang tuh, nggak ada ikannya. Ya udahlah ya. Jadi saya supporter aja. Untuk Anda yang juga masih mau ikutan cerita sama saya, boleh banget pendengar Pro 1 ya. Saya tunggu cerita Anda, pasti ceritanya seru-seru ya. Dan lucu-lucu juga. Mungkin ada cerita-cerita Anda yang sangat haru gitu. Seru, saya mau dengerin cerita Anda. Di 0811 7972 7912.

0: setelah melewati hari yang panjang. Malam tiba, memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
1: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
2: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
1: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
3: Nah, di PI harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
4: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
5: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
6: Akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
7: Budaya misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat dengan request lagu kenangan.

Jakarta Malam Ini, setiap hari mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Para pemain sepak bola seringkali terlihat memuntahkan air minum saat laga terhenti. Meskipun mereka hanya berkumur-kumur dengan air tersebut tanpa menenggaknya. Kebiasaan ini, yang dikenal dengan istilah carb rinsing atau pembilasan karbohidrat, bukan sekedar ritual aneh, melainkan sebuah teknik ilmiah yang diyakini dapat meningkatkan performa. Air minum yang digunakan untuk berkumur-kumur membantu melarutkan karbohidrat di mulut, memberikan sinyal ke otak bahwa tubuh menerima tambahan energi. Proses ini bekerja dengan mengelabui reseptor di mulut yang mengirimkan sinyal ke pusat otak bahwa ada suplai energi yang datang. Sinyal tersebut merangsang otak untuk bekerja lebih keras dan efisien, meskipun secara fisik tubuh tidak mendapatkan tambahan kalori atau energi dari air tersebut. Dengan cara ini, para pemain dapat mempertahankan kinerja fisik dan mental mereka, terutama dalam laga-laga ketat yang membutuhkan daya tahan ekstra. Jakarta Sore Ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

0: aja.
1: 91.3 FM Radio Pro 1 Jakarta. Jakarta sore ini bersama saya pendengar Pro 1 Rolly Huta Hayan menemani Anda hingga pukul 19 di RRI Net. Tapi untuk frekuensi 91.2 MHz Anda bisa mendengarkan saya hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hari ini kita bahas soal tentang sahabat, karena tanggal 30 Juli ini adalah Hari Persahabatan Internasional. Wow, seru sekali ya. Mungkin hari ini juga bisa menjadi pengingat untuk Anda untuk telepon sahabatnya mungkin, atau WhatsApp dulu dicek apakah dia baik-baik saja. Jadi memang tanggal 30 Juli ini diperingati sebagai International Friendship Day atau Hari Persahabatan Internasional, di mana peringatan ini juga telah ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di tahun 2011 sebagai upaya memperkuat hubungan antar manusia di berbagai negara. Hari Persahabatan Internasional juga membawa pesan bahwa perbedaan itu harus disatukan ya, lewat budaya, bahasa, ataupun latar belakang yang menjadi sebuah sarana damai gitu ya, pendengar Pro 1 ya. Dan harapannya dengan adanya International Friendship Day ini, kita bisa sama-sama menghargai keberagaman serta memperkuat kerjasama demi terciptanya perdamaian antar komunitas juga gitu ya. Dan momentum ini juga menjadi pengingat kalau persahabatan bukan hanya tentang komunikasi doang, tapi juga tentang kepedulian dan juga saling menghargai. Oh, love sekali. Jadi pengen chatin sahabatku satu-satu. Supaya dia gak lupa kalau mereka punya saya gitu, pendengar Pro 1 ya. Rolinya masih ada gitu ya, dicekin satu-satu. Kalau Anda gimana, pendengar Pro 1? Punya cerita yang seru-seru gak nih sama sahabat? Dan apa ya, kenapa akhirnya kok bisa ngeklop banget sama orang ini gitu? Apakah punya kesamaan, atau mungkin punya cerita dari keluarga yang sama gitu ya, atau mungkin punya hobi yang sama, suka olahraga yang sama, punya komunitas yang sama gitu ya, atau berangkat dari teman kerja ternyata nyambung nih, diajak temenan, asik, seru gitu. Siapa tahu ya kan, boleh loh ikutan cerita sama saya di 0811 7972 7912. Seperti Ibu Wulan di Bekasi Barat ini cerita, kalau saya punya sahabat namanya Tia Roli. Sekarang kami jarang bertemu karena kami beda kota, tapi setiap ulang tahun dia selalu kirim surat tulisan tangan. Wah, love banget. Rasanya lebih hangat dan tulus, dan biasanya saya suka dikirimin makanan favorit saya. Manis banget. Aku mau punya teman kayak Bu Tia. Ya udah deh, lagu yang berikut ini saya persembahkan untuk semua sahabat setia yang Anda miliki, pendengar Pro 1.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: Jakarta sore ini bersama saya Roli Utahayan, pendengar Pro 1. Saya akan menemani hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat di RRI Net dan juga pastinya di 91,2 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sebentar lagi saya akan mengajak Anda untuk bersiap-siap untuk ibadah sholat maghrib ya, pendengar Pro 1. Di mana waktu maghribnya ini pada pukul 17.58 menit waktu Indonesia Barat. Oleh karena itu, sekarang saya akan mengajak Anda untuk sama-sama mendengarkan Murotal Quran. Dan saya mengucapkan selamat beribadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankannya.

عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم

0: yang berpura-pura buka puasa. Beliau adalah Tsabit Al-Ansari radhiyallahu an. Tsabit merupakan salah satu penulis wahyu dan surat-surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berasal dari Bani Hajraj dan ikut menemani Rasulullah saat hijrahnya ke Madinah. Diceritakan menjelang waktu maghrib, tiba-tiba rumah Tsabit Al-Ansari kedatangan tamu seorang musafir yang tidak memiliki perbekalan. Musafir ini mampir tanpa bekal yang bisa dimakan untuk berbuka puasa. Tsabit pun bingung. Di satu sisi, ia teringat pesan Rasulullah tentang kesunahan memuliakan tamu. Namun saat itu kondisi ekonominya sedang sulit. Selepas mempersilahkan tamunya, Tsabit berbisik kepada sang istri, "Apakah ada makanan untuk petang ini?" Sang istri turut gundah. Ia pun menjawab, "Demi Allah, wahai suamiku, tidak ada lagi makanan yang kusimpan, kecuali sedikit." Tsabit pun terdiam sejenak, memutar otak. Akhirnya, ia menyampaikan sebuah siasat kepada istrinya untuk mematikan lampu saat waktu berbuka tiba. "Aku membawa seorang tamu. Jika kami mulai makan, padamkanlah lampu dan berpura-puralah memperbaikinya. Selama perut tamu kita belum kenyang, jangan makan sedikit pun dari makanan itu," bisik Tsabit, dibalas anggukan istrinya. Sang tamu pun dipersilakan menyantap hidangan yang serba pas-pasan itu. Namun Tsabit dan istrinya hanya berkecap-kecap seolah ikut bersantap. Padahal tangan keduanya sama sekali tidak menyentuh hidangan. Keesokan harinya, sang tamu pamit untuk melanjutkan perjalanannya. Tsabit pun kembali menghadiri majlis untuk mendapatkan berkah dan pencerahan dari Rasulullah. Ketika Tsabit dan Rasulullah bertemu, Rasulullah tersenyum dan berkata, "Wahai Tsabit, Allah menghargai pelayananmu terhadap tamumu semalam." Mendengar perkataan Rasulullah, Tsabit terkejut diliputi rasa malu dan bahagia. Demikian kisah sahabat Nabi yang berpura-pura berbuka puasa demi untuk memuliakan tamunya.
1: Jakarta Sore Ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: suatu hari, Abu Dzar Al-Ghifari, seorang sahabat Nabi yang terkenal dengan kesederhanaannya, sedang berjalan di pasar Madinah. Tiba-tiba, ia melihat seorang budak berkulit hitam sedang membawa beban berat. Abu Dzar merasa kasihan dan menghampiri budak itu. "Wahai saudaraku, izinkan aku membantumu membawa beban ini," kata Abu Dzar. Budak itu terkejut dan berkata, "Wahai tuan, janganlah engkau bersusah payah. Aku hanyalah seorang budak." Abu Dzar tersenyum dan berkata, "Kita semua adalah hamba Allah. Tidak ada perbedaan di antara kita. Marilah, aku bantu engkau." Abu Dzar kemudian membantu budak itu membawa beban beratnya. Mereka berjalan bersama sambil berbincang-bincang. Abu Dzar menanyakan kabar budak itu dan keluarganya. Budak itu merasa sangat senang dan terharu dengan kebaikan Abu Dzar. Ketika mereka sampai di tempat tujuan, budak itu mengucapkan terima kasih kepada Abu Dzar. Abu Dzar pun berkata, "Wahai saudaraku, janganlah engkau berterima kasih kepadaku. Kita adalah saudara seiman. Sudah sepantasnya kita saling membantu." Kisah ini menunjukkan betapa Abu Dzar, seorang sahabat Nabi yang mulia, sangat menghargai sesama manusia. Beliau tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan status sosial atau warna kulit. Beliau memperlakukan semua orang dengan penuh kasih sayang dan penghargaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah beriman salah seorang di antara kamu hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Jakarta sore ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: Jakarta sore ini bersama saya Roli Utahayan, pendengar Pro 1. Saya masih menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat di RRI Net dan menemani Anda di frekuensi 91,2 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tanggal 30 Juli ini diperingati sebagai International Friendship Day atau Hari Persahabatan Internasional. Dan ini sudah banyak nih yang kutahan masuk cerita di WhatsApp ya. Ceritanya seru-seru loh pendengar Pro 1 ya. Ngobrolin soal sahabat gitu. Di mana ngomongin soal sahabat ini banyak banget ceritanya dari suka duka gitu. Selalu menemani ya, apalagi tadi ada cerita waktu dirawat sahabatnya rela cuti untuk nemenin di operasi. Love banget. Ada Ibu Tari di Banten nih di line WhatsApp saya ya di 0811 7972 7912. Ibu Tari cerita nih ya, sosok sahabat yang paling berkesan itu menurut aku semua kawan baik dan pastinya semua manusia juga baik gitu ya. Selalu ada punya sahabat lama dan punya sahabat baru. Kita ini punya banyak kesibukan, jadi kadang-kadang kita jarang jarang bertemu, dan kalaupun bisa bertemu tuh ada di hari liburnya gitu, atau kadang-kadang nggak sengaja papasan ketemu di mall atau ketemu saat belanja ya. Buat Bu Tari, sahabat yang paling dekat dengan dia adalah orang yang bisa memahami keadaan Bu Tari saat banyak masalah dan juga bisa hadir gitu ya kalau ada acara-acara. Dan kalau misalnya juga saling tolong-menolong nih gitu. Kalau misalnya ada kesulitan suka saling bantu juga gitu. Oke deh, terima kasih Bu Tari. Walaupun saya lumayan effort nih bacanya ya. Tulisannya campur-campur sama simbol, ada sama dengan, ada garis miring, ada angka 2, ada tanda buka kurung. Gak apa-apa, aku tetap cinta Bu Tari. Terima kasih Bu Tari. Lalu ada Teh Eca nih. Kalau Teh Eca bilang, selamat sore Mbak Ulilku, is the best and my best friends. Ya ampun. Seru ya, terima kasih. Aku juga punya banyak teman baru akhirnya setelah siaran di Pro 1 ya. Pendengarnya seru-seru, baik-baik semua tahu, manis-manis banget. Ini Teh Eca katanya, aku baru tiba di rumah dan baru bergabung nih. Oke, selamat bergabung Teh Eca, selamat beristirahat ya. Kita temenin istirahatnya Teh Eca nih. Di hari persahabatan internasional ini juga mungkin bisa mengingatkan Anda sekarang bisa nelpon sahabat Anda atau mungkin WhatsApp sahabat Anda gitu ya, pendengar Pro 1. Lewat artikel di rri.co.id, ini juga diketahui kalau hari persahabatan internasional itu atau International Day of Friendship ini juga sudah diresmikan atau diproklamasikan oleh PBB ya, pendengar Pro 1 ya, agar menciptakan persahabatan antar bangsa, negara, budaya, dan individu juga bisa membuat inspirasi upaya perdamaian. Dan ini juga diciptakan dalam berbagai kegiatan dan juga kontribusi nyata seperti dialog antar peradaban, solidaritas, rekonsiliasi global, saling pengertian, dan juga PBB memandang bahwa persahabatan tidak selalu hadir melalui kemeriahan acara atau kebijakan formal. Saya mengingat nih, saya punya seorang sahabat juga ya, akhirnya dia harus pindah ke Australia karena dia menikah di sana dan suaminya juga tinggal di sana for good. Dan kita kadang-kadang tuh cuman ngelihat dari sosial media atau mungkin kadang-kadang suka ngechat satu sama lain. Nah, setiap kali dia balik ke Indonesia, dia tuh selalu membawakan oleh-oleh sebuah biskuit kesenangan saya. Itu tuh berarti banget pendengar Pro 1 ketika seorang teman, seorang sahabat mengingat hal-hal kecil tentang Anda, terus tiba-tiba dibawain ya, atau dibeliin, atau dikasih gitu. Jadi kayak manis banget sih diinget gitu. Ya, suka saling cerita, cerita dalam keadaan baik atau tidak baik gitu ya, saling support juga. Kadang-kadang mungkin nih antara satu sahabat sama sahabat lainnya suka nitipin anak ya. Suka playdate gitu. Kadang-kadang titip sebentar deh, bapak ibunya mau pacaran, aku titip anakku dulu. Banyak tuh yang kayak gitu sekarang juga, seru sekali. Jadi persahabatannya tetap selalu ada satu grup ya, seru-seruan. Dan kadang-kadang kita juga menemukan sahabat nih bukan dari hal-hal yang wow banget gitu, justru dari hal-hal yang tidak terduga dengan cara yang sederhana juga ya. Seperti dari ngobrol bareng atau mungkin pernah gabung dari satu komunitas gitu ya. Dan ini juga diingatkan kembali ya oleh PBB terkait dengan peran penting persahabatan dalam menciptakan kesejahteraan mental ya. Karena ya kalau ada apa-apa kan enakan ceritanya ke sahabat ya dibanding ke ChatGPT. Di hari persahabatan ini saya mengingatkan Anda deh untuk ya recall-recall lagi teman-teman Anda, sahabat-sahabat Anda gitu ya. Siapa tahu ada chat yang belum sempat terbalas karena saking sibuknya. Oke lah kalau begitu, kalau Anda juga mau ikutan cerita lagi boleh pendengar Pro 1 ya. Saya tunggu cerita Anda di 0811 7972 7912. Tapi sebelumnya saya mau membacakan dulu nih, ada Ibu Santi cerita. Sahabat saya namanya Eva Roli. Kami sama-sama memulai usaha kecil dari nol. Waktu itu usaha saya hampir mau tutup. Nah, dia malah jadi pelanggan pertama setiap hari supaya saya tetap semangat. Dan sekarang usaha kami sama-sama berkembang, Roli. Buat saya, sahabat bukan cuma hadir di saat senang, tapi juga ikut mengangkat saat kita hampir nyerah. Aku setuju sekali, aku setuju sekali. Gak harus selalu disupport dengan uang gitu ya, tapi dengan perhatian juga adalah salah satu hal yang tidak terbayarkan. Kalau Anda gimana pendengar Pro 1? Ada cerita yang mau disampaikan dengan sahabat Anda? Aku tunggu banget ya di 0811 7972 7912.

0: Codex Leicester merupakan sebuah jurnal berisi tulisan tangan Leonardo da Vinci. Buku ini menjadi salah satu jurnal paling terkenal dari 30 koleksi karyanya yang berisikan 72 halaman. Codex Leicester merupakan sebuah buku catatan berusia ratusan tahun, berisi pemikiran-pemikiran dan gambaran mesin-mesin canggih yang seharusnya belum ada di masa itu. Da Vinci juga merinci hal-hal terkait dengan air, serta hubungan planet bumi, bulan, dan matahari. Beberapa orang ternama di dunia pernah menjadi pemilik buku ini, seperti Giovanni Della Porta, Giuseppe Gezza, Thomas Cook, dan Armand Hammer. Pada tahun 1994, buku ini dibeli salah satu orang terkaya di dunia, Bill Gates, dalam acara Lelang Christie di New York. Menjadi salah satu buku termahal di dunia, Codex Leicester dibanderol dengan harga 30,8 juta US dollar atau sekitar 441 miliar rupiah.
1: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
2: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
3: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
2: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
1: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
4: Nah, di PI harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
5: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
6: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
7: Akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
8: Menjadi budaya misalkan harus menjadi contoh.
1: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Harus

Jakarta Malam Ini, setiap hari mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

juga kali ya. Ini saya kalau ngelihat ya kadang-kadang suka melihat si ini persahabatannya Taylor Swift sama Selena Gomez ya, pendengar Pro 1. Ini salah satu persahabatan yang paling terkenal di Hollywood nih ya, di mana Tay-Tay sama Selena ini sudah berteman sejak 2008 dan keduanya saling dukung nih di berbagai momen penting gitu ya. Kemudian ada juga Taylor Swift nih sama Ed Sheeran ya. Ini awalnya dari kolaborasi musik dan akhirnya sekarang menjadi sahabat gitu. Bahkan Ed Sheeran nih beberapa kali menjadi pembuka turnya konser Tay-Tay. Wah, seru. Terus juga artis Indonesia yang lagi sering saya lihat itu persahabatannya Yura Yunita sama Mahalini, Rizky Febian ya, sama Alia Mas Said juga, seru banget. Yang terakhir juga tuh kalau saya gak salah, waktu nikahannya NC Storia juga ya. Ini wah, sahabatnya juga seru banget lagi ya. Ada Yuki Kato, ada Jessica Mila, terus juga ada siapa lagi nih? Ada Feby Rastanti ya kalau saya enggak salah ya. Seru banget ini, mereka ciwi-ciwi nih, girls banget ya. Girl best friend banget gitu ya. Dan ada juga nih persahabatan lainnya ya. Biasanya nih banyak juga yang bersahabat dengan apa namanya, fashion stylistnya, makeup artistnya gitu. Teringat juga sama persahabatannya Vidi Aldiano ya, almarhum yang dikenal dengan duta persahabatan, benar-benar duta persahabatan ya. Ini betul-betul ketika kepergiannya Vidi Aldiano, semua teman-temannya hadir banyak banget ya. Dia se-humble itu, seseru itu orangnya, dan ya banyak yang sayang sama dia. Apalagi kalau ngelihat Vidi dengan teman-temannya tuh udah banyak banget kayaknya gengnya ya. Seru. Ada juga nih persahabatan antara Luna Maya dan Melanie Ricardo gitu ya. Ini masuk dalam geng Menteri Manoharanya, lucu banget lagi nih mereka ya. Terus ada Ayu Dewi mungkin ya. Nih, ada juga Natasha Rizky sama Citra Kirana ya, pendengar Pro 1. Kemudian ada Pak Haji Andre Tawalani sama Kang Sule. Ini juga chemistry-nya kuat banget ya. Dan seru sekali nih lihat persahabatannya yang ikonik. Seru banget, seru sekali. Banyak ya yang seru-seru nih. Kadang-kadang kalau ngeliatin social media, ini ngeliatin jalan-jalannya sahabatan-sahabatan gitu ya. Ada juga The Prediksi and Waseda Boys. Kalau ngomongin The Prediksi nih, kalau Anda suka lihat bapak-bapak touring motor ya, ada Desta, ada Surya, ada Gading Martin, ada Tora Sudiro, ada Omesh tuh, ada Andre Taulani juga, ada Vincent juga ya. Ini geng bapak-bapak yang seru banget ya, touringnya lucu-lucu lagi. Udah gitu ada juga Waseda Boys. Si Waseda Boys ini gengnya Jerome Pauline ya. Tiba-tiba anak Jepang ini main ke Indonesia, tiba-tiba semuanya belajar matematika. Seru banget sih, ternyata banyak banget nih artis-artis dan sahabat-sahabatnya ya, pendengar Pro 1. Kalau Anda juga mau ikutan cerita sama saya soal sahabat Anda, boleh banget. Tapi sebelumnya saya akan putarkan dulu sebuah lagu dari duta persahabatan ya. Ada Vidi Aldiano dengan Pelukmu Sementara Hatiku Selamanya.

0: Tuti, Indonesia itu ternyata kaya banget ya, dari bahasa sampai makanan.
1: Iya tuh Bu, kadang bingung gak sih mau mulai dari mana kalau mau menjelajahi semua kekayaannya?
0: Kita bisa mulai dari daerah sekitar kita dulu. Dari situ kita bisa pelan-pelan mengenal satu persatu kekayaan Indonesia yang begitu beragam.
1: Iya ya Bu ya. Wah, ternyata banyak banget nih yang bisa kita pelajarin. Apalagi makanan tradisionalnya juga unik-unik. Dari rendang sampai gado-gado, semuanya punya ceritanya sendiri.
0: Dan gak cuma itu, budaya dan kesenian kita juga luar biasa. Tari, musik, dan upacara adat tiap daerah punya keunikan tersendiri.
1: Wah, betul banget tuh. Bikin kita makin cinta deh sama tanah air sendiri.
0: Setiap bahasa, setiap rasa, setiap tradisi dan budaya di negeri ini adalah bagian dari cerita kita sebagai bangsa Indonesia.

0: Jakarta Sore ini pendengar Pro 1 bersama saya Roli Utahayan. Dan sekarang kita lanjutkan Jakarta Sore ini dengan informasi cuaca kelautan dari Stasiun Maritim Meteorologi Tanjung Priok, Jakarta ya. Untuk informasi perairan di wilayah DKI Jakarta dan di utara Jawa Barat bersama dengan Prakirawan Laras Kinanti.
1: Baik, terima kasih Kak Rauli. Selamat sore para pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Laras Kinanti sebagai perkirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok, Jakarta. Pada sore ini akan menyampaikan perkiraan cuaca perairan DKI Jakarta hingga perairan utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 30 Juli 2026 pukul 19 WIB hingga 24 jam ke depan. Untuk kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan utara Jawa Barat secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian perairan Kepulauan Seribu dan Teluk Jakarta pada malam hari nanti. Sementara itu untuk kondisi angin umumnya bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot atau setara dengan 28 km per jam yang terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, dan perairan Cirebon, serta waspada terhadap kecepatan angin maksimum mencapai 20 knot atau setara dengan 37 km per jam yang terjadi perairan Subang dan perairan Indramayu. Selanjutnya untuk kadar gelombang laut dalam kategori rendah yaitu pada ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter yang terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Kemudian kondisi pasang surut wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 1 meter diperkirakan terjadi pada pukul 22 WIB malam nanti, dan surut minimum dengan ketinggian 0,2 meter diperkirakan terjadi pada pukul 8 WIB esok pagi. Selanjutnya kepada masyarakat dimohon waspada terhadap adanya potensi banjir pesisir atau banjir rob akibat adanya fenomena pasang maksimum air laut yang bersamaan dengan fase bulan purnama. Banjir pesisir atau rob ini diperkirakan berakhir pada malam ini tanggal 30 Juli 2026 dengan puncak pasang maksimum terjadi pada pukul 21 hingga pukul 23 WIB. Adapun wilayah antisipasi terhadap potensi banjir rob yaitu Kapuk Muara, Kamal Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, dan Tanjung Priok. Adanya banjir pesisir atau rob ini dapat berdampak pada terganggunya aktivitas karena masyarakat dan transportasi di sekitar pelabuhan dan pesisir. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan utara Jawa Barat pada sore hari ini. Dan jangan lupa selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi Info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
0: Terima kasih untuk informasi cuaca lautannya Prakirawan Laras Kinanti untuk RRI Pro 1 Jakarta. Mari kita lanjutkan lagi ya pendengar Pro 1 di Jakarta sore ini, di mana hari ini adalah International Friendship Day atau Hari Persahabatan Internasional. Anda boleh banget nih cerita-cerita sama saya tentang sahabat Anda ya pendengar Pro 1. Butari bilang semoga kita semua bisa jadi sahabat yang baik sampai kapanpun. Amin. Terima kasih banyak-banyak my sweetheart Mbak Roli. Terima kasih Ibu. Semua jadi sahabat ya. Amin amin amin amin. Kemudian ada Teh Eca ya mau cerita. Ini punya 3 sahabat katanya, 2 cewek dan 1 cowok gitu. Semuanya dari teman kecil ya, dari SMP sampai SMA gitu. Tapi ketiganya sudah pergi duluan karena sakit gitu. Waktu itu pun aku sempat bantuin ngurusin walaupun gak full time. Oh seru banget. Ini adalah sebuah kasih sayang yang gak terbayarkan ya. Tentunya kalau ngomongin waktu tuh pendengar Pro 1. Dan seru banget nih sahabatannya bisa dari SMP dan SMA ya. Seru. Kalau untuk Teh Eca, sahabat itu adalah segalanya. Di saat senang dan susah selalu ada. Sekarang udah gak punya sahabat, tapi kalau teman-teman komunitas banyak. Oh bener, ya. Kadang-kadang tuh banyak yang milih kalau sahabat tuh dalam hidup kayak cuma 1 atau 2 orang deh, semua gak bisa jadi sahabat ya. Ada yang bilang kayak gitu ya. Ada juga yang memilih untuk ternyata dalam satu komunitas dia lebih dekat sama siapa gitu ya, mendengar pro satu. Jadi ya banyak cerita yang diceritakan juga pada akhirnya. Kalau Anda juga mau ikutan cerita sama saya tentang sahabat Anda, bagaimana ceritanya, serunya, silakan. Saya tunggu di 0811 7972 7912.

Jakarta sore ini bersama saya Roli Utahayan, pendengar Pro 1. Ini adalah akhir dari perjumpaan kita ya di Jakarta sore ini, di Hari Persahabatan Internasional. Semoga setelah ini bisa mengingatkan Anda untuk nelpon sahabatnya sebentar, atau kirim pesan gitu ya di WhatsApp, atau mungkin ngobrol di sosial media, atau mungkin sekarang mau post beberapa foto bersama dengan sahabat karena udah lama banget gak ketemu. Silahkan, semoga ini jadi mempererat persahabatan Anda, dan ujung-ujungnya mungkin bisa ketemuan buat ngobrol gitu kali ya. Terima kasih sudah bergabung di Jakarta sore ini lewat RRI Net ya, yang bisa Anda tonton juga. Dan setelah ini kita tetap akan masih melanjutkan Jakarta sore ini di frekuensi 91,2, dan tepat di pukul 19 waktu Indonesia Barat, saya mengajak Anda bergabung dengan RRI Program 3 untuk Warta Berita Sentral.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan dan terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Pemalang.
2: Nah, kemudian juga tadi dibahas terkait dengan upaya-upaya antisipasi, mitigasi dalam menghadapi kemarau yang bersamaan dengan El Nino tahun 2026.

0: KPK membuka dua klaster perkara dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang. BMKG memperkuat upaya mitigasi bencana menghadapi musim kemarau dan El Nino tahun ini. Presiden Amerika Serikat bertemu Menteri Pertahanan Arab Saudi membahas konflik militer dengan Iran. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka dua klaster perkara dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Di antaranya berkaitan dengan dugaan pemerasan yang melibatkan oknum internal KPK kepada Bupati Pemalang. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
1: Saya akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka dua klaster perkara dugaan korupsi dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, salah satu klaster tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan yang melibatkan oknum internal KPK. Menurut Budi, klaster pertama berkaitan dengan dugaan pemerasan yang dilakukan Bupati Pemalang terhadap sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah daerah dan juga pihak swasta. Sementara untuk klaster kedua berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan terhadap yang dilakukan oknum KPK terhadap Bupati Pemalang.
1: Saya akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan dan kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Pemalang. Bahwa atas perkara tersebut tadi malam telah dilakukan ekspos dan diputuskan atas perkara ini naik ke tahap penyidikan dua klaster perkara.
2: Sementara itu, Bupati Pemalang Anom Widiantoro menyampaikan permintaan maaf terkait dengan dugaan korupsi yang dirinya perbuat terhadap Kabupaten Pemalang.
3: Jual berapa, Pak? Jual beli jabatan ini, Pak?
4: Apa sih, Pak? Sebenarnya, Pak? Ada, Pak? Proyek gimana?
2: KPK sendiri telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Bupati Pemalang Anom Widiantoro. Selanjutnya, Setia Budi Dias Oktavianto selaku pegawai sekretariat pimpinan KPK, Lilik Budi Suprianto yang merupakan pihak swasta yang juga ayah dari Dias, Muhammad Haris, orang kepercayaan Bupati Pemalang. Selanjutnya, keempat tersangka dilakukan penahanan di rutan KPK. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang dugaan korupsi tata kelola tambang dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman berinisial HS. Muhammad Isnen Suhanda menyampaikan laporannya.
5: Apakah saudara saksi pernah menjanjikan uang sejumlah 3 miliar kepada Agung Winarno?
6: Pernah. Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola pertambangan kembali dilaksanakan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi Syam Ani Rahman selaku Direktur Utama PT Gold Talent River. Dalam keterangannya, Sam mengaku pernah menjanjikan uang 3 miliar rupiah kepada orang dekat terdakwa bernama Agung Winarno. Menurutnya, uang tersebut tidak pernah diberikan karena keinginan PT Gold Talent River tidak dapat dipenuhi oleh Agung Winarno.
7: Saudara menawarkan atau menjanjikan uang berapa pada saat itu? Agar laporan ombudsman ini bisa sesuai dengan permintaan saudara.
8: Waktu itu saya tawarkan kalau oke, nanti sama komisaris saya kasih 3M kalau 3M. Selesai.
7: Dengan ya. Persyaratan apa, saudara saksi?
8: Dengan persyaratan revisi AMDAL saya selesai, revisi RKL saya selesai, revisi studi kelayakan saya selesai, RKAB selesai, dan IUPOP selesai, baru saya akan memberi. Kalau sebelum selesai saya tidak akan memberi, saya bilang begitu.
7: Berarti 3 miliar itu untuk istilahnya mengkondisikan laporan ombudsman ya pada saat itu?
8: Bukan untuk mengurus itu Pak, Yang Mulia, ke Minerba.
6: Sementara itu terdakwa Heri Susanto membenarkan kesaksian dari Sam yang menyatakan dirinya tidak pernah menerima uang sebesar 3 miliar rupiah dari PT Gold Talent River untuk pelaporan masyarakat di Ombudsman.
9: Wirano itu ada terkait dengan urusan LHP di ORI?
8: Tidak ada ya.
9: Tidak ada kan?
8: Tidak ada, tidak ada.
5: Saudara terdakwa, ada yang salah dari keterangan saksi tadi? Benar ya? Oke, baik saudara saksi ya, gitu ya menurut umum ya, sudah dibetulkan keterangan saksi. Saudara saksi, keterangan saudara sudah dibenarkan oleh terdakwa.
6: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, telah menerima suap senilai 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah mewah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkuat upaya mitigasi bencana menghadapi musim kemarau dan El Nino tahun ini. Yorika Fitri melaporkan selengkapnya.
10: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG hari ini menggelar keterangan pers terkait perkembangan musim kemarau dan El Nino tahun 2026 yang berlangsung di kantor BMKG pada hari ini. Keterangan pers dipimpin oleh Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani, didampingi Deputi Bidang Meteorologi Trihandoko Seto dan Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena. Dalam keterangannya, Kepala BMKG menyampaikan bahwa Indonesia saat ini memasuki musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino yang telah berada pada fase yang kuat. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Menurut Faisal, untuk mengurangi dampak tersebut, BMKG bersama sejumlah kementerian dan lembaga melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Kegiatan ini dilakukan bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, TNI Polri, serta pemerintah daerah.
11: Kemudian juga tadi dibahas terkait dengan upaya-upaya antisipasi, mitigasi dalam menghadapi kemarau yang bersamaan dengan El Nino tahun 2026.
10: Sementara itu, Deputi Bidang Meteorologi BMKG Trihandoko Seto menegaskan operasi modifikasi cuaca untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan telah dilakukan melalui 17 kegiatan dengan total 169 operasi dan 291 sorti penerbangan. Adapun operasi pengisian waduk dan danau telah dilaksanakan di 3 lokasi, yaitu daerah tangkapan Danau Toba, Batam, Kepulauan Riau, serta Danau Poso di Sulawesi Tengah sebagai bagian dari mitigasi pada memasuki musim kemarau dan El Nino. Trihandoko juga menegaskan BMKG telah menyiapkan operasi modifikasi cuaca lanjutan untuk mengantisipasi dampak El Nino. Kegiatan ini difokuskan pada pengisian waduk dan daerah aliran sungai meliputi Danau Toba, Waduk Citarum, dan juga Sungai Berantas, serta danau dan sungai di Mamasa.
12: Ini kita lakukan sudah kita lakukan di 3 lokasi, yaitu di daerah tangkapan air Danau Toba, kemudian di Batam, Kepulauan Riau, karena di sana pulau kecil itu kebutuhan airnya sangat tinggi, ya, sumber airnya mungkin tidak begitu memadai sehingga kita perlu modifikasi cuaca.
10: Sementara itu, pendengar, BMKG juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk pelaksanaan operasi modifikasi cuaca di wilayah Sungai Berantas yang mencakup Jawa Timur. Operasi tersebut menggunakan pesawat Kasa 212 milik TNI Angkatan Udara yang terbangkan dari Malang untuk melakukan penyemaian awan. Selain itu, operasi modifikasi ini juga terus dilakukan di 4 provinsi sebagai langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengandalkan pendidikan jarak jauh sebagai strategi untuk menekan tingginya angka anak tidak sekolah di Indonesia. Rini Hairani menyampaikan laporannya.
13: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen siap memperkuat penyelenggaraan layanan pendidikan jarak jauh atau PJJ untuk menekan angka anak tidak sekolah atau ATS yang masih mencapai sekitar 4 juta murid per Juni 2026. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Rizalul Haq, dalam agenda bincang dengan media bertajuk lebih dekat dengan pendidikan jarak jauh, hari ini mengatakan persoalan ATS menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026. Kondisi ini mendorong Kemendikdasmen mencari pendekatan pembelajaran baru dengan memperkuat penyelenggaraan PJJ dengan memperbarui landasan hukum hingga tata kelola pelaksanaannya.
14: 1,8 juta itu anak-anak yang betul-betul memang belum sekolah. Nah, sisanya itu yang drop out dan yang tidak lanjut pendidikan. Nah, karena besarnya angka ini, maka kita tadi ingin mengulangi cari polanya. Nah, maka untuk pertama kalinya tahun ini kita mulai memperluas skala dari pilot tahun lalu. Sekarang kita replikasi ke skala yang lebih luas. Nah, skala yang lebih luas ini kita melibatkan 132 ya, satuan pendidikan secara nasional. Kalau perluasan skala ini berhasil ya Pak Dirjen, insya Allah tahun depan kita akan melakukan semacam peresmian ya dalam skala yang lebih nasional.
13: Sementara itu, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin memastikan lulusan pendidikan jarak jauh memiliki hak yang sama dengan peserta didik sekolah reguler. Ijazah yang diterbitkan tidak dibedakan dan lulusan tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi negeri.
15: Ada yang mirip dengan PJJ yaitu SMA terbuka. Bedanya dia ada kunjungan sekali-sekali ke SMA. Ke rumah asisten tersebut. Dan hasilnya ada cukup banyak dari mereka yang diterima di PTN. Memang kata kuncinya adalah ekosistem. Jadi antara motivasi anak, jadi mas bagasnya punya semangat tinggi, kemudian pendampingan dari orang tua, dan juga pembinaan dari guru yang mengampu nanti di PTN. Jadi kolaborasi ini nanti akan memperkuat sehingga anak-anak kita bisa menguasai apa yang dipelajari dan mereka cukup bisa menjawab setiap ujian-ujian nanti terutama mungkin di TK.
13: Bagas Bagus William, murid PJJ jenjang pendidikan menengah di SMA Negeri 1 Kemusu, Boyolali, Jawa Tengah mengatakan program ini menjadi kesempatan kedua untuk mengejar pendidikan yang sempat terhenti karena sakit.
16: Ya, apa yang memotivasi Mas Bagas untuk bisa mengikuti PJJ ini? Gitu ya. Kenapa mau ikut PJJ?
17: Karena untuk mendapatkan pendidikan dan mencapai cita-cita.
16: Oke, kalau boleh tahu bisa diceritakan apa cita-cita Mas Bagas ini?
17: Menjadi wirausaha.
16: Wirausaha kan luas. Wirausahanya apa nih? Kalau boleh tahu bisa diceritakan kepada rekan-rekan di sini.
13: Penyelenggaraan PJJ bagi anak tidak sekolah tahun ini disiapkan melibatkan 132 satuan pendidikan di berbagai daerah sebagai sekolah penyelenggara PJJ. Sebagai langkah awal tahun ajaran, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi siswa PJJ akan diselenggarakan secara daring pada 3 Agustus 2026 di Gedung E Kemendikdasmen dengan melibatkan berbagai kepala daerah sebagai simbol kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI mendorong revisi PP nomor 109 tahun 2000 tentang hak keuangan kepala daerah dalam rapat bersama Komisi 2 DPR RI. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
18: Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI mendorong pemerintah merevisi aturan mengenai kedudukan dan hak keuangan kepala daerah serta wakil kepala daerah. Ketua Umum APKASI, Bursah Zarnubi dalam rapat bersama Komisi 2 mengatakan, regulasi yang mengatur hak keuangan kepala daerah saat ini dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan kewenangan dan tanggung jawab kepala daerah yang semakin berat dan kompleks.
19: Melakukan revisi terhadap PP nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ya ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar. Tapi ini peraturan pemerintah sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian.
18: Menanggapi usulan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan penyesuaian aturan dapat dilakukan jika memang diperlukan untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Ia menyebut situasi ekonomi, harga barang, dan nilai tukar telah berubah sejak aturan tersebut ditetapkan pada tahun 2000 silam. Ia juga menjelaskan hak keuangan kepala daerah tidak hanya mencakup gaji pokok, tetapi juga tunjangan, fasilitas, perjalanan dinas, pemeliharaan kesehatan, hingga biaya penunjang operasional.
20: Nah, kalau seandainya memang ini dibuat peraturan ini di tahun 2000, sekarang kita tahun 2006, sudah 26 tahun peraturan ini dibuat, situasi sudah berubah. Situasi sudah berubah, kenaikan harga juga barang-barang sudah berubah, kurs juga sudah berubah. Kalau mungkin mau dilakukan penyesuaian, disesuaikan keadaan saat ini, itu bisa saja dilakukan penyesuaian.
18: Meski demikian, Mendagri menekankan bahwa aspek kinerja tetap perlu menjadi pertimbangan dalam penyesuaian hak keuangan kepala daerah. Kinerja tersebut antara lain dapat dilihat dari penurunan kemiskinan dan stunting, pengurangan pengangguran, peningkatan indeks pembangunan manusia, serta pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Dirjen Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Maijen I. Gusti Ngurah Wisnuwardana, mengatakan kenaikan tunjangan kinerja Kemenhan dari 70% menjadi 90% dapat cair pada bulan September ini, karena sejak 2018 belum ada penyesuaian. Laporan selengkapnya bersama dengan Bobby O. Sapulete.
21: Salah mungkin, ini kan kalau kita lihat dari 2018 itu Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap Tunkin.
22: Jadi Kementerian Pertahanan Kemhan RI menyambut baik keluarnya Peraturan Presiden Perpres nomor 42 dan 43 tahun 2026 tentang kenaikan tunjangan kinerja Tunkin di lingkungan Tentara Nasional Indonesia TNI dan Kemhan. Dirjen Perencanaan Pertahanan Renhan Kemhan RI, Mejen I. Gusti Ngurah Wisnuwardana hari ini di Kementerian Pertahanan berharap kenaikan tukin tersebut bisa direalisasikan mulai September tahun ini. Menurut Gusti, rencana kenaikan tukin sudah dikomunikasikan dengan Kementerian Keuangan. Gusti menjelaskan kenaikan tukin di lingkungan Kemhan merupakan hal wajar karena dari tahun 2018 Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap tukin.
21: Salah tunkin, ini kan kalau kita lihat dari 2018 itu Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap tunkin. Jadi 2018 itu sekian puluh tahun tidak ada penyesuaian. Kemudian juga ada permen PAN RD, di sana dicantumkan bahwa persyaratan penyesuaian tunjangan kinerja instansi itu apabila menuju 90%, kalau kita kemarin kan saat ini kan 70%, menuju ke 90%. Di dalam Permen PAN RB ini dinyatakan bahwa kalau menuju disetujui menuju 90% itu apabila indeks RB-nya 80 sampai dengan 90%. Itu. Jadi kalau penilaian Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini adalah sudah melebihi 80. Kalau salah 80,002, kemudian juga yang di Kementerian TNI sudah 80 sekian.
22: Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menandatangani peraturan Presiden Perpres nomor 42 dan 43 tahun 2026. Kedua perpres tersebut mengatur kenaikan tunjangan kinerja Tukin Prajurit TNI dan pegawai Kementerian Pertahanan. Kedua perpres baru tersebut mengkoreksi Perpres nomor 102 tahun 2018 tentang tunjangan kinerja di lingkungan TNI yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi hingga perlu diganti. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri, Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak, mengatakan Ditjen Heksap dibentuk sebagai unit khusus untuk memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Laporannya langsung disampaikan oleh Eliana Zahra. Zahra.
1: Ya pendengar, Kementerian Luar Negeri membentuk Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan atau Ditjen Heksap. Pembentukan Ditjen Heksap merupakan inisiatif Menteri Luar Negeri untuk membentuk unit khusus Direktorat Jenderal yang bertujuan memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak mengatakan, pembentukan Ditjen Heksap menunjukkan keseriusan Kementerian Luar Negeri dalam memperkuat diplomasi ekonomi sebagai salah satu instrumen politik luar negeri. Menurut Ditjen Heksap, Kementerian Luar Negeri melaksanakan diplomasi ekonomi dan kerjasama pembangunan melalui kolaborasi, sinergi, dan saling melengkapi dengan berbagai pihak untuk memperkuat kepentingan nasional serta meningkatkan posisi Indonesia sebagai mitra strategis yang terpercaya di tingkat global. Salah satu target Kementerian Luar Negeri adalah memperluas dan lebih mendorong diversifikasi pasar Indonesia. Kementerian Luar Negeri saat ini sedang melakukan negosiasi perdagangan bebas dengan Rwanda dan Mauritius serta bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain dalam pembahasan perdagangan bebas dengan negara-negara lain di kawasan lain selain Afrika. Berikut pernyataan Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak.
3: Kami juga dalam konteks diplomasi ekonomi juga berkolaborasi dengan berbagai kementerian dan lembaga lain yang juga telah melakukan berbagai hal demi terus memajukan diplomasi ekonomi. Apalagi di era sekarang, semua pihak mengetahui bahwa diplomasi itu adalah satu kesatuan. Foreign policy begins at home, selalu disampaikan oleh Pak Menlu. Sehingga diplomasi ekonomi juga untuk bertujuan untuk memperkuat berbagai kepentingan nasional dan prioritas pemerintah.
1: Ya pendengar, Dirjen Heksap juga mengatakan Indonesia tetap berkomitmen memperkuat kerjasama Selatan-Selatan di tengah pengurangan kerjasama pembangunan di berbagai negara. Menurutnya kerjasama pembangunan juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kerjasama ekonomi yang bersifat saling menguntungkan dengan berbagai pihak. Dari Jakarta, Eliana Zahra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu dengan Menteri Pertahanan Arab Saudi Pangeran Khalid bin Salman membahas konflik militer dengan Iran. Pertemuan tersebut berlangsung di tengah pertimbangan Amerika Serikat untuk melancarkan serangan militer ke Iran, mengingat semakin meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Futsal Indonesia mulai mematangkan persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028 melalui pemusatan latihan dan rangkaian uji coba internasional di Spanyol. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
4: Timnas Futsal Indonesia resmi memulai pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan jangka panjang menuju Piala Dunia Futsal 2028. Latihan perdana digelar pada 28 Juli 2026 dan menjadi awal rangkaian program internasional yang telah disusun untuk meningkatkan kualitas skuad Garuda Futsal. Sebagai bagian dari agenda tersebut, Timnas Futsal Indonesia akan menjalani pemusatan latihan dan laga uji coba di Spanyol pada 11 hingga 24 Agustus 2026. Selama berada di negeri Matador, Indonesia dijadwalkan menghadapi 3 klub futsal Eropa, yakni Oparulo Futsal, Palma Futsal, dan Noya Futsal. Pertandingan ini diharapkan menjadi ajang evaluasi sekaligus menguji kemampuan pemain menghadapi lawan dengan intensitas permainan yang lebih tinggi. Pelatih kepala Timnas Futsal Indonesia Hector Souto menilai agenda di Spanyol menjadi langkah penting untuk meningkatkan level permainan tim setelah melakukan evaluasi dari penampilan di Piala Asia.
2: Saya pikir kami membutuhkan ini untuk meningkatkan level permainan. Ada beberapa situasi di Piala Asia yang sudah kami evaluasi dan masih perlu ditingkatkan. Karena itu, kami pergi ke Spanyol. Kami tahu akan menghadapi tantangan. Mungkin dari 4 pertandingan kami tidak selalu menang, tetapi kami tetap memiliki peluang untuk meraih kemenangan. Yang terpenting bukan hanya hasil, melainkan bagaimana kami menerapkan hal-hal baru untuk tim.
4: Sementara itu, Kepala Badan Timnas Futsal Indonesia Andri Paranuan menegaskan bahwa program di Spanyol bukan sekedar mengejar kemenangan dalam pertandingan uji coba, melainkan bagian dari proses membangun tim yang mampu bersaing di level dunia.
7: Jadi target kami pada saat TC yang akan dilaksanakan di Spanyol yang akan datang, kami tidak menitik beratkan kepada hasil skor, tapi bagaimana kita mengasah kemampuan daripada individu pemain, lalu kerja sama tim, dan juga kesempatan pelatih untuk mencoba berbagai rangkaian strategi yang dibangun untuk atlet-atlet ini berada di level futsal dunia. Jadi program ini kami sudah proyeksikan menuju ke 2028, bahkan lebih daripada tahun 2028. Selesai dari TC Spanyol, kita akan kembali kepada Liga, ada event lagi, Super Cup, lalu nanti dilanjutkan lagi ada Four Nation. Kami juga mengundang negara-negara Eropa lagi untuk hadir di Indonesia, dan kami lanjutkan untuk turnamen di Brazil di tahun ini.
4: Melalui rangkaian pemusatan latihan dan uji coba internasional ini, Timnas Futsal Indonesia berharap dapat meningkatkan kualitas permainan, memperkaya pengalaman bertanding, serta menemukan komposisi terbaik sebagai bagian dari persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3 dan WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 91,2 FM dari Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Liodra, bodohnya aku, menjadi penutup saya di Jakarta sore ini. Terima kasih pendengar Pro 1 telah bergabung di Jakarta sore ini. Dan tadi kita sempat ngobrolin soal sahabat, karena ini adalah hari persahabatan internasional. Sebelum saya tutup, saya bacakan dulu deh satu WhatsApp terakhir nih dari Bapak Asian Asan ya, yang ada di Medan. Katanya, persahabatan itu adalah ikatan yang mempertemukan jiwa dan pikiran melampaui batas dan waktu. Semoga persahabatan kita senantiasa menjadi wadah bagi peningkatan pengetahuan dan pengalaman yang membuat kita sama-sama maju. Amin. Setuju nih, kalau sahabat tuh harus semakin maju terus ya, bukan jadi mundur kalau punya sahabat tuh. Baiklah pendengar Pro 1, dan setelah ini saya akan mengantarkan Anda masuk ke dalam mimbar agama Islam dengan tema introspeksi diri menentramkan hati. Roli Hutahayan bersama dengan tim yang bertugas, ada Ega Pangstu di produser dan teman-teman lainnya di Gatekeeper seperti Faza dan juga Angel ya, yang menemani saya di sore hari ini. Terima kasih sudah bergabung di Jakarta sore ini. Selanjutnya akan ditemani oleh rekan saya di Jakarta malam ini setelah mimbar agama Islam. Selamat malam pendengar Pro 1, selamat mendengarkan.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta sore ini. 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul qawiyul matin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pertama kali yang saya hormati seluruh kru mimbar agama Islam RRI Pro 1 Jakarta. Semoga dalam naungan ridhonya Allah, sehat walafiat, tambah berkah dan tambah sukses. Juga pendengar RRI dimanapun Anda berada, mudah-mudahan dalam keadaan yang sehat walafiat dan selalu dalam naungan ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersyukur dan bersyukur lagi atas semua nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah juga kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah.

Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurah kepada kita semua syafaatnya hingga yaumil akhir nanti. Pendengar mimbar agama Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa ketika Rasulullah ditanya seorang pria yang ternyata kemudian dia adalah malaikat Jibril, ditanya tentang ihsan, maka beliau menjawab, ihsan itu adalah hendaklah kamu mengabdi kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Kendatipun kamu tidak melihatnya, sesungguhnya dia Allah senantiasa melihatmu. Hadis riwayat Bukhari. Umar bin Khattab radhiyallahu an juga berkata, koreksilah dirimu sebelum kamu diadili pada hari kiamat, dan timbanglah amal perbuatan dirimu sebelum ditimbang amal perbuatanmu pada hari kiamat, dan bersiaplah untuk menghadapi hari penunjukan amal yang terbesar. Abu Utsman berkata, Abu Hafsah berkata kepadaku, apabila engkau duduk bersama orang-orang, maka jadilah engkau sebagai penasihat diri dari hatimu, dan jangan terpedaya hanyut dalam kelompok mereka, karena mereka hanya mengawasi lahirmu, sedangkan Allah mengawasi batinmu. Kemudian di dalam surat Al-Alaq ayat 14, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'lam bi annallaha yara. Tidaklah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya. Di dalam surat An-Nisa ayat 1, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Dengar RRI yang dirahmati oleh Allah. Telah diceritakan bahwa seorang guru mempunyai murid yang masih muda dan sangat dimuliakan. Salah seorang sahabatnya berkata, bagaimana kamu menghormati anak muda ini, padahal kami adalah orang-orang yang lebih tua. Maka sang guru menyuruh mereka mengambil beberapa ekor burung dan memberi masing-masing dari mereka seekor burung dan sebuah pisang dan sebuah pisau. Lalu beliau berkata, hendaklah masing-masing dari kalian menyembelih burung ini di tempat yang tidak terlihat oleh seorang pun. Begitu pula pemuda itu diberinya seekor burung dan sebuah pisau, dan disuruh menyembelih burung seperti yang lainnya. Namun pemuda itu pun kembali sambil membawa burung yang masih hidup di tangannya. Burung itu pun berkata, mengapa engkau tidak menyembelihku seperti yang dilakukan oleh teman-temanmu? Pemuda itu pun menjawab, aku tidak menemukan tempat di mana tidak seorang pun melihatku. Sesungguhnya Allah melihatku dimanapun aku berada, dan sesungguhnya Allah melihatku di setiap tempat. Melihat sikap pemuda itu, mereka pun memuji sikap dan sifatnya yang selalu merasakan kehadiran Allah, seraya mereka berkata, pantaslah dia dimuliakan oleh sang guru. Pendengar mimbar agama Islam yang dirahmati oleh Allah, telah diceritakan pula bahwa Zulaikha, istri Raja Mesir, ketika berada sendirian dengan Yusuf alaihissalam, ia pun berdiri lalu menutupi wajah sebuah berhala yang dimilikinya. Melihat itu Nabi Yusuf berkata, apakah engkau malu dilihat benda mati? Sedangkan aku tidak malu diawasi oleh Raja yang Maha Perkasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang lelaki berkata kepada Al-Junaid, barang siapa, bagaimana cara kamu memejamkan mata dari pandangan terlarang? Maka dia menjawab, dengan pengetahuanmu bahwa pandangan Allah yang melihat kepadamu lebih cepat daripada pandanganmu dari apa yang engkau lihat. Kemudian ia berkata pula, sesungguhnya itu bisa terwujud dengan perasaan akan kehadiran Allah pada siapa yang takut keluputan dan kehilangan bagiannya dari Tuhan Allah SWT.

أن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih menunggu.

Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, Al-Muhasibi ditanya tentang pengawasan terhadap Allah, maka ia menjawab, pertama kalinya adalah pengetahuan hati akan kedekatan kita dengan Allah. Muhammad bin Ali At-Tirmizi berkata, jadikanlah pengawasanmu terhadap Allah yang melihat kepadamu, dan jadikanlah rasa syukurmu kepada Allah yang tidak terputus kenikmatannya kepadamu. Jadikanlah ketaatanmu kepada Allah yang selalu engkau butuhkan, dan jadikanlah ketundukanmu kepada Allah yang menguasaimu. Zunun al-Misri ditanya dengan apa seseorang hamba mendapat surga? Ia menjawab, sikap lurus tanpa pamrih atau pura-pura usaha, sungguh-sungguh tanpa kelalaian, perasaan akan kehadiran Allah dalam keadaan sendirian maupun di antara orang banyak, menunggu kematian dengan persiapan untuk menyambutnya, serta koreksi terhadap dirimu sebelum engkau diadili pada hari kiamat nanti. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Sufyan As-Sauri juga berkata, hendaklah engkau selalu merasakan kehadiran Allah yang selalu mengetahui segala yang tersembunyi. Hendaklah engkau berharap selalu dari Tuhan yang selalu menerpa, menepati janji, dan hendaklah engkau takut kepada Allah yang berkuasa menghukum. Lalu Abdullah bin Dinar juga berkata, aku keluar bersama Umar bin Khattab radhiyallahu an menuju kota Mekah. Di tengah jalan kami berjumpa dengan seorang pengembala kambing. Maka Umar berkata, hai pengembala, juallah kepadaku seekor kambing dari kelompok kambing-kambing ini. Maka si pengembala itu berkata, sesungguhnya aku seorang sahaya. Umar pun berkata, katakan kepada tuanmu, kambing itu dimakan serigala. Pengembala itu menjawab, kalau begitu di mana Allah? Maka Umar pun menangis, kemudian pergilah dia kepada sahaya itu, lalu membelinya dari tuannya dan memerdekakannya. Umar berkata, perkataan itu telah membebaskanmu, dan aku berharap ia akan membebaskan dirimu di akhirat nanti. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, menjadi orang yang selalu mengoreksi diri tentu saja akan membuat kita selalu paham dimanapun kita berada, dimanapun kita ada, bahwa Allah Sang Maha Pencipta, Allah lah yang selalu mengawasi kita. Tidak ada tempat bagi kita untuk bersembunyi walaupun di lubang yang dalam, karena dimanapun kita berada, Allah Maha melihat kita. Dimanapun kita bersembunyi, Allah Maha tahu. Untuk itu, walaupun tidak ada seorang pun yang melihat kita, tapi Allah Maha melihat kita. Ketentuan ini tentu saja membuat kita harus selalu koreksi diri kita agar diri kita menjadi orang-orang yang jujur. Jujur kepada diri kita sendiri, jujur kepada Allah, bahkan jujur kepada orang lain, sehingga kita menjadi seorang manusia, menjadi hamba Allah yang tidak lepas dari naungan rahmat dan hidayahnya. Sebagai seorang hamba, tentu saja kita dituntut untuk menjadi hamba yang selalu beriman kepada Allah, menjadi seorang hamba yang selalu taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, yang selalu memahami bahwa kita adalah hamba yang lemah. Kita butuh pertolongan Allah, kita butuh Allah dimanapun kita berada. Kita butuh bahwa Allah akan membuat hati kita menjadi tenang, sakinah, dan menjadi damai dimanapun kita berada. Sehingga dengan demikian, kita harus menjadi seorang hamba Allah yang terus memaknai adanya Allah di hati kita, yang terus merasakan Allah itu selalu berada di depan kita, Allah selalu mengawasi kita dimanapun kita berada, dan Allah juga selalu memberikan petunjuk kepada kita sehingga kita menjadi manusia-manusia pilihan yang kelak akan menempati surganya Allah. Tentu saja hal itu kita harus koreksi diri, dan kita harus memantaskan diri agar kita menjadi orang-orang yang pantas untuk masuk ke dalam surga Allah yang sangat indah dan sangat luar biasa.
Dengan demikian, marilah kita berusaha untuk menjadi hamba-hambanya Allah yang selalu mendekatkan diri kepada Allah, yang selalu percaya bahwa Allah ada dimanapun kita berada, yang selalu percaya bahwa kita akan dilihat oleh Allah. Apapun yang ada di dalam diri kita, bahkan hati kita terlihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita luruskan niat, luruskan hati kita, bersihkan hati kita, agar kita menjadi orang yang selalu berniat lurus hanya kepada Allah saja. Agar hati kita bersih, hanya Allah saja yang menjadi tujuan kita semua dalam beribadah. Tidak ada tujuan lain kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita menjadi hamba-hambanya yang juga selalu berjuang untuk menjadi orang yang pantas. Pantas mendapatkan ridho Allah, pantas mendapatkan rahmat Allah, pantas mendapatkan kasih sayang, dan pantas mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mendapatkan cintanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga pantas mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar yang berbahagia, kebut-kebutan di jalan raya, pakai motor kuat dari baja, jangan pernah bosan mendengarkan mimbar agama Islam dari saya, walau kadang-kadang tausiahnya itu-itu saja. Keluar rumah jangan pakai rok mini, buka aurat kitalah yang merugi. Saya akhiri tausiah saya pada malam hari ini. Insya Allah, minggu depan kita bertemu lagi. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 102 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta malam ini. Jakarta malam ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat malam pendengar, apa kabar Anda? Semoga kesehatan dan kebahagiaan menyertai kita semua. Jumpa kembali di Jakarta malam ini bersama dengan Severly Jan, sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Anda dapat berbagi informasi seputar traffic ataupun cuaca di sekitar Anda bersama kami melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 7972 7912, dan juga bisa mendownload aplikasi kami yaitu RRI Digital melalui Google Play ataupun App Store di smartphone Anda. Baik pendengar, kita awali Jakarta malam ini satu single dari Ungu dengan Bayang Semu.

0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Baik, saudara pendengar, sebelum kami mengajak Anda untuk masuk dalam obrolan komunitas dengan tema yang akan kita angkat adalah di balik ujian ada hikmah, kita akan dengarkan terlebih dahulu sebuah drama radio produksi RRI Atambua dengan judul drama Cahaya untuk Masa Depan. Selamat mendengarkan.
1: Di sebuah desa di perbatasan RI-RDTL bernama Raina Kukun, malam selalu datang bersama kegelapan. Listrik belum menjangkau desa itu. Anak-anak belajar dengan lampu minyak, sementara warga hanya bisa beraktivitas hingga matahari terbenam.
2: Aduh, Mama, lampu ini redup sekali ya. Susah baca buku
3: Sabar Bano. Kita pakai yang ada saja dulu toh.
2: Saya Ju tidak bisa kerja PR kalau malam begini. Kenapa hanya listrik sah? Kita susah sekali Mama.
3: Mama nih mau bagaimana anak Tapi Mama yakin sah, suatu hari nanti kita pun keadaan pasti berubah sah. Tidak mungkin kita begini terus. Pemerintah pasti buka mata Ju
2: Suatu hari. Ai, lama.
4: Bapak Mama, kita harus cari jalan keluar. Kita pun anak-anak berhak dapat masa depan yang lebih baik.
5: Pak Desa, tidak usah bicara masa depan dulu. Masa sekarang sah, listrik tidak ada. Bagaimana anak-anak dong mau belajar? Kita ini belum merdeka, Pak, untuk penerangan listrik.
4: Makanya hari ini kita pertemuan untuk cari solusi, toh, Mama Dahu. Bapak Mama yang lain ada usulan?
6: Bapak Desa, saya usul, Bapak Desa.
4: Ya, silakan Pak Manek, bagaimana?
6: Bagaimana kalau kita pakai listrik tenaga surya saja, Bapak Desa?
5: Tenaga surya? Bisa, Kak? Woi, Pak Manek. Itu barang Pak tahu pasang, Kak. Jangan omon-omon, sah.
6: Ah, Mama Dahu nih kenapa ya? Dari tadi nih gas terus nih. Apa yang tidak baik sebenarnya nih?
5: Woi, tidak usah bentak, cu enak ya. Pak Manek cu usul barang yang Pak saja tidak tahu, bagaimana kita mau terima?
4: Mama Dahu, Pak Manek, kita tenang dulu, toh. Kebetulan, saya ajak Pak Yusuf. Beliau ini teknisi PLTS. Coba tenang kok, kita dengar beliau toh. Pak Yusuf, bagaimana masukannya Pak Yusuf?
7: Terima kasih Pak Desa. Bapak Ibu, setelah saya amati, matahari di sini bersinar hampir sepanjang tahun. Itu sumber energi yang sangat besar pastinya. Soal teknis pemasangan, nanti saya bimbing. Gampang itu.
4: Nah, itu toh. Kalau kita cari jalan sama-sama, pasti bisa. Kalau begitu, mari kita pelajari bersama.

0: anak-anak, hari ini kita belajar tentang energi terbaru. Salah satunya bersumber dari matahari.
1: Jadi, matahari bisa jadi listrik? Ih, kalau malam bagaimana ibu? Kan tidak ada matahari ya?
2: Betul.
0: Jadi begini Meak, cara kerjanya panel surya itu mengubah sinar matahari menjadi energi listrik.
1: Berarti kami bisa punya lampu yang terang untuk belajar ya ibu?
0: Bisa eh. Ibu dengar, hari Sabtu nanti ada kerja bakti di desa Rainakukun. Nanti ikut eh, biar anak-anak lebih paham.
3: Seluruh warga bergotong royong, ada yang mengangkat bahan, ada yang memasang tiang, dan ada yang menyiapkan tempat panel surya.
4: Ternyata susah sekali kita buat ini. Pekerjaan beraju, tidak mudah.
5: Iya, tapi ini kan demi kita pun anak-anak dong, toh. Jadi saya semangat saya.
6: Bapak Mama, inilah kekuatan desa kita. Biar berat bagaimanapun, kalau kita sama-sama, pekerjaan berat jadi ringan. Setuju?
7: Setuju!
3: Ketika pekerjaan hampir selesai, badai datang dan memupus harapan.
8: Iya, Bano. Pak Manek?
5: Ah, iya. Bagaimana ini? Saya harus buat apa ini?
8: Tolong sampaikan ke warga dan Pak Kades, cepat amankan panel yang lain, oke?
5: Okay? Oh, oke, baik. Kalau itu sampai sekarang.
1: Aduh, gagal terang suwe ini, Pak Desa.
6: Pak Yusuf, bagaimana ini? Kita bisa perbaiki, kah?
8: Tidak, Bapak Desa dan adik-adik. Nanti setelah hujan reda, kita akan perbaiki.
6: Terima kasih banyak Pak Yusuf, anak-anak, Bapak Mama. Mohon jangan menyerah eh. Kemajuan selalu butuhkan perjuangan.
3: Beberapa hari setelah perbaikan dan semua persiapan selesai, warga berkumpul untuk menunggu hasilnya.
4: Bapak Desa, jadinya lengkap tidak eh listrik ini?
6: Baik, selamat malam Bapak Mama. Terima kasih banyak sudah sabar dan bekerja sama demi cahaya untuk masa depan anak-anak kita. Baik, kita hitung mundur bersama ya. Saya akan menyalakan sistem sekarang.
7: 3, 2, 1.
1: Bisa belajar lebih lama tanpa hidung Mbak Ita, Me.
9: Ini bukan hanya lampu, ini cahaya harapan, cahaya untuk masa depan kalian, generasi bangsa.
3: Sejak malam itu, desa Rainakukun tidak lagi gelap seperti namanya dalam bahasa Tetun. Anak-anak belajar dengan nyaman, usaha warga berkembang, dan kehidupan desa berubah. Semua berawal dari semangat gotong royong dan keyakinan bahwa kemandirian energi dan pemerataan pembangunan demi kemajuan harus dirasakan

0: 91,2 RRI Jakarta. Baik, para pendengar, saatnya kami mengajak Anda untuk bergabung dalam obrolan komunitas dengan tema yang kita angkat adalah di balik ujian ada hikmah. Nah, para pendengar, di mana setiap orang pernah ya menghadapi berbagai cobaan dalam hidup, baik yang datang dalam keluarga, pekerjaan, pendidikan maupun berkehidupan di bermasyarakat. Meski terasa berat, setiap ujian dapat menjadi kesempatan untuk kita belajar, memperkuat mental, menumbuhkan kesabaran dan juga meningkatkan rasa syukur. Nah, dengan cara menyikapi yang tepat, pengalaman sulit justru mampu membentuk pribadi yang lebih tangguh, bijaksana, serta memiliki semangat untuk bangkit dan terus melangkah. Lalu bagaimana cara memandang setiap ujian agar menjadi pelajaran yang berharga? Nah, untuk membahas lebih mendalam, kita telah tersambung dengan narasumber kita, Ibu Nur Indah Fitria, sebagai influencer yang tergabung dalam komunitas perempuan peduli aksi sosial. Tentunya kami mengundang Anda untuk bisa berbincang bersama kami melalui line telepon di 0213441499 dan juga di WhatsApp Pro 1 di 0811-7972-7912. Baik, kita akan sapa. Selamat malam, Ibu Nur.
1: Selamat malam, Mbak Carly.
0: Iya, apa kabar?
1: Halo semua pemirsa Radio Pro 1 Jakarta.
0: Baik, apa kabar Ibu Nur?
1: Alhamdulillah, kabar baik, luar biasa.
0: Baik, terima kasih Ibu Nur sudah memberikan kesempatan untuk kami ajak berbincang di malam hari ini dalam obrolan komunitas dengan tema di balik ujian hikmah, Ibu Nur.
1: Terima kasih juga telah menjadikan saya narasumber di malam hari ini.
0: Baik. Ya, Ibu Nur, kita akan mulai berbincang di mana tema kita malam ini mengajak melihat sisi lain dari sebuah ujian. Menurut Ibu Nur, mengapa banyak orang lebih mudah melihat penderitaan daripada menemukan hikmah di balik sebaliknya, Ibu Nur?
1: Ya, kebanyakan orang itu memandang ujian itu sebagai teguran. Baik. Tentu saja kebanyakan ujian itu adalah yang diterima yang gak enak-enak.
0: Baik.
1: Nah, di sini adalah kita harus memiliki pandangan atau menilai bahwa ujian itu memang adalah sesuatu yang setiap manusia akan menerima selama kita masih hidup di dunia ini. Nah, sebagai manusia, hambanya Allah, tentu saja sikap kita, cara pandang kita itu kita harus memiliki kontrol diri.
0: Baik.
1: Ketika kita diuji oleh Allah, kita harus mempunyai kontrol diri. Kenapa? Karena kita gak bisa mengontrol hal yang di luar kendali kita. Pertama, kontrol diri itu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan syahwatnya manusia yang diselaraskan dengan akal. Nah, setiap manusia kan diberi akal ya. Tentu. Sama Allah. Akal di sini yaitu adalah naluri, memahami lingkungan sekitar. Jadi contohnya, oh iya, kita ini sedang diuji oleh Allah. Berarti ini adalah takdir dari Allah.
0: Baik.
1: Kenapa? Kan kita sering banyak ya orang bilang, oh iya, kita diuji lagi, mau naik tingkat nih.
0: Baik.
1: Ujian untuk naik level. Kalau kita membawa ke arah yang positif, berarti kita membentuk pemikiran kita untuk tumbuh dan berkembang.
0: Okay.
1: Menjadi pribadi yang lebih baik. Menjadi manusia yang memiliki akhlak yang mulia. Karena apa? Karena tadi kontrol diri itu adalah gabungan antara akal dan adil. Kalau dalam Gazalian psikologi, nah, adil ini juga kita diajarkan dalam syariat. Kalau saya kan syariat Islam ya, beragama Islam. Syariat Islam ini yang menetapkan keadilan agar manusia berakhlak mulia.
0: Baik.
1: Nah, kalau kita pandang syariatnya ini apa? Tentu saja sebagai umat muslim itu berpatokan pada hadis. Di dalam Al-Quran sendiri Allah juga sudah berfirman kan, kalau saya boleh kutip ayatnya nih, alladzina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Jadi orang-orang tuh pasti kalau ditimpa musibah, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Baik. Dan orang yang membaca inna lillahi roji'un itu, mereka akan memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya. Dan mereka lah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi sesungguhnya dibalik dari semua ujian itu, kita meminta Allah memberikan petunjuk dan rahmatnya supaya kita gak tersesat lebih jauh. Jadi kan ada hadis juga yang berkata, inna lillahi wa inna ilahi roji'un, Allahumma jurni fi musibati wa ahlisli khairan minha. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Ya Allah, berilah aku pahala dalam musibahku ini dan gantikan untukku dengan yang lebih baik daripadanya. Jadi ini kesempatan, kalau kita diberi ujian, ya kita minta yang lebih baik dari musibah ini sebagai penggantinya. Begitu.
0: Baik. Terima kasih penjelasan Ibu Nur. Tadi pertama, tentunya kita bisa mencoba memiliki kontrol diri untuk bisa membentuk pribadi kita yang lebih baik.
1: Betul. Ya.
0: Baik, Ibu Nur, di era media sosial banyak orang yang terlihat bahagia. Bagaimana agar masyarakat tidak terjebak ya membandingkan hidupnya dengan kehidupan orang lainnya yang bisa dikatakan tampak sempurna, Ibu Nur?
1: Iya, sejatinya semua orang pasti akan menampilkan hal-hal yang indah, yang baik. Mana ada yang mau menampilkan keburukan kan? Tapi kan di balik yang ditampakkan itu, mereka nggak tahu perjuangan apa atau hal apa yang telah mereka lalui sebelumnya. Dan kadang-kadang prosesnya itu orang lebih menyembunyikan daripada memberitahu kan. Jadi dan setiap orang itu juga takaran hidupnya, baik rezeki itu sudah tertakar masing-masing. Begitu juga dengan akhlak seseorang, dan itu juga udah ada porsinya masing-masing. Ada yang mengalir deras, ada yang tersendat-sendat. Begitu.
0: Baik.
1: Firly, saya mau maknai di era media sosial saat ini. Jadi kita nggak perlu merasa terintimidasi atau merasa kalah dengan hidup seseorang, karena setiap orang itu punya jalan cerita hidupnya masing-masing.
0: Baik. Dengan proses yang berbeda tentunya tadi. Ini
1: proses yang berbeda, ya ujian yang berbeda, tentu juga hasilnya juga berbeda. Baik. Karena setiap orang ini di dunia tugasnya ada tugasnya masing-masing. Misalnya nggak usah jauh-jauh deh, kayak Mas Ferli tugasnya saat ini jadi presenter radio, membawa acara. Saya tugasnya mungkin saat ini sebagai influencer, memberikan inspiratif ke halayak, ke publik, misalnya seperti itu.
0: Baik, untuk gambarannya. Ya, Ibu Nur, kita juga akan menyapa untuk pendengar yang sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Ada Ibu Tari di Banten. Selamat malam, Ibu Tari. Terima kasih untuk pertanyaannya. Assalamualaikum, selamat malam, Mbak Ferli dan juga kru. Izin bertanya kepada Ibunda Narsum. Yang pertama, bagaimana apabila kita belum siap menghadapi ujian hidup? Yang kedua, bagaimana cara mudah ataupun sederhana bisa menyikapi bila kita sudah mendapati ujian berat? Terima kasih. Mungkin bisa langsung diberikan responnya Ibu Nur. Silakan.
1: Iya. Pertama, kita harus memahami tugas kita sebagai hambanya Allah itu. Allah sendiri kan sudah berfirman dalam surat Al-Mulk ya, Allah akan menguji amalan siapa di antara kalian yang paling baik. Jadi ya ujian, jadi kita juga bisa berharap hidup enak aja di dunia ini. Karena yang kita harapkan setelah akhirat itu, yang kita dapatkan itu apa pahala yang paling besar, yaitu surga keabadiannya. Karena kan Allah sendiri berfirman juga dalam surat Al-Ankabut, dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan. Dan sesungguhnya negeri akhirat itu kehidupan yang sebenarnya. Jadi gak apa-apa saat ini di dunia kita merasa diuji, kayaknya berat banget ya. Seberat-beratnya hidup di dunia itu, kita masih bisa minta pertolongan orang lain. Ya kan? Setuju ya Mas Harli ya?
0: Setuju.
1: Bisa minta tolong ke teman, saudara, ke orang tua. Tapi kalau kita udah hidup nanti di akhirat, kita bisa minta tolong ke siapa, gak ada lagi tolongin amalan kita. Jadi kalau saya selalu menarik kesimpulan, kehidupan ini selalu ada kaitannya dengan agama, dan disitulah fungsinya agama.
0: Baik, ya. Di mungkin juga ada sangkut pautnya pertanyaan dari rekan kita Theo di Magelang.
1: Ya.
0: Mau bertanya, bagaimana cara Anda menguatkan diri sendiri di tengah masa-masa sulit tersebut? Mungkin bisa sekalian juga ditambahkan dengan jawaban tadi. Silakan Ibu Nur.
1: Iya, kalau saya itu pertama kita harus menerima dulu. Apapun ketentuan, ketetapan Allah kita harus terima. Karena setelah kita menerima, itu hati akan menjadi tenang. Dan yakin apapun yang terjadi, ada hikmah di baliknya yang bisa kita peroleh. Ya, bisa dari naik level kehidupan, atau Allah memberikan hal yang selama ini kita inginkan. Bisa begitu.
0: Baik. Yang pertama adalah acceptance terlebih dahulu ya, Ibu Nur.
1: Iya, self-acceptance. Self-acceptance.
0: Baik, ya. Dan juga ada sambung Riva Ririn di Binong Curug, Tangerang. Izin bergabung kakak dan langsung bertanya ke kakak Narsum di tema malam hari ini. Saya pernah membaca jika kita ada puluhan dosa ke Tuhan ataupun Allah, itu lebih ringan urusannya daripada kita ada satu dosa ke sesama manusia lainnya. Bentuk cacian, makian, umpatan, perundungan, gibahan, buruk sangka, fitnah dan semacamnya. Apakah itu ujian? Dan bagaimana kita menyikapinya? Adakah doa khusus yang bisa diamalkan setiap hari? Tabur tuai itu ada? Apakah kejam jika kita, mohon maaf ya, melaknati orang yang telah membuat kita hancur? Sementara ada ayat yang membolehkan kita mendoakan kejelekan untuk orang yang telah menzolimi kita. Dan hikmah apa yang bisa kita ambil saat kita berurusan dengan orang-orang yang berakhlak tersebut? Mungkin bisa langsung dijawab Ibu Nur, silakan.
1: Iya, berdasarkan pengalaman saya ya, saya juga pernah mengalami kejadian serupa. Misalnya orang ada menipu kita, mengambil, itu berarti kan hak kita diambil secara batil kan.
0: Betul.
1: Mungkin kalau saya dulu waktu masih muda, oh pasti saya akan sumpah serapah, karena kan kontrol diri saya gak ada.
0: Baik.
1: Nah, ketika kita bertambah usia, semakin dewasa, otomatis kita bisa mengontrol diri kita. Oh ya, kita mengontrol lisan kita. Jangan sampai lisan kita berkata buruk sama seperti orang itu, atau kita mengambil hak seperti orang itu. Memang boleh kita membalas kejahatan dengan kejahatan setimpal, tapi alangkah lebih baiknya kita memaafkan.
0: Baik. Forgiveness ya. Baik.
1: Ya, forgiveness itu penting. Memaafkan bukan berarti kita melupakan. Kita menuntut hak kita, tapi dengan cara yang benar, itu boleh. Misalnya mungkin dengan kasus penipuan, kita bisa aja datangin ke rumahnya kan. Panggil siapa lah, centeng atau apa untuk minta hak kita.
0: Baik.
1: Tapi kan yang kita lakukan adalah salah. Tapi kalau kita menempuh jalur yang lain, misal jalur pengadilan, nah itu kan kita punya hak sebagai warga negara untuk melakukan itu.
0: Baik.
1: Seperti itu.
0: Ya, semoga sudah terjawab ya pertanyaan dari Riva Ririn di Binong, Tangerang. Terima kasih. Baik Ibu Nur, kita akan break sejenak. Kita akan sambung kembali perbincangan kita. Tentunya masih mengundang untuk pendengar yang ingin bergabung, masih terkait dengan tema kita, di balik ujian ada hikmah, melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 7972 7912, dan juga di line telepon 0213441499.

91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Baik pendengar, kita masih dalam obrolan komunitas dengan tema Di Balik Ujian Ada Hikmah. Dan juga kita masih berbincang bersama dengan narasumber kita, Ibu Nur Indah Fitria, SIKOM MM sebagai ibu rumah tangga, influencer dan juga tergabung dalam komunitas perempuan peduli aksi sosial. Kita akan sapa kembali. Selamat malam Ibu Nur.

0: ada konser amal.
1: Baik.
0: Konser amal yang nanti dananya terkumpul itu untuk membantu rumah-rumah yang sudah tidak layak huni itu direnovasi. Jadi mereka bisa mendapatkan tempat tinggal yang layak untuk dihuni. Baik. Karena di Bogor sendiri banyak ya warga yang rumahnya itu ya mohon maaf memang tidak layak untuk tinggal gitu. Walaupun memang ada bantuan dari pemerintah setempat, tapi kita memang tergerak berinisiatif untuk peduli membangun rumah. Dan kemarin ini juga kita baru mengadakan kunjungan ke panti lansia untuk memberi support mereka yang ada di panti lansia ini. Terus kemarin juga ada di OGDJ, kita lihat tinjau itu orang-orang yang memiliki kesehatan mentalnya terganggu. Nah itu lucu juga sih di sana.
1: Baik.
0: Maksudnya kita nggak expect, dan banyak kegiatan-kegiatan lainnya.
1: Tentunya. Baik, kita akan ingin tahu juga bagaimana bagi pendengar yang ingin tergabung dalam komunitas perempuan peduli aksi sosial, apa harus tinggal di Bogor saja atau juga bisa di...
0: Enggak juga sih, karena memang kita terbuka untuk umum, tapi memang domisilinya di Bogor dan kebanyakan kegiatannya memang di Bogor. Nah kalau bagi yang berminat untuk bergabung itu bisa kunjungi Instagram kita di KPPAS.
1: Oke.
0: Komunitas Perempuan Peduli Aksi Sosial.
1: Baik, itu untuk Instagram ya, KPPAS.
0: Ya di Instagram. Mm-hmm. Ya betul.
1: Baik.
0: Di Instagram.
1: Mm-hmm. Ya, Ibu Nur, banyak perempuan yang memikul peran ganda sebagai ibu, istri sekaligus sebagai pencari nafkah. Nah, bagaimana cara menjaga kesehatan mental juga agar tetap kuat menjalankan semua peran tersebut, Ibu Nur?
0: Kesehatan mental, untuk menjaga kesehatan mental sebagai ibu, nah ini banyak ya terjadi di era sekarang ini, ibu jadi peran ganda, jadi kepala keluarga juga. Jadi ibu rumah tangga juga ngurusin semuanya. Memang gak mudah ya, apalagi untuk ibu-ibu yang bekerja gitu di kantoran. Ya otomatis ya jadikanlah apapun yang dikerjakan itu sebagai ladang pahalanya kita. Mungkin kita bercapek-capek, susah payah, tapi apapun yang kita lakukan itu kalau kita niatkan memang lillahi ta'ala untuk membantu keluarga, ya insya Allah semuanya akan terasa jadi ringan. Walaupun dibalik itu gak mudah.
1: Baik.
0: Pertama itu yang tadi saya bilang, self acceptance dulu. Dan mensyukuri bahwa di era yang sulit sekarang ini kita masih bisa bekerja, ya walaupun hasilnya itu untuk keluarga. Dan itu udah alhamdulillah banget di ekonomi yang serba sulit sekarang ini kan. Iya.
1: Baik.
0: Menurut saya begitu.
1: Baik. Baik, Ibu Nur, kita juga akan menyapa Daya Cahamit di Bogor. Selamat malam, Ma Ferli, dan juga narasumber Ibu Nur. Mohon izin bertanya, seorang mukmin mampu bersabar atas ujian ataupun penderitaan, namun tidak ada yang mampu bersabar atas kondisi sehat ataupun sejahtera kecuali seorang sidik. Pertanyaan saya, apa yang dimaksud dengan seorang sidik? Terima kasih atas pencerahannya dan salam hormat untuk Ibu Nur. Terima kasih. Bisa langsung dijawab Ibu Nur, silakan.
0: Sidik itu orang yang benar ya. Tadi pertanyaannya kalau dia tidak bersabar diuji dengan kenikmatan gitu kan ya.
1: Betul.
0: Ya orang lebih lupa diri, lupa daratan kalau dia dikasih kenikmatan.
1: Baik.
0: Karena kalau orang lagi susah pasti yang akan dicari buru-buru bantuan kan. Ke Allah, berserah diri. Tapi kalau lagi nikmat di atas, di istilahnya lagi di atas angin, kita jadi lupa diri, lupa daratan. Nah sebenarnya orang-orang yang seperti ini, dia lupa sumber ini semua datangnya dari mana? Dari Tuhan. Dan dia tuh siapa posisinya? Posisinya sebagai hamba. Dan harusnya apapun yang Allah kasih berupa kenikmatan itu menjadi wasilah. Wasilah untuk menjadi lebih dekat kepada Sang Pencipta. Ya justru dengan harta-hartanya itu, dia jadi lebih mudah untuk bersedekah, lebih mudah untuk membantu sesama. Gitu kan, banyak juga sahabat-sahabat para nabi, sahabat-sahabat nabi itu yang di Qadar mempunyai kekayaan ya kan. Justru mereka meletakkan dunia itu ya

0: bukan di hati, tapi di tangan. Jadi mereka mudah aja untuk melepasnya.
1: Baik.
0: Begitu Mas Fadli.
1: Iya, semoga terjawab ya untuk pertanyaan Echa Hamid di Bogor. Baik, Ibu Nur, dalam pengalaman aksi sosial, apakah pernah juga menemukan seseorang yang bisa bangkit luar biasa setelah melewati ujian hidup yang berat? Apakah ada juga pelajaran yang berkesan, Ibu Nur?
0: Ya, pelajaran berkesan terhadap diri saya atau orang lain ini?
1: Untuk diri sendiri, boleh.
0: Untuk diri sendiri, ya. Kalau untuk pengalaman pribadi saya pernah di koder itu. Di dalam rumah tangga itu pasti pemersatu rumah tangga adalah buah hati. Benar ya Mas Marli ya?
1: Betul, iya.
0: Nah, saya kebetulan Allah mengkoder saya, saudarullah, saya harus menunggu buah hati lumayan cukup lama, 7 tahun.
1: Baik.
0: Pasti tahu dong ya, kalau misalkan sebagai orang perempuan nih, oh kok belum ada keturunan, pasti yang disalahin tuh pihak perempuan, atau banyak omongan-omongan, kenapa begini, kenapa begitu, padahal kan sejatinya itu semua kehendak Allah kan.
1: Betul.
0: Nah, tapi saya gak menjadikan hal itu, pasti kalau awal-awal mungkin ya jadi menyalahkan diri sendiri, kenapa ya begini, kenapa begitu. Ada saat-saatnya pasti perempuan itu akan menjadi minder atau down ya secara mental. Tapi saya gak menjadikan hal itu jadi berlarut-larut terlalu lama. Justru itu ada momentum untuk saya introspeksi diri. Oh apa nih ya yang Allah kurang, yang apa yang kurang dari saya sehingga Allah belum meridoi. Kita tetap berikhtiar ya kan, tetap berprasangka baik. Dan juga, oh iya, ternyata selama ini kita mengandalkan kekuatan diri sendiri. Ya kan? Kita bisa, kita ada uang, kita bisa pergi ke dokter mana aja yang secara duniawi mungkin profesor yang mumpuni. Tapi kan kehendak itu adalah haknya Allah untuk menentukan kan. Dan itulah saya lupa untuk menyematkan kata ridonya Allah. Karena apapun yang kita lakukan tanpa ridonya Allah itu akan sia-sia.
1: Baik.
0: Jadi ya untuk para pejuang garis juani, karena saya udah pernah melalui, tetap optimis, tetap berprasangka baik kepada Allah, dan juga melakukan ikhtiar, dan jangan lupa sematkan kata ridho, meminta ridhonya Allah.
1: Baik. Terima kasih banyak untuk penjelasan Ibu Nur. Kita juga akan menyapa ada Bung Rey di Cibinong. Selamat malam Ibu Nur dan juga Bung Ferli ya. Ikutan bertanya kepada Ibu Nur. Diam adalah cara terbaik berattitude ketika kita kecewa dengan keadaan ataupun keadaan apapun ya. Apakah Ibu setuju dengan kalimat ini dan apakah level moral kita sudah yang ketika ada menyakiti kita tetap masih baik kepadanya? Baik, mungkin bisa langsung dijawab Ibu Nur, silakan.
0: Iya, ada kalanya ada peribahasa kan, diam itu adalah emas. Ya setuju, tapi bagaimana konteksnya dulu? Kalau memang dengan diam itu kita bisa menjaga agama kita, artinya kita tidak merusak agama kita, ya lebih baik diam. Apakah dengan diam itu kita bisa menjaga diri kita? Lebih baik diam. Apakah dengan diam itu bisa menjaga akal kita? Ya lebih baik diam. Apakah dengan diam itu bisa menjaga harta kita atau kehormatan kita? Ya udah lebih baik diam. Karena nggak perlu juga segala sesuatunya itu ditanggapi berlebihan. Ada kalanya lebih baik kita diam.
1: Baik. Ya, semoga sudah terjawab ya pertanyaan dari Bung Rey di Cibinong. Baik, Ibu Nur, untuk kegiatan terdepan yang akan dilakukan bersama dengan komunitas perempuan peduli aksi sosial.
0: Ya. Kegiatan yang ke depan ini di bulan Oktober itu ada nikah massal. Jadi warga Bogor yang belum bisa ke KUA meresmikan pernikahannya atau yang masih di bawah tangan itu kan, mereka biasanya terbentur dengan biaya atau dengan dokumen-dokumen legalitas seperti itu. Tapi yang paling pertama itu biaya sih, mereka nggak ada biaya untuk masuk ke KUA, jadi kita fasilitasi. sampai mereka dapat buku akta nikah.
1: Baik.
0: Dan yang kedua nanti itu yaitu konser amal. Jadi kita akan mengundang penyanyi yang lumayan bonafit. Mm-hmm. Nanti uang dari tiket konser amal itu akan kita pakai untuk yaitu merenovasi rumah yang kurang layak huni.
1: Baik, izin Ibu untuk bertanya kembali, untuk konser amal ini akan diadakan tanggal berapa dan lokasinya di mana?
0: Itu kemungkinan tanggal 4 November di Full Belly Bogor.
1: Oke, baik.
0: Iya.
1: Ya, untuk Oktober ada nikah masal dan juga konser amal ya di bulan November. Nah, untuk nikah masal apakah masih bisa mendaftar bagi pendengar yang membutuhkan mungkin?
0: Bisa, boleh banget. Okay. Boleh.
1: Iya.
0: Karena kan memang ini kuotanya lumayan banyak ya. Uh-huh. Kurang lebih ada 100 gitu yang akan difasilitasi oleh komunitas ini.
1: Baik, cara untuk bisa mendaftar melalui Instagram, menghubungi di Instagram?
0: Ya, atau bisa menghubungi ke saya juga boleh sih.
1: Di nomor?
0: Di nomor telepon 0878-2868-0768.
1: Oke. Iya, izin saya mengulangi di 0878-2868-0768
0: atau bisa juga melalui Instagram saya di @bundawifatimah.
1: Oke.
0: Bunda Uwi Fatimah, nggak pakai H ya belakangnya.
1: Fatimah, baik. Iya, bisa menghubungi nomor ataupun di Instagram ya,
0: @bundawifatimah. DM aja.
1: Baik. Ya, Ibu, sebagai penutup, jika setiap ujian adalah bagian dari proses pendewasaan hidup, dan nilai apa yang penting untuk bisa dimiliki agar seseorang mampu keluar dari ujian dengan menjadi pribadi yang lebih baik, Ibu Nur?
0: Ya, seseorang itu harus mempunyai, pada akhirnya setelah kita mengontrol diri, seseorang harus mempunyai keberanian adaptif dan ketahanan emosional, adaptasi untuk bangkit kembali, mengelola tekanan mental saat menghadapi krisis atau kekecewaan hidup. Jadi nggak gampang menyerah. Karena Allah sendiri sudah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, orang-orang yang sabar ini adalah orang-orang yang memiliki kemampuan jiwa menekan energi sampai pada titik seimbang. Jadi dia harus bisa menyeimbangkan dirinya pada akhirnya.
1: Baik.
0: Begitu, Mas Charlie.
1: Iya. Terima kasih banyak Ibu Nur untuk insight di malam hari ini, dan semoga kita bisa berbincang kembali dengan topik yang berbeda. Salam sehat dan sukses selalu, dan juga semoga untuk kegiatan yang akan dijalankan bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih dan selamat malam Ibu Nur.
0: Selamat malam.
1: Baik. Ya, benar, itu dia untuk kebersamaan kita dalam obrolan komunitas dengan tema Di Balik Ujian Ada Hikmah, bersama dengan narasumber kita Ibu Nur Indah Fitria SIKOM MM sebagai ibu rumah tangga, influencer, dan juga tergabung dalam komunitas perempuan peduli aksi sosial. Bagi pendengar yang ingin mengetahui kegiatan mereka lebih jauh, dapat mengunjungi di @kppas dan juga bisa di nomor 0878-2868-0768. Semoga bermanfaat untuk Anda.

0: 107,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 7977 712. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. 91,2

0: 91,2 RRI Jakarta. Bob Tutupoli dengan Langit Biru sebagai lagu pembuka pertama kita mendengar dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, di mana kita memutarkan edisi khusus lagu-lagu baik mancanegara ataupun Indonesia di era 50 sampai dengan 70. Kami tunggu untuk requestan dari Anda melalui kedua line telepon Pro 1 RRI Jakarta di 0213440696 dan 3441499 ataupun di WhatsApp Pro 1 Jakarta di 0811-7972-7912. Baik, langsung saja kita akan sapa sudah bergabung di WhatsApp call bersama dengan Zahran di Tangerang Selatan. Selamat malam Zahran, Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam juga.
0: Baik, apa kabar Zahran?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik ya. Baik, Zahran, untuk lagu yang bisa kami putarkan di malam hari ini,
1: Saya mau request lagu berjudul We Are The Champions dari The Queen.
0: Dari The Queen, baik. Untuk lagunya dikirimkan kepada siapa, Zahran?
1: Buat saya sendiri.
0: Baik, itu saja.
1: Ya, itu aja.
0: Terima kasih, Zahran. Ditunggu untuk lagunya ya.
1: Ya, sama-sama.
0: Baik. Ya, bagi pendengar juga sekali lagi untuk Anda yang ingin bergabung dan menambahkan playlist kami di malam hari ini, di kedua telepon 0213440696 dan 3441499 ataupun di WhatsApp Pro 1 Jakarta di 0811-7972-7912. Kami tunggu requestan Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat malam nanti dalam program Ruang Rindu.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni? Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta, Queen dengan We Are The Champion yang masuk dalam album bertajuk News of the World. Dan lagu ini mengisahkan tentang perjuangan, ketekunan, dan kemenangan setelah menghadapi berbagai rintangan. Dan mungkin ada lagu yang bermakna bagi Anda untuk lagu-lagu di era 50 sampai dengan 70-an, baik mancanegara ataupun Indonesia, bisa direquest tentunya bersama kami dalam program Ruang Rindu ya. Di kedua telepon Pro 1 Jakarta di 021-344-0696 dan 344-1499. Baik, di line telepon kita sudah terhubung dengan Bung Albert di Kota Baobab. Selamat malam, Bung Albert, Ruang Rindu.
1: Selamat malam.
0: Baik. Baik. Apa kabar, Bung Albert?
1: Alhamdulillah
0: baik sehat ya. Baik, untuk Bung Albert, lagu yang bisa kami putarkan di malam hari ini?
1: Yang ada saja dulu.
0: Yang ada saja ya. Izinkan saya memutarkan lagu dari Andy William dengan Can't Get Us to Nothing to Lose. Baik. Dikirimkan untuk siapa lagunya?
1: Semuanya saja.
0: Baik. Terima kasih Bung Albert.
1: Selamat malam.
0: Baik, dari Bung Albert ya di Kota Baobab. Baik, kita juga akan menyapa yang sudah bergabung di WhatsApp bersama dengan Bung Brandy di Bogor. Selamat malam, Ruang Rindu. Request lagunya dari Frank Sinatra dengan My Way. Salamnya untuk Ruang Rindu Community Club RRI Pro 1 FM. Salamnya untuk semua pendengar di seluruh Nusantara dan juga yang bertugas beserta kru. Salam sehat. Bogor adem, sore tadi sempat hujan sejenak ya. Terima kasih informasinya Bung Brandy dan juga requestannya. Baik, juga ada Ibu Eren di Tangerang. Selamat malam, Ibu Eren, shalom. Iya, Ma Verly, Ibu Eren di Tangerang request lagu dari Black Brothers dengan Lonceng Kematian dan juga dari Penbers dengan Deritaku. Salamnya untuk Ma Verly dan juga kru. Sekali di udara, tetap di udara, and God bless you untuk Ibu Iren. Kalau belum masuk lagu alternatif dari Black Brothers dan juga Bob Tutupoli ya. Baik, informasi malam hari ini Tangerang cuaca berawan dengan suhu udara 27 derajat Celcius. Baik, di WhatsApp call ada Ibu Ana di Sorong, Papua. Halo, selamat malam Ibu Ana, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kak Perli, apa kabar?
0: Alhamdulillah, baik Ibu Ana. Apa kabar Ibu Ana?
2: Alhamdulillah baik. Kak Perli, isi malam ini ada lagu apa yang tersedia Kak Perli?
0: Yang tersedia baik, ada dari Kus Plus dengan Andaikan Kau Datang, atau dari ABBA dengan Knowing Me, Knowing You, atau dari Titip Puspa dengan Trilala Ibu Ana.
2: Andaikan Kau Datang aja, yang pertama aja Kak Perli.
0: Yang pertama saja, baik, dikirimkan untuk siapa lagunya Ibu Ana?
2: Ibu Eka, Ibu Sauri, Ibu Dindin, Ibu Parida, Teh Dinda, Ciguria, Kak Puja, Pak Heri, Pak Doni, Pak Benijo Manado, Pak Suhudi, terus Pak Andi Yudhistira, Ibu Merpati, Ibu Iren, Ibu Endah, Pak Willy, Pak Widi, Pak Jerry, dan semuanya sajalah tanpa terkecuali.
0: Baik.
2: Buat Kak Verly dan semua kru yang bertugas malam ini, semoga diberkahi. Sehat selalu tentunya ya Kak Verly.
0: Amin, doa yang sama Ibu Ana.
2: Iya. Terima kasih Kak Verly, lagunya
0: kasih.
2: Ditunggu.
0: Siap.
2: Terima kasih Dada Baba.
0: Dada Baba, selamat malam. Baik, semangat sekali dari Ibu Ana di Sorong, Papua. Ya. Dan juga di line telepon selanjutnya kita akan sapa ada Ibu Eti di Ciracas. Halo, selamat malam Ibu Eti, Ruang Rindu.
3: Selamat malam juga Mas Perli.
0: Iya, apa kabar Ibu Eti?
3: Ruang Rindu, berbagi rindu, berbagi banget.
0: Memori lewat lagu.
3: Memori lewat lagu.
0: Tidak apa-apa.
3: Gugup jadinya kopi. Kabar saya baik Mas Perli.
0: Alhamdulillah baik, sehat selalu Ibu Eti ya. Ya, untuk lagu yang bisa kami putarkan.
3: Tapi sinus suasananya panas banget Mas Perli dari kemarin.
0: Oke, dari kemarin semoga sehat selalu tentunya Ibu Eti.
3: Iya.
0: Untuk lagu yang bisa kami putarkan?
3: Saya lagu Dara Puspita.
0: Oke, yang berjudul?
3: Pantai Pattaya, ada Pantai Pattaya.
0: Pantai Pattaya.
3: Kondak Paradiso.
0: Sudah ada lagunya Ibu Eti. Dikirimkan untuk siapa lagunya?
3: Ada ya, Pantai Pattaya ada ya?
0: Ada Ibu Eti.
3: Alhamdulillah. Lagu Dara Puspita itu fan saya dulu itu waktu tahun 60-an.
0: Salah satu musisi favorit Ibu Eti ya?
3: Iya, banyak favorit saya dulu itu apa namanya favorit grup, Fanber, ya banyak. Peti Effendi, Peti Kadi, ya banyak tuh zaman-zaman dulu itu lagunya enak-enak Mas Berli.
0: Iya.
3: Mas Berli belum lahir ya.
0: Belum tentunya Ibu Eti di era 80-an ya. Baik.
3: Iya. Saya kirim salam buat Bu Dindin, tadi buat Bu Emma di Sorong ya.
0: Ibu
3: salam kenal.
0: Ya, Ibu Ana.
3: Bu Ana. Satu lagi yang di Papua siapa namanya?
0: Kak Puja.
3: Kak Puja. Iya. Tete Dinda, Bu Saurin, Bu Merpati, Bu Eka yang di Tebet, Cik Guria, Bu Mujiati, Bu Risti Seregar, Bu Ulan di Bekasi, Bu Titik Dewi, Bu Tati Munawar, orang lama juga tuh di RRI.
0: Iya.
3: Bu Dindin, Bu Risti Seregar, Pak Ali Topang, Pak Aris, Bu Anissa, Bu Nalita, Mbak Desi Polina di Depok. Ya buat semua-semua Mas Perli.
0: Baik Ibu Eti.
3: Buat Mas Perli, selamat tugas Mas Perli ya.
0: Terima kasih banyak Ibu Eti, ditunggu untuk lagunya.
3: Salam buat keluarga, salam
0: terima kasih.
3: Selalu.
0: Amin, doa yang sama Ibu Eti.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, dari Ibu Eti di Ciracas dan juga tadi yang sempat disapa oleh Ibu Eti ada Pak Ali Topan di Menteng. Kita akan sapa. Selamat malam, Pak Ali, Ruang Rindu.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar, Pak Ali?
4: Ruang Rindu. Bagi Indri ya.
0: Baik. Kabar sehat, Pak Ali ya?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah ya. Sehat. Baik, Pak Ali, untuk lagu yang bisa kami putarkan mancanegara Indonesia di era 50 sampai dengan 70.
4: Kami bisa tak tahan aja.
0: Tak tahan.
4: Iya,
0: Nah, mungkin bisa dibantu untuk musisinya ataupun ada lagu lain yang ingin didengarkan, Pak Ali?
4: Ya, lagu Diana Nasution.
0: Diana Nasution?
4: Iya, tak tahan lagi.
0: Oke, tak tahan lagi. Tapi untuk lagu ini dirilis di tahun 81. Mungkin ada bisa mundur sedikit paling lagu yang lain di era 50 sampai dengan 70.
4: Oh, gitu ya.
0: Iya, ataupun bisa kami pilihkan.
4: Ya, pilihkan aja deh.
0: Baik, dari Lili Suryani dengan Gang Kelinci boleh, Pak Ali?
4: Boleh, Kak.
0: Boleh. Baik, dikirimkan untuk siapa lagunya?
4: Ya, buat Ibu Dindin ya di Bekasi. Buat tadi itu ya.
0: Ibu Eti.
4: Apa, Ibu Eti Lusan ya. Ya, Bu Marpati, Ibu Ana tuh yang di mana ya?
0: Di Sorong, Papua.
4: Di Sorong, Papua ya. Buat Ibu, siapa lagi ya? Saya jarang nangis, jadi lupa.
0: Iya, tidak apa-apa, Pak Ali. Mungkin dikirimkan untuk semua pendengar persatu.
4: Ya, buat semua-semua aja, Bang Perli ya.
0: Baik.
4: Ya, semoga Bang Perli sehat selalu ya.
0: Doa yang sama, Pak Ali, sehat selalu. Ya. Bersama dengan keluarga tercinta. Waalaikumsalam. Baik, dari Pak Ali di Menteng. Ya, bagi pendengar juga yang ingin menambahkan playlist kami di malam hari ini, oke. Ini di WhatsApp call sudah terhubung dengan Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi. Halo, selamat malam Ibu Titi, Ruang Rindu.
5: Selamat malam, Bung Perli.
0: Selamat malam. Iya.
5: Apa kabar, Bung Perli?
0: Diberikan kesehatan, terima kasih Ibu Titi. Semoga sehat juga Ibu Titi Dewi.
5: Ya, terima kasih.
0: Baik.
5: Bung Perli, saya request lagu ini ya, apa, Di Bawah Pohon Kamboja.
0: Oke, dari musisi siapa Ibu Titi?
5: Iya. Dari Niles Mana.
0: Di Bawah Pohon Kamboja ya. Baik, tapi untuk lagu ini izinkan saya mengusahakan terlebih dahulu Ibu ya, karena belum tersedia di playlist kami.
5: Ya, kalau itu alternatifnya ini aja ya. Lagu apa itu? Since You've Been Gone.
0: Since You've Been Gone ya. Dari Eddie Peregrina.
5: Eddie Peregrina.
0: Baik,
5: ya.
0: Tersedia untuk lagunya. Dikirimkan untuk siapa Ibu Titi?
5: Salam untuk Bu Eti Rustam, Bu Dindin, Bu Saurin, Bu Eka, Ibu siapa? Anisal. Kakak Ana, Kakak Leona, Kakak Puja, Pak Haris, Pak Ali Topan. Untuk semuanya aja ya, Bung Ferdi.
0: Baik, Ibu Titi.
5: Ya, untuk Pak Alek juga ya di Manado. Mm-hmm. Untuk semua pendengar Ruang Rindu Pro 1 di mana saja berada, selamat malam. Untuk Bung Ferdi, selamat bertugas ya, semoga sukses.
0: Terima kasih banyak Ibu Titi.
5: Makasih ya Bung Ferdi.
0: Ditunggu untuk lagunya.
5: Maaf suaranya parau.
0: Baik, semoga lekas pulih Ibu Titi ya.
5: Ya,
0: iya, makasih. Terima kasih. Baik.
5: Selamat malam.
0: Selamat malam. Iya, dari Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi. Sekali lagi pendengar, untuk Anda yang bergabung bersama kami dalam program Ruang Rindu untuk edisi khusus pada hari ini, baik mancanegara ataupun Indonesia di arah 50 sampai dengan 70. Di kedua telepon 0213440696 dan 3441499. Untuk WhatsApp di 0811-7972-7912. Bisa dalam bentuk call, chat ataupun voice note. Untuk chat mohon dengan format tidak ketinggalan, itu nama, spasi lokasi, spasi requestan Anda. Thank you.

0: opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5 ribu ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

0: Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat.

0: pertama pada 5 April 1974 sebagai bagian dari album Yellow Sun of Ecuador dan muncul juga pada album Papa Pepon di tahun 75 dan beberapa album kompilasi Greatest Hits. Ya, pendengar, kita masih dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Khusus memutarkan lagu-lagu di era 50 sampai dengan 70-an, baik mancanegara ataupun Indonesia. Baik, di lantai telepon kita sudah terhubung bersama dengan Teh Dinda di Kota Hujan Bogor. Selamat malam, Teh Dinda, Ruang Rindu.
1: Iya, selamat malam kembali, Verly. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Verly sehat?
0: Alhamdulillah diberikan kesehatan. Apa kabar, Teh Dinda?
1: Teh juga sehat, walafiat.
0: Alhamdulillah diberikan Verly kesehatan.
1: Verly sehat, Widi sehat, Faiz juga sehat. Ya.
0: Masih bersama kita di Ruang Rindu Pro 1 Jakarta.
1: Sempat ngobrol sama Faiz sedikit tadi, sambil tunggu lagu selesai gitu.
0: Baik. Iya.
1: Nah, malam ini 50 sampai 70 ya?
0: Betul, Teh Dinda. Golden Memories.
1: Golden Memories.
0: Iya, untuk lagu yang bisa diputarkan.
1: Pro 1 Jakarta dulu punya ini loh, grupnya ini, GMC.
0: Golden Memory Community. Iya.
1: Golden Memory Community begitu.
0: Baik.
1: Satu lagu dari ini udah lama enggak muncul. John Lennon with Imagine.
0: John Lennon dengan Imagine. Baik, disiapkan ya untuk lagunya. Dikirimkan untuk siapa?
1: Oke, doa terbaik dari Tete untuk Verly. Dua jagoan sehat.
0: Alhamdulillah diberikan kesehatan, Teh Dinda. Terima kasih.
1: Maminya juga sehat ya.
0: Amin, diberikan kesehatan.
1: Pulang nanti hati-hati buat Verly, buat Faiz, juga buat Widi. Oke, Tete mau jumpa. Selamat malamnya antaranya untuk Ibu Merpati, untuk Ibu Dindin, Ibu Saurin juga, tak lupa Ibu Wati Sinardono ya. Ke mana? Ke Etek Restam Racani juga. Next ke sahabat-sahabatku yang tergabung dalam Bogor. Apa sih? Lupa.
0: Baik.
1: Bogor Community. Ada Bung Randy, ada Bang Ray, ya juga ada Bang Hasan ya. Jadi lupa teteh. Ada Pak Kuat, ada Kang Ujang Tea, juga ada lagi ya, Kang Alex, Kakak Grace dan Bung Cliff di Manado sana. Kita ke tengah Indonesia ada Diona di Kupang tepatnya, di Bintuni ada Kakak Puja, di Sorong ada Ibu Ana. Next, Nafia balik lagi deh, balik lagi ke barat. Ada Nafia di Rangkas Bitung ya, lewat.
0: Hampir terlewatkan.
1: Oke lah, next time deh untuk yang belum tersapa. Dari Teteh cukup dulu, Verly.
0: Bye.
1: Ya lanjut, thank you.
0: Bye-bye. Ditunggu untuk lagunya. Iya. Dari Teh Dinda di Kota Hujan Bogor, kita juga sapa kembali ada Bung Ray di Cibinong. Halo, selamat malam Bung Ray, Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya.
2: Apa kabar Bung Verly?
0: Alhamdulillah diberikan kesehatan. Apa kabar Bung Ray?
2: Alhamdulillah
0: luar biasa. Baik, mungkin ada sedikit kendala untuk jaringan, Bung Ri, karena sedikit
2: lupa kena ya teman ya.
0: Baik.
2: Kalau saya list dulu jadi nggak lupa.
0: Oke. Iya, Bung Ri, untuk lagu yang bisa kami putarkan.
2: Saya mati tahun segini kurang tahu, tapi saya lihat-lihat koleksi ayah saya nih dari kaset pita nih, ada The Rolling Stone.
0: Oke. Yang berjudul
2: The Rolling Stone yang tahun 1973 itu Angie.
0: Oke. Disiapkan untuk lagunya Bung Ray. Dikirimkan untuk siapa lagu ini?
2: Oh, tersedia ya.
0: Tersedia.
2: Ya baiklah, saya kirim seperti biasa untuk Bung Brandy, Bung Hasanunda tadi, Kak Rika, Kak Cika, Kemgebrang, Pak Haris, Pak Kuat, Kak Da, Ibu Dindin, Kak Joy, Ibu Sri, Ibu Maharani, Ibu Eka, dan juga untuk semua Ibu Verly.
0: Baik.
2: Ya, buat Bung Verly, tetap semangat.
0: Terima kasih. Terima kasih, Bung Ray.
2: Ya, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, dari Bung Ray di Cibinong, kita kembali menyapa yang sudah bergabung di WhatsApp. Ada Ibu Dindin di Bekasi. Selamat malam, Ibu Dindin. Request lagunya dari Rahmat Kartolo dengan Patah Hati ataupun Pusara Cinta. Salamnya buat Pali Topan, Bang Haris.

Pangasen, Bung Rey, Pak Kuat, Ibu Sorin, Ibu Eti Rustam, Ibu Eka, Ibu Yati, Ibu Titi Dewi, Ibu Joyce, Tedinda, Ibu Wulan, Ibu Marani, Ibu Ana, Kak Diona, Kak Puja, Ibu Merpati, terima kasih dan sehat selalu, bahagia. Doa yang sama untuk Ibu Dindin. Baik, juga ada Ibu Neni di Rangkas Bitung yang selalu berkenan hadir bersama kami. Halo, selamat malam. Maverly dari Ibu Neni di Rangkas Bitung. Selamat malam Ibu Neni. Request lagu dari ABBA dengan Chiquitita, ataupun dari John Lennon dengan Mother. Salamnya untuk Pak Ujang Tea, Ibu Sorin, Ibu Iren, Kak Ana, Kak Puja, Bung Bram, dan untuk Bu Verly dan kru, salam sehat selalu. Terima kasih juga untuk Ibu Ana. Baik, kembali menyapa ada Pak Kuat Kuswanto di Tangerang. Selamat malam, Pak Kuat Kuswanto, salam sehat selalu, sejahtera. Mau request lagu yang berjudul Surabaya dari Dara Puspita. Lagu ini dikirimkan untuk Ibu Endang, Ibu Eka, Ibu Siti Masyaro, Ibu Merpati, Ibu Risa Siregar, Ibu Dindin, Teh Dinda, Kak Puja, Pak Haris, Bung Rey, Bung Bram, Pak Sanudin, Pak Berendi, Pak Doni, dan juga pecinta Ruang Rindu Pro 1 dimanapun berada. Semoga sehat dan selamat bertugas. Terima kasih, Pak Kuat. Baik, terakhir kita akan kembali menyapa ada Kak Joyce ya di Bekasi. Request lagu dari Titi Kadi yang berjudul Pergi ke Bulan, ataupun Titi Puspa yang berjudul Jatuh Cinta. Salam untuk Bung Rey, Ibu Dindin, Ibu Rista, Ibu Merpati, Ibu Wulan, Ibu Eka, Kak Puja, dan juga semua pendengar setiap Pro 1, dan tetap semangat. Terima kasih, Kak Joyce, and God bless you. Baik pendengar, sebelum kami memutarkan lagu-lagu yang sudah di-request tadi, kita akan membacakan terlebih dahulu surat panggilan sidang untuk nomor perkara 584 / PDTG / 2026 / PN Jakarta Barat, memanggil Bangga Hota Soit yang berdahulu beralamat di kedudukan Jalan Haji Jenudi RT12 RW01 RW25 Kelurahan Kemanggisan Jakarta Barat, yang saat ini tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, sebagai tergugat untuk mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara perdata nomor 584 / PDTG / 2026 / PN Jakarta Barat pada hari Rabu tanggal 2 September 2026 jam 10 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam agenda pemanggilan para pihak. Dalam perkara antara Rusti Silaban sebagai penggugat melawan Bangga Hota Soit sebagai tergugat. Demikian, surat panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh jurusita pengganti Suartati Maulana dan juga Kepala RRI Jakarta. Baik, sekali lagi berkata untuk Anda yang ingin merequest lagu favorit Anda di era 50 sampai dengan 70-an, baik mancanegara ataupun Indonesia, di line telepon 021-344-0696 dan 344-1499, dan juga melalui WhatsApp Pro 1 di 0811-7972-7912.

0: Tips menyelamatkan diri saat terjadi bencana gempa bumi. Jangan panik dan tetap tenang. Hindari berlari atau berteriak berlebihan. Berlindunglah di bawah meja atau kursi jika berada di dalam ruangan. Berlindunglah di bawah pohon atau bangunan yang kuat jika berada di luar ruangan. Hindari area berbahaya seperti pantai, sungai, jembatan, serta benda yang mudah roboh.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

91,2 Pro 1 RRI Jakarta, Lili Suryani dengan Gang Kelinci. Lagu yang diciptakan oleh Titi Puspa yang dirilis di tahun 1965 sebagai lagu utama dalam album Gang Kelinci. Berbicara kita dalam program Ruah Rindu memutarkan lagu-lagu di era 50 sampai dengan 70-an, baik mancanegara ataupun Indonesia. Kami tunggu di kedua line telepon Pro 1 Jakarta ya. Baik, kita akan kembali menyapa yang sudah bergabung di WhatsApp, ada Ibu Eka di Tebet. Selamat malam. Ibu Eka minta diputarkan lagu Si Jago Mogok dari Titi Sandora. Salamnya untuk Ibu Sorin, Ibu Uut, Ibu Eti Rustam, Ibu Ria, Ibu Rista, Ibu Dindin, Ibu Titi Dewi, Ibu Anisal, Ibu Merpati, Kak Joyce, Kak Puja, Kak Grace, Ibu Muji, Ibu Meilin, Pak Bambang, Pak Kuat Kuswanto, dan lain-lainnya. Terima kasih juga untuk Ibu Eka ya, yang selalu berkenan hadir bersama kami. Oke, juga ada Ibu Saurin. Selamat malam, Ruah Rindu. Ibu Saurin di Gria Simpruk. Salam untuk Ibu Dindin, Ibu Yati, Ibu Mujiati, Ibu Rista, Ibu Eka, Ibu Titi Dewi, Ibu Maharani, Ciguria, Kaana, Kapuja, Tedinda, Pak Parsudi, Bang Rey, dan semuanya salam bahagia. Minta lagunya dari Willingly, Crispian, Son Peter. Terima kasih Bung Ferli dan selamat bertugas. Sehat selalu. Doanya sama untuk Ibu Saurin. Baik, juga ada Kak Eca Hamid ya di Bogor. Selamat malam, Kak Eca. Kabar sehat ini, semoga sehat juga. Begitupun juga dengan kru. Ya, terima kasih. Minta lagu dari ABBA, dari yang berjudul Dancing Queen, spesial untuk Maverly dan kru, selamat bertugas. Dan juga, baik, untuk notes-nya akan kita baca kembali ya. Oke, kembali menyapa ada Ibu Cip di Depok. Selamat malam, Ibu Cip, shalom. Selamat malam. Ya, request lagunya dari Yoke Simatupang dengan Bila Kembali. Salamnya untuk pendengar setia dan juga pecinta Pro 1 tanpa terkecuali. Dan untuk Maverly dan kru selamat bertugas. Salam sehat dan sejahtera. And God bless you untuk Ibu Cip. Terima kasih. Ya, bergaru untuk Anda yang ingin menambahkan playlist kami untuk lagu-lagu di era 50 sampai dengan 70, baik mancanegara ataupun Indonesia, di line telepon 021-344-0696 dan juga di 021-344-1499 ataupun di WhatsApp Pro 1 Jakarta di 0811-7972-7912.

Jika terjadi angin topan, langkah pertama adalah segera mencari tempat yang aman. Masuklah ke dalam rumah dan hindari berada di dekat jendela atau pintu yang bisa hancur akibat tiupan angin kencang. Jika tidak ada tempat berlindung yang kuat, carilah tempat yang berada di bagian tengah rumah dan jauh dari atap yang mungkin bisa runtuh. Selain itu, pastikan persediaan darurat seperti air bersih, makanan, obat-obatan, dan senter sudah siap. Jangan lupa untuk memantau informasi terkini dari pihak berwenang melalui radio atau televisi dan ikuti instruksi evakuasi jika diperlukan. Jangan mencoba keluar rumah hingga situasi benar-benar aman dan angin topan telah berlalu. Selalu utamakan keselamatan diri dan keluarga, serta periksa kondisi rumah setelah angin topan untuk memastikan tidak ada bahaya yang tersisa.

91,2 Pro 1 RRI Jakarta, Rahmat Kartolo dengan Pusara Cinta. Lagu yang masuk dalam album bertajuk Patah Hati, yang mengisahkan seseorang yang berduka ya, kehilangan orang yang dicintainya. Baik, dengar, kita masih dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, memutarkan lagu-lagu di era 50 sampai dengan 70 pada malam hari ini. Baik, kita akan kembali menyapa yang sudah bergabung di WhatsApp dan juga di line telepon, masih kami tunggu saat ini juga. Iya, di Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi, terima kasih juga Ibu Titi sudah berkenan hadir bersama kami dalam program Ruang Rindu. Iya, juga ada Ibu Iren di Tangerang yang belum sempat terputar ya dari Penbers, terima kasih untuk remindernya Ibu Iren. Oke, juga ada Bapak Parsudi di Cimanggis. Baik, selamat malam Ruang Rindu, Bapak Parsudi di Cimanggis. Lagu Segenggam Harapan, salamnya untuk penyiar dan salam kenal. Baik, terima kasih banyak Pak Parsudi sudah berkenan hadir bersama kami dalam program Ruang Rindu. Juga ada Camit di Bogor, sama-sama Kece sudah bergabung juga ya bersama kami, dan lagu sudah diputarkan dari ABBA dengan Dancing Queen. Ya, pendengar, masih kami tunggu di kedua telepon Pro 1 RRI Jakarta di 021-344-0696 dan juga di 344-1499 untuk lagu yang ingin didengarkan pada malam hari ini, ataupun di WhatsApp Pro 1 Jakarta di 0811-7972-7912 dengan format nama, spasi lokasi, spasi requestan Anda. Kami tunggu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari groove yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
2: Scott, kenapa NPK begitu?
3: Emang kenapa lu?
4: Mau pinjam ke mana? Kan?
1: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
5: Saya tembak kamu.
6: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta, Dara Puspita dengan Surabaya. Di mana pendengar, lagu ini dirilis pertama kali melalui album perdana yang pertama di era 60-an. Lagu ini juga dirilis sebagai single pada tahun 1980 yang dipopulerkan oleh Dara Puspita. Baik, pendengar, kita masih dalam program Ruang Rindu. Kita akan langsung menyapa ya yang sudah bergabung di WhatsApp call bersama dengan Ibu Merpati. Halo, selamat malam Ibu Merpati, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Firly. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Baik, terima kasih. Apa kabar Ibu Merpati?
1: Ucap syukur, baik, sehat. Mas juga semua ya yang tugas ya.
0: Amin, terima kasih Ibu Merpati. Dan juga salam untuk Bung Rio ya di rumah ya, tentunya.
1: Dede Rio.
0: Ya. Baik. Ya, Ibu ya. Merpati, untuk lagu yang bisa kami putarkan di malam hari ini.
1: Ada Teti Kadi.
0: Teti Kadi, baik, yang berjudul
1: Tanpamu. Gak ada eh.
0: Dari Teti Kadi. Ada untuk lagunya, bisa diputarkan Ibu Merpati.
1: Oh, bisa.
0: Iya, dikirimkan ya. Untuk siapa lagu tersebut? Oh.
1: Pertama buat Mas Firly, sehat selalu, Tuhan berkati.
0: Amin.
1: Bersama keluarga,
0: sama,
1: anak-anak tercinta dan istri tercinta ya.
0: Baik.
1: Juga salam buat gatekeeper ya. Siapa? Pokoknya yang tugas malam inilah ya. Terus buat semua pendengar Pro 1, terima kasih banyak kebaikannya dan saya mohon maaf jika ada kesalahan. Gitu aja Mas Firly. Terima kasih banyak. Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih, ditunggu untuk lagunya Ibu Merpati. Iya, kita akan juga menyapa yang ingin bergabung di line telepon. Masih tentunya kami tunggu pendengar di 021-344-0696 dan 344-1499 ataupun di WhatsApp call ya. Baik, di WhatsApp chat kembali juga ada Ibu Sylvia di Jatinegara. Request lagu dari Jim Reeve dengan He Will Have to Go. Salamnya untuk pendengar Pro 1 dan juga penyiar. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Amin. Doa sama untuk Kak Sylvia. Terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami. Juga ada Alanis di Kedoya. Iya, selamat bergabung Alanis. Mau salam untuk Ibu Wati Sunardono di Cipinang Jaya. Semoga lekas sembuh dari Bung Edi Junaidi di Kedoya, Jakarta Barat. Dan merequest lagunya dari Bee Gees dengan Tell Me Why. Terima kasih Bung Edi, sehat selalu. Iya, sekali lagi pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung, masih kami tunggu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Masih ada sekitar setengah jam lagi kebersamaan kita. Di line telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499 ataupun di WhatsApp yang masih kami buka untuk Anda di 0811-7972-7912.

0: Pada abad ke-17, Belanda melakukan ekspansi kolonialnya di wilayah Indonesia dan merampas tanah-tanah dari masyarakat pribumi, sehingga banyak rakyat kehilangan akses terhadap tanah mereka yang sebelumnya digunakan untuk bercocok tanam. Ini mempengaruhi ketersediaan beras sebagai makanan pokok. Oleh karena itu, masyarakat pribumi dihadapkan pada kebutuhan khusus untuk mencari alternatif lain yang lebih terjangkau dan tersedia secara luas. Bubur sumsum menjadi salah satu alternatif yang diadopsi oleh masyarakat sebagai ganti dari beras. Bubur sumsum terbuat dari tepung beras yang dicampur dengan santan, sehingga lebih ekonomis dan mudah diolah daripada nasi. Selain itu, bubur sumsum juga dapat memberikan kecukupan energi bagi masyarakat yang mengkonsumsinya.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Syar, kamu lihat dia deh. Hah? Rasanya seperti dunia gak berpihak padanya ya.
1: Eh, kok kamu bilang begitu sih, Van?
0: Iya, maksudnya dia itu punya keterbatasan. Semua pasti terasa lebih berat kan?
1: Bukan keterbatasannya yang membuat segalanya berat, Van. Hah? Tapi kadang kitanya yang justru membuatnya kelihatan lebih sulit.
0: Maksudnya?
1: Iya, kita sering melihat mereka dengan rasa kasihan, bukan dengan penghargaan. Kita menganggap mereka lemah, padahal mereka berjuang lebih keras dari kita loh. Mereka ingin dihargai, bukan dikasihani.
0: Oh, jadi maksudnya yang kita beri bukan belas kasihan, tapi kesempatan.
1: Betul, mereka itu berhak setara, berhak berkarya, berhak bahagia, sama seperti kita. Stigma yang kita bangun itulah yang jadinya membatasi.
0: Ternyata selama ini aku salah menilai ya.
1: Kita semua belajar untuk melihat dengan hati, bukan dengan mata. Yuk, kita rubah cara kita memperlakukan mereka.
0: Iya ya, setuju.
1: Penyandang disabilitas adalah bagian dari kita. Hargai, beri kesempatan, dan dukung mereka.

Jeffrey dengan He Will Have to Go. Dan ini lagu pendengar sebagai penutup kebersamaan kita ya dalam program Rua Rindu. Dan lagu ini masuk dalam album bertajuk He Will Have to Go and Other Favorite di tahun 1960. Bapak pendengar, tentunya terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Oke, kita akan sapa juga ada Ibu Wati Sunardono yang baru bergabung bersama kami dalam program Rua Rindu ya. Selamat malam. Salam untuk juga Bung Edi Junaidi dan teman-teman GMC. Selamat mendengarkan. Baik pendengar, kita akan menutup kebersamaan kita dalam program Rua Rindu edisi 30 Juli 2026. Dan mohon maaf untuk lagu yang belum sempat terputar pada malam hari ini. Kita bisa jumpa kembali dalam program Rua Rindu setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 21 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat. Akhir kata, saya Ferli Jan mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Semesta memberkati.

0: Rajin amat lari pagi, Bu Susi. Mau ikut lomba ya?
1: Enggak, Bu. Olahraga aja. Biar badan sehat. Nggak gampang pegel, terus napas juga jadi lebih enteng.
0: Kalau saya sih, olahraga jari aja, Bu. Geser HP, dari pagi sampai malam.
1: Itu sih latihan jari, Bu, namanya. Badan juga harus ikut gerak dong.
0: Ya gimana ya, Bu? Saya orangnya cepet capek.
1: Atau gini, mulainya pelan-pelan aja dulu. Dari jalan kaki 30 menitan sehari aja itu udah bagus loh. Nggak perlu alat mahal, yang penting kan rutin.
0: Wah, kalau rutin olahraga, emang bisa kurus ya?
1: Yang pasti, badan lebih sehat sih, Bu. Terus bonusnya, ya badan jadi lebih bugar. Tidur juga lebih nyenyak, dan hati jadi lebih bahagia sih.
0: Berarti, saya harus mulai hari ini.
1: Nah, gitu dong. Daripada tiap pagi keliling cari gosip, mendingan keliling komplek cari sehat.
0: Iya juga ya. Soalnya, gosip belum tentu benar.
1: Nah,
0: tapi lemak jelas nyata.
2: Ayo biasakan berolahraga setiap hari. Cukup mulai dari yang ringan, lalu lakukan secara rutin. Tubuh sehat, pikiran segar.
3: Tahukah Anda, sampah yang kita buang setiap hari ternyata punya dampak besar bagi lingkungan dan masa depan Jakarta. Karena itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajak seluruh masyarakat memulai kebiasaan sederhana, memilah sampah dari rumah. Melalui instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 5 tahun 2026, sampah rumah tangga kini dipilah menjadi 4 jenis. Pertama, sampah organik, seperti sisa makanan, daun, dan limbah dapur yang dapat diolah kembali menjadi kompos atau pakan maggot. Kedua, sampah anorganik, seperti plastik, kertas, kaca, dan logam yang masih bisa didaur ulang melalui bank sampah. Ketiga, sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Contohnya, baterai bekas, lampu bohlam, obat kedaluwarsa, dan cairan pembersih kimia yang membutuhkan penanganan khusus. Dan keempat, sampah residu, seperti popok sekali pakai, tisu, hingga puntung rokok yang belum dapat didaur ulang. Dengan memilah sampah, kita membantu mengurangi penumpukan di TPST Bantar Gebang, sekaligus menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat untuk generasi mendatang. Mari biasakan memilah sampah mulai hari ini, karena Jakarta yang bersih dimulai dari kepedulian kita sendiri.

Malam yang kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. 91,4

101,2 Pro 1 dari Jakarta. Vidal Diano dengan Semoga sebagai lagu penyambung kebersamaan kita pendengar di program Jakarta malam ini. Bagi pendengar yang ingin berbagi informasi seputar traffic ataupun cuaca di sekitar Anda, bisa bergabung bersama kami melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 7972 7912. Masih dalam kebersamaan kita di Jakarta malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dilansir dari The Naked Scientist, pelangi merupakan ilusi optik dan ia tidak menyentuh tanah. Jadi, sejauh apapun berjalan untuk menemukan ujung pelangi akan selalu terlihat seolah-olah berada di ujung langit. Namun, yang juga tidak disadari adalah bahwa bentuk pelangi yang sebenarnya adalah lingkaran utuh. Tentu saja, sebuah lingkaran tidak memiliki ujung. Pelangi tidak pernah terlihat benar-benar berbentuk lingkaran karena langit menghalanginya. Namun, jika melihat pelangi dari pesawat, mungkin ia akan tampak seperti lingkaran yang hampir sempurna. Ujung pelangi memang tidak ada. Selain itu, jarak pelangi dan kita akan selalu sama. Jadi tidak peduli kamu bergerak mendekatinya, pelangi menyesuaikan jaraknya dengan sudut pandang kita.
1: Jakarta malam ini. Instagram @rri

91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Saudara pendengar, dapatkan informasi terpercaya di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin terhubung dengan berita terbaru, dapat mengunjungi rri.co.id, di mana situs resmi Radio Republik Indonesia bisa menikmati berbagai konten terbaik kapan saja, di mana saja, yang menyajikan ulasan berita yang akurat, terpercaya, serta konten berita yang relevan dan faktual dari berita nasional, dari berbagai daerah. Ekonomi, hukum, olahraga, hingga berita hiburan, semua tersedia hanya dengan sekali klik di rri.co.id.

0: Bu, aku sebenarnya suka loh sama tas anyaman itu, tapi katanya dibuat sama orang yang pernah kena kusta. Ih, aku jadi takut mau beli.
1: Loh, takut kenapa sih, Bu?
0: Takut ketularan, kan kusta penyakit menular.
2: Ibu-ibu, kusta menular melalui kontak erat dan lama dengan penderita yang tidak diobati, terutama melalui percikan liur atau dahak saat batuk atau bersin yang mengandung bakteri. Oh. Bukan dari sentuhan biasa seperti jabat tangan atau duduk bersebelahan. Apalagi mereka semua sudah berobat, jadi tidak menularkan.
0: Oh gitu, jadi selama ini aku salah paham dong ya?
2: Yang berbahaya itu justru stigma dan menjauhi mereka.
0: Kalau begitu, aku jadi gak ragu dan takut lagi kalau mau beli.
2: Benar itu.
0: Sekalian bantu penghasilan mereka juga kan?
2: Iya.
1: Nah gitu dong, itu baru ibu hebat.
2: Mantap.
1: Yuk kita lawan stigma, bukan orangnya.
2: Ayo.
3: Jakarta malam ini, Instagram @RRI Pro 1 Jakarta.

91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Nadi bersama dengan berkemah sampai selamanya. Sudah mendengar RRI Digital, semua yang Anda butuhkan ada dalam satu aplikasi. Berbagai konten kolaborasi dari program nasional, siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan juga berbagai konten menarik lainnya, semua ada di aplikasi RRI Digital. Anda bisa mengunduh saat ini juga melalui Google Play Store dan juga Apple Store dan merasakan kemudahan mengakses informasi yang bermanfaat kapan saja di mana saja dengan sentuhan ujung jari Anda.

Di awal kelas filsafat sebuah universitas, ada seorang profesor yang berdiri dengan beberapa item yang terlihat berbahaya di mejanya. Ia membawa sebuah toples mayonaise kosong, beberapa batu, beberapa kerikil, serta pasir. Mahasiswanya memandang benda-benda tersebut dengan penasaran. Mereka bertanya-tanya apa yang akan profesor itu lakukan dan mencoba menebak demonstrasi apa yang akan terjadi. Tanpa mengucap sepatah kata apapun, profesor mulai meletakkan batu-batu kecil tersebut ke dalam toples mayonaise, satu persatu. Mahasiswanya pun bingung, namun profesor tidak memberikan penjelasan terlebih dulu. Setelah batu-batu itu sampai di leher toples, profesor berbicara untuk pertama kalinya. Ia bertanya kepada para mahasiswanya, apakah mereka pikir toples tersebut telah penuh? Para mahasiswanya sepakat bahwa toples tersebut telah penuh. Profesor itu lalu mengambil kerikil di atas meja dan perlahan menuangkan kerikil tersebut ke dalam toples. Kerikil kecil tersebut menemukan celah di antara batu-batu yang lebih besar. Profesor lalu mengguncang ringan toples tersebut untuk memungkinkan kerikil menetap pada celah yang terdapat pada toples. Ia lalu bertanya lagi kepada mahasiswanya apakah toples itu sudah penuh, dan mahasiswanya kembali sepakat bahwa toples tersebut telah penuh. Para mahasiswa sekarang tahu apa yang akan dilakukan oleh profesor selanjutnya. Namun mereka masih tidak mengerti kenapa profesor melakukannya. Profesor itu kemudian mengambil pasir dan menuangkannya ke dalam toples mayonaise. Pasir tersebut mengisi setiap ruang yang tersisa pada toples. Profesor untuk terakhir kalinya bertanya pada para mahasiswanya, apakah toples tersebut telah penuh? Dan jawabannya iya, toples tersebut sudah penuh. Profesor itu kemudian menjelaskan bahwa toples tersebut merupakan analogi untuk kehidupan. Ia menyamakan batu dengan hal-hal yang paling penting dalam hidup kita, yaitu kesehatan, pasangan, anak-anak, dan semua yang membuat hidup kita lengkap. Ia kemudian membandingkan kerikil dengan hal-hal yang membuat hidup kita nyaman, seperti pekerjaan, rumah, dan mobil. Akhirnya ia menjelaskan bahwa pasir adalah analogi untuk hal-hal kecil yang tidak terlalu penting dalam hidup kita. Profesor menjelaskan, jika menempatkan pasir terlebih dahulu ke dalam toples, maka pasti tidak akan ada lagi ruang bagi hal besar yang berharga.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 91,2 MHz, maka sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Kamis tanggal 30 Juli 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Jakarta. Mengudara pada frekuensi FM 91,2 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Jumat, tanggal 31, bulan Juli tahun 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 712. Jakarta pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, semangat pagi tentunya untuk Anda yang sudah bangun ya di hari ini. Di hari Jumat 31 Juli 2026, hari terakhir ya di bulan Juli. Dan Anda boleh ikut berbagi cerita, berbagi atensi juga ya di hari ini. Boleh ikut bergabung bersama kami, mudah-mudahan bangun paginya sehat walafiat ya. Tidak kurang suatu apapun dan menjadi hari Jumat penuh berkah dan berkat untuk kita semua. Amin. Di perjalanan pagi ini nanti kami akan hadirkan Mutiara Pagi. Anda boleh terus serta menyimak tausiah hari ini bersama Pak Ustadz dan bergabung ya untuk bertanya sesuai dengan tema. Update informasi cuaca, lalu lintas, dan juga topik seru yang akan kami hadirkan untuk Anda di hari ini. Bergabung di 0811 7977 912 atau juga telepon di 0213440696 3441499.

0: Suatu hari, seorang lelaki datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khalifah kedua umat Islam, dan mengadukan tetangganya. Lelaki itu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, tetanggaku ini telah mengambil tanahku secara tidak sah." Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memanggil tetangganya dan bertanya, "Benarkah engkau telah mengambil tanah tetanggamu ini?" Tetangganya itu kemudian menjawab, "Iya, wahai Amirul Mukminin, tanah itu memang milikku." Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian meminta bukti kepemilikan tanah kepada tetangganya itu. Namun ia tidak bisa memberikan bukti. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian memutuskan bahwa tanah itu adalah milik lelaki yang mengadu. "Wahai tetanggaku, engkau telah berbuat zalim. Kembalikanlah tanah itu kepada pemiliknya." Dalam Islam, mengambil hak orang lain adalah perbuatan yang sangat dilarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."
1: Jakarta pagi ini 91,2 FM.
2: Selamat pagi pendengar. Pagi hari ini sebelum kita menuju ke Mutiara Pagi, mari kita simak surah Al-Baqarah ayat 62 sampai 68 berikut ini.

Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam didirikan di atas 5 perkara. 1. Percaya bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. 2. Mendirikan sholat. 3. Mengeluarkan zakat. 4. Haji ke Baitullah jika kuat melakukan perjalanan. 5. Puasa bulan Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Bu, berat badan anaknya masih di bawah garis normal. Dan ini perlu diwaspadai sejak dini agar tidak mengarah pada stunting.
1: Memangnya bahaya, Bu Bidan?
0: Iya, Bu. Jika dibiarkan, kekurangan gizi dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak. Tapi tenang, ini bisa kita cegah bersama dengan langkah yang tepat.
1: Caranya bagaimana, Bu?
0: Pastikan asupan gizi seimbang, berikan protein hewani, sayur, dan buah. Datang rutin ke posyandu untuk pantau tumbuh kembang. Dan ingat, jangan lewatkan imunisasi.
1: Oh, baik, Bu. Saya akan lebih perhatikan.
0: Kita jaga anak kita bersama, Bu. Mereka adalah masa depan kita.
2: Cegah stunting mulai hari ini. Gizi cukup, pantau rutin, sehatkan generasi.
3: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Kita berjumpa lagi tentunya di Mutiara Pagi hari ini bersama saya Binda. Dan hari ini kami akan hadirkan ya Mutiara Pagi dengan tema yaitu yang sangat dekat dengan kehidupan kita semua, meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam membina keluarga. Dan untuk membahas tema ini sudah hadir ya di line telepon bersama kami penyuluh agama Islam dari KUA Tanah Abang dengan Ustadz Muhammad Iqbal Akmaluddin S.Hom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, gimana kabarnya hari ini, Pak Ustadz?
5: Alhamdulillah sehat walafiat, Mbak Binda. Bagaimana kabarnya, Mbak juga?
4: Alhamdulillah sehat. Kita berjumpa di hari Jumat, semoga menjadi Jumat berkah ya untuk kita, Pak Ustadz. Dan hari ini temanya meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam membina keluarga. Nah, ini sekiranya apa sih yang perlu kita pahami dan juga bisa kita terapkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari? Silakan, Pak Ustadz.
5: Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal usrata mahallan lil mawaddati wa rahmah wa ja'alal bayta madrasatan lil imani wal akhlaqi wal ibadah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاد شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Selamat pagi seluruh pemirsa RRI Pro 1 Jakarta. Alhamdulillah kita kembali bertemu lagi di Mutiara Pagi dan insyaallah hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar bagaimana kita bagaimana meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam membina keluarga. Nah, pada dasarnya tema ini sangat luas karena rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak akan pernah ada habisnya untuk kita teladani. Dan mengingat masalah rumah tangga ini bukanlah hal sepele karena rumah tangga ini kalau kata Rasul itu adalah amanah, sebuah tanggung jawab besar yang mungkin hari ini di antara kita ini, beberapa di antara kita menganggap rumah tangga ini adalah hanya formalitas menjalani kehidupan saja. Padahal bahtera rumah tangga ini memiliki sebuah tanggung jawab resiko yang besar kelak di akhirat nanti. Dan pembinaan keluarga ini bukan hanya sekedar bagaimana caranya kita bersosialisasi, tapi justru sangat berkaitan dengan ketakwaan. Nah, hari ini kan kita tahu ya, banyak sekali para ustadz yang bilang, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah, ayo kita bertakwa, ayo kita bertakwa. Dan banyak sekali di antara kita yang hanya menganggap takwa itu hanya ada di masjid atau tempat ibadah. Jadi banyak yang menganggap definisi takwa itu sholat, orang sholat sudah bertakwa, orang ngaji Quran sudah bertakwa. Padahal di antara bagian-bagian takwa itu adalah membina keluarga. Karena ketakwaan tidak hanya ada di masjid, tapi ada di dalam rumah tangga. Nah, banyak di antara kita yang sholatnya banyak, sholat sunahnya banyak maksudnya, sholat sunahnya banyak, tahajudnya jalan, kemudian ngaji Qurannya sehari bisa beberapa juz. Tapi justru menelantarkan keluarga. Dalam arti menelantarkan keluarga bisa jadi secara nafkah lahiriah dia sudah mencukupi. Dia bekerja, ngasih ke anak biaya SPP sekolah, kemudian ngasih makanan sehari-hari, dia mungkin sudah menyelesaikan itu. Dan banyak di antara kita yang merasa, oh sudah selesai tanggung jawab kita di keluarga dengan memberikan nafkah lahiriah. Padahal, salah satu bentuk ketakwaan kita, kemudian salah satu bentuk tanggung jawab kita terhadap keluarga itu adalah hadir secara batiniah. Hadir secara batiniah ini adalah kita benar-benar hadir secara ruh dan jasad di keluarga. Karena di antara kita banyak yang istilah modern sekarang fatherless. Banyak yang merasakan tidak merasakan peran seorang ayah. Ayahnya benar ngasih secara lahiriah. SPP anak selesai, makanan harian selesai, uang bulanan harian selesai, tapi tidak merasakan kehadirannya. Karena terlalu sibuk bekerja atau ketika pulang ke rumah dia merasakan, oh saya sudah merasa meninggalkan kewajiban saya. Padahal kewajiban seorang ayah itu adalah termasuk mengajarkan anak sholat, mengajarkan anak ngaji, mengajarkan akhlakul karimah kepada anak, itu adalah semua tanggung jawab keluarga. Tanggung jawab khususnya seorang ayah kepada keluarganya pun juga seorang ibu. Hari ini banyak yang merasakan, apalagi ada ketika kita sudah mengundang pembantu rumah tangga misalkan atau baby sister, merasa sudah ada yang mengurusi tanggung jawab lahiriah anaknya selesai, ada yang membersihkan mandinya, ngurus makannya, dia merasakan sudah selesai tanggung jawabnya sebagai seorang ibu. Padahal seorang ibu adalah madrasah pertama bagi seorang anaknya. Nah, jadi ini yang harus kita sama-sama luruskan, yang harus sama-sama kita sadari, kalau tanggung jawab membina keluarga bukan sekedar urusan lahiriah, tapi juga urusan batiniah. Batiniah ini merasakan kehadiran dalam artian kehadiran ini benar-benar mengajarkan anak ilmu dan akhlak. Karena rumah ini adalah madrasah pertama bagi seorang anak. Ketika di rumah tangganya anak ini tidak merasakan ilmu, tidak merasakan cinta, kasih sayang, dan juga keteladanan, ketika dia berkembang menuju tahapan selanjutnya, akan ada ruang kosong dalam hatinya. Sehingga tidak heran, mungkin di antara kita bisa melihat anak-anak yang nakal, anak-anak yang gampang terpengaruh pergaulan bebas di luar, karena ada ruang kosong dalam hatinya ketika dia di rumah. Padahal rumah ini adalah tempat pertama untuk mengisi hatinya. Nah, berbicara mengenai keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda dalam hadis khairukum ahli wa ana khairukum di ahli. Nah, kata Rasul, sebaik-baik di antara kalian adalah yang berbuat baik kepada keluarganya dan sebaik-baik yang berbuat baik kepada keluarganya adalah aku. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh terbaik untuk meneladani hubungan rumah tangga. Karena Rasul sendiri tidak hanya menyelesaikan semua urusan lahiriah, tapi juga batiniah. Walaupun mungkin pernah dalam beberapa literasi, kita melihat Rasulullah SAW itu sering menahan lapar. Tapi bukan berarti setiap hari seperti itu. Rasulullah SAW tetap alhamdulillah dikasih karunia oleh Allah rezeki dalam lahiriah dan batiniah di keluarganya. Nah, cuman dalam pagi hari ini kita akan sedikit membahas hadis yang lain. Tidak akan hadis itu. Nah, kita akan lihat bagaimana Rasul ini perhatian kepada umatnya dan menyuruh umatnya untuk memperhatikan keluarga. Nah, jadi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, terdapat sebuah hadis sahih sahabat Malik bin Al-Huwairis. Nah, jadi Malik bin Al-Huwairis ini adalah seorang utusan dari kabilah-kabilah di wilayah bangsa Arab yang lain. Ketika Fathul Makkah selesai kan terjadi pengutusan kabilah dari bangsa Arab untuk belajar Islam. Nah, termasuk Malik bin Al-Huwairis ini salah satu utusan kabilahnya datang ke Madinah untuk belajar Islam. Nah, jadi datang ke Madinah selama 20 hari Malik bin Al-Huwairis bersama beberapa golongan kabilahnya, beberapa orang dari kabilahnya selama 20 hari belajar Islam, belajar sholat, kemudian belajar bagaimana meneladani akhlak Rasulullah SAW. Nah, setelah 20 hari, para sahabat yang datang untuk belajar Islam ini terlihat rautan wajah gelisah. Nah, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ada apa dengan kalian? Nah, maka curhatlah mereka ini. Kalau selama 20 hari ini mereka merindukan keluarga. Nah, merindukan keluarganya. Karena wajar, mungkin bagi mereka yang pada waktu itu masih pemuda-pemuda lah ya, masih baru membina rumah tangga, jauh dari seorang istri atau anak yang mungkin baru lahir, masih bayi, itu berat. Nah, jadi konteksnya ini Malik bin Al-Huwairis ini seorang pemuda yang baru membangun rumah tangga, punya anak kecil. Nah, Rasul melihat rautan wajah kegelisahan ini. Nah, Rasul itu enggak memaksakan mereka harus terus tinggal bersama Rasul. Tapi karena Rasul melihat ilmu mereka sudah memadai untuk berdakwah kepada kaumnya, kata Rasul, irji'u ila ahlikum fa'allimuhum wa muruhum wa sallu kama ra'aitumuni usalli. Fa idza hadaratish shalah fal yu'adzil lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum. Nah, kata Rasul kayak gitu. Irji'u ila ahlikum, kata Rasul, pulanglah kalian kepada keluarga kalian. Famuruhum, fa'alimuhum, yang pertama fa'alimuhum, yang kedua famuruhum, ajarkan mereka, yang kedua perintahkanlah mereka untuk sholat. Wasallu kama ra'aitumuni usolli, dan sholatlah kalian bersama keluarga sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah, jadi perintah wasallu kama ra'aitumuni usolli yang sering kita dengar ini hakikatnya itu adalah berkaitan dengan perintah Rasul kepada para sahabat untuk pulang dan hadir di rumah. Nah, jadi Malik bin Al-Huwairis disuruh pulang ke rumah, bersama rombongan, tapi bukan pulang dengan tangan kosong. Nah, ini yang pelajaran bagi kita, sebelum kita membina keluarga, kita harus punya bekal. Bekalnya itu adalah bekal lahiriah, ya, dalam artian sandang, pangan, papan. Nah, kemudian ada bekal batiniah, yaitu berupa ilmu. Makanya ini diharuskan untuk mau membina keluarga itu harus punya ilmu. Jadi ketika pulang ke rumah, kita nggak cuma membawa tangan kosong secara batin, tapi ada ilmu yang diajarkan kepada keluarga. Dan ini menjadi sebuah kewajiban. Fa'alimuhum ini adalah seorang tugas seorang ayah mengajarkan kepada anak-anaknya, kepada keluarganya. Baik itu kepada ibu atau anak, ataupun mungkin pada saudara-saudara yang menjadi tanggungannya. Nah, jadi tugas seorang pemimpin keluarga, yang pertama fa'alimuhum, ajarkanlah mereka. Yang kedua, pemurhum, harus ada perintah. Nah, karena dalam mendidik keluarga, membiasakan, membangun sebuah kebiasaan itu memang harus ada perintah. Perintah untuk dilaksanakan. Anak-anak hari ini adalah pencontoh terbaik. Mereka ini selalu mencontoh orang tuanya apa yang mereka lakukan. Nah, sebenarnya fa'alimuhum, ajarkanlah keluarga itu diawali dengan suri ketauladanan. Ya, kita harus sholat. Jangan cuma mengajarkan secara teori, tapi harus ada butuh keteladanan. Kita sholat berjamaah bersama keluarga. Atau kalau yang anak punya anak laki-laki, sekalian dibawa ke masjid. Nah, jadi ketika dia sudah mulai mengenal banyak hal, usia 2 tahun, 3 tahun, coba diajak ke masjid sekali-kali gitu kan. Mulai diajak ke masjid, biar mereka itu melihat suri ketauladanan itu. Nah, ketika sudah mulai mumayyiz, mulai udah diperintahkan, ayo sholat, dikasih ajar sholat itu 5 waktu sehari-hari gitu, 5 kali sehari-hari, 5 kali sehari. Nah, mulai diperintahkan. Nah, bahkan untuk masalah sholat ini banyak ulama yang mensyarahi, ada hadis yang lain, kalau sudah remaja atau mendekati akil balig kemudian dia belum sholat, harus dipukul dengan rotan tapi pukulan yang kasih sayang. Nah, itu adalah bentuk pengajaran. Jadi harus diajarkan, kemudian diingatkan, dibangun sebuah kebiasaan khusus untuk terus ibadah, tapi kemudian ketika sebelum akil balig, ketika dia masih malas-malasan, harus mulai ada tindakan ketegas sebagai bentuk kasih sayang kepada keluarga. Kemudian dalam hadis ini juga Rasul bilang, "Fasallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ini mengindikasikan perintah Rasul pertama kepada seorang sahabat ketika pulang ke rumah adalah menjaga sholat dalam rumah tangga. Jadi rumah tangga terbaik bukanlah rumah tangga yang penuh perabot. Bukan rumah tangga yang penuh dengan properti mewah. Bukan rumah tangga yang penuh dengan perhiasan-perhiasan duniawi. Tapi rumah tangga terbaik adalah rumah tangga yang di dalamnya ada sholat. Rumah yang terbaik adalah yang rumah tangga yang di dalamnya ada pengajian Al-Quran. Rumah terbaik adalah yang di dalamnya ada zikir-zikir. Ada nasihat-nasihat, kasih sayang antara ayah dan juga keluarganya. Nah ini yang mungkin sudah hilang. Mungkin sholatnya masih. Tapi ketika sudah benar-benar sholat dilaksanakan, orang kita zaman dahulu, ketika mungkin kita hidup di zaman sebelum ada gadget, kita kumpul di dalam rumah tangga, biasanya itu sering ada nasihat dari ayah kepada anak, yang biasanya itu cerita zaman dahulu lah. Tapi isinya nasihat. Nah hari ini yang sudah mulai hilang, komunikasi antara ayah atau ibu dengan anak, ini hari ini hanya lebih ke formalitas. Kapan kerja, di mana kerja, atau apa saja kesulitan kerja gitu kan, selesai. Hanya sekedar formalitas dan sisanya sibuk dengan gadget. Padahal salah satu yang bikin rumah tangga ini bercahaya, rumah tangga ini sakinah mawadah warahmah, adalah nasihat-nasihat yang dilontarkan seorang ayah atau ibu kepada anaknya. Nah jadi komunikasi nasihat hari ini sudah mulai memudar. Sisanya digantikan oleh gadget. Nah ini yang harus kita wujudkan lagi gitu kan. Dibangun komunikasi setelah makan, sang ayah bercerita bagaimana perjuangannya dulu, kemudian berikan nasihat. Nah, kamu harus seperti ini. Nah, ini yang sudah mulai jarang. Rata-rata kan, kalau kita lihat hari ini, datang ke rumah, makan, main gadget, kalau ada kebutuhan, ya transfer dong. Mah, transfer dong, selesai. Merasa semua urusan selesai dengan transferan. Nah, padahal ada sebuah rongga kosong ketika sebuah rumah tangga ini tidak dipenuhi dengan nasihat-nasihat. Nah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi dalam hadis ini sudah jelas kalau ketika kita membangun rumah tangga harus dibekali dengan ilmu, kemudian harus mengajarkan, memerintahkan keluarga kita pada ibadah, dan yang paling utama itu adalah sholat. Nah hari ini kita menganggap, apalagi seorang ayah ibu menganggap, wah ya sholat itu adalah urusan masing-masing. Tidak. Ketika sudah dalam urusan rumah tangga, sholat itu menjadi kewajiban bersama untuk ditunaikan. Kalau ada satu anggota keluarga yang belum sholat, maka anggota keluarga yang lain itu wajib untuk mengingatkan dan mengajaknya. Karena sholat ini selain tiang agama, juga tiang rumah tangga. Jadi kita bisa melihat salah satu indikator keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu adalah bagaimana cara mereka menjaga sholat. Kalau keluarga ini sudah goyah sholatnya, bisa kita simpulkan secara cepat, secara kasat mata, secara cepat, kalau ada sesuatu di rumah tangga ini. Nah, ada sesuatu di rumah tangga ini. Entah itu hubungan komunikasinya yang buruk, atau rezekinya yang seret, dan lain-lain. Itu biasanya diawali dengan jeleknya, sholat dalam rumah tangga. Maka ini yang harus kita perhatikan. Dan ini sekali lagi harus dibangun habitnya ini bertahun-tahun. Maka hari ini yang para pendengar, para pemirsa yang punya anak masih kecil, yang baru membina rumah tangga setahun, dua tahun, ayo tolong sholat ini benar-benar dijaga. Nah, kemudian yang selanjutnya, biasanya di antara kita mungkin sholatnya sudah selesai, sudah aman. Nah, kemudian yang harus dibangun selanjutnya itu adalah bagaimana menjadikan keluarga ini adalah majelis ilmu. Biasanya di antara kita banyak yang menjadikan musola atau masjid itu adalah majelis ilmu atau madrasah, selesai. Ilmu tidak pernah dibawa masuk keluar ke keluarga. Padahal kalau saya zaman dahulu ketika kecil ya, itu ketika ibu atau ayah pulang dari pengajian, pulang ke rumah, langsung menyampaikan lagi ke saya yang masih kecil. Nak, tadi ayah ikut majelis taklim, Nah, kata ustadznya gini. Nah, hari ini itu sudah mulai redup. Jadi membawa ilmu dari majlis ta'lim ke rumah itu sudah mulai redup. Nah, menganggap ketika kita duduk di masjid mendengar siraman kolbu, siraman cahaya ilmu untuk diri sendiri. Padahal ilmu yang didapatkan di majlis ilmu itu juga wajib disampaikan kepada keluarga. Nah, ini terlihat sepele memang. Tapi ketika kita bisa mengamalkannya, maka nanti hubungan keluarga itu lebih harmonis. Jadi kan ilmu itu cahaya nih. Ilmu yang didapatkan dari majelis ta'lim, dari masjid, setelah ceramah ceramah dari ba'da sholat misalkan, atau dalam khutbah Jumat sekalipun, ketika cahaya ilmu itu kita bawa ke rumah, maka rumah akan semakin bercahaya. Nah, logikanya seperti itu. Karena ilmu itu al-ilmu nurun. Nah, hari ini banyak yang menggenggam ilmu itu untuk diri sendiri, gak pernah dibawa masuk ke dalam rumah tangga. Nah, maka hari ini misalkan ya seperti ini, saya ngisi kajian tentang rumah tangga. Nah, yang dengerin satu orang. Nah, ketika kajian selesai, sudah selesai untuk dirinya sendiri. Padahal ada kewajiban di antara kita itu untuk mengajarkannya juga, atau setidaknya ngasih tahu lah kepada keluarga dengan bahasa kita sendiri. Tadi saya ikut kajian loh. Kata ustadznya, kalau rumah tangga ini adalah amanah dan bukan urusan kecil. Nah, salah satu poinnya adalah bagaimana cara kita membina sholat di dalam rumah tangga. Wajib. Kemudian bagaimana cara kita menjadikan rumah tangga ini adalah majelis ilmu. Nah, disampaikan itu kepada anak atau istri. Karena barangkali misalkan di sini, yang mendengarkannya ayah setelah bada subuh nih, sambil ngopi, dengerin siaran RRI, terdengar. Nah, anaknya baru, misalkan baru bangun, atau istrinya lagi sibuk masak untuk sarapan. Nah, ketika sarapan datang semua, dikasih tahu lah sama yang lain. Tadi ikut kajian, isinya seperti ini, bla bla bla bla. Nah, ini yang sudah mulai redup. Nah, maka, ayo kita bangun sebuah keluarga yang penuh cahaya keilmuan itu. Nah, jadi itu ya. Jadi bentuk keteladanan kita meneladani Rasul itu, membina keluarga, memang sangat luas. Tapi sebenarnya ada dua hal inti. Kita harus bisa menjadikan sholat sebagai fondasi keluarga. Yang kedua, kita harus menjadikan rumah tangga sebagai majelis ilmu. Nah, itu saja dulu mungkin Mbak Binda. Nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab.
4: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Dan langsung ke pertanyaan yang sudah bergabung juga ya di WhatsApp Pro 1 Jakarta pagi ini. Seperti yang sudah bergabung, menyapa ini sudah ada dari Rina di Cibubur. Assalamualaikum Pak Ustadz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: Pak Ustadz, sekarang banyak orang tua sibuk bekerja sehingga waktu bersama anak ini sangat sedikit. Bagaimana cara untuk kita bisa meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kualitas kebersamaan dengan anak ini tetap terjaga walaupun memang ternyata waktunya terbatas? Mohon pencerahannya. Terima kasih, silakan Pak Ustadz. Baik.
5: Sebenarnya ini semua masalah prioritas. Secapai apapun kita kerja, tapi kalau kita menjadikan rumah tangga prioritas, walaupun dengan waktu yang terbatas, kita akan memberikan hubungan yang berkualitas. Misal, memang kalau misalkan kita berangkat pagi pulang malam, anak itu secara naluriah anaknya itu pasti ingin ketemu, walaupun misalkan udah disuruh tidur oleh ibunya, tapi mereka tetap pengen nunggu ayahnya. Nah, jadi ketika

0: kerja udah selesai, nggak ada kewajiban terhadap anak. Nah, jadi itu ya mungkin yang bisa kita lakukan. Jadi sepadat apapun kita kerja, ketika kita pulang ke rumah, ketemu anak, tolong terjadi jadikan interaksi fisik yang pertama. Minimal salim. Anak itu harus, bukan harus ya, bahasanya harus dibiasakan untuk salim. Jadi salam, anak mencium tangan orang tua, itu adalah sebuah bentuk pelajaran motorik. Motorik, kalau bentuk salam itu, oh, anak harus menghormati orang tua. Jadi salam, kemudian mungkin bersih-bersih dulu ya setelah dari perjalanan. Setelah itu, ya pangku anaknya, diajak ngobrol, walaupun cuma 15 menit. Itu adalah kualitas dan prioritas kita terhadap keluarga. Nah, jadi tidak ada alasan sesibuk apapun, ketika ketemu ke rumah, silahkan interaksi dengan anak atau dengan istri. Jadi istri jangan sampai dianggurkan saja gitu kan. Datang, beres-beres, makan, tidur, gak ada komunikasi. Jadi bentuk kita terbaik, cara kita meladani Rasul untuk di rumah tangga, gara-gara sibuk kerja, tetap masalah komunikasi yang harus kita kualitasnya tinggikan, komunikasi dan interaksi. Jangan sampai pulang, bersih-bersih, tidur, selesai. Nah, kayak gitu ya.
1: Iya, baik, terima kasih Pak Ustadz sudah menyampaikan apa, sudah menjawab ya apa yang tadi ditanyakan. Lalu ada juga ini bergabung dari Pak Arman di Kemayoran. Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ustadz, bagaimana cara kita untuk menanamkan nilai agama kepada anak sejak kecil agar mereka mencintai Islam bukan karena takut tapi karena memahami dan menyayanginya? Terima kasih, silakan Pak Ustadz.
0: Baik. Yang pertama adalah menjadikan kita suri tauladan. Apapun itu, walaupun nanti merasakan si anak ini misalkan ya, merasa, oh ada pertanyaan, yah, pah, bu, kenapa sih kita harus sholat capek loh 5 kali sehari gitu kan. Ini pasti muncul di benak seorang anak usia 7 tahun, 8 tahun ketika sudah mulai diajak untuk sholat 5 kali. Nah, jadi sebuah beban dirasakan seorang anak itu karena dia tidak mendapatkan pendampingan. Nah, makanya di usia-usia emasnya menuju remaja, hendaknya kalau setiap sholat itu didampingi, diajak, dibarengi. Makanya biar nanti itu dia gak merasa sendirian. Nah, anak-anak hari ini merasakan beban di dalam belajar Islam itu karena mereka merasa sendirian. Saya harus sholat sendiri, kemudian saya harus puasa sendiri gitu kan. Jadi Ramadan itu diusahakan selain mengajarkan secara lisan kalau Ramadan ini wajib misalkan, ya kita harus hadir sahur bareng, buka bareng, terawih bareng, ngaji Quran bareng. Ketika anak merasa sendirian, dia akan merasakan puasa itu berat. Ataupun istri ya, walaupun sudah sedewasa apapun, ketika istri tidak ditemani untuk sholat, untuk puasa, berat bagi mereka. Makanya ini tadi kita bilang rumah tangga itu adalah kunci ibadah, kunci ketakwaan seseorang. Ketika dia merasakan ada dalam keluarga ini support untuk ibadah, dia akan merasakan ibadah itu ringan. Makanya ibadah itu akan terasa ringan ketika sudah terbentuk bi'ah atau lingkungan yang solihah. Nah, lingkungan bi'ah solihah atau lingkungan solihah itu dimulai dari keluarga, harus punya partner. Nah, partner kita ya ayah kita, ibu kita, anak kita, saudara, kakak kita, adik kita. Mereka adalah orang-orang yang bisa mendukung kita agar anak-anak kita ini tidak merasakan beban dalam melaksanakan ibadahnya. Nah, seperti itu Mbak Binda.
1: Iya, baik. Terima kasih Pak Ustadz. Dan silakan pesan penutup juga di tema kita hari ini Pak Ustadz.
0: Sudah penutup ya? Baik. Untuk penutup kesimpulan pada kajian pada pagi hari ini dan mutiara pagi ini, kita harus meneladani Rasulullah SAW dalam membina keluarga. Dan salah satu pesannya itu adalah kita harus tegakkan sholat di dalam keluarga dan menjadikan rumah tangga sebagai majelis ta'lim, sebagai majelis ilmu. Nah, mereka yang biasa setiap hari menegakkan sholat dan juga menjadikan rumah tangga sebagai majelis ilmu, rumahnya akan bercahaya. Nah, hari ini yang diantara kita apabila merasakan keluarga kita ini masih terasa hampa, nah mungkin sholatnya kurang atau majelis ilmunya masih kurang, maka ayo kita sama-sama wujudkan itu semua jangan

0: jangan ragu untuk bertegur, untuk menegur ayah kita, ibu kita, suami kita, istri kita, anak kita, kalau misalkan ada kekurangan dalam ibadah. Jadi kita sama-sama yang bisa menjadikan rumah tangga kita ini sebagai surga adalah diri kita sendiri. Maka ayo saling mengingatkan, saling komunikasi, jangan sampai kita merugi di masa depan hanya gara-gara ego kita masing-masing. Nah, itu saja mungkin Mbak Binda. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk waktunya hari ini. Sampai jumpa di Mutiara Pagi kesempatan lainnya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar untuk Mutiara Pagi hari ini ya, yang sudah Anda dengarkan tentunya. Semoga ini menjadi pengingat bahwa keluarga yang harmonis tidak dibangun dengan kemewahan, melainkan dengan kasih sayang, kesabaran, saling menghormati, dan akhlak mulia sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua dimampukan untuk menghadirkan keteladanan beliau dalam kehidupan sehari-hari, sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang penuh keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian untuk Mutiara Pagi hari ini bersama dengan narasumber kami ya, tadi yang sudah kami hadirkan, penyuluh agama Islam KUA Tanah Abang dengan Ustadz Muhammad Iqbal Akmaluddin S.Hum.
2: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Jakarta. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811-79727-912. Jakarta pagi ini.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Peraturan yang mengatur mengenai Bantar Gebang bahwa mulai tanggal 1 Agustus bahwa yang dibuang ke Bantar Gebang yang paling utama adalah residunya.
3: Kita siapkan jembatan sementara. Cepatnya kita pasang terus langsung kita tutup. Itu hanya komunikasi di lapangan aja kok.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Binda. Sari berita penting, kurangi sampah, Pemprov DKI Jakarta optimalkan TPS 3R di wilayah Jakarta. Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Barat percepat proyek galian saluran air di kawasan Joglo. Berita selengkapnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah berupaya untuk mengoptimalkan TPS 3R di Jakarta, termasuk yang berada di Menteng Atas. Berikut Penta Maidita melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta tengah berupaya untuk mengoptimalkan tempat pengolahan sampah reduce, reuse, dan recycle atau TPS 3R, termasuk yang berada di Menteng Atas. Fasilitas ini digunakan untuk mengolah sampah sebelum kemudian dikirim ke tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST Bantar Gebang. Berdasarkan instruksi Gubernur Nomor 5 tahun 2026, pengelolaan sampah di Jakarta kini mengalami perubahan. Dari yang sebelumnya menggunakan sistem angkut dan buang, kini telah berganti menjadi sistem pilah, angkut, dan olah. Demikian seperti yang disampaikan oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung usai meninjau fasilitas TPS 3R di Menteng Atas Jakarta pada Kamis 30 Juli 2026.
2: Setelah ada peraturan yang mengatur mengenai Bantar Gebang bahwa mulai tanggal 1 Agustus Bantar Gebang akan tidak lagi semuanya bergantung pada angkut dan dumping tadi, kita memulai bahwa yang dibuang ke Bantar Gebang yang paling utama adalah residunya.
4: Adapun TPS 3R Menteng Atas sendiri memiliki kapasitas hingga 150 ton per hari. Namun saat ini hanya satu shift yang beroperasi dengan kapasitas 30 ton per hari. Gubernur Pramono pun meminta adanya penambahan shift operasional agar terjadi pengurangan signifikan terhadap volume sampah yang dikirim ke TPST Bantar Gebang. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Dudi Gardesi, menyebut bahwa saat ini Jakarta memiliki TPS 3R di 31 titik. Namun demikian, belum seluruhnya dimanfaatkan secara optimal.
5: Untuk TPS 3R di 2026 ini ada yang kita kurang lebih sampai 31 titik, Pak. Nah, 31 titik ini memang belum optimal semua bekerjanya.
4: Adapun menurut Dudi, Pemprov DKI Jakarta belum merencanakan penambahan TPS 3R baru. Ia menyebut Pemprov DKI Jakarta akan mengoptimalkan fasilitas yang sudah ada terlebih dahulu. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
1: Legislator DKI mengapresiasi penyelenggaraan MTQ Piala Gubernur DKI tahun 2026. Berikut Rizky Basuki melaporkan.
6: Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, M. Subki, mengapresiasi penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Piala Gubernur DKI Jakarta tahun 2026. Subki menyatakan, MTQ tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga sarana untuk membumikan nilai-nilai Al-Quran di tengah masyarakat sehingga membawa keberkahan bagi Jakarta. Subki mengapresiasi pelaksanaan MTQ yang dimulai dari tingkat kelurahan. Kedepan, Subki berharap proses kompetisi diperluas hingga tingkat RW agar semakin banyak generasi muda yang terlibat dalam ajang tersebut.
7: Tahun ini kan sudah dimulai dari tingkat kelurahan ya. Mungkin tahun-tahun depan kita seleksinya mulai dari tingkat RW. Ini bagus banget ya buat memasyarakatkan Al-Quran di tengah-tengah wilayah yang paling bawah. Anak-anak kita bisa bersemangat kembali, tentu bukan juaranya, tapi bagaimana memasyarakatkan Al-Quran. Dan nanti kita akan lihat semaraknya yang luar biasa. Apalagi tahun depan kan usaha bakonya pertama kali nasional akan dilaksanakan di Jakarta. Jadi ini merupakan perkembangan yang sangat-sangat istimewa dan menakjubkan untuk warga muslim khususnya yang ada di Jakarta.
6: Lomba Musabaqoh Tilawatil Quran Piala Gubernur 2026 tingkat provinsi digelar mulai Rabu 29 Juli hingga Rabu 5 Agustus mendatang di Balai Kota DKI. Penyelenggaraan MTQ akan semakin semarak mengingat Jakarta dijadwalkan menjadi tuan rumah MTQ nasional pada tahun 2027 mendatang. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
1: Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Barat akan mempercepat proyek galian saluran di Joglo usai dikeluhkan para pedagang karena penjualan menurun akibat proyek tersebut. Berikut Alwan Syadam melaporkan.
8: Suku Dinas Sumber Daya Air atau SDA Jakarta Barat mempercepat pengerjaan proyek galian saluran di Jalan Mukhtar Raya, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, menyusul keluhan para pedagang yang mengalami penurunan omset akibat terganggunya akses pelanggan. Kepala Suku Dinas SDA Jakarta Barat, Mustajab, mengatakan pihaknya memahami dampak proyek tersebut terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Karena itu, pengerjaan akan dipercepat agar gangguan yang dirasakan warga dan pelaku usaha dapat segera teratasi. Selain mempercepat pekerjaan, Sudin SDA juga akan menyediakan akses sementara bagi warga dan konsumen yang hendak berbelanja. Menurut Mustajab, pada titik galian yang belum dipasang UDIC, petugas akan membangun jembatan sementara agar masyarakat tetap dapat melintas menuju toko maupun permukiman.
3: Usaha itu kita siapkan ini, jembatan sementara. Oh, dan jembatan. Nanti kalau cepatnya kita pasang, langsung kita tutup. Itu hanya komunikasi di lapangan aja kok. Pelaksana juga udah siap kok. Misalnya Pak, nanti kalau kita komunikasi lapangan aja ini, kalau semua kita minta jembatan, nanti malah repot kita bongkarnya kembali.
8: Mustajab optimis, proyek pembangunan saluran tersebut dapat diselesaikan lebih cepat dari target yang semula dijadwalkan rampung pada 5 Oktober 2026. Sementara itu, Ninok, salah satu pedagang yang terkena dampak dari proyek itu, mengaku bahwa dirinya memang mengalami penurunan penjualan sejak proyek dimulai. Dia mengatakan, sebagian besar pelanggan, terutama pengendara sepeda motor, kini kesulitan mengakses tokonya.
9: Ya, iya sih. Kemarin kita sama pedagang tuh ngomong gitu. Masih bercanda ya, kalau ada apa konsentrasi 50.000 sehari mah lumayan.
8: Menurut Ninok, sebelum proyek dimulai, sebagian besar konsumennya merupakan pengendara roda 2 yang melintas di kawasan tersebut. Dia pun berharap proyek galian di kawasan itu dapat segera diselesaikan agar penjualannya dapat kembali normal. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Sempat menjadi perhatian media beberapa waktu lalu, Pemkot Jakarta Timur pastikan menyiapkan hunian dan membantu memberikan pekerjaan bagi Abninel ya, pencari kerja penyandang disabilitas Jakarta Timur Career Fest. Selengkapnya Setio Agung melaporkan.
10: Pemerintah Kota Jakarta Timur menyiapkan hunian di Rusun Pulau Gebang bagi Abni Nelia, pencari kerja penyandang disabilitas yang kisahnya menjadi perhatian media setelah mengikuti Jakarta Timur Career Fest dan Bazar di Gor Ciracas beberapa waktu lalu. Selain tempat tinggal, pemerintah juga mengkoordinasikan bantuan pekerjaan, pendidikan anak, dan bantuan sosial melalui sejumlah organisasi perangkat daerah. Wali Kota Jakarta Timur, Munjirin, bertemu langsung dengan ibu yang akrab disapa Evi ini di kantornya pada Kamis siang. Ia mengatakan Evi memilih tinggal di rusun setelah pihaknya menawarkan dua opsi, yaitu panti sosial atau rumah susun. Penempatan di rusun Pulau Gebang selanjutnya akan dikoordinasikan bersama unit pengelola rumah susun.
11: Dan tadi setelah sepakat kita semuanya, Bu Afni milih untuk tinggal bukan di panti, tapi milih untuk di rusun Pulau Gebang. Dan nanti akan diurus oleh Pak Ramdhani untuk tinggal di situ. Kemudian untuk sementara, pekerjaannya apa tinggal di situ? Pekerjaannya nanti kita tadi sudah memanggil seorang pengusaha di sini, yaitu di Grand Cakung. Insya Allah nanti akan disambungkan untuk bisa bekerja di Grand Cakung. Entah jadi apa, nanti yang penting kerja di sana.
10: Selain itu, Suku Dinas Pendidikan dan Suku Dinas Sosial akan mengkoordinasikan pengurusan bantuan pendidikan bagi ketiga anak Evi, termasuk menindaklanjuti status Kartu Jakarta Pintar. Basnas Jakarta Timur juga memberikan bantuan awal untuk mendukung kebutuhan Evi dan keluarganya selama masa transisi. Sebelumnya, Evi menjadi perhatian saat mengikuti Jakarta Timur Career Fest 2026 di Gor Ciracas. Penyandang disabilitas akibat penyakit autoimun ini datang mencari pekerjaan dengan bantuan tongkat dan mengungkapkan harapannya agar lebih banyak perusahaan membuka kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas tanpa membatasi kondisi fisik maupun usia. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
1: Wali Kota Cilegon Robin Sar memastikan pemerintah Kota Cilegon terus berupaya mengatasi persoalan kekeringan yang rutin terjadi setiap musim kemarau di Kota Cilegon. Berikut Rohmanuddin melaporkan.
12: Wali Kota Cilegon Robin Sar memastikan pemerintah Kota Cilegon terus berupaya mengatasi persoalan kekeringan yang rutin terjadi setiap musim kemarau, khususnya di wilayah Gunung Batur, Kecamatan Plomerak, Kota Cilegon. Robin Sar meminta masyarakat bersabar dan menyampaikan permohonan maaf karena pembangunan jaringan pipanisasi air bersih masih dilakukan secara bertahap. Menurutnya, pemerintah menargetkan air bersih nantinya dapat mengalir langsung ke rumah-rumah warga. Saat ini, pembangunan jaringan distribusi air bersih telah membentang dari Kecamatan Grogol menuju Kelurahan Suralaya. Progres pemasangan pipa sudah mencapai wilayah Kepindis dan akan terus dilanjutkan hingga Suralaya. Setelah itu, jaringan pipanisasi akan diperluas ke sejumlah daerah yang selama ini menjadi langganan kekeringan, diantaranya Suralaya, Cipala, Gunung Batur, Tumbulun, hingga Ciporong. Robin Sar menegaskan jaringan pipa tersebut akan didorong hingga ke kawasan perbukitan agar seluruh masyarakat dapat menikmati layanan air bersih. Ia berharap sebelum masa jabatannya berakhir, kebutuhan air bersih warga dapat terpenuhi melalui jaringan pipanisasi tersebut.
13: Baik ya, perihal hari ini kebutuhan air dan suplainya, tapi memang Pemkot juga sudah merencanakan dan sedang proses. Memang dari tahun kemarin sudah kita lakukan pekerjaan dan terakhir di tahun ini kita ingin pastikan bahwa masyarakat yang sudah air dan suplai ini ke depan tidak akan sulit lagi karena kita akan lakukan pipanisasi. Karena memang kontur di pengurangan kan.
12: Sebelumnya, warga Gunung Batur harus berjuang mendapatkan air bersih dengan mengambil air dari mata air yang berada di lembah perbukitan. Bahkan, sebagian warga rela menginap dan mengantri setiap hari karena mengambil air dibatasi hanya untuk 8 kepala keluarga per hari. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini, kurangi sampah. Pemprov DKI Jakarta optimalkan TPS 3R di wilayah Jakarta. Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Barat percepat proyek galian saluran air di kawasan Joglo. Itulah berita yang sudah kami udarakan pagi ini. Berita selanjutnya disampaikan siang nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id.

0: Angin topan adalah pusaran angin yang sangat kencang, dengan kecepatan angin mencapai 120 km per jam atau lebih. Angin topan juga dikenal dengan angin siklon tropis. Angin topan terjadi karena perbedaan tekanan udara dalam sistem cuaca. Perbedaan tekanan ini membentuk pusaran dalam sistem cuaca. Angin topan sering terjadi di wilayah tropis, di antara garis balik utara dan selatan, kecuali di daerah-daerah yang sangat berdekatan dengan khatulistiwa. Angin topan dapat menimbulkan kerusakan besar terhadap lingkungan dan kehidupan manusia, seperti kerusakan bangunan dan infrastruktur jalanan. Angin topan juga bisa menimbulkan korban jiwa.
1: Pak, aku baru baca laporan tentang peningkatan emisi CO2 di kota kita. Serius, ini bisa mempengaruhi kesehatan dan iklim loh.
2: Wah, iya, Bu. Emisi CO2 memang salah satu penyebab utama perubahan iklim. Nah, tapi untungnya ada banyak cara untuk menguranginya.
1: Gimana tuh, Pak?
2: Misalnya nih, kita bisa pakai transportasi umum atau sepeda.
1: Selain itu, hemat energi di rumah juga penting loh, Pak. Matikan lampu dan alat elektronik saat tidak dipakai. Bahkan menanam pohon bisa membantu menyerap CO2.
2: Wah, setiap langkah kecil kita ternyata berdampak besar ya, Bu.
1: Betul, Pak. Yuk mulai dari rumah sendiri nih, supaya bumi lebih sehat untuk kita semua.
2: Yuk, betul itu, Bu.
0: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
3: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
4: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
3: Selamat malam, untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
5: Nah, di PI harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
6: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
7: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
8: Akarnya bersih, sehingga menaikkan transaksi.
9: Ya, budaya misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskan

0: Demi Lovato, Let It Go. Ya, mana Mariana di Jakarta pagi ini. Semangat pagi, gimana bangun paginya? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat gitu ya, dan siap beraktivitas untuk hari ini. Ini menjadi hari Jumat terakhir di bulan Juli, dan semoga menjadi hari yang penuh berkah untuk kita semua, amin. Bersama Binda di Jakarta pagi ini, berbagi informasi juga update yang lagi di perjalanan ya. Mungkin lagi di ruas tol maupun juga di ruas arteri, seperti apa kondisi lalu lintasnya, silakan boleh ikut bergabung di 0811-7972-7912. Update informasi ya, sepagi ini mungkin ada yang juga sudah berjibaku dengan situasi lalu lintas, seperti apa macet-macetnya di wilayah mana, atau ada yang lagi mau prepare untuk sarapan pagi ya, boleh ikut berbagi cerita tentunya. Namun pagi hari ini kami akan update juga bagaimana kondisi cuaca di sepanjang hari. Kalau kemarin ada informasi ya, di wilayah Bogor sudah turun hujan ya, tapi bagaimana untuk di wilayah Jakarta? Untuk selengkapnya informasinya akan disampaikan bersama dengan petugas BMKG Pusat ya, perakiran BMKG Pusat dengan Nur Mayati. Selamat pagi Nur Mayati.
1: Halo, selamat pagi.
0: Iya, Nur, bagaimana untuk perakiran cuaca di Jabodetabek selengkapnya untuk hari ini? Silakan.
1: Baik, kepada para pendengar RRI, pada pagi hari ini untuk perakiraan cuaca di wilayah Jakarta untuk pagi hari, yang pertama itu diprediksi secara umum berpotensi cerah hingga berawan, kemudian menjelang siang terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan dalam skala lokal di sekitar wilayah Kabupaten Bogor, kemudian pada sore hingga menjelang malam hari nanti terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian kecil wilayah Jakarta Timur, Jakarta Selatan, kemudian Kabupaten Tangerang dan juga Kota Tangerang Selatan. Kemudian juga terdapat pada sore hingga malam hari juga terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sekitar wilayah Kota Depok, Kota dan Kabupaten Bogor.
0: Iya, untuk penerbangan hari ini seperti apa?
1: Untuk penerbangan sendiri pada hari ini terdapat potensi untuk di wilayah Jabodetabek sendiri tidak terdapat potensi pertemuan awan sibi, namun terdapat potensi pertemuan awan sibi di sekitar wilayah Aceh, baik khususnya bagian utara, kemudian sebagian wilayah Bengkulu, kemudian sebagian wilayah Kalimantan bagian utara, Sulawesi bagian tengah, dan juga di sebagian wilayah Papua.
0: Baik, ada peringatan dini untuk hari ini?
1: Baik, mungkin kepada para pendengar, waspadai potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan juga angin kencang yang dapat terjadi di sebagian wilayah kota dan Kabupaten Bogor pada siang hingga malam hari.
0: Baik, dan silakan himbauan juga untuk pendengar terkait mengenai kondisi cuaca yang bisa dicek ya secara berkala untuk hari ini.
1: Baik, untuk kepada para pendengar, untuk informasi perkiraan cuaca dan peringatan dini yang lebih lengkap dan terkini itu dapat dilihat di website www.cuaca.bmkg.go.id, kemudian aplikasi mobile info BMKG dan juga media sosial @info_bmkg.
0: Baik, terima kasih Nur Mayati atas informasinya. Selamat kembali bertugas. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Demikian petugas perakirawan BMKG Pusat dengan Nur Mayati. Dan untuk Anda juga tetap berhati-hati ya di perjalanan, tetap update informasi pantauan lalu lintas selengkapnya untuk Jakarta pagi ini.

0: Menghadapi kabut asap memerlukan langkah-langkah pencegahan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan. Pertama, penting untuk mengurangi aktivitas luar ruangan dan menghindari kontak langsung dengan udara yang tercemar. Gunakan masker yang dapat menyaring partikel halus untuk melindungi sistem pernapasan. Serta, pastikan ventilasi dalam rumah baik dengan menggunakan alat penyaring udara jika tersedia. Kedua, jaga hidrasi tubuh dengan banyak minum air putih dan konsumsi makanan bergizi untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh. Jika mengalami gejala gangguan pernapasan, seperti batuk atau sesak napas, segera konsultasikan dengan tenaga medis. Selain itu, pantau informasi dari pihak berwenang mengenai kualitas udara dan langkah-langkah mitigasi yang direkomendasikan. Awali hari Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
1: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah, itu namanya anak durhaka pada orang tua.
2: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
0: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
3: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Ada dari Ibu Nur. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
5: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
0: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Dahil sa amin from Tina Turner, I Don't Wanna Fight. Ya, pagi-pagi jangan sampai ada hal-hal yang membuat mood Anda jadi rusak ya. Semoga tentunya di hari ini semangat beraktivitas untuk Anda yang lagi masih di rumah, lagi mempersiapkan diri gitu ya. Sepagi ini biasanya ada ritual apa nih pagi-pagi? Ada yang sambil olahraga dulu gitu ya, sepedaan, jogging, atau ada yang langsung lagi nyari sarapan pagi nih hari ini ya. Boleh ikut berbagi cerita tentunya. Selamat pagi buat Bu Is. Oh my God, udah lama nih saya tidak bersapa-sapa.

0: Hari.
1: Selamat pagi rekan
0: Binda.
1: Halo rekan Binda Umar, betul?
0: Iya, betul.
1: Ya, rekan Binda, selamat pagi dan pendengar Pro 1 tentunya. Semangat pagi.
0: Semangat pagi juga Kompol Hari. Dan pagi hari ini bagaimana untuk pantauan arus lalu lintas di Jakarta dan sekitarnya yang juga sudah menunjukkan kepadatan? Silakan laporan Anda.
1: Baik Binda, dapat kami laporkan kepada pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Untuk pagi hari ini kita langsung memantau di beberapa titik penyangga, terutama di sekitaran Depok menuju ke kawasan UI maupun Jakarta dan wilayah selatan lainnya terlihat cukup ramai, bahkan sesekali terjadi kepadatan terutama di stasiun baik yang menuju Unpan, ya, stasiun di sekitar Jakarta maupun di sekitar Jalan Joy. Ini di seberangnya ada halte dan juga tempat pemberhentian dan turun naik penumpang. Berbarengan dengan di sana juga ada drop untuk kendaraan angkot sehingga agak padat. Memasuki ke arah Universitas Pancasila juga ada stasiun komuter lain sehingga agak sedikit perlambatan. Cukup meriah pada pagi hari ini, setelah itu ramai lancar menuju arah Pasar Minggu. Namun di Pasar Minggu saat ini cukup padat terutama di sekitar pertigaan Kalibata. Di sana sudah ditempatkan tim URE Mandala Jaya dan juga demikian pula Satlantas Sudin Kakum dari Polda Metro Jaya. Sementara memasuki ke arah Pancoran, belok kiri menuju ke arah Polda atau Semanggi masih ramai lancar, hanya tertahan di outram Tegal Parang menuju arah Mampang karena keluaran dari ruas tol. Di mana saat ini untuk kontraflow juga telah dibuka dari KM1.300 PJR di Telatas Polda Metro Jaya telah memasang kursus lalu lintas hingga kilometer 3.400. Arah bandara terlihat masih ramai lancar. Kemudian penyangga lainnya yaitu Tangerang, terutama di Jalan Juanda menuju ke arah Pondok Pinang, terpantau padat di pertigaan Situ Gintung yang menuju ke arah Sepolwan, nanti perlambatan di depan FedEx Pondok Pinang, menuju arah Pondok Indah terlihat padat namun padat mengalir. Di sana pun sudah ditempatkan Satlantas wilayah Jakarta Selatan. Sedangkan untuk kecelakaan yang terjadi di sekitar Jalan Raya Pluit Utara, tadi pagi pukul 3, sebuah kendaraan minibus menabrak tiang listrik. Saat ini sudah selesai, sudah dibersihkan, namun tiang juga masih di sana untuk bahan penyidikan. Ditangani oleh Laka Lantas wilayah utara, kembali normal, baik Raya Pluit menuju arah Penjaringan maupun arah sebaliknya terlihat ramai lancar. Demikian rekan Binda.
0: Baik, apakah ada aksi penyampaian pendapat pada hari ini, Kompol Hari?
1: Ya, untuk rencana aksi penyampaian pendapat kemungkinan nanti pada pukul 10 di kantor Barka Mabes Polri dan di kantor ESDM, Energi Sumber Daya, ya, di sekitar kawasan Kebun Sirih, Jakarta Pusat, ya. Kemudian di kantor KPKRI pada pukul 13 dan 13.30, kemungkinan akan terjadi penyampaian pendapat di sana. Demikian rekan Binda.
0: Baik, dan silakan himbauan untuk pendengar Pro 1 yang saat ini sedang berkendara, Kompol Hari.
1: Ya, kepada pendengar Pro 1 tentunya, karena ini banyak sekali kecelakaan yang terjadi setiap hari kami memantau dan mendata rata-rata pada kejadian pagi hari, menjelang subuh ataupun dini hari. Ini biasanya karena human error, kelelahan, karena mengantuk, memaksakan diri tetap mengendarai kendaraan Anda. Untuk itu kami menghimbau apabila Anda sudah lelah atau mengantuk, sebaiknya beristirahat terlebih dahulu. Dan jangan lupa tetap gunakan sabuk pengaman dan taati rambu-rambu serta peraturan lalu lintas. Dan apabila Anda ingin membutuhkan informasi tentang baik kecelakaan, kebakaran atau kemacetan di sekitar Anda maupun juga di wilayah hukum Polda Metro, Anda bisa men-tweet kami di Twitter di @tmcpoldametro atau X. Salam sehat, salam presisi.
0: Salam sehat, salam presisi. Terima kasih Kompol Hari atas informasinya. Selamat kembali bertugas. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, rekan Binda.
0: Demikian perwira RTMC di Lantas Polda Metro Jaya, Kompol Hari Priyatno. Anda juga bisa menyampaikan ya update kondisi lalu lintas terkini di seputaran Anda. Bergabung bersama kami di 0811-7972-7912. Dan selain ini kami akan beranjak menuju ke Warta Berita Sentral. Tetap bersama kami di Jakarta pagi ini.

0: dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Kue ini ternyata bukan tradisi asli Lebaran. Nastar sudah ada sejak zaman kolonial Belanda di Indonesia dan merupakan adaptasi dari tart Eropa yang diperkenalkan orang Belanda. Nama nastar berasal dari bahasa Belanda, yaitu ananas dan tart. Di Belanda, tart biasanya berisi apel atau berry. Namun karena buah tersebut sulit ditemukan di Indonesia saat itu, isinya diganti dengan nanas yang lebih mudah didapat. Seiring waktu, ukurannya dibuat kecil dan sekali gigit agar praktis disajikan. Resepnya pun disesuaikan dengan bahan lokal seperti tepung terigu, mentega, gula, dan kuning telur, menghasilkan tekstur lembut dan rasa manis legit khas nastar. Tradisi menyajikan nastar saat Lebaran berkembang, karena kue bergaya Eropa dulu tergolong mewah dan hanya dinikmati kalangan tertentu. Ketika ekonomi masyarakat membaik, nastar menjadi simbol hidangan istimewa untuk menyambut tamu hari raya. Kini, meski hadir dalam berbagai inovasi rasa, isian nanas klasik tetap menjadi favorit dan menjaga jejak sejarahnya sejak masa kolonial.
0: Di tengah kesibukan sehari-hari, seringkali kita lupa untuk berolahraga. Padahal, ada satu aktivitas sederhana yang dapat memberikan banyak manfaat bagi kesehatan, yaitu jalan kaki. Jalan kaki adalah aktivitas yang mudah dilakukan dan tidak memerlukan alat khusus. Anda dapat melakukannya di mana saja, kapan saja, dan tanpa biaya. Kegiatan jalan kaki ini memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Di antaranya adalah meningkatkan kesehatan jantung dan paru-paru. Jalan kaki dapat membantu melancarkan aliran darah dan meningkatkan fungsi jantung dan paru-paru. Selain itu, jalan kaki juga membantu mengontrol berat badan, karena jalan kaki dapat membakar kalori dan membantu kita untuk mencapai berat badan ideal. Jalan kaki juga dapat memperkuat tulang dan otot, sehingga dapat mengurangi risiko osteoporosis dan cedera. Manfaat lain dari kegiatan jalan kaki ini adalah meningkatkan mood dan mengurangi stres, serta menjaga kesehatan mental, karena jalan kaki dapat membantu meningkatkan fungsi kognitif dan mengurangi risiko demensia. Jika Anda belum terbiasa jalan kaki, mulailah dengan berjalan kaki selama 10-15 menit setiap hari. Setelah terbiasa, tingkatkan durasi dan intensitas jalan kaki secara bertahap. Jangan lupa, gunakan sepatu yang nyaman untuk jalan kaki, dan ajak keluarga atau teman Anda untuk berjalan kaki bersama. Jadi tunggu apa lagi? Mulai hari ini, biasakan perbanyak jalan kaki. Pro 1 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kereta api memberi manfaat kepada rakyat banyak, terutama rakyat yang berpenghasilan rendah. Kereta api adalah instrumen